0: ketika seseorang itu misalnya tidak punya pekerjaan, pekerjaannya haram, dia harus berubah, meninggalkan pekerjaan yang haram, berdoa kepada Allah dan mengusahakan pekerjaan yang halal. Saya katakan tadi, bukan berarti kita tidak berusaha. Kita melakukan usaha, tapi waktu kita menunggu hasil dari usaha kita, misalnya orang berdagang, belum tentu keridhaan Allah adalah pada perdagangan yang satu ini. Bisa jadi pada dagang yang kedua Allah ridhoi dia. Makanya jangan waktu dia berdagang, misalnya dia berdagang pakaian saat ini, dia mengharapkan disinilah segala kebaikan. Belum tentu. Bisa jadi justru berdagang pakaian melalaikan dia. Ternyata kalau dia ganti berdagang herbal, dia lebih bisa dekat kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi, karena pilihan yang banyak ini tidak kita ketahui. Di semua pilihan kita minta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pilihannya yang terbaik untuk kita diberikan kebaikan dalam hal tersebut. Nah,
1: bincang santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ngapain bang?
3: Selamat.
2: Masya Allah.
3: Biasa sibuk share Ustaz.
2: Aduh, ngapain?
3: Bagi berita.
2: Kayaknya hidup habis buat kayak gituan aja nih.
3: Banyak teman Ustaz. Udah ada 5.000 nih lebih.
2: Masya Allah.
3: Enak Ustaz. Ana bisa lihat gambar di sana sini.
2: Gitu ya.
3: Iya.
2: Habis tuh waktu buat kayak gituan.
3: Agak Ustaz, kan sebentar ini, paling 2 jam.
2: 2 jam? Ya Allah, kalau baca Quran berapa pahalanya tuh?
3: Banyak Ustaz ya. Tapi juga manfaat Ustaz, Anda bisa apa terus tuh? Hubungan, komunikasi sama orang.
2: Ngapain?
3: Ya, daripada nggak datang jauh-jauh kan?
2: Terus?
3: Iya.
2: Ada akhwatnya dong?
3: Ada. Alah, masih ada Ustaz. Ada banyak juga akhwat sini Ustaz.
2: Nih bang, kita nih. Harusnya harus tahu waktu lah. Ada waktunya buat baca, ada waktunya buat share ilmu, ada waktunya buat anak istri, ada waktunya buat belajar, kan gitu.
3: Tapi di sini kadang-kadang ada juga ilmu Ustaz dikit-dikit.
2: Iya sih, betul. Tapi kan lebih manfaat kalau kita duduk di majelis taklim. Lebih manfaat lagi kalau kita baca buku para ulama. Sekarang kan kalau kita di situ, pertama kita ilmunya terbatas, cuma baca-baca itu memang sih manfaat, betul. Terkadang situ ada ilmu-ilmu yang baru kita tahu gitu kan. Tapi kan kita ini penyakitnya kita ketika kita men-share, kita nggak nanya dulu nih kira-kira cocok nggak buat share.
3: Kadang-kadang nih beritanya Ustaz, ya emang sih kadang-kadang ngaco kan, tapi anak Allah alam gak ketahu juga. Anak bagi aja ke teman, dapat berita nih dari teman, apa nih, peristiwa apaan, anak kasih lagi ke orang.
2: Kan gitu. Begini,
3: bukan informasi.
2: Iya, kan kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan ke setiap orang. Bisa jadi,
3: kagak boleh Ustaz ya?
2: Iya, gak setiap orang bisa menerima ilmu yang kita sampaikan ke orang. Kecuali kalau memang itu ilmu-ilmu yang sifatnya memang orang awam pun juga paham. Begitu kan, apalagi yang sifatnya berita bang, berita-berita tentang kaum muslimin dan yang lainnya, kan agama kita juga ada batasannya. Coba saja Allah subhanahu wa ta'ala kan disebutkan dalam Al-Quran tuh memberikan kepada kita pelajaran gimana tuh kalau kita menerima berita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita dari orang fasik, maka periksa dulu dengan teliti, kata Allah, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Juga coba nih dong ya, dengerin dalam surat An-Nisa tuh bang, tentang sifat orang munafik bang. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, langsung disebarin. Lalu Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalaulah mereka mengembalikan berita itu kepada rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini kata para ulama siapa ya? Ulama. Maka akan mengetahuilah orang-orang yang bisa beristimbat nih, berita berhak gak disebarin. Gitu. Makanya kata
3: buka aib juga jadi Ustaz ya?
2: Ya bukan cuma macem. Bukan cuma berita apa buka aib, tapi juga kan tidak setiap berita bisa diterima oleh setiap orang. Bisa saja berita itu sifatnya sensitif, bisa memprovokasi. Berita itu bikin orang kesal, geram, marah. Akhirnya apa? Kalau seperti itu nanti malah emosi itu orang meledak-ledak gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa tuh untuk apa namanya menahan emosi orang lagi. Yang dikhawatirkan terjadi apa? Huru-hara. Iya, bahaya bang. Makanya kan nggak setiap yang kita dapetin dari WhatsApp, wah ini beritanya rame, langsung di-share. Nggak boleh. Bukan seperti itu akhlak seorang
3: muslim. Adiana begitu, Ustaz. Pokoknya anak kalau udah dapat, anak sebar lagi ke teman.
2: Iya, bang.
3: Anak nggak lihat.
2: Makanya kan kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitab beliau, Waqiful Mu'min Fil Fitan. Kata beliau, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan ke setiap orang. Iya, kenapa? Karena ada ilmu-ilmu tertentu yang kalau kita sampaikan ke sebagian orang, jadi fitnah buat dia. Nah, ini kan kayak apa namanya, secara kaidah ilmiahnya kita nggak mengamalkan gitu kan, malah khawatirnya malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Makanya kan adabnya kita sebagai penuntut ilmu itu jangan tergesa-gesa men-share ilmu apapun yang kita terima. Kalau memang itu ada manfaatnya buat kita, alhamdulillah. Tapi ketika kita mau menyampaikan ke orang, nanya dulu nih kira-kira buat teman-teman saya nih yang masih awam cocok nggak nih?
3: Cocok apa kagak gitu?
2: Iya. Apa dulu yang harus kita sampaikan ke yang awam tuh? Begitu bang.
3: Jadi apa baiknya bagaimana Ustaz? Apa usah Facebookan yang ini yang?
2: Enggak sih. Facebook baik kalau memang dijadikan wasilah untuk kebaikan. WhatsApp baik kalau memang dijadikan wasilah untuk kebaikan. Yang enggak baik itu habis waktu kita untuk hal seperti itu. Ya kan ada waktunya, harusnya kita ini lebih bersungguh-sungguh apa coba? Taksil kata para, apa sih taksil itu? Mendasarkan keilmuan kita, mengukuhkan keilmuan kita. Gimana caranya? Untuk ilmu. Ada orang terkadang habis waktunya, wah apa namanya, mengupload ceramah fulan tentang apa namanya pelajaran ini, pelajaran itu. Akhirnya dia merasa apa namanya dipanggil ustadz tuh ya.
3: Iya.
2: Terkadang
3: banyak
2: kan, gitu. Banyak tuh. Makanya dia merasa
3: dirinya. Kadang-kadang dia kopas juga, Ustaz.
2: Itu dia. Sekarang tuh banyak LC.
3: Iya.
2: Tahu enggak LC?
3: Iya. Lulusan itu, apa?
2: Bukan.
3: Langsung ceramah?
2: Bukan.
3: Apa, Ustaz?
2: Itu langsung kopas begitu aja.
3: Langsung kopas. Ini iya, Ustaz, anak enggak berasa juga nih udah mau maghrib. Udah maghrib, maghrib para mutayu yang maghrib, Ustaz. Mau maghrib, udah mau maghrib nih.
2: Iya deh bang, makanya bang ya.
3: Abis waktu anak juga ya?
2: Iya, pokoknya kita ini harus tahu waktu lah. Kalau itu, kalau ada tamu, jangan sibuk kayak ginian. Terus tamu dilayani. Ketika kita lagi ngobrol serius di majlis taklim, kadang di majlis taklim masih aja BBM-an.
3: Iya.
2: Apaan tuh?
3: Aneh tuh lah, biasanya aneh itu begitu.
2: Itu dia, bahaya itu kayak gituan tuh.
3: Aduh.
2: Iya. Iya
3: dah.
2: Iya deh bang.
3: Selamat ya.
2: Iya. Ya udah deh, anak juga mau pergi nih.
3: Iya.
2: Iya.
3: Iya.
2: Iya. Udah aja ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surah Al-An'am ayat 130 sampai 140.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya

0: Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.
1: Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahliha ghafilun.
0: Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidak membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah.
1: Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun.
0: Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
1: Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah.

0: dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain.
1: Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin.
0: Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya.
1: Qul ya qawmi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun.
0: Katakanlah, hai kaumku, perbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan.
1: Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal

Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.

0: Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.
1: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام

0: Tahun.
1: Dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan.
0: Wa

Dan mereka mengatakan, apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, lagi tidak mengetahui. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
1: Mutiara Belajar.

Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punggungnya ya, itu lurus ya, saat beliau melakukan rukuk. Dan tadi kita sudah bahas ya tangan, posisi tangan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang lutut ya. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana tangan atau siku itu berusaha untuk dijauhkan dari tulang rusuknya. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana posisi punggung ya, bagaimana posisi punggung. Disebutkan dalam beberapa hadis yang dengan banyaknya jalan hadis tersebut maka bisa terangkat menjadi derajat sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, bahwa punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk itu terbentang dan lurus ya, terbentang dan lurus. Jadi punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk itu terbentang dan lurus. Saking lurusnya ya, saking lurusnya itu sampai-sampai diceritakan dalam hadis tersebut, seandainya diletakkan sebuah gelas yang diisi dengan air di dalamnya, niscaya gelas tersebut tidak akan tumpah airnya. Karena saking apanya, saking lurusnya. Coba sekarang kita perhatikan orang-orang yang rukuk tidak sempurna ya. Sehingga rukuknya dia itu agak mendongak sedikit ya. Agak mendongak sedikit seperti ini, agak miring ya. Kalau seperti ini, pasti gelasnya akan tumpah ya. Tumpah ke belakang. Atau sebaliknya, ada sebagian orang yang ketika sujud dia letakkan, ketika dia rukuk dia letakkan tangannya di betisnya, maka dia akan menunduk seperti ini. Kalau menunduk seperti ini pun ya, gelas yang diletakkan di atas punggungnya akan jatuh juga, akan tumpah juga airnya ke arah depan. Maka sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW supaya air itu tidak tumpah adalah betul-betul lurus ya, betul-betul lurus dan dibentangkan punggungnya, sehingga kalau diletakkan gelas di atasnya dia akan tidak akan tumpah itu gelas isi yang ada di dalamnya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, sebutkan di situ la tujzi'u shalatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fil ruku'i was sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup salat seorang dari kalian sampai dia itu meluruskan atau meratakan punggungnya di dalam rukuk dan sujud. Jadi tidak akan sempurna ya, tidak akan sempurna sholat seseorang sampai dia bisa meluruskan ya, atau meratakan punggungnya. Ini tentunya buat mereka yang mampu ya. Ada sebagian orang mungkin karena sakit di punggungnya kemudian dia nggak bisa karena sakit, entah sakit apa, entah saraf kejepit atau yang lainnya, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Kita lagi berbicara tentang orang yang mampu ya, tentang orang yang mampu. Kalau orang yang mampu, maka dia harus seperti itu. Kalau orang yang tidak mampu, itu lain masalah. Dia kena encok kayak, atau dia kena tadi saraf kejepit, atau dia mungkin ada masalah di punggungnya, itu lain masalah. Nah, karena dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah masalah punggung. Kemudian berikutnya yang masih ada kaitannya dengan masalah ruku adalah mengenai bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepalanya ya, kepala beliau ketika sedang ruku. Bagaimana kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang ruku? Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang ruku, kepala beliau itu tetap sejajar dengan punggungnya. Jadi ujung kepala di sini sejajar dengan punggung Nabi SAW. Jadi sejajar itu artinya kepalanya tidak dongak seperti ini, ya kepalanya tidak mendongak seperti ini, atau juga tidak pula diturunkan kepalanya sehingga menjadi lebih rendah daripada punggungnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan.

tidak terlalu menunduk, sehingga kepalanya itu lurus pula sesuai dengan punggungnya. Walakin baina dzalika, akan tetapi kepala Nabi SAW rata dengan punggungnya. Ini tentang teknis, ya, tentang teknis rukuk, ya. Mulai dari tangan, tadi sudah kita sampaikan bahwa tangan itu dianjurkan atau diperintahkan untuk menggenggam kedua lututnya, kemudian menggenggamnya juga yang sempurna. Makanya tadi dikatakan bahwa saya menggenggamnya itu adalah seperti adalah dengan cara merenggangkan jari-jarinya, genggamkan. Kemudian setelah itu kita sampaikan bahwa punggungnya, ya, punggungnya itu supaya rata, ya, supaya rata. Lalu kepalanya, tadi kita sudah sampaikan, kepalanya juga tidak ditundukkan, tidak pula didongakkan, akan tetapi rata dengan punggungnya. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah tuma'ninah. Ya, masalah tuma'ninah ketika rukuk. Jadi seorang itu diperintahkan supaya dia tuma'ninah ketika rukuknya. Artinya dia itu berusaha untuk sesempurna mungkin saat rukuk. Sehingga saat itu posisi tulang itu kembali pada posisinya yang sempurna. Karena ada sebagian orang belum sempurna rukuknya, dia sudah bangkit. Dan ini tentu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Tsumma yarka'u hatta tatma'inna au tsumma yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu." Kemudian dia rukuk sampai tulang belulangnya atau sampai persendiannya itu menetap pada tempatnya. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kalau orang cuma sekedar formalitas rukuknya. Ada sebagian orang rukuknya itu cuma sekedar kayak orang sedang senam, ya. Jadi dia sekedar untuk rukuk sebentar kemudian bangkit lagi. Makanya diumpamakan orang yang seperti itu seperti ayam yang sedang mematuk jagung, ya. Ayam yang sedang makan, tuk tuk tuk tuk kayak gitu. Dan ini tidak sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan ini maaf, sering kita perhatikan terjadi saat sholat tarawih, perlombaan sholat tarawih, ya. Perlombaan cepat-cepatan sholat tarawih. Dan ini sangat memprihatinkan. Mereka tidak sempurna rukuknya, ya. Mereka rukuknya hanya sekedar formalitas, bahkan kadang-kadang untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya. Subhana Rabbiyal Azim sekali atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sekali itu enggak bisa. Karena apa? Karena enggak sempat dia untuk membaca itu, imamnya sudah bangkit lagi. Maka jelas yang seperti ini tidak tuma'ninah. Dan tuma'ninah, ya, dan seandainya seorang tidak tuma'ninah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa tuma'ninah di dalam sholat itu merupakan rukun. Ya. Yang namanya rukun itu enggak boleh ditinggalkan dalam kondisi lupa maupun tidak lupa. Dalam kondisi lupa aja enggak boleh, apalagi dalam keadaan kondisi tidak lupa. Dalam kondisi ingat enggak boleh. Dalam kondisi lupa saja kita enggak boleh tinggalkan, apalagi dalam kondisi tidak lupa alias ingat. Makanya harus diperhatikan dengan baik oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah ancaman yang cukup keras buat mereka yang tidak tuma'ninah di dalam rukuknya. Beliau pernah melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya, dan dia itu mematuk seperti seorang yang mematuk, ya, seperti seekor ayam yang mematuk, ya, yang mematuk makanannya. Jadi asal taktuk-taktuk saja gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin." Kata Nabi SAW, orang ini kalau sampai dia meninggalnya dalam keadaan seperti itu, artinya gaya sholatnya seperti itu, maka kata Nabi SAW, mata ala ghairi millati Muhammad, maka orang yang seperti ini dia meninggalnya bukan di atas agamanya Muhammad. Subhanallah. Ya, ini ancaman dari Nabi SAW. Ya, ancaman dari Nabi SAW supaya kita harus berusaha untuk tuma'ninah di dalam sujud kita. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Al-Munziri dan juga oleh Al-Haythami dan juga oleh Syekh Al-Albani.
Maka perhatikan baik-baik

anak muda, anak gaul, apakah dengan aksesoris anting, kalung, tato, merasa bebas, free? Apakah ini sebuah kebebasan yang Anda cari? Anak muda, yakini baik-baik bahwa Anda hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah. Anak muda gaul, apakah dengan gaya hidup seperti ini, gaya hidup mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh, akan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda gaul. Nikmati masa muda Anda. Tidak ada yang melarang. Tetapi di dalam ibadah. Karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda. Yang gaul tapi gaulnya di masjid. Gaulnya ibadah, nuntut ilmu. Gaulnya memperkaya keislaman sehingga bisa beramal kelak. Anak muda, biasakan Anda, wahai anak muda gaul, dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu, pergi ke masjid, berteman dengan orang saleh. Anak muda gaul. Gaul lah dengan orang-orang saleh.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa kepada orang yang meminjami ketika membayar hutang.
2: Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innama jazaa'u salafil hamdu wal ada'u.
1: Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah halaman 300, riwayat Ibnu Majah nomor 2 garis miring 809 dan Sahih Ibnu Majah nomor 2 garis miring 55. Mutiara Belajar Tajwid.
3: Yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun mengarah ke lafaz e-nya orang Sunda. Orang Sunda kalau menyebutkan e ya. Nah, seperti apa bahasa Sunda yang ada e-nya? Peyem. Terus apa lagi? Iya. Terus apa lagi? Ngenah. Terus apa lagi? Pokoknya e-nya orang Sunda. Ya. Nah. Baik. Lihat, tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Ini mazhab yang Anda pilih. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan qalqalah ini mendekati ke huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ini adalah fathah, maka qalqalahnya fathah. Kalau kasrah, maka kasrah. Kalau dhammah, maka dhammah. Ada yang secara mutlak mendekati ke fathah. Tapi yang benar adalah tidak terpengaruh dengan harokat yang tiga, huruf qalqalah. Perhatikan, sifat ini terdapat pada lima huruf yang tergabung dalam kalimat qutbujaddin. Ya. Contoh, perhatikan. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Qalqalah. Ya kan? Baik. Aq. Ikutin saya. Aq. At. Ab. Aj. Ad. Nah, jadi qalqalah ini mengarah ke e-nya orang Sunda. Nah, tahu ini definisi orang Indonesia ini. Nah. Baik, sudah. Qalqalahnya terbagi menjadi dua. Qalqalah terbagi menjadi dua. Pertama qalqalah kubra, yang kedua qalqalah sughra. Ya, sebagian ulama membagi tiga. Ya. Qalqalah saghira, qalqalah kabira, qalqalah akbar atau sughra kubra akbar. Ya. Kita dua saja. Di buku pertama ada tiga, tetapi kita ingin lebih sama dengan masyarakat di Indonesia sudah mengenal qalqalah itu ada dua, ada sughra dan ada kubra, dan memang yang benar seperti itu. Dan qalqalah ini sama, baik yang sughra atau kubra sama, bedanya di definisi. Lihat ikhwan, qalqalah kubra adalah apabila waqaf pada huruf qalqalah. Intinya apabila waqaf pada huruf qalqalah. Qalqalah sughra kubra apabila kita waqaf pada huruf qalqalah. Ya. Qalqalah sughra apabila huruf qalqalah berada di tengah kata atau di tengah kalimat. Ini beda antara sughra dan kubra. Baik. Contoh yang pertama, lihat.
4: Tabbat yada abi lahabin wa tab.
3: Ya.
4: Tabbat yada abi lahabin wa tab.
3: Ya. Kemudian
4: qul a'udzu bi rabbil falaq.
3: Ya.
4: Falaq wa tab wa tab.
3: Ya. Naam. Ikutin saya.
4: Tabbat yada abi lahabin wa tab.

Sekarang qalqalah sughra. Apabila huruf qalqalah berada di tengah kata atau kalimat. Seperti contohnya qad aflaha. Ikutin saya.

0: Baik, qalqalah ini berapa? Yang mana? Nah.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaan, apakah seorang yang melakukan membatal keislaman kemudian dia wajib untuk bersyahadat lagi? Wallahu alam bisawab, ya. Lebih afdal, lebih hati-hati adalah dia bersyahadat lagi. Meskipun sebagian ulama mengatakan cukup bertobat, tidak perlu apa bersyahadat lagi. Cukup bertobat, tetapi lebih afdal, lebih hati-hati dia bersyahadat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa billata wal uzza," barang siapa bersumpah dengan Lata wal Uzza, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Lebih hati-hati dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, memperbarui syahadatnya. Sebenarnya Allah mengatakan cukup dengan bertaubat. Oleh karenanya tatkala orang-orang yang melewati dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi, tatkala mereka melihat orang-orang musyrikin meletakkan pedang-pedang mereka, senjata mereka di suatu pohon untuk mencari keberkahan, maka mereka berkata, ija'alana ilahan kama lahum aliha. Ya Rasulullah, jadikanlah kami, ija'alana dhata anwad kama lahum dhatu anwad. Berikanlah, jadikanlah bagi kami pohon yang bisa kami gantungkan pedang-pedang kami untuk cari berkah, sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon yang untuk dicari keberkahan. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan, walladhi kultum kama qalat banu Israel, ija'alana ilahan kama lahum aliha. Yang kalian katakan, sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya tuhan-tuhan. Ya. Di sini Nabi SAW ya hanya menegur dan tidak menyuruh mereka untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya Allah alam bisawab, ya, lebih afdal, lebih hati-hati ya mengucapkan la ilaha illallah.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
2: Sekarang kita masuk ke surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim," dan ini adalah merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Karena akhi, setiap nabi dan setiap rasul sebelum Rasulullah itu hanyalah diutus kepada kaumnya saja, tidak diutus kepada yang lain. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Bu'itsu wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Adalah para nabi sebelumku hanyalah diutus untuk kaumnya saja. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya keistimewaan Rasul, ya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaannya apa? Beliau diutus untuk seluruh manusia. Iya. Makanya kan Islam yang ada di Nusantara dengan Islam yang ada di sana di Saudi sama aja. Nabinya Nabi Muhammad, tidak boleh dipilah-pilih. Oh ini Islam Nusantara, ini Islam ya. Ini enggak boleh, Pak. Islam itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus. Kata-kata arsala yursilu menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu rasul. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuh alaihi salam annahu arsalahu ila qaumihi amiran lahu an yunzirahum bi ba'sallahi qabla hululihi bihim. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Nabi Nuh bahwasanya Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memerintahkan mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Maka Allah mengatakan, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka. Hendaklah kamu memberikan peringatan kepada kaummu itu. Di sini Allah menyebutkan peringatan. Tapi dalam ayat yang lain, Allah mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu mubasyirina wa mundirin. Memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Ya, karena memang dakwahnya para nabi itu tidak lepas dari dua itu. Kalau mubasyirin dan mundzirin, begitu. Mubasyirin itu artinya memberikan motivasi, kabar gembira dengan surga, dengan pahala yang besar. Mundzirin itu memberikan peringatan dengan api neraka dan azab yang keras. Dan dua perkara ini penting, Pak, ya. Ketika diberikan motivasi tentang amal soleh dan pahalanya besar, surga yang luas, itu akan menimbulkan apa? Semangat beramal. Ketika diingatkan akan adab Allah yang sangat keras, itu akan menyebabkan apa? Ya, menyebabkan meninggalkan maksiat. Ya, kalau cuma memperingatkan saja, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya

orang jadi ketakutan. Iya. Kalau hanya memberikan apa namanya kabar gembira aja nggak memberikan peringatan, akhirnya orang terlalu pede, ya, terlalu percaya diri seakan-akan dia pasti surga gitu loh. Akhirnya dia menganggap remeh maksiat. Maka Allah berfirman, an anzir qaumaka, hendaklah kamu berikan peringatan kaummu itu, min qabli ayatihum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan azab tidak akan datang kecuali kalau Allah sudah menyampaikan kepada mereka pemberi peringatan. Kalau sudah datang pemberi peringatan tapi masih ngeyel juga, enggak mau taubat kepada Allah, ya sudah, berarti mereka menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Ibnu Katsir, min qabli hululihi bihim, artinya sebelum azab itu menimpa mereka. Fa in tabu ana wa anabu rufi'a anhum. Tapi jika mereka kembali kepada Allah dan bertaubat, azab akan diangkat dari mereka. Iya. Qala ya qaum, maka kemudian nabimu pun berkata, ya qaum, inni lakum nadhirum mubin. Hai qaum, sesungguhnya aku adalah untuk kalian sebagai nadhir, pemberi peringatan mubin yang jelas, yang menjelaskan kepada kalian tentang apa peringatan tersebut, tentang perintah Allah, tentang syariatnya. Ya, ai bainan nadhara zahirul amri wadhihuhu, artinya sangat jelas sekali beliau dalam memberikan peringatan. Ya. Apa peringatan yang pertama kali diingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, Pak? Kata beliau apa? Ani'budullah. Ini yang pertama kali itu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Dan memang seluruh nabi memulai dakwah dari ini dulu. Ada enggak sih nabi yang memulai dakwah dari politik dulu, Pak? Enggak ada. Ada enggak sih nabi yang memulai dakwah dari perekonomian dulu, Pak? Enggak ada. Ada enggak sih nabi yang memulai dakwah dari gerebek perjudian dulu, Pak? Enggak ada. Iya. Yang pertama kali mereka dakwahi adalah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid dulu. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah, kaum musyrikin selain menyembah Allah ngapain? Zina. Minum arak. Berjudi. Iya enggak? Iya. Tapi apakah ketika Rasulullah pertama kali mendakwahi, jangan kalian minum arak, jangan kalian berjudi? Enggak. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka dulu. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena iman belum ada, rasa cinta dan takut kepada Allah belum ada. Makanya penting tauhid dulu. Ibadahlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah. Supaya apa? Dengan beribadah dan mentauhidkan Allah lah, itulah akan muncul rasa cinta. Ya. Ketika muncul cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, disitulah Pak akan timbul kekuatan untuk menaati Allah. Makanya lihat hasilnya, Pak. Ketika periode Mekah, Allah belum mewajibkan jilbab, belum. Allah belum mengharamkan arak, belum. Iya. Tapi lihat hasilnya setelah hijrah ke kota Madinah, setelah ketika Allah perintahkan hijrah untuk meninggalkan apa namanya negeri mereka dan harta mereka, langsung mereka hijrah. Lihat di kota Madinah, hasilnya luar biasa, Pak. Ketika Allah turunkan ayat yang mengharamkan arak, itu yang sedang minum arak langsung dihancurkan. Diambil gentong-gentong yang penuh arak ditumpahkan. Ketika Allah turunkan apa ayat hijab para wanita supaya berjilbab, langsung ditarik gorden-gorden rumah, langsung dijadikan sebagai apa? Penutup aurat mereka. Ini hasilnya tuh, Pak. Hasil dari akidah. Ini dia.
Iya. Makanya kalau akidah belum muncul susah. Lihat saja wanita-wanita di zaman sekarang yang KTP-nya Muslim. Iya. Coba kalau antum datangi langsung antum tawarkan, "Mbak, ayo pakai jilbab." Enggak bakalan mau. Iya. Tapi kuatkan dulu akidahnya, Pak. Akidah, akidah, akidah. Timbulkan dulu dia rasa cinta dia kepada Allah. Nah, ini baru kemudian kita sedikit demi sedikit kita lanjutkan yang lainnya.

0: Co ale dělá?
1: Jika sholat berjamaah yang jadi makmum dua, itu satu laki-laki dan satu perempuan, apakah posisi laki-laki sejajar dengan imam? Betul. Makmumnya dua, satu laki-laki, satu perempuan. Laki, imam sama makmum sejajar, di belakang perempuan satu orang. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan dalam riwayat Abu Daud demikian. Menurut Rasulullah bersolat bersama Anas dan ibunya, Ummu Sulaim. Maka Rasulullah sejajar dengan Anas dan ibunya sendirian di belakang.
2: Mutiara nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَ. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kitanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar, selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupannya yang rajin sholat, awal kehidupannya yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Surah Al-An'am ayat 141 sampai 144.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله

0: حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
0: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

0: Dan di antara binatang ternak itu, ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
1: 8 azwaj, min al-dha'n 2 wa min al-ma'z 2, qul al-dhakarain harram.

0: yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ

0: بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu, katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 804. Hadis yang dikeluarkan At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan At-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dari beberapa jalan dari Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah, ia berkata, Dafa'a ilayna Mu'ad bin Hisham, wa Mu'ad bin Hisham memberikan sebuah surat kepada kami, dan aku tidak mendengarnya, ia berkata. Aku mendengarnya dari ayahku, dan ia tidak membacanya. Dan disebutkan padanya dari Qatadah, dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas secara marfu. Ya. Bahwa Ibnu Abbas berkata, Kana yazurul bait kulla laylah min layali mina. Adalah Rasulullah SAW berkunjung ke Ka'bah di setiap malam-malam Mina. Adalah Rasulullah SAW dia berkunjung ke Ka'bah di setiap malam-malam Mina. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sahih. Perijalnya rijal-rijal Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan ya di malam-malam Mina kita untuk berkunjung ke Ka'bah bila kita mudah. Tapi kalau tidak mudah maka tidak. Ya. Karena al-masyaqqah tajlibu at-taisir, sesuatu yang sulit tentunya mendatangkan kemudahan.
4: Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, kata imamnya para ahli hadis, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, seorang perempuan melewati laki-laki, maka ia tidak sanggup menahan dirinya untuk melihat kepada perempuan tersebut. Padahal dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Masalah pertama itu lihat. Maka jangan bermudah-mudah dengan melihat. Dan hati-hati para pengkhianat cinta. Siapa mereka? Suami-suami yang lebih meluaskan pandangan kepada perempuan. Sebesar Anda meluaskan pandangan kepada perempuan yang haram, sebesar itu pula perempuan yang halal untuk Anda, istri Anda, dicabut nikmatnya dari hati Anda. Itulah para pengkhianat cinta. Itu lemahnya para laki di hadapan para perempuan. Jadi memang laki-lakinya yang lemah. Makanya wanita merupakan godaan terberat bagi laki-laki. Mungkin badannya keker, tegak, keras, tetapi kalau sudah dalam perempuan, lemah dia.
2: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Iya, saya menanyakan tentang boneka buah ya. Apakah itu boleh?
3: Apa Ibu, mohon maaf?
2: Boneka yang berbentuk buah.
3: Boneka berbentuk buah ya.
2: Lalu ada diberi mata, terus hidung dan mulut. Apakah itu boleh?
3: Baik Ibu.
2: Iya,
3: terima kasih.
2: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Iqmal di Aceh atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
4: المجسمات التي على شكل الفاكهة أو الموز أو أنواع الفواكه التي الغرض منها تعليم الأطفال هذه جيدة ونافعة لا بأس بها، لكن لا يجعل فيها ما يجعلها على صورة وجه من عين وفم ونحو ذلك.
5: Menjelaskan bahwasanya boneka-boneka atau patung-patung dalam bentuk misalnya buah-buahan ini bagus ya untuk ngajari anak-anak, tapi jangan dibuat mata sama di, jangan taruh mata pada buah-buah tersebut seperti bentuk wajah, tapi dibuat aja seperti bentuk aslinya, seperti apa bentuk buah-buahan.
3: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullahu taala.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Hadis ke-14 kandungannya sama. Ya, pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas hadis ke-14. Kandungannya sama, akan tapi ada beberapa faedah yang mungkin itu adalah pengulangan dari faedah-faedah sebelumnya, tapi untuk mengingatkan kembali sehingga kita tidak lupa. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa 'anil Agharri ibni Yasarin al-Muzani, dari sahabat Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah. Tubu ilallah wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam sehari berapa? 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Maka orang kalau ingin menasihati orang lain, sebaiknya dia itu mengamalkan untuk dirinya sendiri. Demikian. Timbul permasalahan, Ustaz, kalau begitu seorang pencuri gak boleh nasihati pencuri dong, karena dia masih mencuri.
8: Kau aja nyolong. Kau beda, kau nyolong. Jangan ngombe bae lah ya. Kamu jangan mencuri. Kamu sendiri masih mencuri. Kamu jangan mabuk-mabukan. Kamu sendiri masih mabuk-mabukan. Boleh enggak seorang pencuri menasihati mencuri? Seorang yang mabuk-mabukan menasihati pemabuk. Seorang pezina menasihati orang lain untuk tidak berzina. Bahkan mungkin menasihati pasangan zinanya. Boleh enggak?
7: Boleh enggak sih? Ada orangnya enggak? Jawabannya wajib. Jawabannya apa? Wajib. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mungkaran," barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, "fal yughayyirhu biyadihi," hendaklah dia rubah dengan tangannya, kekuasaannya.
8: Famalam yastate, kalau dia tidak bisa, fabilisani, maka dia rubah dengan apa? Lisannya. Dinasehati kancane. Kalau tidak bisa juga, maka hendaklah dia membenci perbuatan tersebut dengan apa? Hatinya. Dan itu adnal iman, itu serendah-rendahnya keimanan. Seorang yang beriman, tatkala dia terjerumus ke dalam dosa, dia tetap membenci dosa tersebut. Ini bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak memiliki iman. Ya, dia tetap membenci, makanya dia malu. Isin angger keton gawe dosa napa? Isin kalau kelihatan melakukan dosa. Maka setiap orang, baik dia sendirian pun di dalam hutan, dia wajib melakukan amar ma'ruf. Wah, ustaz. Nang jero alas dewekan. Amar ma'rufnya sama siapa? Apa ngumpulaken jin? Woi para jin, gitu? Atau singa-singa dikumpulkan, jangan makan kijang, begitu atau gimana? Tidak perlu. Amar ma'ruf itu minimal adalah untuk diri sendiri, mencegah dirinya untuk berbuat kemungkaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa." Dia menahan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Berarti amar ma'ruf itu ada pada diri sendiri. Tetap harus tegak meskipun sendirian. Apalagi iki karo kancane. Meskipun pada tukang nyolong. Meskipun sama-sama pencuri. Dadi anggere mak kludik aja nyolong. Oh, kowe sing ngejak nyonggo. Jangan curi lo, kamu yang ngajak. Ya saya kan cuma nasihati. Kita ini dosa. Wajib. Kenapa wajib Ustaz? Kalau dia enggak nasihati, dia kena dua kesalahan. Kesalahan yang pertama karena dia melakukan dosa. Kesalahan yang kedua membiarkan orang lain berbuat dosa. Jadi double dosa nih. Dosa melakukan perbuatannya di itu yang pertama. Ya kalau pencuri ya dosa mencuri. Yang kedua itu dosa karena dia membiarkan orang lain melakukan dosa. Ini kalau tidak menasehati. Kalau menasehati, dia cuma salah satu. Apa salahnya? Melakukan dosanya. Ya, dia melakukan dosa itu berdosa. Maka walaupun sesama pencuri wajib untuk saling menasehati. Yeh, tak kandani. Gitu loh sesama pencuri. Jadi bukan ketika ada temannya yang berbuat jahat malah merasa terdukung. Wah, balane akeh. Ya, kancane apa? Akeh, saya lancar. Semakin apa? Lancar. Enggak, justru dia punya beban untuk menasehati. Ini pada asalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dia berusaha bukan hanya sekedar untuk apa? Memerintahkan, tapi juga memberi contoh. Orang tua juga demikian. Orang tua pingin anaknya rajin sholat. Maka caranya ya, selain memerintahkan, dia pun harus menunjukkan kerajinan dia untuk sholat. Orang tua ingin anaknya belajar baca Quran, ya tunjukkan pula di depan anaknya bahwasanya dia bisa baca Quran. Jadi anak itu kadang gak percaya loh kalau jenengan bisa baca Quran, karena belum terbukti. Saya baru saja dengar cerita bagus, bukan masalah agama, tapi masalah pelajaran umum. Tapi ini bisa diambil pelajaran. Jadi ada seorang anak sekolah, ya. Dia suatu saat mendapat PR dari sekolahan, ya, mendapat PR dari sekolahan. Kemudian mungkin karena tergesa-gesa atau apa, akhirnya dia nggak sempat apa? Nggak sempat ngerjakan PR. Sing kon garap, sinten? Mamake, ya, ibune kon garap. Akhirnya digarapkan sama, dikerjakan sama ibunya. Dah sampai sekolahan dikoreksi sama gurunya. Ternyata apa? Hah? Ternyata benar gitu loh. Jawaban ibunya apa? Benar. Pulang dari sekolahan, anaknya dengan polosnya berkata, "Bu," katanya, "ternyata jawaban ibu benar," katanya. "Ibu ternyata bisa ya," katanya. Ini menunjukkan apa? Anak itu, kalau kita gak buktikan dan tunjukkan, dia ngira kita ini bodoh. Ya. Jadi harus ada apa? Contoh. Ada mungkin sebagian orang tua akan mengatakan, "Lah, anak saya lebih percaya kepada guru daripada kepada apa? Saya," katanya. Berarti jawabannya gampang. Jadilah Anda guru mereka. Niscaya dia akan percaya kepada Anda. Orang tahu ngajari, jadi orang tahu dipercaya, gitu loh. Tapi coba kalau kita ini ngajari anak kita akan percaya. Uyuh, ternyata ibu kita pinter, bapak kita pinter, begitu loh. Jadi percaya dia. Makanya biasanya kan kita dapatkan ada anak kecil suka nabrak-nabrakkan perkataan gurunya dengan perkataan orang tua, ya gara-gara ini. Di mana guru itu lebih dominan dibandingkan apa? Orang tua. Jangan salahkan anaknya. Salahkan siapa? Anak saya nakal, Anda yang nakal dulu sebelum dia nakal. Ya. Makanya kajian itu jangan membahas kenakalan anak, tapi bahaslah apa? Kenakalan orang tua. Subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kemudahan bagi kita semuanya untuk mendidik diri kita dan juga keluarga kita. Allahumma amin. Sudah, ini contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Siapa yang ingin anaknya baik, ya, maka berilah contoh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya baik, maka beliau pun memberikan contoh.
6: Mutiara Riyadus Solihin.
9: Soal jawab.
10: Bagaimana cukur rambut yang syar'i? Akhi, yang dilarang oleh Rasul itu qaza. Qaza itu artinya mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Dicukur habis.

0: karena tidak ada larangan. Ini mazhab Syafi'i dan itu Allahu a'lam yang kuat. Iya.
1: Mutiara nasihat.
2: Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali aimatil muslimin, memberi nasihat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Ini perkara yang sangat penting. Bagaimana cara menasihati kaum penguasa kaum muslimin? Ya ikhwan, kita beribadah kepada Allah bukan dengan kehendak kita. Tapi kita beribadah sebagaimana perkataan para ulama, amantu bi Rasulillah ala nuri minallah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah, ya, dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang beriman kepada Nabi sesuai dengan kehendak Nabi. Seorang beriman kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak dia. Oleh karenanya kalau ada orang mengatakan saya ingin sholat di rumah, kalau sholat berjamaah tidak khusyuk. Kamu jangan beribadah sesuai dengan kehendakmu. Kamu pergi ke masjid, berusaha khusyuk di masjid. Karena itu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia sengaja sholat sendiri di rumah, dia merasa lebih afdol daripada di masjid. Kenapa di masjid kurang khusyuk? Kita bilang kita tidak beribadah dengan kehendakmu. Kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berzikir dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Kenapa kalau goyang ke kiri enak kayaknya, fly? Kita bilang tidak, kamu tidak berzikir dengan kehendakmu. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, pas illallahnya ditekan. Kenapa harus illallahnya ditekan? Begitulah menurut dia enak. Kita bilang kamu tidak beribadah dengan kehendakmu. Beribadahlah dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi tidak mengajarkan demikian, jangan kau ikuti ajaran-ajaran seperti itu. Nanti kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa berkreasi. Semua orang bisa berkreasi. Sehingga ada orang yang beribadah dengan berjoget-joget, dengan loncat-loncat. Ada yang beribadah dengan alat musik. Ada yang beribadah dengan macam-macam. Ya. Buat kreasi-kreasi yang tidak benar, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kenapa dia tidak puas dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kasih mukadimah ini kenapa? Karena Nabi SAW berbicara umum tentang ibadah dan juga tentang bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana kita tunduk kepada Nabi, Nabi yang menyuruh kalau berhaji caranya begini, ini pembatal-pembatal haji. Nabi yang menyuruh kalau sholat begini caranya, inilah pembatal-pembatal sholat. Nabi jelaskan semua dan kita tunduk kepada Nabi. Taib, bagaimana dengan nasihat Nabi tentang sikap kita terhadap pemimpin? Nabi juga banyak hadisnya. Barang siapa ingin tahu hadis-hadis tentang ini, baca kitab Sahih Muslim, Babul Imarah. Baca bagaimana nasihat-nasihat Nabi terhadap pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Selama pemimpin yang zalim masih muslim, meskipun dia zalim, maka tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Meskipun dia zalim, selama dia muslim. Rasulullah SAW hanya mempersyaratkan bolehnya memberontak kepada pemerintah yang zalim kalau dia terjerumus dalam kekufuran. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Syiraru a'immatikum alladzina yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaihim. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan kalian mendoakan keburukan kepada mereka dan mereka juga mendoakan keburukan kepada rakyatnya. Maka para sahabat bertanya, "Afala nunabidhu bi sayf ya Rasulullah, apa tidak kita berontak? Kita perangi mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan." Ya. Selama mereka masih muslim Nabi melarang. Kata Nabi, "Illa antara kufran buahan indakum fihi minallahi burhan." Kecuali engkau melihat pada mereka kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas yang kau punya dalil. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang muslim meskipun dia zalim selama dia tidak kafir. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak." Meskipun mereka mengambil hartamu dan mereka memukul punggungmu, maka kamu harus isma' wa ati', dengar dan taatlah. Ini berat bagi kita, berat. Saya katakan hadis-hadis Nabi ini berat. Namanya orang, saya mungkin antum bisa bilang, ustaz hanya bisa ngomong. Coba kalau tanah ustaz diambil sama pemerintah. Bagaimana tidak sakit hati? Bagaimana kalau ustaz yang dipenjarakan oleh pemerintah, bagaimana tidak sakit hati? Kita bilang kita sakit hati. Tetapi kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Benar, memang berat, tetapi demikianlah sabda Nabi. Sebagaimana antum patuh kepada Nabi untuk taat melaksanakan sholat, untuk berhaji, demikian juga taatlah kepada Rasulullah SAW yang melarang memberontak kepada pemerintah selama dia masih muslim. Karena kalau pintu pemberontakan dibuka, para ikhwan, para hadirin, maka akan terus terjadi pemberontakan. Setiap ada pemimpin yang tidak disukai, maka terjadi pemberontakan. Dan ini terjadi. Sekali terjadi pemberontakan akan terjadi terus-menerus, tidak berhenti. Dan yang terjadi kemudharatan

0: yang timbul terus menerus, perekonomian semakin hancur, semuanya semakin hancur. Oleh karena tidak ada pemberontakan. Kalau mau melalui cara-cara yang benar, tidak dengan cara-cara pemberontakan, dengan cara-cara pertumpahan darah, sehingga yang kuat menggulingkan yang lemah. Oleh karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, waktu diserang oleh orang-orang Khawarij, Utsman bin Affan difitnah oleh Abdullah bin Saba. Disebutkan kejelekan-kejelekan Utsman, Utsman begini, Utsman korupsi, Utsman nepotisme, Utsman begini-begini, sehingga tersebar. Dia bahkan jalan sampai ke Mesir, ke negeri-negeri lain untuk mendatangkan orang-orang yang benci kepada Utsman. Maka datanglah orang-orang dari luar negeri, dari luar kota Madinah, datang mengepung rumah Utsman. Ada yang mengatakan 2000, ada yang mengatakan 6000 orang. Sementara ada anak-anak sahabat bersama Utsman bin Affan tatkala itu radhiyallahu taala anhu, sekitar 80 orang, sedikit, enggak banyak, anak-anaknya para sahabat. Kebanyakan sahabat mereka sedang berhaji tatkala itu, pergi ke kota Mekah. Sehingga anak-anak para sahabat mengatakan, "Ya Utsman, kita akan membela engkau." Kemudian mengajak Utsman untuk memerangi mereka. Utsman tidak mau. Kemudian tawaran berikutnya, "Utsman, daripada kau dibunuh, mending kau serahkan kekhalifahan kepada mereka." Ini, lihat. "Daripada kau dibunuh, mending kau serahkan kekhalifahan kepada mereka." Demi Allah, Utsman bukan orang yang cinta kepada kekhalifahan. Dan dia tahu dia bakalan mati, sementara orang sudah ngamuk 6000 orang, sementara dia tidak ada yang bisa membela dia. Namun dia mengatakan, "Kalau saya serahkan khalifah, ya, maka demikianlah setiap ada orang yang tidak disukai, maka akan ada orang memberontak, dan demikian akan menjadi sunnah yang berjalan, tradisi yang berjalan." Utsman tidak mau, karena itu tradisi buruk, tradisi pemberontakan, tradisi yang apa, yang buruk. Sehingga setiap masyarakat tidak puas, maka dia tahu ini bakalan bisa dijatuhkan dengan paksa. Akhirnya terjadilah keburukan, ya. Akhirnya Utsman tidak mau melepaskan kekhalifahannya, dan dia terbunuh karena dia tidak ingin jadi tradisi setiap ada khalifah yang tidak disukai maka diberontak kemudian dijatuhkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tunduk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akan ada athara alaikum, akan ada pemerintah-pemerintah yang zalim yang mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Fasbiru hatta talqani hatta taridu alal haud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka hendaknya kalian bersabar dengan model pemerintah seperti itu sampai kalian mendatangi telagaku." Sampai kalian mendatangi telagaku di akhirat kelak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang jangan ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan membuat kerusuhan dalam negerinya dengan menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah. Kalau dia ingin melakukan perbaikan dengan cara yang baik, tidak ada faedahnya. Kemudian dia menjatuhkan harga martabat pemerintah secara terang-terangan. Akhirnya orang-orang tidak percaya kepada pemerintah. Tatkala kepercayaan itu hilang, maka terjadi kerusakan. Terjadi kerusakan. Semua orang melakukan apa yang dia kehendaki. Kita sering mengatakan kita menyesal. Lebih indah kehidupan kita yang dulu. Di zaman pemimpin kita yang dulu. Meskipun agak keras tetapi ketenteraman, aman. Tidak ada kekacauan, tidak ada pembunuhan. Sekarang, lihat apa yang terjadi, kerusakan di mana-mana, orang semakin bebas melakukan kemaksiatan, narkoba semakin menjadi-jadi, korupsi semakin parah, dan semakin parah selanjutnya. Oleh karenanya, yang bisa kita lakukan adalah menasihati pemerintah dengan cara yang baik, dan kita sendiri harus memperbaiki diri, berdakwah di mana-mana, memperbaiki kondisi masyarakat. Karena pemerintah merupakan gambaran dari masyarakat itu sendiri. Mustahil kita mengharapkan pemerintah yang soleh, sementara kita sendiri enggak soleh, kita aja enggak baik. Kita sendiri ingin memuaskan hawa nafsu, sementara kita yang pemerintah kita, orang yang soleh. Dan jangan pernah berharap kesempurnaan. Kita berbicara tentang suatu yang wakil, suatu yang nyata. Suatu yang nyata, jangan kita berharap kesempurnaan. Kita ingin pemerintah kita seperti Ali bin Abi Thalib, atau seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tidak ridha kalau ada pemerintah yang mengambil harta untuk dia sendiri. Kita bilang tidak ada yang ridha. Tetapi namanya pemimpin pasti demikian di mana-mana di dunia ini. Antum tidak sedang hidup di zaman Khulafaur Rasyidin. Antum hidup di zaman orang yang semua cinta dengan dunia. Kalau ada pemerintah ingin anaknya kaya, istrinya kaya, tetapi yang jelas secara umum stabilitas keamanan terjalin, ya sudah. Kalau menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan mengadakan orasi-orasi yang membuat masyarakat kemudian ngamuk, akhirnya diturunkanlah pemerintah ini, datang pemerintah yang lain juga lebih parah. Sama saja tidak berubah. Tidak berubah. Kecuali setelah itu datang malaikat, bolehlah kita memberontak. Tapi ternyata demikian, berganti dan berganti kondisinya seperti itu. Oleh karenanya, saya katakan bahwasanya taatlah kepada Nabi yang menyuruh kita untuk sholat dan haji, Demikian juga Nabi yang menyuruh kita untuk bersabar dengan pemerintah yang zalim, tentunya dengan mendoakan negeri kita supaya menjadi negeri yang lebih baik, mendoakan pemerintah. Kalau ingin menasihati dengan cara yang baik, datang, bertemu empat mata atau melalui jalur yang resmi untuk bisa menasihati mereka. Adapun membongkar aib-aib mereka, kemudian menjatuhkan harkat dan martabat mereka, sehingga orang kehilangan kepercayaan diri kepada pemerintah, akhirnya terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Dan tatkala pemerintah sudah tidak didengar, maka tidak ada fungsi pemerintah tersebut. Tidak ada fungsi pemerintah tersebut. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan, saya sehari bersama, 70 tahun bersama pemerintah yang zalim, lebih saya sukai daripada sehari tanpa pemerintah. Dia mengatakan 70 tahun saya bersama pemerintah yang zalim, lebih baik daripada sehari tanpa pemerintah. Bayangkan kalau tidak ada pemerintah, tidak ada lampu merah, semuanya kacau, yang bunuh, yang ingin merampas, yang ingin memberontak, ingin tidak ada yang ngatur, preman jadi jagoan, tidak ada yang ngatur. Oleh karena ikhwan, seperti perkataan sebagian ulama, antum ya ingin membangun ya sesuatu yang indah, maka jangan sampai antum membangun rumah dengan menghancurkan istana. Jangan. Dia ingin membangun sesuatu tapi istananya dihancurin, ya gimana mau bangun? Yang ada istana yang rusak diperbaiki, caranya demikian. Bukan istananya dihancurkan untuk membangun apa? Membangun rumah. Maka jagalah lisan-lisan, jagalah perbuatan, hidup kita cuma sekali, jangan spekulasi. Ya. Kita akan ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apakah kita sudah melaksanakan wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan tidak boleh memberontak kepada pemerintah, dan ini adalah mazhabnya orang-orang Khawarij. Ini bukan perkataan saya. Silakan buka kitab-kitab para ulama seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti kitabnya karangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Maqalatul Islamiyin. Mereka menyebutkan di antara ciri-ciri orang Khawarij adalah wajib memberontak kepada pemerintah yang zalim, wajib memberontak kepada pemerintah yang zalim. Dan kita tidak ingin berakidah dengan akidahnya orang-orang Khawarij. Oleh karenanya orang-orang Khawarij berontak kepada Ali. Mereka tidak puas dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal itu Ali bin Abi Thalib. Ya, karena kesempurnaan tidak ada. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum ingin mengharapkan kesempurnaan, antum sendiri tidak sempurna. Kemudian ingin negara sempurna. Antum saja rakus harta. Kemudian antum mengatakan presiden enggak boleh rakus harta. Menteri-menteri enggak boleh rakus harta. Antum sendiri rakus harta. Terus bagaimana? Oleh karena saya katakan tidak ada cara yang terbaik kecuali kita berdakwah, perbaiki diri kita, nasihati pemerintah dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur. Adapun dengan memberontak kemudian, maka kita akan ditanya, jaga lisan-lisan kita, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang dewasa, orang yang cerdas, ya. Jangan bikin kekacauan lebih parah di negeri kita. Kemudian yang terakhir, wa ammatihim, nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Ini penting, menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan yang dia cintai untuk dirinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslim alal muslim sit, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6, di antaranya idza stansahaka fansah lahu. Jika ada seorang saudaramu datang minta nasihat, maka wajib bagimu untuk menasihatinya. Oleh karenanya kita bermuamalah dengan saudara kita seperti kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin yang terbaik bagi saudara kita karena kita tahu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya katakan kita bermuamalah dengan orang lain, sungguhnya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik maka Allah akan nilai kita, kalau kita buruk Allah akan nilai keburukan kita. Seorang berusaha berbuat baik kepada saudaranya, menyebarkan dakwah, seorang gembira tatkala saudaranya mengenal ilmu, mengenal sunnah, mengenal kebaikan, dan seorang sedih tatkala melihat saudaranya terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kesesatan, sedih, maka dia berusaha untuk menasihati mereka. Dia berani menyampaikan al-haq meskipun dicela karena dia sayang kepada saudara-saudara mereka yang sedang terjerumus dalam kesalahan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-An'am ayat 145 sampai 150.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
1: Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: وَعَلَى

0: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar.
1: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhan mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa.

0: Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta.
1: Qul falillahil hujjatul balighatu falau syaa'a lahadakum ajma'in.
0: Katakanlah, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya.

0: Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka.
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
2: Para pendengar radio dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat, di mana saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu rukun salat, yaitu rukuk. Nah, berikutnya kita akan mengambil sebuah pelajaran dari masalah rukuk yang sedang kita pelajari ini. Dan kita pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mengkaji bacaan-bacaan yang perlu dibaca saat kita rukuk. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang itu, maka saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan yang sangat penting, bahkan mungkin bisa jadi lebih penting, ya, bisa jadi lebih penting dari masalah teknis yang tadi kita pelajari, yaitu masalah rukuk, bahwa rukuk itu adalah ibadah. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia, bahwa rukuk itu adalah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita. Rukuk memiliki banyak makna secara bahasa. Di antaranya adalah al-khudu yang berarti tunduk. Ya. Kemudian juga ada al-inhina yang berarti adalah membungkukkan, ya, membungkukkan tubuh. Dan masih ada makna-makna yang lainnya. Sehingga definisi rukuk secara istilah bisa kita katakan khafdhur ra'si wal inhina'u lit-ta'dhim ma'al khudu'i wa tadhallul. Rukuk itu adalah kita merendahkan kepala kita, ya, kita membungkukkan tubuh kita dalam rangka pengagungan. Dalam rangka pengagungan ma'al khudu'i wa tadhallul, dengan perasaan rendah diri di hadapan orang yang kita rukui atau di hadapan zat yang kita rukui. Maka dari sini, ketika seorang rukuk, dia dituntut untuk merendahkan dirinya di hadapan yang dia rukui. Berarti rukuk ini adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Allah, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Perhatikan baik-baik di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara rukuk, sujud, dan beribadah serta berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk rukuk, irka'u, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kalian, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk rukuk, sujud, beribadah, dan berbuat baik. Dan semuanya adalah ibadah. Ya. Semuanya adalah ibadah yang harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Maka seorang tidak diperkenankan untuk rukuk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperkenankan seorang untuk rukuk dalam arti merendahkan, ya, dalam arti dia membungkukkan, ya, dia membungkukkan punggungnya, berikut juga kepalanya, dalam rangka pengagungan dan bertaqarrub. Tidak boleh dia lakukan ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukuk adalah ibadah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada perbuatan syirik. Karena rukuk adalah ibadah Manakala dia rukuk kepada selain Allah, berarti dia telah mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Makanya, orang yang rukuk kepada selain Allah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah dia rukuk dalam rangka mengagungkan yang dia rukui tersebut. Dalam rangka mengagungkan pada yang dia rukui tersebut, dan dalam rangka merendahkan diri dia serta bertaqarrub mendekatkan diri kepada orang yang dia rukui tersebut. Kalau misalnya ini kondisinya, maka tidak dilakukan bahwasanya adalah perbuatan syirik. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar al-Butami. Beliau pernah mengatakan, kata beliau, "Faman raka'u sajada li hayyin aw li mayyitin fa innahu yakunu bi kulli fi'li min hadhihi al-af'al musyrikan billahi al-'azim syirkan akbar." Kata beliau, barang siapa yang ruku atau sujud untuk makhluk yang masih hidup atau yang sudah meninggal, fa innahu yakunu bi kulli fi'lin min hadhihi al-af'al musyrikan billahi al-'azim asy-syirkal akbar. Kata beliau, sesungguhnya orang yang ruku atau sujud kepada orang yang masih hidup atau kepada orang yang sudah meninggal, maka sesungguhnya dia dengan perbuatan ini telah berbuat syirik kepada Allah dengan syirik akbar. Beliau sampaikan ini dalam kitabnya Tathirul Janan. Ya. Maka perhatikan, orang yang rukuk kepada selain Allah dengan tujuan untuk mengagungkan selain Allah tersebut, mendekatkan diri dia kepada dia, kepada orang tersebut, maka dia telah terjumus kepada perbuatan syirik akbar. Sekarang bagaimana kalau misalnya rukuk itu tujuannya adalah untuk menghormati orang yang dirukui? Ya. Bagaimana seandainya tujuannya adalah untuk melakukan penghormatan kepada orang yang dirukui? Seandainya tujuannya adalah untuk melakukan penghormatan, maka yang seperti ini walaupun mungkin tidak dianggap syirik, akan tetapi tetap dilarang di dalam agama kita. Ya. Walaupun maksudnya lah penghormatan, bukan pengagungan, atau bukan dalam rangka bertaqarrub kepada orang yang dirukui. Walaupun itu mungkin tidak dianggap syirik, akan tetapi ini tetap dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kata beliau, "Wa yukrahu hanyudh-dhuhri fi kulli halin li kulli ahad." Kata beliau, dibenci menurunkan punggung ya, kepada semua orang di dalam segala keadaan. Ya, tidak boleh kita membungkukkan punggung kita ya, dalam segala keadaan untuk kepada setiap orang. Ya, tentunya di sini dalam rangka penghormatan. Dalam rangka penghormatan kita membungkukkan kepala dalam rangka atau membungkukkan punggung kita kepada orang lain dalam rangka penghormatan, ini kata beliau dilarang ya, dimakruhkan di dalam segala kondisi kepada setiap orang. Kata beliau, "Wala yughtaru bikathrati man yaf'aluhu mimman yunsabu ila ilmin aw salahin wa ghairihima." Kata beliau, dan kita tidak boleh tertipu seandainya hal itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu atau kesolehan. Artinya kalau misalnya ada orang soleh melakukan seperti itu, atau ada orang yang katanya berilmu melakukan seperti itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, jangan kita tertipu. Ya. Kita katakan, tokoh agama anu melakukannya, masa enggak boleh? Kata beliau, jangan tertipu. Kata Imam Nawawi, jangan tertipu dengan perbuatan mereka. Kenapa? Fa innal iqtida'a innama yakunu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya yang berhak untuk kita contoh, yang berhak untuk kita teladani adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan makanya ini perlu saya sampaikan karena kenyataannya tidak sedikit di antara masyarakat kita yang masih melakukan hal ini, yaitu mereka membungkukkan tubuhnya dalam rangka penghormatan. Dan ini pada zaman penjajahan Jepang itu terkenal dengan sebuah ritual atau sebuah upacara yang diistilahkan dengan saikerei, ya, dengan saikerei. Dan ini pada zaman penjajahan Jepang itu dipaksakan orang-orang untuk melakukan hal itu. Dan alhamdulillah banyak di antara ulama kita yang mereka beristiqamah dan menolak hal itu, walaupun kemudian akhirnya mereka harus dipenjara, harus disiksa dan seterusnya. Dan inilah bentuk keteguhan mereka, dan ini yang harus kita contoh. Banyak sebagian orang di zaman kita ini, ketika sudah masuk masalah politik atau masalah-masalah yang lainnya, mereka mengatakan ya enggak apa-apalah ditolerir. Lihat para ulama kita dahulu, ya. Lihat para ulama kita, ini bukan ulama Arab, ulama Indonesia, ya. Mereka mencontohkan kepada kita bahwa ini adalah masalah akidah dan ini tidak ada toleransi di dalamnya, ya. Kalau boleh dikatakan ini zero tolerance, ya. Jadi enggak ada toleransi di dalamnya. Ini adalah ibadah dan ini sudah masuk ke dalam ranah akidah. Makanya para ulama kita dahulu, mereka tidak melakukan ini adalah masalah politik, kita bolehlah kita tolerir dikit-dikit, ya. Nanti lama-lama dikit-dikit, nanti lama-lama semakin besar, ya. Makanya di sini lihat bagaimana kita, bagaimana para ulama kita dulu memberikan teladan kepada kita. Dan tentunya sebelumnya kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama kita dahulu, mereka rela untuk dipenjara, rela untuk disiksa, walaupun mereka demi untuk mempertahankan akidahnya. Adapun di zaman kita ini, banyak orang yang cuma dikit-dikit, misalnya pas lagi upacara bela diri misalnya. Nah, lagi bela diri kan biasanya kayak gitu kan. Di sebagian bela diri itu, ketika akan melakukan penghormatan, kita membungkukkan tubuh kita. Nah, membungkukkan tubuh sebagai bentuk penghormatan kepada guru misalnya. Ya. Kepada guru, ya. Atau ketika sedang perlombaan, sedang pertandingan, membungkukkan kepala atau membungkukkan tubuhnya. Ini enggak diperbolehkan, walaupun maksudnya adalah untuk penghormatan. Dan kalau penghormatan mungkin seperti yang saya tadi katakan, mungkin belum sampai taraf syirik. Tapi kalau sudah di situ tujuannya adalah pengagungan, kemudian tujuannya adalah bertaqarrub, itu bisa masuk dalam ranah syirik. Makanya walaupun itu dalam rangka penghormatan, tetap tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Atau yang sering kita lihat juga adalah ketika penyanyi atau ketika aktor setelah dia melakukan aksinya di atas panggung, ya, dia memberikan penghormatan kepada para audien, ya, para hadirin, dia membungkukkan kepalanya, ya. Ini tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Nah, ini yang perlu kami sampaikan.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Siapakah pengikut iblis? Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala mengatakan, sumber kesesatan adalah berpaling dari mentadabburi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyibukkan diri dengan ucapan filosof Yunani serta pendapat akal yang berbeda-beda. Setiap orang yang lebih mendahulukan akalnya atau perasaannya atau politiknya daripada nas Al-Quran dan hadis, atau dia menentang nas dengan akalnya, maka dia telah mengikuti jejak iblis yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah karena bertentangan dengan akalnya.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa ketika sempit rizki.
2: Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta.
1: Ya Allah, aku memohon kepadamu akan sebagian karuniamu dan rahmatmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Sahih dalam silsilah As-Sahihah nomor 1543 dan dalam Sahih Al-Jami nomor 1278.
3: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
1: Kemudian Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum. Jika kalian beribadah kepada Allah, bertakwa dan menaati ya Nabi Nuh, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian itu. Ya, min di sini zaidah, ya. Artinya Allah akan ampuni dosa kalian jika kalian memenuhi syarat tadi. Ini menunjukkan akhi bahwa tauhid menggugurkan dosa. Takwa menggugurkan dosa. Mengikuti sunnah Rasul menggugurkan dosa. Ya, tauhid menggugurkan dosa udah jelas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Hai anak Adam, kamu, ya, kalau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, kata Allah, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Masya Allah. Ya. Takwa juga menggugurkan dosa. Menaati Rasul menggugurkan dosa. Ya, sholat menggugurkan dosa, Pak. Zakat, puasa, haji. Ya. Demikian pula perintah-perintah Rasul berupa wudu dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian jika kalian beribadah kepada Allah, bertakwa dan menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga ya akhi, ya, bahwa pengampunan dosa itu tujuan utama daripada kita beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita tidak diampuni dosanya, kira-kira masuk surga enggak? Enggak bakalan. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti kalau tidak mengampuni, konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya orang musyrik itu kekal di neraka, gitu kan. Maka betapa kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yaghfir lakum min dhunubikum ay idza fa'altukum ma amartukum bihi wa saddaqtum ma arsaltu bihi ilaikum ghafarallahu lakum dhunubakum. Artinya jika kalian melakukan perintahku itu dan kalian pun membenarkan ajaran yang aku bawa kepada kalian, Allah pasti ampuni dosa-dosa kalian itu. Ya, yeah. Allah katakan yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum. Dan kata-kata min di sini terjadi perselisihan para ulama. Min di sini maknanya apa? Ya, yeah. Min itu mempunyai beberapa makna, Pak. Sebagian ulama mengatakan min artinya zaidah. Zaidah itu tambahan. Kalau tambahan berarti tidak punya makna, Pak. Ya. Yeah. Sebagian ulama mengatakan, ya, bahwasannya min di sini litab'id, artinya menunjukkan kepada sebagian. Ay yaghfir lakum adzunubal idham allati wa'adakum alartikabikum iyahal intiqam. Maksudnya Allah akan ampuni sebagian dosa-dosa kalian yang besar itu, gitu loh. Iya. Namun Ibnu Jarir At-Tabari lebih memilih pendapat yang pertama. Ibnu Jarir At-Tabari, ya, memilih pendapat bahwa makna min di sini maknanya sama dengan an. Sebagaimana, ya, dikatakan yasfah lakum an dzunubikum, sehingga min di sini artinya an. Ya, tidak ada bedanya, kata beliau. Kemudian Allah berfirman, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dan Allah akan akhirkan umur kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya. Ayyamuddu fi a'marikum wa yadra'u ankumul adzab alladzi illam tanzajiru amma anahakum anhu aw qa'ahu bikum. Artinya bahwasanya jika kalian melakukan perbuatan ketaatan-ketaatan tadi, Allah panjangkan umur kalian. Ini menunjukkan Pak, ketaatan itu memanjangkan umur, Pak. Ya, ketaatan berupa menaati Allah, menaati Rasul. Demikian pula ada ketaatan-ketaatan tertentu yang Rasulullah katakan itu bisa memanjangkan umur seperti silaturahim. Ya. Kata Ibnu Qayyim, waqad yustadallu bihadhil ayah man yaqul, atau waqad yastadillu bihadhil ayah man yaqul, inna ta'ata wal bir wasilatar rahim yuzadu biha fil umr haqiqatan. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat berdalil dengan ayat ini bahwasanya ketaatan, perbuatan kebaikan dan silaturahim itu menambah umur. Menambah apa? Menambah umur. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa silaturahim itu menambah umur. Makanya Nabi Nuh mengatakan apa? Yaghfir lakum min dzunubikum. Jika kalian beribadah kepada Allah saja, bertakwa dan menaati Rasul, Allah akan ampuni dosa kalian dan Allah akan undurkan umur kalian. Berarti Allah akan panjangkan umur kalian. Iya. Insyaallah ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ini panjangnya umur itu, Pak. Apabila disertai dengan banyaknya ketaatan, wallah itu luar biasa. Karena semakin banyak ketaatannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Talhah bin Ubaidillah bercerita. Kata Talhah, suatu ketika ada tiga orang datang kepada ke kota Madinah dan masuk Islam. Kemudian tiga orang ini pun berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lalu yang pertama ikut perang dan mati syahid di medan perang. Tak lama kemudian yang kedua ikut perang lagi dan mati syahid di medan perang. Kemudian yang ketiga masih dipanjangkan umurnya sampai setahun. Setelah setahun meninggalnya dua temannya tersebut, dia meninggal dalam keadaan bukan mati syahid, tapi meninggal di atas tempat tidurnya. Kata Talhah, suatu malam aku bermimpi melihat tiga orang ini. Ternyata yang pertama kali disuruh masuk ke surga adalah yang ketiga. Kemudian yang kedua dipanggil ke surga, yang kedua. Kemudian yang terakhir dipanggil ke surga, yang pertama. Maka aku pun, kata Talha, aku mau masuk surga juga. Lalu dikatakan kepadaku, pergi kamu, belum saatnya kamu. Di pagi harinya aku bingung, ya, ketika aku sudah bangun aku merasa aneh, kok orang yang mati syahid malah belakangan masuk surganya, sementara ini yang ketiga enggak mati syahid, tapi kok masuk surganya pertama kali gitu loh. Maka kemudian aku pun pergilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menceritakan mimpiku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW, bukankah yang ketiga itu masih diberikan waktu setahun, dia sudah sholat berapa puluh rokaat, berapa ribu rokaat, dia pun puasa Ramadan, dia pun juga zakat, dia pun juga melakukan perbuatan amal ini, pantas saja dia lebih panjang umurnya, lebih banyak amalnya, maka dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menunjukkan, ya akhi, ya, panjangnya umur dengan panjangnya ketaatan itu luar biasa, ya akhi. Azakumullah wa iyyakum. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya.

0: Co ale chciałem?
1: Alhamdulillah Ustaz, saya kini dapat mengenal dakwah sunnah dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya, tapi saya bingung bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim. Masa anak yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu, kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini? Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya. Dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang minjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia gak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau gak ada ente, dia gak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, mulai satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB. Apa? Ya, seperti itu. Kalau kita gak datang, gak akan melakukan riba dia. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi. Subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir, kadang-kadang kita sampaikan ke orang, tenang kalau kau bertakwa kepada Allah, betul nih ya. Ini firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rezekinya belum datang-datang, Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah gak mungkin luput. Pasti. Kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, su'udzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insya Allah kita ini udah bertakwa, aman insya Allah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah enggak punya apa-apa, rumah enggak punya. Tapi di sini seorang muslim, loyalitas seorang muslim, solidaritas seorang muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akhah. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah, Muhajirin sama Ansor. Karena dia gak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong, tenang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Itu bantuin saudara ente. Yang baru hijrah, yang tinggalkan gitu, ente bisa bantu, bantu. Karena kadangkala kita nih, lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau gak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, abshir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita, kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, masya Allah, ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, masya Allah, zikirnya. Jangan ditanya, hampir gak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadangkala gak ada solidaritasnya. Gak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوَاتِهِمْ وَتَعَاتُفِهِمْ وَتَرَهُبِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنَ اشْتَكَى مِنْهُ عُدْوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّةِ. Kata Rasulullah SAW, orang beriman itu, kita nih gak saling kenal ya ma. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya gak tahu siapa. Kenapa antum gak salam lagi? Duduk nanti sebelum sholat ya, assalamualaikum, dari mana antum, gimana kondisi antum ya, antum tinggal di mana, mulai kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita, walaupun dia itu bukan anak paman kita. Buat siapa Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul, antum lihat seluruh tubuhnya itu panas jamaah. Coba tanyakan ke dokter, dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas seperti itu? Kita bersaudara, nggak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya, kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat, nggak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman sampai kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba
2: Mutiara Nasihat.
3: Adapun menasihati wali rasulihi, nasihat kepada Rasulullah adalah dengan mencintai Rasulullah SAW lebih daripada yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena Nabi SAW memiliki jasa yang tidak dimiliki yang lainnya. Nabi SAW, dengan jasa Nabi, maka kita merasakan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, Nabi telah mengeluarkan orang tersebut dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Sejauh mana dia mengikuti hadis-hadis Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sejauh itu dia akan merasakan kebahagiaan. Terlebih-lebih lagi di akhirat, dia akan terselamatkan dari siksaan yang abadi, siksaan yang pedih yang abadi, neraka jahanam, dan dia akan masuk dalam kenikmatan yang sungguh sempurna dan abadi, yaitu nikmat-nikmat yang ada di surga. Dan ini jasa Nabi SAW. Kalau seorang merenungkan jasa ini saja, maka wajib bagi dia untuk mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya, lebih daripada orang tuanya bahkan, lebih daripada anak-anaknya bahkan. Belum lagi kalau seorang mengenal sifat-sifat Nabi, bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW, maka akan semakin bertambah cintanya kepada Nabi SAW. Di antara bentuk nasihat kepada Nabi, artinya kita menjalankan sesuatu yang diinginkan oleh Nabi dari kita, yaitu kita menjalankan segala perintahnya, mendahulukan perkataan dia daripada perkataan yang lainnya. Kalau sudah ada hadis Nabi SAW, maka semuanya kita buang. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau kalian mendapati perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah, maka buanglah perkataanku. Sungguhnya aku berpendapat dengan sabda Nabi SAW. Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada seorang alim pun yang menguasai seluruh hadis Nabi SAW ini. Tidak ada, mustahil. Pasti ada hadis-hadis yang luput dari dia. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada perkataanku menyelisih hadis Nabi SAW, maka buanglah perkataanku. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahibi hadzal qabr. Seluruh orang perkataannya boleh diambil dan boleh dibuang kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia maksum. Karena dia maksum. Oleh karenanya, jika telah sahih suatu hadis, maka kita terima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi seluruh larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tahu bahwasanya sumber hukum bukan hanya Al-Qur'an. Ya, sumber hukum bukan hanya Al-Quran. Sebagian orang menolak hadis-hadis Nabi, mereka mengatakan kita cuma cukup dengan Al-Quran. Kita bilang tidak benar. Kalau kamu hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka kamu tidak bisa menjalankan agama ini. Kamu tidak bisa bakalan sholat, karena sholat cuma dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholatnya, berapa rakaatnya, berapa waktu sehari, tidak ada dalam Al-Quran, sama sekali tidak ada. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tidak ada dalam Al-Quran, semuanya dalam hadis. Kalau kamu ingin berpuasa, maka kamu tidak bisa menjalankan kecuali dengan hadis-hadis Nabi. Apa-apa yang batalkan, kemudian bagaimana, apa yang harus dijauhi, puasa-puasa sunnah apa saja, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga orang hendak berhaji, tidak disebutkan tentang mahdzuratul ihram, apa-apa yang dilarang secara detail dalam Al-Quran tidak disebutkan. Disebutkan hanya sebagian, namun tidak detail. Bagaimana cara melaksanakan haji secara detail, tidak ada disebutkan oleh Al-Quran secara detail, kecuali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita beriman sebagaimana beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah penjelas bagi Al-Quran. Karena ingat, muncul sebagian orang yang karena hadis-hadis Nabi tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia hanya ingin beriman dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa

0: Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi bagi kalian uswah, teladan yang baik. Disebut dengan teladan artinya kita mengikuti cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kita meneladani Nabi. Tapi kalau seorang kemudian buat ibadah yang kreasi dia sendiri, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dia tidak meneladani Nabi. Tapi dia buat kreasi sendiri, dia buat teladan sendiri. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat, melakukan model-model ibadah baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dengan logika mereka, mereka saya lihat sebagian orang Indonesia dan yang lainnya, setelah sa'i mereka sholat 2 rakaat. Padahal kita tahu yang namanya sunnah hanyalah 2 rakaat setelah tawaf. Namun dengan logika mereka, ya kalau ada tawaf ada 2 rakaatnya kan lebih keren juga kalau sa'i ada 2 rakaatnya. Artinya mereka sholat, kita mengatakan ini sholat yang batil. Berarti kamu tidak meneladani Nabi, kamu merasa ajaran umroh Nabi kurang mantap, sehingga kamu menambah 2 rakaat setelah apa? Setelah sa'i. Dan banyak kreasi-kreasi ibadah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh para ulama. Contohnya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab melarang salat yang namanya salat raghaib. Al-Imam Nawawi rahimahullah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan kitabnya yang lain, kalau tidak salah kitab Al-Adhkar, beliau melarang 2 model salat. Beliau mengatakan ini bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar. 2 salat tersebut adalah salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Salat raghaib itu apa? Adalah salat yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Salat antara Maghrib dengan Isya 6 rakaat. Disebut dengan salat raghaib. Ini salat kelihatannya baik, tapi diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kalau kamu mau salat silakan salat, silakan salat, tapi jangan bikin ritual khusus. Kita boleh sholat kapan saja, selain waktu-waktu terlarang. Ingin sholat antara maghrib sampai isya, 10 rakaat, 100 rakaat, kalau mampu nggak jadi masalah. Tetapi jangan dibuat ritual khusus, ada 6 rakaat, namanya sholat raghaib, yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Membuat ritual khusus seperti ini, diingkari oleh Imam Nawawi. Dia mengatakan, ini adalah bid'ah mungkarah, harus diingkari. Di antaranya juga, sholat malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah, 100 rakaat. Malam nisfu Sya'ban, sebagaimana malam yang istimewa, seorang mau sholat malam silakan, tetapi jangan dikhususkan ada ritual yang namanya sholat malam apa nisfu Sya'ban. Ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Oleh karenanya, kalau syariat memberi kaidah umum, jangan kita khususkan, jangan kita bilang oh ada sholat ini. Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana hukum sholat birrul walidain? Apa ini sholat birrul walidain? Tidak ada diajar oleh Nabi. Yang ada ya sholat taubat, ya sholat rawatib itu ada, tapi sholat birrul walidain dari mana ini? Nanti lama-lama ada sholat poligami namanya. Orang kreasi akhirnya, bikin macam-macam. Ini namanya tidak nasihat kepada Nabi. Kenapa tidak menjadikan Nabi sebagai teladannya? Dia buat teladan sendiri. Dia buat teladan apa? Sendiri. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha beribadah sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang mengamalkan seluruh ajaran Nabi, dia tidak bakalan mampu. Antum buka saja kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Isinya hadis-hadis, adab-adab, sholat-sholat, sunnah-sunnah, puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah. Ya. Kerjakan itu antum gak bakalan mampu, sampai meninggal dunia gak mampu. Yang sudah diajarkan oleh Nabi saja tidak antum bisa kerjakan, ngapain bikin yang baru lagi? Tidak perlu. Yang sudah jelas-jelas saja tidak mampu antum kerjakan, ngapain bikin yang baru-baru lagi sehingga memalingkan manusia dari teladan Nabi menjadi ikut yang lainnya. Doa-doa yang diajarkan Nabi saja tidak kita hafalkan semua. Akhirnya bikin lagi doa-doa yang baru. Yang katanya kedua ini kalau dibaca, maka faedahnya ini. Doa ini kalau dibaca. Tapi doa-doa Nabi dikemanakan? Akhirnya dilupakan. Orang tersibukkan dengan doa-doa, zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga lalai dari zikir-zikir Nabi SAW, apalagi dijanjikan dengan macam-macam. Barang siapa membaca salawat ini, maka seakan-akan khatamkan Al-Quran 7 kali. Ini dari mana seperti ini? Ini berbicara tentang hal yang gaib. Ini berarti apa? Tidak nasihat kepada Nabi. Meninggalkan teladan, meneladani Nabi, membuat teladan sendiri.
1: Surah Al-An'am ayat 151 sampai 154.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

0: Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.

0: Kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis nomor 805. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ia berkata, haddatsana Sufyan dari Amr, dari Atha, dari Jabir. Wa Nabi sallallahu bahwa Jabir berkata, kunna natazawwadu luhumal hadi al-ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kami dahulu membawa bekal dari daging hewan hadyu, ya, yang disembelih ketika haji pada zaman Rasulullah SAW menuju kota Madinah. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya, dan Al-Bukhari juga meriwayatkan dan Baihaqi dari beberapa jalan lain dari Sufyan bin Uyainah, dan ia dimutaba'ah oleh Syu'bah dari Amr bin Dinar. Dan Ad-Darimi juga meriwayatkan serta Ibn Hibban dan Imam Ahmad, dan Amr memutaba'ah Ibn Juraij, atau Ibn Juraij memutaba'ah Amr, di mana ia berkata, haddatsana Atha' bihi, dan lafaznya adalah, kunna la na'kul min luhumi budnina fawqa thalathi bina bimin fi fawqa thalathi mina. Kami dahulu tidak makan dari daging hewan, yaitu hadyu kami, ya, di atas 3 hari di Mina. Fa arkhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala kulu wa tazawwadu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami rukhsah, yaitu keringanan. Beliau bersabda, makanlah dan berbekallah. Qultu li Atha, lalu aku berkata kepada Atha, qala Jabir, berkata Jabir, hatta ji'na al-Madinah, ya, sampai kami mendatangi kota Madinah. Qala na'am. Ya Rasulullah bersabda, iya. Hadis ini akhi menunjukkan, yaitu diperbolehkan, ya, seseorang mengambil bagian daripada daging hewan yang disembelih ketika haji. Karena ketika haji, ya, terutama yang haji tamattu, maka dia wajib menyembelih apa? Dam. Nah, yang disembelih itu bisa jadi berupa seekor kambing atau, ya, sapi atau unta. Nah, mereka yang menyembelih pada waktu itu boleh, ya, mengambil bagian daripada dagingnya kemudian untuk dimakan. Bahkan juga boleh untuk perbekalan dia menuju ia pulangnya. Dan ini merupakan taisir, kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dimana subhanallah ya akhal islam ma'azani Allah wa iyakum, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Dan ketika terjadi sesuatu yang sifatnya masyakoh, maka Islam datang membawa kemudahan lebih dari itu. Ya, kaidah usul mengatakan, al-masyakatu tajlibut taisir, bahwa sesuatu yang sulit itu mendatangkan kamu kemudahan.
3: Betapa banyak orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Salah satu sebab utama adalah dalam memahami agama Allah, mereka menggunakan hawa nafsu mereka. Mereka menggunakan akal pikiran mereka yang murni. Maka kemudian muncullah kelompok-kelompok yang jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka pemahaman yang benar adalah tatkala seorang di dalam memahami agama Allah ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan yang selamat, karena Allah telah memberikan jaminan bahwa Allah ridha kepada mereka. Sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama mereka memeluk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah.
4: Soal jawab.
5: Bagaimana hukumnya bila menitipkan barang tapi dikembalikan dalam bentuk uang, tapi ketika mengembalikannya sesuai dengan harga di saat membayar? Contohnya padi kalau lagi panen hari harganya murah, maka padi dititipkan kepada pengelola. Ketika harga naik, kita mengambilnya tapi dibayar dalam bentuk uang. Ya, pola transaksi yang dijelaskan oleh saudara Sugiono ini pola transaksi yang mengandung unsur gharar. Kata dititipkan di sini sebetulnya bukan dititipkan tapi dijual, namun dibahasakan dengan dititipkan. Kenapa gharar? Terjadi jual beli namun harganya tidak dipastikan, tidak disepakati berapakah harganya. Padahal pada kenyataannya pedagang tersebut, pengelola tersebut, ketika menerima padi dari saudara, dia sudah menjualnya, sudah mengelolanya, sudah memasarkannya, sudah mengolahnya. Namun kenyataannya ketika dia membayar kepada Anda, membayarnya dengan harga yang belum tentu. Kapankah, berapakah nilai jualnya? Tidak ada kesepakatan. Padahal Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar, Rasulullah SAW melarang kita dari transaksi yang mengandung unsur gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan. Kalau kita mau jual beli, barangnya harus jelas, nilai jualnya harus jelas, sepakati di saat akad. Kecuali bila yang dimaksud dari menitipkan ini benar-benar menitipkan agar nanti dijualkan betul-betul penjualannya ketika harganya naik, bukan sekedar sebutan saja. Sehingga padi yang kita titipkan masih disimpan di gudang, ketika harganya naik baru dia menjualnya. Kalau ini yang terjadi maka ini betul-betul menitip. Masalah nanti mendapatkan upah itu insya Allah tidak masalah. Tapi yang saya pahami bahwa apa yang dimaksud dari sini adalah kita memiliki gabah, kita serahkan kepada seorang pedagang, terserah pedagang selanjutnya mau dijual atau mau digiling atau dijual dalam bentuk gabah atau dijual dalam bentuk beras, kapanpun dia menjual, saya tidak mau tahu, pokoknya setelah 2 bulan harga naik, saya akan minta uangnya. Nah ini adalah jual beli gharar karena tidak ada kepastian, tidak ada kesepakatan dalam hal nilai jual barang. Ini tentu potensi menimbulkan sengketa, potensi menimbulkan silang pendapat, dan tentu Islam tidak merestui praktek jual beli seperti ini karena ini tercakup dalam jual beli bai'ul gharar, jual beli yang mengandung unsur gambling, ketidakpastian. Wallahu ta'ala alam.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, mohon penjelasannya terkait dengan hukum bagaimanakah kita membeli boneka yang berbentuk makhluk bernyawa untuk dipasang di rumah atau dipajang di mobil. Apakah dibolehkan? Mohon nasihatnya.
3: الدمية تشترى للأولاد إذا لم يكن هناك معالم للوجه سواء العين أو السمع، العين أو الفم أو الأنف، يكون هناك معالم الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الوجه. إذا لم يكن هناك معالم للوجه تشترى للصغار للعب بها والتسلية، وأما إذا كان فيها العين والفم فهذه لا يجوز أن تشترى لهم.
4: Saya menjelaskan bahwasanya mainan boneka kalau ternyata di kepalanya, di wajah tidak ada mata, tidak ada telinga misalnya, maka ini tidak mengapa ya, karena Rasulullah SAW mengatakan surah itu ada pada wajah, bahwasanya gambar atau patung itu intinya pada kepala, pada wajah. Kalau memang tidak ada seperti itu ya, cuma badannya saja atau wajahnya tidak nampak, mata kemudian telinga dan macam-macamnya, maka boleh dibelikan buat anak-anak. Tetapi kalau ada jelas sekali matanya jelas, hidungnya jelas dan seluruhnya jelas, telinganya jelas, maka hendaknya tidak diberikan buat anak-anak.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja Hafirohumullahu Ta'ala.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Hadis ke-14 kandungannya sama. Ya, hadis ke-14 kandungannya sama. Akan tapi ada beberapa faedah yang mungkin itu adalah pengulangan dari faedah-faedah sebelumnya, tapi untuk mengingatkan kembali sehingga kita tidak lupa. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa anil agharri ibni yasarin al-muzani, dari sahabat al-aghar bin yasar al-muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah. Tubu ilallah wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam sehari berapa? 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah nomor 3. Dalam hadis ini disebutkan tubu ilallah. Pada pembahasan yang lalu-lalu kita bahas, yang namanya taubat harus apa? Ilallah, ikhlas. Jangan karena tidak mampu untuk kembali melakukan maksiat. Jangan pula karena pedit, bakhil. Dia tidak melakukan maksiat karena eman-eman. Eman-eman hartanya tidak ada. Ya. Eman-eman mendingan gue tuku sengliane, oh jangan. Pokoknya dia meninggalkan karena Allah. Jangan pula meninggalkan maksiat karena takut pada manusia. Ya, maka yang ingin bertobat kepada Allah, ingin bertobat harus ikhlas kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa ikhlas ini syarat diterimanya taubat. Kalau enggak ikhlas tidak bisa. Dalam surat Tahrim ayat 4 misalnya. At-Tahrim ayat 4. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma." Apabila kalian berdua, wahai Aisyah dan Hafsah, ini kisah tentang sebagian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berdua in tatuba ilallah, bertaubat kepada Allah semata, faqad saghat qulubukuma, maka berarti hati kalian betul-betul condong kepada kebaikan. Kalau tidak karena Allah, tidak condong. Artinya begitu. Ya, ini satu bukti bahwasanya taubat itu harus ilallah, ikhlas. Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semata-mata karena Allah seluruhnya. Bertobatlah kalian semua semata-mata karena Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu beruntung. Kalau ingin beruntung, tobatnya kepada Allah. Kalau enggak ingin untung, ya berarti jangan karena Allah. Orang yang bertobat bukan karena Allah tidak akan untung. Nah, ini faedah nomor 3. Faedah nomor 4, berarti syarat taubat itu adalah apa? Ikhlas. Faedah nomor 4, kita hendaklah memperbanyak taubat dan istighfar. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang 70 kali sehari. Terkadang berapa? 100 kali per hari. Maka kita lebih butuh untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu faedah berkaitan dengan akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang berkaitan dengan dua hadis ini, yaitu tentang pertanyaan yang kemarin terbersit di dalam hati kita. Ini sudah diampuni dosanya, dia itu maksum, tapi kok tetap apa? Taubat dan istighfar. Nah, apa dan bagaimana maksum itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya akan sebutkan secara ringkas. Pengertian maksum itu artinya terjaga. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini 4 perkara. 1, bahwa seluruh para nabi, seluruh anbiya itu terjaga dari sisi penyampaian syariat. Artinya, ini yang pertama ya, terjaga dari sisi penyampaian syariat. Artinya mereka tidak mungkin apa? Tidak mungkin salah. Ini sepakat mereka. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa keyakinan para nabi, apa? Keyakinan para nabi tidak tersisipi dengan kekufuran ataupun kesyirikan ataupun perkara-perkara yang bid'ah. Jadi keyakinan mereka betul-betul apa? Murni. Akidah mereka itu betul-betul murni. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Bahwa yang disampaikan mereka pasti terjaga, tidak mungkin salah. Ini syariat yang mereka sampaikan senantiasa benar, terjaga, tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua apa tadi? Keyakinan mereka terjaga dari apa? Kesyirikan, bid'ah, kemudian apa? Kekufuran. Yang ketiga, mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Jadi tidak ada mungkin nabi berzina atau nabi mencuri, itu tidak ada. Mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Sepakat para ulama ahlu sunnah. Sedangkan yang keempat, apakah mereka maksum dari dosa kecil? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah mereka terjaga dari seluruh dosa kecil, terjaga dari seluruh dosa termasuk dosa kecil? Para ulama terbagi menjadi dua. ulama memiliki dua apa? Pendapat. Pendapat yang pertama, mereka para nabi terjaga dari seluruh dosa termasuk dosa kecil. Termasuk apa? Dosa kecil, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Ahlus Sunnah juga, para anbiya tidak maksum dari dosa kecil. Hanya saja Allah tidak membiarkan dosa itu berlarut-larut. Mereka tidak terjaga dari dosa kecil. Hanya saja Allah tidak membiarkan dosa itu berlarut-larut. Akan turun wahyu yang meluruskan kesalahan para anbiya. Ini dalam empat hal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Mutiara Riyadus Salihin.
8: Soal jawab.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah sikap kita yang benar pada orang yang senantiasa menggosipkan kita dan menzalimi kita dengan fitnah-fitnah yang tidak terbukti? Apakah kita tetap harus baik dengan orang seperti ini atau justru meninggalkan jauh-jauh orang seperti ini? Silahkan, Ustaz.
10: Ya. Orang seperti ini mungkin obatnya adalah dengan menjauhinya. Ya, kalau sudah jelas nyata keburukan dan bahayanya, apalagi itu bisa mengganggu hati kita. Kadang-kadang manusia itu sering keluar dari zona sabar. Ya, dia digibahi kemudian dia balas menggibahi juga. Ya, dia difitnah kemudian dia balas memfitnah juga. Ya, ini akan mengganggu agamanya, maka yang terbaik adalah dia menghindarinya. Karena obat dari orang-orang seperti ini, ya, obatnya adalah dengan menjauhi. Ya, karena sebagian keburukan itu, ya, api misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan api panas. Ya, maka obatnya bukan dengan mengantonginya. Ya, api itu panas tapi jangan dikantongi. Ya, supaya dia nggak panas, tapi dia dijauhi, dihindari. Ya, ya, kalau yang terbaik adalah dipadamkan. Si tukang gibah ini kalau bisa dipadamkan dari gibahnya itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, maka menjauhinya adalah obatnya, solusinya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, ya, karena kadang-kadang manusia itu mendapat pelajaran bukan dengan kata-kata kita, tapi ketika kita menjauhi dia, itu menjadi pelajaran bagi dia. Ya, ketika dia dijauhi oleh, ya, orang-orang yang soleh misalnya, ya, maka itu mungkin jadi teguran bagi dia. Ya, nah demikian. Nah, kalau dia juga tidak mendapat pelajaran dari itu semua, ya, ini adalah pertanda kehancurannya sebenarnya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi obat kita katakan bergaul dengan orang-orang seperti ini adalah dengan menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'arid 'anil jahilin. Ya, berpalinglah kamu, menjauhlah kamu dari orang yang jahil. Tanda orang jahil itu dikasih tahu sekali enggak mau. Dua kali enggak mau, tiga kali ditinggalkan. Ini orang jahil, enggak bisa mendapat pelajaran, enggak bisa menyerap nasihat. Maka obatnya adalah a'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang jahil. Ya, katakan kepadanya, salamun alaikum la naftaghil jahilin. Kami tidak menghendaki orang yang jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Itu dia obatnya. Wallahu a'lam bishawab.
11: Tahukah Anda,
12: banyak di antara kita teman kita muji tapi istri kita menangis, betapa banyak istri orang lain kagum dengan akhlak kita, istri kita prihatin dengan akhlak kita. Subhanallah. Sudahkah kita berbuat baik dengan mereka? Nabi SAW benar-benar dipuji oleh istri-istri beliau. Itu menunjukkan betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW di hadapan istri-istrinya. Dan ini pelajaran bagi kita, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, orang-orang yang berusaha mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, menapaki jejak langkah beliau SAW. Yang perlu kita ingat bahwa salah satu sunnah Nabi adalah baik dengan istri. Salah satu sunnah Nabi adalah santun dengan istri, lembut dengan istri. Salah satu sunnah Nabi SAW menafkahi istri. Salah satu sunnah Nabi SAW memberikan waktu untuk istri, mendengarkan cerita-cerita istri. Sebagaimana sunnah Nabi adalah sholat, sunnah Nabi adalah puasa, sunnah Nabi adalah zikir, sunnah Nabi adalah salawat, sunnah Nabi adalah menjaga penampilan sesuai dengan sunnah. Dan di antara sunnah Nabi yang perlu kita ingat, bagaimana kita bergaul dengan istri kita.
11: Surah Al-An'am ayat 155 sampai 165.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun.
15: Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.
14: An

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

0: وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
1: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling.

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya.

0: musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Makanya Nabi SAW berkaitan dengan masalah rukuk ini, beliau pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau dan juga oleh Imam Nawawi serta oleh Syekh Al-Albani. Dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Dari Anas Ibn Malik, kata beliau, pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Wahai Rasul, seandainya salah seorang dari kami ketemu sama temannya, apakah dia perlu membungkukkan tubuhnya? Dan ini ketemu sebagai bentuk penghormatan. Lihat bagaimana pertanyaannya spesifik. Ayan hani lahu, apakah dianjurkan untuk dia buat membungkukkan badannya, membungkukkan kepalanya atau menundukkan kepalanya, membungkukkannya? Faqala la, kata Nabi SAW, enggak. Enggak perlu, enggak usah. Maka orang itu bertanya lagi, afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah kemudian dia memeluk saudaranya dan menciumnya? Qala la, enggak, kata Nabi SAW. Ini kata para ulama, seandainya bukan orang baru pulang bepergian atau lama enggak ketemu. Ya, kalau lama enggak ketemu, dianjurkan bahkan. Ya, kalau lama enggak ketemu, dianjurkan untuk memeluk, ya. Dianjurkan untuk memeluk. Akan tetapi kalau misalnya ketemu tiap hari, ya, tiap saat ketemu, maka tidak dianjurkan untuk memeluk atau untuk mencium. Maka Nabi SAW mengatakan la. Jadi ditanya, apakah Rasul kalau ketemu sama teman, apakah kita bungkukkan tubuh kita? Nabi SAW mengatakan tidak. Kalau begitu apakah kita peluk dia? Kata Nabi SAW tidak. Afayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu. Nabi SAW ditanya lagi sama laki-laki tersebut, apakah sebaiknya dia menggamit tangannya kemudian menyalaminya? Faqala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Ya. Kata Nabi SAW, iya. Jadi ini keterangan dari Nabi SAW bahwa kalau kita ketemu, yang dianjurkanlah bersalaman. Ya. Bukan kita membungkukkan masing-masing tubuh kita, bukan. Ya. Makanya di dalam agama kita, yang namanya pertemuan itu ditandai dengan mengucapkan salam dan juga salaman pula. Ya. Selain mengucapkan salam dan juga salaman juga. Mengucapkan salam, Nabi SAW pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih gharib. Kata Nabi SAW atau kata Imran Ibn Husain, anna rajulan ja'a ila Nabi SAW faqala assalamu alaikum. Pada suatu hari datanglah satu orang kepada Nabi SAW dan dia mengucapkan assalamu alaikum. Dia mengucapkan assalamu alaikum. Faqala Nabi SAW ashrun. Kata Nabi SAW 10. Jadi ada orang ketemu Nabi SAW, dia mengucapkan assalamu alaikum. Titik. Ya. Nabi SAW mengatakan 10. Apa maksudnya? 10 pahala. Kemudian datang lagi orang yang kedua. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Orang yang kedua datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 20. 20. Apa? 20 pahalanya karena dia tambah assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ketambahan warahmatullah 10 pahalanya. Kemudian datang orang yang ketiga dan orang yang ketiga itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 30. Maka Nabi SAW pun mengatakan 30. Pahalanya apa? 30. Dan inilah yang dianjurkan di dalam agama kita. Ketemu, ya, ketemu itu bukan dengan membungkukkan kepala atau membuka tubuh, bukan. Akan tapi dengan cara mengucapkan salam. Nah, semakin sempurna salamnya, pahalanya semakin banyak. Nah, bukan ikum, bukan. Atau sebagian orang cuma kum, gitu aja. Atau ada sebagian orang cuma ASS. Nah, assalamualaikum. Ya, ini minimal. Kalau bisa ditambah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Inilah yang diajarkan dalam agama kita. Kalau ketemu, adalah mengucapkan salam. Kemudian juga bersalaman. Ya. Bersalaman ini bisa mengukurkan dosa. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan gharib oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, tidaklah ada dua orang yang bertemu kemudian keduanya saling bersalaman, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Allahu Akbar. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak perlu kita menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim. Ya, yang kalau ketemu mereka membungkukkan ya tubuhnya, ini tidak perlu. Maka pelajaran dari masalah ruku ini bahwa ruku adalah ibadah yang di dalamnya ada pengagungan, ada perendahan diri kepada yang kita rukui, maka tidak sepantasnya seorang muslim ruku kepada selain Allah Azza wa Jal. Seandainya ruku itu di dalamnya ada unsur pengagungan dan taqarrub, maka seandainya itu dilakukan untuk kepada selain Allah, maka dikhawatirkan itu terjerumus kepada perbuatan syirik. Akan tetapi seandainya itu sekedar penghormatan, maka tetap dilarang dalam agama kita, akan tetapi mungkin tidak sampai dalam taraf syirik.
1: Salat lahir batin.

0: Anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat, tapi sekaligus juga amanah. Sebetulnya, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Yang terutama adalah lingkungan keluarga. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi Muslim yang bagus, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tua.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Di antara bagian mad tabi'i yang lain adalah mad iwad anit tanwin, ya, yaitu mad iwad anit tanwin, ada di halaman ke-8 jilid yang keempat, halaman 8 jilid yang keempat, ya, mad iwad anit tanwin, ya, dengan kadar dimikdari harokatain, dengan kadar 2 harokat. Mat iwat anit tanwin juga merupakan bagian dari mat asli atau mat tabi'i dengan panjang 2 harokat, di mana tanwin yang ada di sini hanya terjadi pada fathah tanwin atau fathatain, ya. Sedangkan untuk kasrotain dan dhummatain tidak terjadi mat iwat, ya. Tidak terjadi pada mat iwat, ya. Seluruh huruf hijaiyah, ya, yang berharokat fathah tanwin, ya, maka dibaca mat iwat ketika wakof, ya, dibaca mat iwat ketika wakof, ya, kecuali huruf tak marbutoh, ya, kecuali huruf tak marbutoh, maka ketika ada bacaan rogodan, ya, ketika wakof dibaca menjadi rogoda, seperti itu, 2 harokat, ya, jangan sampai lebih dari 2 harokat rogoda, salah, ya. Maka panjangnya mat iwat ini adalah 2 harokat ketika dibaca wakof, ya. Baik, kita latihan bersama-sama tentang mat iwat ini, ya, pada jilid yang keempat halaman 8. Wal adiyati dhabha, 1, 2, 3.

0: Baik ya, demikian ya pembahasan mat asli atau mat tobi'i pada bagian yang pertama ini.
1: Soal jawab.
2: Nah, perihal apakah yang menyebabkan Hudzaifah, hal apakah yang menyebabkan tersebut sehingga Abu Hurairah tidak mengetahui hadis-hadis tentang fitnah dan juga seperti hadis tentang penyakit taun yang berada di Syam hanya diketahui oleh satu sahabat?
3: Iya, banyak sebab. Pertama, ya, perkataan antum bahwa Abu Hurairah tidak tahu hadis-hadis tentang fitnah ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata, "Hafidhtu min Rasulillah SAW wi'ain." Aku hafal dari Rasulullah SAW dua bejana. Adapun satu bejana, fabathathtuhu. Maka aku sebarkan kepada manusia. Ya. Adapun satu bejana lagi, kalau aku sebarkan, laquti'at unuqi, mungkin leherku akan disembelih. Ya, sehingga Abu Hurairah tidak menyampaikannya. Kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Imam Nawawi mencarah juga dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan tentang hal itu. Bejana yang Abu Hurairah tidak sampaikan adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan fitnah di zaman itu. Berarti Abu Hurairah tahu hadis-hadis tentang fitnah, tapi Abu Hurairah tidak sampaikan karena demi untuk menjaga kemaslahatan, jangan sampai terjadi mudarat yang lebih besar ketika dibacakan hadis-hadis fitnah itu. Ya. Jadi ini menunjukkan Abu Hurairah paham dan tahu tentang hadis-hadis fitnah. Namun, ya, para sahabat di dalam mencari ilmu kepada Rasulullah SAW bermacam-macam bentuknya. Ya, ada yang jami, mengumpulkan semua hadis, pokoknya semua dihafalkan. Ada lagi yang lebih fokus kepada satu permasalahan, seperti Hudzaifah. Hudzaifah, ya, beliau itu spesialis, ya, hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah fitnah dan malahib. Kenapa? Karena itu pengakuan Hudzaifah sendiri. Beliau berkata, kuntu ikanan nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Adalah manusia, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Fakuntu as'alu anishar. Sementara aku, kata Hudzaifah, aku selalu bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafat an yudrikani, karena aku khawatir jatuh kepada keburukan itu. Inilah yang menyebabkan Hudzaifah lebih tahu banyak tentang hadis-hadis fitnah. Rupanya Hudzaifah lebih memfokuskan, ya, hadis-hadis tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi, yaitu fitnah. Ya. Maka inilah. Kemudian yang kedua, terkadang Rasulullah SAW ya bersafar dengan sebagian sahabat saja, tidak sahabat yang lainnya. Tidak semua sahabat ikut serta dalam safar-safar Rasulullah SAW. Ya. Kenapa hanya Abdurrahman bin Auf yang tahu tentang hadis masalah taun, sementara yang lain tidak? Bisa jadi di saat itu Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf berdua saja, ya, atau dengan beberapa sahabat yang lain. Ya, kebetulan yang masih hidup pada waktu itu Abdurrahman bin Auf, yang lain sudah meninggal dalam di medan perang. Sehingga Abdurrahman bin Auf yang tahu sendirian. Sangat memungkinkan sekali, kenapa tidak? Ya, sebagaimana Aisyah banyak tahu tentang apa yang Rasulullah lakukan di rumahnya tanpa sahabat yang lainnya. Makanya dalam masalah-masalah hal yang sifatnya rumah tangga, kebanyakan para sahabat bertanya kepada Aisyah. Karena Aisyah yang paling tahu tentang apa yang ada dalam rumahnya. Ya. Tapi ada sahabat lain juga yang tahu apa yang tidak diketahui Aisyah. Ya, seperti Mughirah bin Syu'bah pernah menemani Rasulullah SAW berdua dengan Rasulullah. Kata Mughirah, kemudian Rasulullah pun ingin buang air. Lalu mendatangi subat atau kaum, tempat buang airnya suatu kaum. Lalu kemudian Rasul pun kencing sambil berdiri. Kemudian kata Mughirah, aku pun menjauh. Lalu Rasulullah bersabda, ya, kemarilah ya Mughirah, mendekatlah. Maka kemudian aku pun mendekat dan berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah selesai kemudian Rasulullah menyuruh Mughirah untuk membawakan air. Sehingga Mughirah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah pernah kencing sambil berdiri. Aisyah tidak tahu itu. Aisyah tahunya Rasulullah SAW di rumahnya tidak pernah kencing sambil berdiri. Maka Aisyah berkata, siapa yang bercerita bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, maka sungguh ia berdusta. Itu sepengetahuan Aisyah. Karena Aisyah tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Sementara Mughirah bin Syu'bah tahu. Dan pada waktu beliau sedang berdua dengan Rasulullah SAW. Hal itu ya sering kali terjadi. Ya, maka dari itulah ya kewajiban kita untuk mengambil dari semua sahabat. Ya. Dari situ kita akan banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak, yang satu sahabat tahu tapi sahabat yang lain tidak mengetahuinya. Ya, Abdullah bin Abbas belum sampai kepadanya hadis tentang larangan mut'ah. Sehingga beliau pendapatnya mengatakan boleh. Sampai akhirnya ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, ya innaka mar'un ta'ih, ya Abdullah, kamu ini telah tersesat jalan. Kamu berpendapat bahwa nikah mut'ah boleh. Sungguh, aku mendengar dengan telingaku sendiri, kata Ali, Rasulullah SAW melarang mut'ah sampai hari kiamat. Ya. Barulah setelah itu Abdullah bin Abbas pun merujuk dari pendapatnya. Lihat akhi, ya, berarti ya, tidak ada satupun sahabat yang menguasai seluruh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa dia telah

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: Afala yatadabbarun Al-Quran.
2: Ikhwata Islam azakumullah. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkharu law kuntum la ta'lamun. Sesungguhnya ajal Allah itu apabila telah datang tidak akan diundurkan jika kalian mengetahuinya. Iya. Kata Ibnu Qayyim, ay badiru bi tha'ah qabla hululin niqmah. Artinya bersegeralah kalian menaati Allah sebelum datangnya azab. Fa innahu idza amara Allah ta'ala bi kauni dzalika la yurad wa la yumana. Karena apabila Allah sudah berkehendak untuk ya terjadinya sesuatu, tidak akan mungkin tertolak, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka sebelum kita meninggal, ya sudah, segera kita memperbanyak ketaatan kepada Allah.

Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita masih hidup, Pak. Jangan kita mengatakan nanti ah gampang nanti kalau udah tua. Enggak. Ajal tuh enggak mengenal tua muda, Pak. Jangan kita katakan nanti sore, nanti enggak. Sekarang ada kerjaan, ada kesempatan nak ya beramal ibadah, lakukan. Karena kita enggak tahu ajal kita sampai sore apa enggak. Iya. Yeah. Makanya ajal itu kalau datang enggak bisa di akhir-akhir, Pak. Memang kalau malaikat maut datang antum bisa bilang, "Bentarlah sebentar. Saya mau tobat dulu." Enggak bisa. Iya. Yeah. Enggak mungkin bisa diundurkan walau sedetik, Pak. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Qala Rabbi, inni da'utu qaumi lailan wa nahara." Lalu Nabi Nuh berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya aku sudah mendakwahi kaumku ya sepanjang hari dan sepanjang malam." Masya Allah. Antum tahu tidak, ya akhi? Ya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu mengucapkan kata-kata ini setelah 950 tahun. Setelah 950 tahun baru Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah mendakwahi mereka sepanjang malam, sepanjang siang." Setelah 950 tahun. Kita terkadang baru dakwahin setahun, dua tahun aja udah langsung ngadu sama Allah, "Ya Allah, saya udah dakwah, udah capek saya, ya Allah. Udah ngasih nasihat, tapi bebel otaknya, ya Allah. Udahlah azab aja lah, ya Allah." Baru 2 tahun. Nabi Nuh 950 tahun baru berucap seperti ini. Maka itu menunjukkan seorang da'i itu sabar. Iya. Gak lama kok, alhamdulillah. Kita saja, ya Afi, alhamdulillah berdakwah. Ya, pertama dulu saya mulai berdakwah 2001 ya. Mungkin kajian di Masjid Al-Barakah ini dulu masjidnya kecil, surau. Ya, yang hadir berapa orang? Ya, kajian ibu-ibu cuma 10 orang. Alhamdulillah sekarang, oh, Masya Allah, kajian di mana-mana, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu baru berapa puluh. Alhamdulillah, makanya jangan mengeluh. Insya Allah kalau kita sabar, Allah berikan jalan keluar. Asal sabar aja gitu kan. Cuma ya itulah memang ya, ngomong sabar tuh gak mudah, Pak. Sabar napa? Iya sabar, panas masalahnya tuh. Buat sabar tuh panas memang, Masya Allah. Iya, yeah. Kita alhamdulillah berdakwah tidak menghadapi rintangan yang cukup berat terkadang. Terkadang ya. Para nabi, Masya Allah, bagaimana rintangan dakwah mereka? Luar biasa, Pak. Iya. Yeah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, setelah 950 tahun beliau berkata, "Qala Rabbi inni da'autu qawmi laylaw wa nahara." Ya Allah, ya Rabb, aku sudah mendakwahi kaumku sepanjang malam, sepanjang siang. Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Ini menunjukkan seorang da'i itu sendaknya jangan bosan-bosan, terus berdakwah. Sepanjang malam, sepanjang siang. Tak ada habis-habisnya untuk berdakwah. Di zaman sekarang, untuk berdakwah sepanjang malam, sepanjang siang bisa kok, Pak. Ya, yeah, melalui medsos. Kadang medsos ada manfaatnya juga, gitu kan. Seorang da'i ngetik, ya. Yeah. Kalau memang dia seorang da'i, kalau penuntut ilmu, jangan disibukkan kayak gituan. Kalau penuntut ilmu itu sibukkan diri nuntut ilmu. Kenapa? Kalau antum di medsos udah kayak ustad, sementara ilmu antum masih cetek, nanti antum udah gak mau nuntut ilmu lagi. Kenapa? Antum sudah dipanggil ustad, udah. Kuasai dulu bahasa Arab. Bahasa Arab udah belajar belum? Belum. Ya, usul fikih kajai pelajari, ilmu hadis pelajari, ilmu-ilmu alat pelajari, itu dulu deh, fokusin. Baru kalau antum sudah kuat keilmuannya, baru sibuk berdakwah. Gak apa-apa. Lah kalau antum sibuk di medsos terus, gimana coba nuntut ilmunya, Pak?
Di medsos masya Allah pinter komentar sini, komen sana. Ya kerjaannya share ilmu masya Allah. Kelarnya LC langsung copas. Ya. Jadi akhirnya habis waktunya katanya untuk nuntut ilmu. Saya jamin kayak gituan gak bakalan kuat ilmunya. Orang yang suka copas-copas gitu apa dia baca dengan sungguh-sungguh? Enggak. Yang penting dia baca, oh bagus ya, kopas. Dah selesai. Kalau udah nih udah ngopas sudah, seakan-akan dia sudah dapat ilmu banyak. Enggak. Mungkin yang antum sudah kopas dan antum share di waktu-waktu yang lalu sudah lupa. Entah kemana sudah ilmunya. Tapi kalau antum duduk di majlis taklim, kajian kitab, dan kemudian antum hafalkan, itu lebih kokoh di hati antum, akhi. Wallah. Dan itu lebih berkah. Lebih berkah, wallah. Iya. Makanya ya akhi, a'azakumullah wa'ayakum, penuntut ilmu tugas mereka menuntut ilmu dulu deh. Sampai betul-betul menguasai ilmu-ilmu alat sebagai dasar mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan.
2: Astaudi'ukumullahalladzi la tadhi'u wada'i'uh.
1: Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2/403, riwayat Ibnu Majah nomor 2/943, dan riwayat Sahih Ibnu Majah nomor 2/133.
0: Soal jawab.
3: Bagaimana sikap penuntut ilmu bila mendapatkan perbedaan pendapat atas penafsiran suatu hadis? Dan pendapat itu sama-sama kuat, apakah boleh ambil salah satunya atau boleh dua-duanya? Akhi, pendapat itu, perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang variatif. Variatif itu berbeda tapi sebetulnya hakikatnya sama, di mana setiap mereka memberikan contoh yang berbeda dengan contoh yang lain, tapi sebetulnya maksud tujuannya sama. Ada perbedaan yang memang kontradiktif, ya sama sekali tidak mungkin di beradu. Maka pada waktu itu antum, kewajiban antum melihat mana yang paling kuat hujahnya, dasarnya, lalu amalkan yang antum lihat itu paling kuat. Adapun antum mengamalkan dua-duanya, bukan seperti itu manhaj. Ya kecuali kalau memang karena ada maslahat yang lebih besar pada waktu itu, enggak masalah. Ya, maka kewajiban kita adalah ketika antum melihat ada perbedaan memahami hadis, maka kita harus lihat mana yang paling kuat hujah-hujahnya. Seperti misalnya contoh hadis, Inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam di atas bentuknya. Khilaf para ulama syadid dalam masalah ini. Ya, sebagian mengatakan yang dimaksud dengan di atas bentuknya artinya di atas Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Jadi suratih, hi-nya kembali kepada Allah. Sebagian mengatakan tidak, yang dimaksud hi di sini kepada Adam, sesuai dengan bentuk Adam. Ini sebuah sesuatu yang sulit sekali untuk kompromikan. Tapi kita berusaha untuk melihat hujah-hujahnya tanpa menyesatkan yang lainnya. Oh, itu semua adalah pendapat-pendapat ulama Ahlussunnah, masing-masing mempunyai hujah-hujah yang cukup kuat. Maka kewajiban kita pilih yang kita lihat kuat tanpa kita menyesatkan yang lain.
4: Tahukah Anda?
5: Manusia dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan. Manusia punya sifat dasar zaluman jahula, penuh dengan kezaliman dan penuh dengan kejahilan. Jadi amat mudah tergelincir ketika menghadapi musuhnya ini, yang mana iblis dan bala tentaranya telah memiliki pengalaman di dalam menyesatkan dan membuat makar terhadap anak Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar tetap waspada, dan itulah dia hakikat dari takwa, yaitu berhati-hati dan senantiasa berwaspada, mawas diri. Maka di dalam Al-Qur'an hamba-hamba Allah ini banyak diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai manusia yang tabiat dasarnya zaluman jahula, dia sangat mudah tergoda, dia sangat mudah tertipu oleh tipu daya dan makar iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bercerita kepada kita tentang ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa, dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala bercerita, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan kami berfirman berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyjarah fatakuna minadh dhalimin, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya sesukamu, tetapi janganlah kamu mendekati pohon yang satu ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Akan tetapi apa yang terjadi, syaitan memperdaya keduanya, ya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya berada di surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, maka kami pun berkata, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan pasangannya ke bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga karena penentangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat ketergelinciran tersebut, Adam dan Hawa serta keturunan mereka, anak-anak cucu mereka, ditetapkan sebagai penghuni bumi hingga batas waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, setelah keduanya diturunkan ke bumi, iblis mengikuti mereka dan bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hijr ayat 39, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabbi, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, bagi anak cucu Adam ini di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itulah sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan menjadikan indah setiap keburukan-keburukan dalam pandangan manusia. Kemudian setelah itu, sejurus kemudian iblis akan menyesatkan anak-anak Adam ini dari siratul mustaqim. Iblis selalu dan senantiasa mengerahkan segala upaya dan memakai semua cara untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan agar manusia menyimpang dari siratul mustaqim, jalan yang akan mengantarnya ke surga. Maka siapa yang sanggup istiqomah dalam mengikuti petunjuk selama hidupnya, niscaya dia akan sampai ke kampung halaman mereka yang hakiki, kampung halaman bapak mereka, yaitu Adam alaihissalam, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang yang menyimpang dari petunjuk, tidak bisa istiqomah di atas jalan Allah, niscaya akan tersesat dan kembali ke tempat yang buruk, yaitu neraka yang penuh dengan segala azab dan siksa, wal'iyadzu billah. Jadi istiqomah di sini juga bermakna teguh pendirian dalam menjalankan tauhid dan di dalam beramal saleh. Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam bahwa istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Istiqomah yang demikian terwujud dengan melakukan segala bentuk ketaatan lahir maupun batin, dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan, segala larangan-larangan. Ibnul Qayyim menjelaskan, seseorang itu dituntut untuk istiqomah di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perilaku dan niatnya, dan semua itu hanya bisa terlaksana dengan izin Allah melalui pertolongan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama atau ahli hikmah mengatakan, hendaklah kamu menjadi seorang hamba yang beristiqomah, bukan hamba yang berorientasi mengejar karomah atau kemuliaan selama hidup di dunia. Karena nafsumu terus bergerak untuk mengejar kemuliaan, mengejar kedudukan. Karena nafsumu terus bergerak untuk memaksa kamu untuk mengejar dunia. Sedangkan Rabbmu memerintahkan supaya istiqomah dan tetap fokus kepada akhirat. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guruku, mengatakan, kemuliaan terbesar pada diri seorang hamba adalah tetap berada di atas keistiqomahan. Memiliki akhlak yang mulia ini yaitu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penuturan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Maka dari itu, ikutilah jalan yang lurus. Ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena meraih hidayah mungkin adalah suatu yang luar biasa. Meraih sunnah dalam hidup kita itu mungkin suatu perkara yang menakjubkan. Ya, dapat menemukan jalan kepada sunnah ini merupakan perkara yang sangat mengagumkan dalam kehidupan seseorang. Itu adalah prestasi luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi, yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih mengagumkan lagi adalah seseorang dapat istiqomah di atas sunnah tersebut. Seseorang dapat istiqomah di atas tauhid. Seseorang dapat istiqomah di atas amal soleh. Ya, terbuka pintu hati kita untuk mengerjakan amal soleh itu adalah suatu kebaikan. Ya, jarang manusia yang terbuka hatinya untuk mengerjakan amal soleh, mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin termasuk orang yang beruntung. Allah membuka hati kita, membuka pintu hati kita untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih penting lagi adalah kita bisa istiqomah di atas amal soleh itu. Kita bisa istiqomah di atas kewajiban tersebut. Kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu. Nah, ini yang lebih penting lagi, dan ini ternyata perkara yang berat. Ini tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling disukai oleh Allah, ya, amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam, amal yang terus-menerus, amal yang istiqomah. Ya, tetap dikerjakan, tetap dipertahankan walaupun sedikit. Wa in qalla. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita keistiqomahan. Bukan hanya sekedar kita memperbanyak kuantitas ibadah kita, jumlah bilangan ibadah kita, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita, yang lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawamnya, yaitu kesinambungannya, keistiqomahannya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Berapa banyak di antara kita yang semangat mengerjakan amal soleh? Dia mengerjakan ibadah-ibadah, bukan hanya yang wajib, tapi juga amal-amal yang sunnah. Mungkin dia memforsir segala kekuatannya untuk mengerjakannya. Dia kerjakan siang dan malam, pagi dan petang, tanpa letih. Tapi ternyata hanya bertahan beberapa saat, hanya bertahan beberapa waktu, hanya bertahan beberapa hari. Ya, hanya dalam hitungan hari dia telah meninggalkan kembali ibadah itu, seolah-olah dia tidak pernah mengenal ibadah tersebut, padahal dia telah mengerjakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar tetap istiqomah, Karena itu poinnya, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqomah ini seorang hamba tidak mudah tergelincir dan disesatkan hatinya oleh syaitan. Dan keistiqomahan ini merupakan bukti keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda dan bukti keikhlasan adalah kita bisa istiqomah di dalam mengerjakan amal-amal soleh. Tidak terkait dan tidak tergantung kepada pujian manusia. Tidak terpengaruh dengan ejekan dan hinaan mereka. Tapi semata-mata mengharap ridha Allah dan menjadikan ibadah itu, amal soleh itu sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dalam hidupnya. Nah, itulah keistiqomahan. Inilah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal seperti ini itu lebih memberikan makna dan pengaruh kepada jiwa daripada amal-amal yang kita lakukan mungkin dalam jumlah banyak tapi hanya bertahan beberapa saat. Orang-orang mengatakan ini adalah amal yang panas-panas tai ayam. Ya, hanya bertahan saat. Ya, ibadahnya hanyalah sekedar euforia sesaat. Setelah itu dia tinggalkan. Setelah itu dia seolah-olah tidak pernah mengerjakannya lagi. Nah, ini termasuk perkara yang makruh. Salah satu perkara yang makruh adalah orang yang biasa mengerjakan sholat malam lalu dia meninggalkannya sama sekali, hingga seolah-olah dia tidak pernah mengerjakannya sebelumnya. Sekali lagi, keistiqomahan inilah yang sebenarnya Allah kehendaki dari kita. Komitmen kita mengerjakan, konsistensi kita dalam mengerjakan amal saleh, kesinambungan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan bekas pengaruh yang besar kepada jiwa.
1: Surah Al-A'raf ayat 1-10.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.

Namun, betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

0: Amin.
1: Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
0: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
0: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
1: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis 806. Hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan. Yang pertama dari hadis Abu Hurairah, yang kedua dari hadis Umar bin Al-Khattab, yang ketiga dari hadis Al-Hasan bin Muslim Al-Makki, yang keempat dari hadis Ali bin Abi Thalib, yang kelima dari hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith secara marfu'. Itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ammar rajul sinu abih. Dan sesungguhnya pamannya seseorang itu adalah saudara ayahnya. Adapun riwayat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Tirmidzi, demikian pula Abu Bakar Asy-Syafi'i, dan sanadnya sahih. Adapun riwayat Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Abu Bakar juga, namun di dalam sanadnya adalah Al-Husain ya bin Al-Mukhariq, dia seorang perawi yang sangat lemah. Adapun riwayat Al-Hasan bin Muslim Al-Makki, maka sanadnya ya sahih. Adapun riwayat Ali bin Abi Thalib dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Adapun ya riwayat Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith, ya di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, yang bernama Yazid bin Abi Ziyad. Maka tentu tidak ragu lagi hadis ini adalah sahih. Hadis ini menunjukkan kepada yang ditunjukkan oleh hadis ini, yaitu bahwa paman ya adalah merupakan saudara ayah kita, yang tentunya kita berusaha untuk berbuat baik kepada paman kita sebagaimana kita dahulu berbuat baik kepada ayah kita. Terlebih ya ketika ayah kita meninggal dunia, maka tentu bakti kita adalah kepada paman kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ammur rajul sinu abih. Ya pamannya seseorang itu adalah saudara ayahnya. Artinya ya kita berusaha untuk berbuat baik kepada paman kita sebagaimana kita berbuat baik kepada ayah kita.
5: Ketika kita sudah mengerjakan salat lima waktu, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kenapa demikian? Lalu Nabi mengatakan alasannya. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
6: Mutiara Belajar Tajwid.
7: Kita masuk ke lin. Sekarang lin. Lin yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Sifat ini terdapat pada dua huruf yaitu ya sukun dan waw sukun, yang huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Ya. Ini gampang ya. Contoh, ikutin saya. Khaw.

0: Ini namanya apa? Lin. Taib. Inhiraf. Ini ada pertanyaan kemarin. Inhiraf, perhatikan ikhwani fillah. Inhiraf yaitu menyimpangnya suara huruf. Inhiraf yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna, disebabkan ia terhalang oleh lisan. Ya, menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna, disebabkan ia terhalang oleh lisan. Inhiraf artinya apa secara bahasa? Kalau berbicara masalah akidah, ini sesuatu yang munharif. Artinya ada inhiraf. Tahu inhiraf apa artinya? Penyimpangan. Huruf ada yang disifati dengan inhiraf. Artinya menyimpang. Tapi bukan menyimpang sesat, ya. Bukan menyimpang sesat. Ini istilah saja. Inhiraf yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna, disebabkan ia terhalang oleh lisan. Sifat inhiraf ini ada pada dua huruf, yaitu huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra. Di lam ada inhiraf, di ra ada inhiraf. Tapi inhirafnya berbeda. Kalau inhiraf lam itu menyamping. Inhirafnya apa? Menyamping. Jadi suaranya itu, hawanya, udaranya tertahan dengan lisan. Lisannya menyentuh langit-langit, ya kan? Menyentuh gusi. Oleh karena itu, apa namanya? Udaranya menyamping. Suaranya menyamping kemana? Ke kanan dan ke kiri. Ada gambarnya kan? Kalau ra itu mengerucut ke tengah. Ya, ada gambarnya. Ketika antum mengucapkan huruf lam, lihat al al al, itu ada yang menyamping. Kalau ra ar ar ar, ra itu harus ada taqa'ur. Artinya tengah-tengahnya ada celah. Ar ar ar. Jadi menginhirafnya kemana? Ke tengah. Inhirafnya kemana? Ke tengah. Taib. Ini lam dan ra. Jadi huruf lam dan ra ada sifat apa? Inhiraf. Yang kelima, ikhwani fillah. Takrir. Takrir itu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan suatu huruf tersebut dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat takrir ada pada huruf ra. Sifat takrir ada pada huruf ra. Hendaknya seorang qori tidak berlebihan dalam takrir sehingga akan menyebabkan terucapnya huruf ra lebih dari sekali. Ya. Jadi ra bergetar. Ar, ada getarannya enggak? Ada. Tapi harus ditahan supaya tidak lebih dari satu kali. Nah. Tafasyi. Tafasyi yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut. Ini hurufnya ada pada shin. Ya. Lihat ash ash. Saya tanya, shin ini makhrajnya di mana? Tengah? Tengah lisan. Sifatnya apa saja? Jahar apa hamas? Hamas. Hamas mengalirnya udara, nafasnya mengalir. Syiddah apa rakhawah? Rakhawah. Ash mengalir kan? Ash. Baik. Terus apa lagi? Isti'la apa istifal? Istifal. Itbaq apa infitah? Infitah. Lihat. Walaupun tengah lidahnya naik ke atas huruf shin ini, tapi pangkal lidahnya enggak naik. Karena dia apa? Istifal. Ya. Ash, silakan. Ash. Itu udara menyebar. Udara menyebar. Yang ketujuh, istitalah. Istita istitalah. Istitalah ini cuma ada pada satu huruf, sama seperti tafasyi, yaitu huruf dad. Huruf apa? Dad. Apa yang dimaksud dengan istitalah? Apa yang dimaksud dengan istitalah? Istitalah adalah bergeraknya lidah ke depan. Lidah bergerak ke depan. Setelah tepi lidah menempel pada geraham atas. Menempelnya di sini ditekan. Ingat ya, menempelnya apa? Ditekan. Jadi lidah setelah antum tempelkan dan tekankan tepi lidah ke geraham, setelah tepi lidah antum menempel di geraham, dia maju ke depan. Bergerak kemana? Ke depan. Baik. Kemudian ujung lidah, karena dia ini bergerak ke depan, ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ya. Jadi ujung lidah menyentuh pada pangkal gigi seri atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Ini namanya istitalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Itu ada istitalah. Walad. Ya. Walad dallin. Ya. Ada istitalah. Ya. Nah, antum lihat gambarnya di halaman 114. Di 114, ya. Lihat di makhraj huruf dad. Di makhraj huruf dad. Itu ada gambar kan? Ada gigi ya. Ya. Ini salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Huruf dad. Ada yang bintik-bintik hitam, ada yang bintik-bintik putih. Kotak-kotak hitam, kotak-kotak putih, itu ada fungsinya. Kotak-kotak hitam artinya buat tepi lidah, itu buat bagian menekan. Untuk yang menekan, ditekan, tepi lidahnya ditekan ke gigi geraham. Kalau yang putih itu hanya menyentuh saja. Hanya menyentuh. Oleh karena itu, apabila salah tekanan, salah keluar huruf. Kalau menekan yang ujung, keluar huruf dal. Dal yang mufakham. Dal yang ditebalkan. Dal yang tebal. Jadi walad do jadinya. Walad do. Karena dia tekankan apa? Ujung lidahnya. Yang menekan ujung lidah. Jadi keluar huruf dal yang tebal. Walad do. Ya kan? Tapi yang benar menekannya di mana? Gigi geraham ditekan oleh tepi lidah. Walad dha. Ya. Nah. Baik.
1: Soal jawab.
2: Sebenarnya kalau lafaz amin itu yang benar yang amin atau amin gitu
3: Ustaz. Gitu aja Pak ya?
2: Iya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau yang amin ya. Itu ada tasdidnya Pak. Ya. Amin berarti ya. Orang yang mencari keamanan, ya. Orang yang mencari keamanan, ya. Sedangkan, ya, yang kita baca setelah mendengar doa, ya, atau mendengar imam membaca waladhallin, maka kita baca amin, ya, a dengan panjang dua harokat, kemudian min sampai enam harokat. Namun karena jamaah itu banyak, terkadang ya jadi panjang. A-nya dengan min-nya sama jadi panjangnya. Ya, itu mudah-mudahan tidak mengapa.
4: Tapi
3: ya,
4: ada juga yang min. Itu juga tidak benar juga, Sad, ya.
3: Ya.
4: Min-nya
3: pendek. Min-nya pendek. Ya, ini keliru juga. Jangan amin. Ya, ini keliru juga. Amin. Ya, begitu ya. Dipanjangkan baik A-nya ya dua harokat, min dipanjangkan sampai 6 harokat, ya. Nah, demikian ya cara membaca lafaz amin, ya. Dan maknanya in istajib du'ana, ya. Maknanya aku mohon kepada Engkau ya Allah mengabulkan doa-doa kami. Itu arti amin. Dan amin ini salah satu yang dihasadi ya oleh orang selain Islam, ya. Orang selain Islam hasad dengan pemberian Allah kepada kita umat Islam, yaitu diberi kita kalimat amin. Setiap selesai berdoa kita mengucapkan amin. Nah, ini orang-orang ya selain Islam iri, ya, karena kita diberi ajaran, ya, bersyukur kita kepada Allah karena diberi ajaran mengucapkan kalimat amin. Dan ternyata umat yang lain pun akhirnya mengikuti kita, ya. Mereka pun ketika selesai berdoa juga ya, kita dengar mereka mengucapkan kalimat tersebut, ya, karena mereka mengetahui bahwa kalimat tersebut memberi faedah yang sangat besar untuk memberikan motivasi kepada kita sekalian yang berdoa, khususnya bahwa yakin doa kita akan sampai kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimana sikap seorang anak jika mendapati ayah yang sering menzalimi ibu, tidak memberi nafkah bertahun-tahun, menyakiti lahir batin ibu. Apakah boleh bagi anak untuk membela sang ibu dengan membenci ayah karena kedzalimannya? Mohon pencerahan dan nasihat dari Syekh.
3: الولد في مثل هذه الأمور التي قد تكون بين الأبوين من اختلاف مثلا وجهات النظر أو بعض العنف من أحدهما تجاه الآخر أو مثلا الصدور مثلا بعض الألفاظ الغير مناسبة ينبغي أن يكون موقف العقل والحكمة لا يزيد الشدة التي بينهما شدة بل يتعامل بالعقل والحكمة والإشكال الذي بين الوالدين لا يكون طرفا فيه فإما أن يكون همزة وصل وباب ربط بين الوالدين وإحسان إليهما أو يكف عن هذا وهذا أما أن يكون مع أحدهما ضد الآخر ويقص مثلا على والده ويقص على والدته هذا مما يزيد الفرقة والخصومة لكنه يقوم تجاه والده بحق البر وتجاه والدته بحق البر ويحاول قدر استطاعته أن يقرب وجهات النظر وأن يطفي جمرة الغضب والخصومة التي بينهما مع الدعاء لكل منهما لوالده ووالدته بالتوفيق وجمع الشمل والإعادة من الشيطان ونحو ذلك.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya sikap yang terbaik dari seorang anak dalam kondisi seperti ini itu terkadang terjadi keributan antara kedua orang tua, mungkin cara pandang yang berbeda, atau terkadang salah seorang memiliki bersikap keras kepada yang lainnya, atau keluarnya kalimat-kalimat yang buruk dari salah seorang di antara keduanya, maka sikap yang benar adalah sikap menggunakan akal dan kebijakan yang hikmah, bukan dengan akhirnya dengan sikap yang salah sehingga menambah keparahan pertikaian yang timbul antara kedua orang tuanya. Tapi dia bermuamalah dengan mereka berdua, ayah ibunya, dengan yang cerdas, dengan akal dan dengan hikmah. Yang jadi masalah jika sang anak kemudian membela kepada salah satunya, ya, membela salah satunya akhirnya semakin membuat marah kepada pihak yang dia lawan, ya. Dan seharusnya dia menjadi penggabung di antara keduanya. Dia berusaha meredakan kemarahan antara ayah dan ibunya. Dia berusaha untuk meringankan, memperbaiki hubungan antara ayah dan ibunya. Atau dia tidak membela ini, tidak membela yang satunya. Dia tengah-tengah. Ya. Namun bukan berarti dia tidak berbuat baik. Tetap dia di sikap tengah. Namun dia berusaha misalnya mendekati ayahnya. Kemudian dia berusaha menasihati ayahnya atau dengan bagaimana ayahnya biar bisa lembut kepada ibunya. Dan dia tetap berbakti kepada ayahnya. Bukan memihak ibunya, memusuhi ayahnya. Tidak. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki kondisi ayah dan ibunya dan agar Allah menjauhkan mereka berdua dari gangguan syaitan.
2: Kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas pelajaran yang telah disampaikan juga terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Kita akan membahas hadis berikutnya dari bab taubah, taubah. Bab tentang taubat. Yaitu hadis ke-15. Sebuah hadis yang sangat menggembirakan kita, membahagiakan kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik, di mana Al-Imam An-Nawawi berkata rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Hamzata Anas bin Malikin Al-Ansari, dari Abu Hamzah, bapaknya Hamzah. Siapa itu bapaknya Hamzah? Anas bin Malik Al-Ansari. Anas, sahabat Anas, putranya Malik yang berasal dari Ansari, yakni penduduk asli Madinah. Dia adalah dari kalangan Ansar. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini, Anas bin Malik, ketika kecilnya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya, Musulaim. Ya, dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan menjadikan Anas ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman sekarang ada enggak yang tega menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk jadi pembantu? Ya. Kelihatannya berat ya, melasi temen lah. Bocah umur 10 tahun ya, diserahkan jadi

kan bukan gaji, bukan keuntungan, keutamaan yang akan dia dapatkan jauh lebih besar daripada usaha yang akan dia lakukan dalam rangka membantu sang majikan. Majikan di sini bukan sembarang majikan. Oleh sebab itu pembantunya bukan sembarang pembantu. Ya ini ora sak baene pembantu, istilahnya begitu ya. Jadi bukan sembarang pembantu. Yang dibantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan keutamaan yang besar. Demikian. Maka di sini dikatakan khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gelar kayak gini ini, gelar seperti ini ini bukan gelar penghinaan. Bahkan gelar kemuliaan. Tidak sembarang orang bisa menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau njenengan kerso napa mboten dados pembantune Kanjeng Nabi? Temenan. Ketone angel ya. Nyatane tidak dipilih jadi sahabat sih. Ya, nyatanya kita ini enggak dipilih jadi sahabat. Tapi mudah-mudahan ya, paling enggak kita ini bertekad ya, siap untuk membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah ridha kepada beliau Anas bin Malik. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu, sungguh Allah itu lebih bahagia, lebih gembira, lebih senang, bitaubati abdihi, ketika mendapatkan hambanya bertaubat. Min ahadikum, dibandingkan kegembiraan salah seorang dari kalian. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membandingkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan, dua farah. Farah itu adalah kegembiraan, kebahagiaan, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini menggambarkan di sini ada gembiranya Allah, bahagianya Allah, senangnya Allah. Dan di sini ada bahagianya seorang manusia, gembiranya seorang manusia, senangnya seorang manusia, dibandingkan. Dibandingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu, sungguh Allah afrahu, jauh lebih bahagia. Kegembiraan Allah jauh lebih besar. Bitaubati abdihi, ketika menerima taubat seorang hambanya, dibandingkan. Dibandingkan. Yang dibandingkan kegembiraannya. Dibandingkan. Min ahadikum, kegembiraan seorang dari kalian, seorang manusia. Saqata ala ba'irihi, yang ujuk-ujuk ketemu dengan untanya. Yang tiba-tiba ketemu dengan untanya. Waqad adallahu fi ardhin falah, dan sebelumnya untanya itu sudah hilang tak tentu rimbanya. Kalau bahasanya begitu ya, tak tentu rimbanya. Kalau di Arab tak tentu padang pasir.

tafsirnya. Ya. Sebelumnya ontanya itu tidak tahu kemana perginya, hilang, ujuk-ujuk ketemu. Coba di sini Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih gembira, jauh lebih bahagia, jauh lebih senang. Kesenangannya ketika menerima taubat seorang hamba jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan kebahagiaan seorang hamba yang tadinya sudah kehilangan kendaraannya, ujuk-ujuk ketemu. Tiba-tiba apa? Ketemu. Itu rasanya kayak apa ya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, mungkin bagi yang belum pernah mengalami tidak akan apa? Tidak akan bisa merasakan hal ini. Tapi mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang pernah mengalami. Bali ngaji, gerakap-gerakap, napane hilang. Ora meng sandale. Dompete hilang. Padahal isine napa? 10.000. Tapi di dalamnya itu ada KTP-nya, ada SIM-nya, ada apa? ATM-nya, ATM nggih. ATM-nya, ada kartu apa macam-macam lah pokoknya. Kemudian ada kuitansi yang belum dicairkan. Total 100 juta. Rasanya pripun? Bisa enggak bayangkan? Belum, Ustaz. Kenapa? Enggak ada 100 juta, Ustaz. Memang sulit, ya. Karena kita ini terkadang tidak mengalami. Coba mungkin ada yang pernah pas dolan, ya, dolan, ya, jalan-jalan, atau mungkin pas pengajian lah, ya, rame banget. Kemudian bawa anak kecil, anaknya dia pulang pengajian, anaknya tidak ada. Gimana rasanya? Ada yang pernah mengalami begitu? Ada. Jadi rasanya itu kayak jantungnya mau copot. Ustadz kita, Ustadz Syafiq pernah menceritakan itu. Jadi dia pas berjalan begitu, ya, anaknya satu hilang, enggak ada. Di Madinah, ikhwan. Di tengah jamaah yang sangat banyak. Itu sudah hatinya kayak mau lepas gitu, ikhwan. Jantungnya mau copot. Ya, saya dulu pernah melihat seorang ibu sampai pingsan, bapak-bapak. Gara-gara nopo, anaknya yang saat itu masih satu-satunya, masih kecil, sampai menjelang maghrib tidak ketahuan di mana dia. Ini rumah dia, berjajar begitu, rumah para asatid, ya. Kemudian jalan. Kemudian di depan juga ada rumah berhadapan dengan rumah dia. Dia cari muter-muter kemana-mana. Tidak ada. Diumumkan sampai beberapa kali. Diumumkan.

0: titik-titik, harap segera membawa pulang kepada orang tuanya. Dua kali diumumkan, sampai seperti itu enggak juga ketemu. Dicari di pinggir apa? Di pinggir kali. Karena di belakang rumah dia itu apa? Sungai. Ya. Oh, bingung bawanya. Akhirnya sang ibu itu berjalan pulang ke rumah sambil dituntun, lemes sudah. Enggak taunya. Rumah tetangganya yang berseberangan tadi, depannya ada rumah, sampingnya dikit, ya. Di situ rumah itu punya anak-anak kecil juga. Ya, anak-anak perempuan. Ya, namanya anak perempuan suka main sama anak kecil. Anak kecil yang hilang tadi ternyata di situ. Ya, namanya anak kecil diumumkan berapa kali ya ora krungu. Yang sadar itu baru ibunya sana yang punya rumah itu. Loh, kok ini yang tadi diumumkan ternyata di sini ya pulang-pulang sana. Masya Allah. Rasanya itu ketika hilang jantung kelihatannya mau copot. Sampai pingsan itu. Itu yang pernah ngalami. Bagaimana senangnya ketika tadinya sudah tidak ada harapan sama sekali, ujuk-ujuk ketemu. Masya Allah. Bahagianya kayak apa?
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Ada transaksi dua belah pihak, A sebagai penjual dan B pemilik tempat di mana A menjualkan produk. B mensyaratkan bagi hasil terhadap A 20% dari keuntungan. Namun ketika sudah berjualan, A menghitung hasil jualan dan ternyata uang yang didapat tidak penuh sebagaimana mestinya, sehingga untung yang didapat tidak penuh. Maka apakah A dalam keadaan rugi karena hasil penjualan tidak 100% didapatkan? Lalu sistem bagi hasil 2% itu terhadap keuntungan yang seharusnya didapat atau keuntungan yang seadanya didapat? Mungkin ini dulu pertanyaannya, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya mencoba memahami pertanyaannya ya. Saya ulang, Bapak Ibu paham pertanyaan tadi? Agak rumit kayaknya ya. Jadi saya punya tempat, kemudian tempat ini dipakai orang lain untuk jualan. Beliau menjanjikan nanti akan saya akan dikasih 20% dari keuntungan. 20% dari keuntungan, bukan 20% dari omset, tapi dari keuntungan. Dan ternyata hasilnya berbeda sesuai dengan apa yang direncanakan. Tadi saya menangkap kayaknya ada yang ambigu. Pertama, keuntungannya tidak 100%, berarti untung cuman belum 100%. Atau yang kedua, hasilnya tidak menutupi modal. Hasil penjualan di hari itu tidak menutupi modal, sehingga masih rugi. Baik. Kalau sepertinya yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi bentuk transaksinya, takyif fikihnya lebih dekat ke musyarakah ya. Ke musyarakah. Unit usaha yang dimiliki oleh kawan saya sebagai modal dia, sedangkan tempat yang saya sediakan untuk dia sebagai modal dari saya. Nah, ketika kita sama-sama urun modal, kemudian di situ ada yang mempekerjakan, maka statusnya musyarakah. Saya modal tempat, dia modal unit usaha. Baik. Nah, dalam musyarakah perlu didetailkan dari sisi nilai. Dan tadi alhamdulillah sudah bagus. Saya dikasih 20%, berarti saya dihitung 20%. Sedangkan modal dia dihitung 80%. Makanya nanti dihitung dulu satu unit usaha ini totalnya berapa. Misalnya ketemu 5 juta. Berarti saya 20% dari selisihnya. Baik. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu ternyata hasilnya kurang dari 5 juta. Dia rugi. Saya dapat enggak? Saya dapat bagi hasil enggak? Karena enggak ada hasil ya tidak dapat bagi hasil. Namanya bagi hasil jika ada hasil. Nah kalau rugi, apakah saya harus menanggung kerugian? Misalnya modalnya 5 juta, duit yang terkumpul cuma 4 juta atau cuma 3 juta, kurang 2 juta ini, apakah saya harus nomboi? Jawabannya tidak, karena saya sudah rugi dari modal yang saya serahkan. Dalam itu apa? Tempat yang dia gunakan, tempat saya yang dia gunakan, gak ada hasil, saya gak dapat apapun, dan itulah kerugian saya. Sementara kerugian dia dari unit usaha yang tidak kembali modal tadi, sehingga saya tidak perlu nomboi ya. Tapi saya sudah kena kerugian, karena saya sudah kena kerugian dalam bentuk tempat saya tidak dibayar. Andaikan tadi saya sewakan, saya tetap dapat bayaran. Untung rugi gak jadi urusan, karena akadnya sewa menyewa. Tapi kan akadnya bukan sewa menyewa, akadnya musyarakah, saya dikasih persen tertentu. Wallahu alam, itu yang saya pahami.
5: Tahukah Anda,
6: Rasulullah mengabarkan kepada manusia tentang milik diri manusia itu ada 360 persendian, yang tiap persendian tersebut harus disedekahkan. Maka Nabi pun mengatakan cukuplah 2 rakaat sholat duha. Ini hadis sahih, menandakan bahwa sesungguhnya ada perintah untuk bisa bersyukur kepada Allah dalam bentuk sholat. Sholat duha ini adalah sholat yang Rasul lakukan, tapi tak pernah beliau lakukan dalam keadaan safar. Karena seluruh ibadah sunnah beliau itu tak beliau lakukan kecuali dua. Yang pertama yakni qobliyah subuh, yang kedua yakni witir. Beliau mengatakan al-witru haq, witir itu hak, kata Rasulullah. Banyak sekali dialog masa berkaitan dengan sholat duha ini. Sebagian mengatakan bahwa kalau dirutinkan ini bisa menjadi bid'ah loh Ustaz. Ya antum gak bisa mudah mengatakan orang berbuat bid'ah sebelum tabayun gitu loh. Karena bid'ah ini kan sesuatu yang memang zaman Rasul gak dilakukan. Kita tahu duha dilakukan, cuma mungkin bid'ahnya di sini kalau berubah yang tadinya sunnah menjadi wajib, ini yang dikritisi. Sehingga gak bisa kita mudah menjadi hakim buat agama orang lain sementara kita belum tabayun. Tanya sama dia, antum melakukannya ini wajib atau sunnah? Oh kalau saya mewajibkan, itu ya gak boleh. Sehingga gak merubah yang namanya sunnah adalah sunnah sampai kapanpun. Bukankah sempurna sudah agama? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dinah. Agama ini telah sempurna sudah. Siapa yang bilang? Allah. Apa yang beliau tidak ajarkan? Bahkan dalam khutbatul hajah beliau mengatakan dalam haji wada itu, taraktukum mislal bayda laylukum kanaharikum, taraktukum mislal bayda laylukum kanaharikum, kutinggalkan kalian wahai umat putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siang. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan, al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihan la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Ini statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya manusia merasakan betapa ibadah yang Allah perintahkan ini betul-betul manfaat buat orang yang melakukannya. Sehingga nanti memang banyak banyak bahasan tentang masalah sholat duha ini. Antum bisa merujuk kepada kitab sunah sholat-sholat sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cetakan Darul Haq itu ada ya. Di buku tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa hal berkaitan dengan sholat duha. Yang pertama 2 rakaat yang beliau lakukan. Kemudian beberapa sahabat menyaksikan bahwa Rasul melaksanakan 4 rakaat. Pun beliau melakukan 6 rakaat. Pun ada yang menyaksikan beliau melakukan 12 rakaat. Wallah musta'an. Cuma mungkin itu bisa dilihat bukunya dan dibaca dengan mudah sekali. Kalau saya lebih suka menekankan sekali bahwa efek ibadah itulah yang mendatangkan kepercayaan Allah kepada kita. Karena Allah sendiri yang mengazankan sebuah kalimat, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur kutambah, kata Allah. Dan bentuk syukur kita ini ketika kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan menghitung nikmat tersebut, otomatis kita enggak mampu untuk menghitungnya. Ketika kita enggak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan, itulah hakikat ubudiyah kita kepada Allah. Sehingga kita betul-betul menyembah zat yang namanya Allah. Di mana Allah ilah wa walah. Ilah yang diibadai dengan benar. Wa walah yang tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Tidak akan pernah kita merasa cukup dalam beribadah kepada Allah. Ini betul-betul dia pahami. Allah janji. Selama memang ritual ibadah sunnah yang kau lakukan, ini seperti apa yang Allah perintahkan Nabi contohkan. Di mana letak perintah Allah ketika kita disuruh melakukan yang sunnah? Bahwa sesungguhnya Allah telah mendatangkan pada setiap umat seorang Rasul untuk mengajarkan kaifiyatul ibadah, cara atau sikap beribadah. Maka Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apapun yang datang dari Rasul, fakhudhuhu. Laita wakhudhuhu, fakhudhuhu, cepat ambil. Jangan ditunda. Wa ma nahakum anhu fantahu. Pun apa yang dilarang sama beliau, jauhkan sudah. Ini hakikat ubudiyah. Karena Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan manusia paham. Sebenarnya yang mendatangkan cintanya Allah itu bukan cuma sekedar kewajiban yang kita lakukan. Ini sholat duha. Sholat yang mana Allah katakan, sholat yang mana Rasul contohkan merupakan sholat yang sifatnya sunnah. Karena memang tidak ada satu ulama pun mengatakan duha ini wajib. Ini ibadah yang dilakukan yang sifatnya sunnah. Dan kita tahu kalau yang namanya sunnah ini, Allah sendiri dalam sebuah diskusi berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidzannahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta, kata Allah. La kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta. Di sini kelebihannya nih. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha. Kan kujaga tangan yang dengannya dia mengambil dan menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la utiyannahu. Kalau seandainya dia minta, akan kuberi. Wa idza sta'adzani la uidzannahu. Kalaupun dia minta perlindungan, akan kulindungi. Antum perhatikan hadis qudsi ini.

0: Surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa laqad khalaqna

Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin.
0: Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, beri tanggulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.
1: Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus.
1: لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

0: Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khruj minha mal'uman madhuran laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya.
1: Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin.
0: Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fawaswasalahuma

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan."
1: Radio Mutiara Quran.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 14 Sofar 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Manfaat-manfaat kesehatan yang didapat dari menjalankan sunnah. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tema kita pada penuh berkah ini hidup sehat dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama yang sempurna dan insyaallah kita semua telah menghafal ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan, mengajarkan berbagai macam hal dan telah sempurna. Begitu juga dengan kesehatan. Dalam Islam diajarkan juga bagaimana kita sehat, bagaimana pola hidup agar sehat, diajarkan dalam Islam. Diajarkan ada yang gambaran secara umumnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, itu diajarkan dalam Islam secara umum. Jadi apabila kita ingin sehat, ada secara umum sudah ada dalam ajaran Islam. Tapi apabila untuk lebih spesifiknya, maka kita kembali kepada ayat fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahui suatu perkara, tanya kepada ahlinya, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi antum a'lamu bi umuri dunyakum, sesungguhnya kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi Islam mengatur bagaimana seseorang bisa sehat secara umum, tapi kalau sudah rincian ya detailnya, maka kita serahkan kepada ahlinya, kepada ahli pengobatan. Berbicara masalah sehat, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mendorong umat Islam

kita harus sehat. Seorang muslim harus kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kata-kata kuat di sini para ulama menafsirkan, mensyarah, menjelaskan kuat imannya dan kuat fisiknya. Ini perintah kita supaya sehat, kuat. Kuat mencari nafkah, kuat mencari ibadah dan melaksanakan ibadah, kuat berjihad. Seorang mukmin jangan sampai ada panggilan jihad masuk angin misalnya. Panggilan jihad, aduh boyok sakit misalnya. Harus kuat. Seorang mukmin kita diperintahkan harus sehat. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara lagi masalah sehat. Ada suatu hal yang perlu kita sampaikan tentang sehat ini yang terkait dengan akidah kita sebagai seorang mukmin. Ketika kita berbicara masalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sehat begini, sehat begini, sehat begini. Yang perlu kita hadirkan para jamaah sekalian, inti dari ajaran Islam adalah ibadah. Intinya ibadah. Dan akidah kita, semua ajaran Islam ini pasti akan membawa kepada kemaslahatan, baik itu kesehatan dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu para ulama membuat suatu kaedah, ad-dinu mabniun alal masalih fi jalbiha wa dar'il lil qaba'ih. Agama ini dibangun untuk maslahat, pasti ada kebaikan, dan untuk menolak berbagai macam keburukan. Jadi ini keyakinan kita para jamaah sekalian. Pokoknya ajaran agama Islam selama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, itu pasti untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Baik itu sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan teknologi, ataupun belum dibuktikan, kita yakin dulu ajaran Islam pokoknya baik, pasti memberikan maslahat. Kita yakin dulu. Kita berikan contoh para jamaah sekalian. Jadi intinya, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, laksanakan aja. Tujuan saya ibadah. Dan saya yakin pasti ada manfaatnya. Itu aja dulu. Saya berikan contoh para jamaah sekalian. Ada yang sering kita mendengarkan, puasa membuat sehat. Sering banget ya para jamaah. Apalagi ada hadisnya, sumu tasihu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Dan mohon maaf, sebagian besar ulama menilai hadis ini dhaif, tetapi maknanya benar. Kita sering mendengarkannya, puasa bikin sehat. Tetapi para jamaah sekalian, yang kita maksudkan adalah kita beribadah, kita puasa ini tujuan utamanya untuk apa? Ibadah.
Bukan tujuannya kita untuk semata-mata ingin sehat. Dan jangan sampai orientasi tersebut berubah para jamaah. Jadi dia ingin puasa, puasa Daud. Selang sehari rajin puasa Kamis, tujuannya apa? Cuma ingin sehat dan ingin berat badannya turun. Jangan sampai begini para jamaah sekalian. Yang penting kita yakin saja deh, ibadah dan pasti untuk kebaikan. Saya berikan contoh para jamaah sekalian. Kasih gambaran contoh biar lebih paham lagi. Intinya ketika ada perintah Allah, laksanakan aja. Tujuannya untuk ibadah, pasti ada kebaikan. Saya berikan contoh para jamaah sekalian. Anggaplah ada si A, kemudian ada si B. Si A sudah belajar, telah mengetahui berbagai macam teori puasa membuat sehat. Puasa ini merupakan proses detoksifikasi tubuh. Puasa mengistirahatkan usus dari mencerna makanan. Puasa mengistirahatkan ginjal dari menyaring darah. Puasa menyeimbangkan hormon. Puasa menurunkan kadar gula darah. Dan masih banyak manfaat puasa yang setelah diteliti dengan ilmu kedokteran memang bermanfaat. Ini si A tahu. Jadi si A baru saja membaca manfaat puasa dari sisi kesehatan. Kemudian si B. Si B ini tidak tahu manfaat puasa secara kesehatan. Yang dia tahu, puasa adalah kewajiban seorang muslim, kutiba alaikumus siyam. Dan yang dia tahu, pokoknya saya laksanakan saja perintah Allah, pasti baik. Paham bedanya A sama B para jemaah? Yang A sudah tahu manfaat puasa. Kemudian datanglah bulan Ramadan. Terus bulan Ramadan datang. Si A puasa, si B juga puasa. Sekarang pertanyaannya para jamaah, si B ini apakah mendapatkan sama-sama puasa ya? Pertanyaannya adalah apakah si B ini mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia sesuai dengan teori yang dipelajari oleh A atau tidak? Dapat tidak si B? Dapat tidak? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira mana yang lebih ikhlas, A atau B? Mana yang lebih ikhlas kira-kira? Atau B? Dari sini paham tidak para jamaah? Paham tidak? Sekali lagi para jamaah sekalian, intinya kalau sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, yang paling pertama kita yakini dan menjadi akidah kita, kita lakukan ini untuk ibadah. Artinya kalau ada keuntungan dunia, bikin sehat, bikin seger, bikin apa, ini adalah sekedar efek samping. Sedangkan tujuan kita adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, mohon maaf, saya harus sampaikan ini dulu. Ini akidah penting bagi kita sebelum kita bahas tentang manfaat-manfaat medis, ya, tentang sunnah-sunnah sehat. Ini harus sampaikan dulu. Jangan sampai para jamaah sekalian, kita ini melaksanakan sunnah ini pengen sehat saja, tapi tidak pernah terpikirkan ingin ibadah. Ini jangan sampai. Atau jangan sampai para jamaah sekalian,
baru rajin ibadah setelah tahu ada kepentingan dunia dalam ibadah tersebut. Ini mohon maaf saya ulangi ya. Jangan sampai kita baru rajin ibadah setelah tahu ada manfaat dunia dalam ibadah tersebut. Sebelumnya tidak pernah puasa, sebelumnya tidak pernah sholat malam, tiba-tiba dikasih informasi puasa bikin sehat loh, tiba-tiba rajin puasa. Tujuannya untuk apa? Sehat. Sebelumnya tidak pernah sholat malam, tiba-tiba sholat malam ini seperti gerakan yoga, menenangkan diri di tengah malam, sunyi, membuat hormon seimbang. Oh begitu ya, baru dia rajin sholat malam. Karena ingin apa? Ingin sehat. Ini yang perlu hati-hati para jamaah sekalian. Ini yang harus saya sampaikan di awal sebelum kita membahas. Padahal orang yang sholat malam tadi, ada orang ngaji datang ke masjid membaca ayat, kemudian dijelaskan ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, jauh lambungnya dari tempat tidur berdoa pada Allah, bangun sepertiga malam berdoa dengan harap-harap cemas. Dia baca, kemudian sholat malam rutin. Apakah dia dapat keuntungan dunia sesuai teori tadi? Tenang, hormon stabil, dapat tidak jemaah? Dapat tidak? Dapat. Jadi kan lebih baik ketika ada perintah, udah kita laksanakan aja. Dan kita yakin kalau perintah Allah dan Rasulnya baik untuk kita. Kalaupun dapat berita, bikin sehat, bikin apa? Oh ya udah, efek samping. Yang penting tujuan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham para jemaah sekalian ya? Mudah-mudahan paham, dan ini harus saya sampaikan sebelum kita cerita panjang lebar. Dan saya tidak berharap ketika kita jelaskan tentang begini, manfaat medis begini, kemudian melaksanakan niatnya untuk sehat semata. Ini jangan khawatir. Kita khawatir termasuk orang yang mangkana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa fa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kita khawatir orang ini termasuk ayat yang beribadah untuk tujuan dunia. Ini hati-hati para jemaah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah paham yang tadi kita intinya untuk ibadah, kita mulai apa saja ajaran-ajaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejatinya membuat kita sehat. Yang membuat kita sehat. Secara umum para jamaah sekalian, ya, sunnah-sunnah beliau yang kita jalani dalam keseharian kita itu adalah ajaran supaya kita hidup sehat. Dimulai dari pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Jadi penyebab penyakit di zaman sekarang ini para jamaah, pola makan, pola tidur, pola pikir, sama satu katanya, kakean pola. Satu lagi. Dan tiga ini semua sudah diajarkan oleh Islam. Apabila kita terapkan sehari-hari, yang pertama contoh para jamaah sekalian dari pola makan. Dari pola makan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wala tusrifu."
Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan qad jama'allahu ilmat tibba kullihi fi nisfi hazihil ayah. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dalam sebagian ayat ini, makan dan minumlah jangan berlebihan. Selama makanan tersebut halal dan baik, itu makan saja, yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Dan ini juga diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarrum min batnin." Tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwasanya perut ini wadah yang paling buruk yang kita isi setiap hari. Ini hadisnya. Makanya beliau dalam hadis tersebut ada lanjutannya. Bihasbi lukumatin yuqimna shalbah. Sebenarnya cukup beberapa suap saja untuk menegakkan tulang sulbinya. Cukup beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbi. Jadi kalau kita enggak terlalu banyak kerjaan, duduk baring-baring, enggak, itu enggak usah banyak-banyak. Dan di zaman kita ini demikian para jemaah. Kita cuma duduk-duduk saja kerjanya. Dimudahkan dengan zaman. Apa-apa mudah, otomatis. Gampang, mau belanja sekarang pakai GoGo. Oh ini mau bersihin rumah ada GoGo juga. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa in kana la mahalata, apabila tidak cukup makan dengan beberapa tadi, fa thuluthuhu li ta'amihi wa thuluthuhu li syarabihi wa thuluthuhu li nafasihi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Ini dalam hadis kita dijelaskan. Dan subhanallah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi disebutkan perut sebagai wadah yang paling buruk. Dan ternyata hal ini didukung dengan ilmu kedokteran bahwasanya penyebab penyakit yang paling banyak adalah makanan. Dulu kalau kita pelajari penyebab penyakit tiga para jemaah, makanan, lingkungan, dan infeksi. Tiga penyebabnya. Kalau makanan ya diabetes, asam urat, kolesterol. Darah tinggi, ini karena makanan. Darah tinggi enggak boleh yang asin-asin terlalu banyak. Kalau infeksi mungkin demam berdarah, chikungunya, leptospirosis karena tikus. Kalau karena lingkungan mungkin sakit sesak karena lingkungan yang kotor, termasuk mohon maaf panu, kadas, kurap. Kira-kira tiga penyakit ini mana yang paling banyak para jemaah yang kita jumpai setiap hari? Mana? Karena makanan.
Yang paling banyak karena makanan. Jauh sebelumnya sudah ada dalam Al-Quran dan sudah ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab paling banyak kenapa para jemaah terlalu banyak makan, terlalu banyak. Dan apalagi di zaman ini para jemaah sekalian, di zaman ini banyak makanan-makanan yang bentuknya kecil tetapi aslinya dia itu sebakul. Makanannya kecil tetapi mengandung kalori yang sangat tinggi. Ini zaman sekarang. Mengandung kalori yang tinggi, mengandung gula yang tinggi. Ini di zaman sekarang. Coba saja lihat para jamaah, pertama kita lihat ya, minuman-minuman siap saji kadang-kadang ya. Itu kalau kita lihat, ada minuman kan di belakangnya ada kandungan gizinya katanya ya. Di situ ada tulisannya karbohidrat, gula. Itu minuman bersoda itu ya. Itu pasti saya selalu cek para jamaah. Jadi kita ini harus jadi konsumen yang cerdas. Kalau makan lihat belakangnya. Saya selalu cek, saya hafal jadinya. Kalau minuman bersoda gulanya 30 gram. Itu seperti 12 sendok. 1, 2, 3, kok gak manis Ustaz? Karena dinetralisir dengan sodanya. Aslinya kalau gak pakai soda manis luar biasa. Minuman-minuman yang lain juga. Begitu juga dengan kue, jajan dan sebagainya. Kita lihat kandungannya. Jadi karena makanan sudah disampaikan, banyak makanan-makanan kecil tapi kalori besar.

Di zaman ini juga para jemaah sekalian, kita harus hati-hati memilih-milih makanan. Dan tidak hanya itu para jemaah sekalian, bukan hanya makanan yang kita perhatikan di zaman ini. Bukan hanya makanan. Yang perlu kita perhatikan adalah gerak kita, olahraganya para jemaah. Karena di zaman ini kita dimanjakan, bergerak kurang bergerak, naik motor, naik mobil, di kantor duduk lagi, dimudahkan mesin cuci, tim AC ini, ART, mau belanja tinggal pesan online, datang ke rumah diantar, subhanallah, jarang bergerak. Ini yang menyebabkan kita sakit. Kadang-kadang kita di rumah, masjid dekat tapi pakai motor ke masjid, gak mau jalan, padahal lebih baik jalan karena dihitung setiap langkah. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah dituliskan pahala. Ini pakai motor, tapi bukan berarti tidak boleh pakai motor. Ya, tapi kalau memang kita bisa bergerak. Jadi sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh sebelumnya, penyakit karena makanan, dan ditambah di zaman ini kita kurang bergerak. Sehingga mulai sekarang para jamaah sekalian, kalau makan kita usahakan perhatikan makanan tersebut apa. Kemudian kita berusaha juga bergerak sekarang. Olahraga yang baik 30 menit setiap hari atau 4 kali. 30 menit, entah itu bergerak, jalan cepat, lari atau apapun 3 hari. 30 menit. Yang penting bergerak di zaman ini. Kemudian para jamaah sekalian, kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah, jangan berlebihan. Kemudian ada yang bertanya, boleh tidak makan gorengan? Boleh tidak para jemaah makan gorengan? Boleh apa enggak? Boleh atau tidak? Nah, tampaknya ada ikhtilaf. Yeah. Boleh tidak makan gorengan para jemaah? Jawabannya boleh. Asalkan jangan berlebihan, itu aja udah. Boleh makan nasi tidak? Boleh makan tepung? Asalkan jangan, itu aja udah gampang insya Allah. Jadi dalam masalah makanan ini, silahkan makan apa saja asalkan halal dan thayyib. Yang penting jangan berlebihan. Dan satu lagi, kalau ingin sehat, jangan hanya fokus kepada makanan saja. Tetapi yang kita perlu perbaiki apa? Olahraganya, bergerak. Olahraga dan bergerak. Ini yang juga perlu kita perhatikan. Kemudian banyak yang bertanya-tanya juga para jamaah sekalian, kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan makanan yang bagaimana sih? Apa sih jenis makanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam? Atau apa jenis makanan yang sesuai sunnah? Apakah kita harus ganti nasi dengan kurma para jamaah? Ya. Harus ganti nasi sama kurma biar sunnah. Ya. Atau kita makan unta saja, Pak. Karena Rasulullah SAW makan unta.
bagaimanakah, apa jenis makanan yang diatur oleh syariat, yang dianjurkan oleh syariat? Kira-kira apa? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi apa sih makanan sehat kita yang dianjurkan oleh syariat? Jawabannya adalah, kita makanan yang dianjurkan oleh syariat, jenisnya dan polanya, jenisnya apa dan polanya bagaimana, sarapan atau tidak, sekali, dua kali atau tiga kali sehari makannya. Apa anjuran dalam syariat? Jawabannya adalah kembali kepada kebiasaan kaumnya, selama tidak berbahaya dan tidak menyelisihi syariat. Ini jawabannya para jemaah. Jadi kan ada yang bertanya-tanya tuh, bagaimana sih makanan, jenis makanan dan pola makanan sesuai syariat? Apa harus kurma terus makannya? Nasi ganti kurma? Atau bagaimana? Atau kebuli terus? Atau bagaimana? Jawabannya adalah, jenis dan pola makan kita sesuai kebiasaan kaumnya, selama tidak berbahaya dan tidak menyelisihi syariat. Dalilnya apa para jemaah? Dalilnya adalah suatu ketika ya, Ibnu Abbas meriwayatkan Khalid bin Walid ya, mengabarkan Nabi SAW ya, beliau mendapati makanan yang namanya dob. Para jemaah tahu dob? Tahu dob ya? Kalau yang belum tahu, dob ini sejenis kadal gurun. Dia seperti kadal gurun atau mirip kayak biawak, tapi biawak gurun. Tampangnya mirip seperti biawak, persis, nggak jauh beda. Tetapi dob ini halal, boleh dimakan dalam Islam. Kenapa? Karena dob ini jinak. Kalau biawak buas, dob makan tumbuhan. Biawak kucing aja dia makan gitu. Pernah Rasulullah SAW dihidangkan dob, kemudian beliau tidak makan. Tidak makan dia, sehingga para sahabat bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah, apakah dob ini haram ya Rasulullah? Kok tidak mau makan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lam yakun bi ardi qaumi, makanan dob ini tidak ada di kampung, tidak ada makanan seperti ini di kaumku. Jadi kaum saya enggak makan ini. Atau riwayat yang lain disebutkan, kulu, makanlah kalian, fa innahu halalun walakinnahu laisa min ta'ami, makanlah kalian, dob ini halal tetapi laisa min ta'ami, bukan jenis makanan saya. Lam yakun bi ardi qaumi, tidak ada di kaum saya. Kaum saya enggak biasa makan. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya jenis makanan dan pola makanan kita itu apa yang sudah menjadi kebiasaan kaumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Dari sini Ibnu Hajar, dari kemudian hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ya, wa fi hadza kulluhu bayanun sababi tarkihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ndak mau makan dob, wa annahu sababun annahu ma'tadahu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa makan. Demikian juga dengan Ibnu Taimiyah menjelaskan, fasunnatu fi dzalika taqtadi an ayyal bisarrujulu wa yat'amu mimma yataysarahullahu bi baladihi minat ta'am wal libas. Bahkan beliau menjelaskan hadis ini, makanya sunnahnya, ajarannya,
seseorang itu memakai pakaian sesuai kebiasaan kaumnya, kemudian memakan sesuai makanan yang mudah tersedia dan jadi kebiasaan kaumnya. Ini penjelasan ulama dari hadis ini. Jadi para jamaah sekalian, kalau orang Indonesia biasa makan apa Indonesia, Pak? Makannya apa? Bukan gorengan ya, nasi Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia biasa makan nasi, maka anjuran syariatnya makanlah sesuai kebiasaan kaumnya, makan tuh nasi. Jangan tiba-tiba ganti nasi, enggak usah nasi, ganti kurma. Maka ini tidak tepat. Atau jangan deh kita ke Arab-Araban, tiap hari makan biryani sama nasi mandi. Kuat enggak jamaah? Tiap hari makan biryani sama nasi mandi, kuat apa enggak? Waduh, terbiasa mual-mual tuh. Jadi karena kaum kita biasa makan nasi, udah makan nasi. Cuma jangan berlebihan. Ditambah dengan sering bergerak. Jadi jangan sampai nasi berbahaya, ini bahaya, enggak ada. Makan aja, orang-orang dahulu makan nasi, subhanallah Pak. Dari dulu makan nasi. Orang dulu kalau makan nasi segini piringnya, tapi bergerak terus, macul ke sawah kemana, makan nasi nikmat lahap, ya kan? Iya, jadi makan sesuai kebiasaan kaumnya. Sesuai kebiasaan kaumnya. Sehingga sekarang pertanyaannya, Ustadz, dalam Islam ini kita sarapan apa enggak? Ada pertanyaan. Sunnahnya kita sarapan apa enggak, Ustadz? Jawabannya apa para jemaah? Jawabannya apa? Kalau yang terbiasa sarapan, kalau yang enggak terbiasa ya enggak usah ikut-ikutan, kan begitu. Iya kan? Jangan paksa. Yang biasa sarapan tiba-tiba ikut metode diet tertentu, aduh Ustaz, lemes banget, capek sampai keringetan, keringet dingin, jangan diikutin. Tetap sarapan tapi tetap olahraga. Tetap bergerak. Jadi sesuai kebiasaan kaumnya. Kenapa? Karena kita kalau secara kedokteran sejak kecil terpapar sel kita, tubuh kita dengan makanan tersebut sehingga menjadi kebiasaan. Dan beda-beda kan? Dan ini tuntunan syariat sesuai itu contohnya. Sudah sesuai. Saya contohkan lagi para jamaah sekalian. Katanya orang Korea, ginseng Korea itu kan luar biasa, katanya. Luar biasa gitu kan. Pakai R ya. Ginseng Korea katanya, luar biasa. Sebagian produk itu bawa ke Indonesia, dibawa nih ginseng Korea. Diminum oleh orang Indonesia, sebagian orang ketika minum tidak ada perubahan. Kadang orang Indonesia enggak cocok dengan ginseng Korea, aduh enggak cocok. Tapi ketika dikasih jahe, kunyit, temulawak baru dia seger. Wah, ini baru. Ya gitu. Kenapa kira-kira para jamaah? Iya, kebiasaan kaumnya dari kecil dibesarkan dengan makanan seperti itu. Belum tentu ginseng Korea masuk ke orang Jawa seger, enggak mu, belum tentu. Tapi ketika masuk temulawak, jahe, madu, wah ini baru nih, seger, mantap. Ya. Ya. Sehingga para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menjawab pertanyaan ya. Ustaz, kalau mau sehat itu makan apa aja sih? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya apa? Makan sesuai kebiasaan kaumnya. Jadi jangan ganti-ganti. Garam diganti dengan garam Himalaya, mahal, Pak. Udah makan garam kita aja lah. Atau ini ganti sama apa gitu ya. Udah makan. Kalau mau sehat, Pak, sebenarnya enggak ribet.
berdasarkan tuntunan syariat ini, makan sesuai kebiasaan kaumnya. Kalau sehat, enggak ribet pak, enggak usah makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, ganti sama yang ini, ganti sama yang ini, enggak ribet pak. Makan sesuai kebiasaan kaumnya, jangan berlebihan, bergerak dan atur otak kita supaya jangan stres. Kan begitu pak ya? Mudah tidak sehat pak? Mudah, jadi gak usah ribet-ribet, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, kebanyakan jangan makan, diganti sama yang ini, ganti sama yang ini, begini, begini, begini. Kadang-kadang untuk gantinya butuh uang yang banyak itu pak. Makan sesuai kebiasaan kaumnya. Kebiasaan makan kita apa? Makan nasi pakai lauk dan ada sayurnya, kan itu kan pak ya. Dan inilah yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan kita. Jadi Kemenkes itu sudah mengeluarkan anjuran makanan yang baik untuk orang Indonesia. Nama programnya Piring Makanku, itu namanya pak. Ini program dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan kita, mengeluarkan program makanan yang dimakan oleh orang Indonesia itu namanya Piring Makanku. Itu ada programnya supaya kita sehat. Isinya apa? Makanan-makanan yang kita jumpai sehari-hari. Nasi, ikan, sayur, buah. Itu yang kita makan. Jadi program Kemenkes itu bisa kita cari pak di Google sekarang, di download baca. Intinya Piring Makanku itu, ini ada piring dan ini ya, dan program Kemenkes ini dari para ahli. Ahli gizi, ahli apa, baru dikeluarkan. Jadi intinya ini piring, pak, piring ya. Piring itu dibagi menjadi tiga. Piring, pak, piring ya. Piring makan kita ya. Itu dibagi menjadi tiga, sepertiganya nasi, sepertiganya protein, kemudian sepertiganya sayur sama buah. Itu program Kementerian Kesehatan kita. Dan itu sudah melalui penelitian. Kenapa pak? Karena kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, dan butuh sayur sama buah. Itu aja. Jangan sampai gak makan nasi. Kebiasaan kaumnya. Kita butuh. Ini program Kemenkes. Ya, jadi nasi sepertiga, piring dibagi tiga. Ini cara sehat sesuai tuntunan Rasulullah SAW, makan sesuai kebiasaan kaumnya dan sesuai dengan anjuran ahlinya dari bidang kesehatan.

Jadi itu Pak, kalau mau sehat simple Pak ya, mudah insya Allah, tidak perlu banyak aturan, begini, begini, begini, begini, begini. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pola makan. Kemudian sekarang pola tidur. Ternyata pola tidur juga sudah disebutkan dalam Islam, dianjurkan. Pertama terkait dengan pola tidur, Allah sudah menjadikan malam ini sebagai tempat tidur paling utama. Makanya Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّارَ مَحَاشًا. Allah jadikan malam sebagai libas, sebagai pakaian selimut. Allah jadikan malam sebagai tempat tidur utama. Jadi kalau untuk tidur, anjuran Islam tidur utama di waktu apa Pak? Malam. Makanya tidur malam itu tidak tergantikan. Kalau kita sudah tidur malam hari, kemudian kalau kita malamnya kurang tidur, misalnya malam kita cuma tidur 2 jam, begadang 4 jam, 4 jam gak tidur, kurang tidur 4 jam, kemudian kita tidur siang, kita balas 4 jam, belum bisa Pak. Tetap saja ngantuk, uring-uringan, lemes, gak semangat. Setelah kita balas tidur malamnya, baru seger lagi. Makanya secara umum Islam sudah mengatur malam ini sebagai tempat tidur istirahat yang utama. Sehingga dari ayat ini juga anjuran kita supaya jangan punya kebiasaan begadang Pak, karena tiada ada gunanya ya. Begadang tidak ada gunanya. Jadi kebiasaan begadang tidak baik, tapi kalau ada manfaatnya boleh. Menghidupkan malam Ramadan, belajar dan sebagainya. Kalau sesekali boleh. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan, man aroda ma'ali sahara layali. Barang siapa yang menginginkan cita-cita yang tinggi, begadang malam hari. Itu pepatah Arab. Jadi kalau siapa yang pengen cita-cita tinggi, dia begadang malam hari biasanya. Artinya apa? Dia kerja semalam suntuk, selesaiin tugas, belajar semalam suntuk. Karena kadang-kadang malam ini waktu yang indah, semakin malam semakin sunyi, semakin sepi, semakin datang inspirasi kalau malam. Tidak terpotong dengan berbagai macam kegiatan, tidak ada riuh pikuk anak-anak, istri yang cerewet nggak ada, kepotong macam nggak ada. Jadi malam-malam tuh cocok. Asalkan untuk yang bermanfaat, belajar, kerjain tugas, apa menyelesaikan ini, berkarya malam-malam. Kalau sesekali boleh. Dan para ulama sering begitu. Kadang-kadang para ulama menghidupkan malam untuk begadang, bahas hadis, belajar, nulis buku, sampai malam dihidupkan. Asalkan jangan menjadi kebiasaan. Kemudian para jamaah sekalian, masih pola tidur kita, kira-kira waktu ideal tidurnya seorang muslim jam berapa Pak? Waktu ideal
Seorang muslim tuh kalau tidur jam berapa? Jam berapa tidur Pak? Idealnya Pak? Jam berapa? Jam 10 ada yang bilang. Jam berapa lagi Pak? Jam 9. Jam 9 ya. Jam berapa lagi Pak? Jam 8. Insya Allah ya. Jadi jam berapa Pak waktu ideal tidur seorang muslim? Jam berapa nih? Ya, ini para jamaah sekalian, kita berbicara waktu ideal. Waktu idealnya seorang muslim, ini yang ideal ya. Waktunya adalah diusahakan langsung tidur setelah sholat Isya. Apa para jamaah? Diusahakan langsung tidur setelah sholat Isya. Ini waktu ideal tidurnya seorang muslim. Loh kok bisa begitu? Karena ada dalilnya para jamaah. Dalilnya apa? Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Hukumnya makruh, berarti dibenci. Ya. Oh, cuma makruh Ustaz. Ya, makruh itu benci, mau dibenci, jangan. An-nauma qabla al-isya, tidur sebelum isya. Ini dibenci. Kenapa? Nanti bablas, Pak. Bablas. Ketiduran. Ya. Kadang-kadang bablas juga, ya, maghrib bablas, isya bablas, subuh bablas. Ini yang disebut sekali tidur 2-3 sholat terlampaui, gitu ya. Ada ya. Dibenci. Dan kemudian wal haditha ba'dahu, dibenci juga ngobrol-ngobrol setelah isya. Berarti kalau setelah isya enggak usah ngobrol-ngobrol, ngapain para jemaah? Tidur. Itu dari hadis, dari penjelasan para ulama. Jadi setelah isya kita usahakan tidur. Ini yang ideal. Kalau di zaman dahulu para jamaah, ini bisa dilakukan. Bahkan mayoritas orang begini di zaman dahulu. Bisa. Di zaman dahulu bisa. Bahkan mayoritasnya mereka langsung tidur kalau tidak ada kegiatan. Kenapa di zaman dulu gak ada lampu Pak kayak begini? Di zaman dulu enggak ada HP, enggak ada jalan, enggak ada lampu jalan, enggak ada lampu ini. Jadi zaman dulu kalau sudah malam isya gelap banget, keluar-keluar gelap, mau keluar gelap semuanya, hutan, rimba, apa. Jadi zaman dulu sangat memungkinkan ini, sudah di rumah gelap, modal lampu, kalau keluar kemana-mana gelap. Gak ada orang pasang lampu ya, di jalan-jalan pasang obor, pasang apa, gak ada. Gelap. Jadi kalau gak ada urusan, tidur. Zaman dulu bisa. Gak ada lampu, gak ada apa, gelap. Daripada macam-macam, udah tidur aja. Jadi zaman dulu, kalau kita sekarang kan, masa sih begitu ya? Habis sisa tidur. Kayaknya enggak apa ya, gitu ya, zaman kita. Zaman dulu iya. Enggak ada kerjaan, tidur. Gelap, kok gelap semua soalnya. Tidur. Ini yang ideal. Tetapi para jamaah sekalian, bukan berarti ngobrol-ngobrol setelah isya itu gak boleh sama sekali. Tadi kita sebutkan hukumnya makruh. Tetapi ketika ada urusan yang lebih penting, lebih maslahat, setelah isya ngobrol sama istri, setelah isya main-main sama anak karena sibuk di kantor seharian,
ini boleh. Atau setelah isya bermanfaat kajian seperti ini, maka boleh, bahkan berpahala. Yang tidak boleh itu maksudnya habis isya ngobrol-ngobrol gak jelas, majelas ngopi gak jelas, ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya. Ini yang tidak disukai, gak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaat, gak masalah. Pengajian kah, ngobrol sama istri gak pernah ketemuan, main-main sama anak gak pernah ketemuan seharian, boleh. Boleh. Nah, tapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam Islam itu pola tidur kita habis isya kita usahakan langsung tidur. Kalau memang sulit di zaman sekarang, kira-kira jamaah sulit enggak zaman sekarang nih? Sulit tidak zaman sekarang? Sulit Pak, lampu terang, jalan-jalan terang. HP jalan terus. Kalau zaman dulu kan pasrah gitu loh. Zaman dulu gelap semuanya, enggak ada apa-apa, gini-gini. Wis tidur aja lah, kan gitu. Sekarang sulit jemaah ya laksanakan sunnah ini ya, sulit. Tetapi para jemaah sekalian, kalau bisa sesekali pernah kita laksanakan, kalau bisa sesekali pernah kita laksanakan, entah itu sebulan sekali, dua bulan sekali, setahun sekali misalnya, pernah kita laksanakan. Dan alhamdulillah para jamaah, saya pernah mencoba, pernah laksanakan. Dan waktu itu qadarullah pas kecapean juga, agak capek, jadi habis isya tidur. Dan ternyata para jamaah sekalian, salah satu hikmahnya adalah begitu mudahnya kita bangun sholat malam. Hikmahnya adalah kita sangat mudah bangun sholat malam. Dan gampang, mudah, ringan. Sebelumnya kita niatkan. Dan saatnya jam 2 tersebut waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau jam 3 enggak apa-apa deh, bangun jam 3. Ada waktu sekitar 30 menit. Waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang kita ini nyisihkan waktu ya. Untuk teman ada waktunya, kita berkunjung sebulan sekali untuk teman. Untuk orang tua ada jadwal berkunjung untuk orang tua. Untuk anak-anak dan istri setiap akhir pekan waktu mereka jalan-jalan. Ada waktu khususnya? Sekarang waktu untuk Allah ada tidak khusus? Enggak ada. Yang ada untuk Allah waktu sisa, Pak. Cuma sisa-sisa saja untuk Allah. Enggak ada waktu khusus. Kita beribadah khusus, berterima kasih, bersyukur sama Allah. Itu hikmahnya kita disuruh, kenapa tidur lebih awal? Habis isya. Coba sekali-kali Pak, kalau memang sibuk sekali, pernahlah sekali nyoba. Habis isya. Tidur kita usahakan tidur. Ya. Mungkin lagi capek, coba paksa tidur. Sekali-sekali aja deh. Matiin lampu, tidur, HP buang jauh-jauh. Ya, taruh di kamar mandi kah, di loteng, di mana-mana, taruh.

Ini efek samping aja ya. Bukan hanya obat efek sampingnya, ini efek samping. Kalau secara medis ternyata para jamaah, waktu malam memang waktu perbaikan regenerasi sel tubuh. Ini waktu malam. Waktu tempat diperbaikinya sel-sel tubuh ini di waktu malam. Tidak bisa diganti oleh siang. Jadi malam ini waktu regenerasi sel-sel tubuh diperbaiki, diapakan waktu tidur malam. Dan menurut penelitian, waktu yang paling efektif, waktu yang paling banyak adalah sepertiga awal malam. Itu waktu paling efektif, sepertiga awal malam itu waktu paling efektif regenerasi sel tubuh. Sehingga kalau orang begadang, waktu utamanya itu hilang. Dia tidur jam 1, jam 2 hilang. Tapi kalau orang dia tidur di awal malam, bangun jam 2, dia dapat keutamaan regenerasi sel tubuh. Dia dapat. Walaupun dia bangun jam 2, setiap hari bangun jam 2 tapi tidur di awal malam, ini tidak berbahaya. Justru itu dia dapat waktu-waktu utama untuk regenerasi sel tubuh. Kan tinggal dibalik aja Pak ya, tidur di awal malam bangun jam 2. Sama yang dia tidur di awal malam bangun jam akhir. Beda hasilnya. Beda. Ini pola tidur kita. Dan satu lagi pola tidur kita para jamaah sekalian, yang juga sunnah, yaitu yang disebut dalam syariat namanya qailulah. Qailulah. Apa qailulah para jamaah? Tidur siang ini sunnah Pak. Sunnah dan sehat. Karena Rasulullah SAW bersabda, qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur sianglah kalian, sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Dan qailulah ini penjelasan para ulama tidak harus tidur. Jadi qailulah itu tidak harus tidur. Jadi kalau kita terjemahkan qailulah tidur siang kurang tepat juga. Qailulah tidak harus tidur, baring-baring istirahat itu qailulah juga. Tidur siang. Jadi tidur siang ini sudah sehat sesuai sunnah lagi. Kita usahakan Pak, usahakan tidur siang. Kalau enggak bisa baring-baring. Yang kerja di kantor habis zuhur baring-baring di masjid. Istirahat sebentar qailulah niatin. Ibu-ibu juga sama, siang-siang bisa istirahat qailulah. Sehat dan sunnah. Makanya saya pun usahakan Pak tidur habis sholat biasanya. Di kantor kan capek tuh, di rumah sakit. Pas sholat zuhur, sholat sebentar. Habis sholat, baring-baring sebentar Pak, istirahat, qailulah. Kadang mejem, ketiduran sebentar, 15 menit, 20 menit. Bangun-bangun, seger langsung Pak. Itu, seger. Bikin sehat. Dan qailulah ini kenapa disukai juga para ulama membantu tidur malam, membantu untuk bisa sholat malam. Qailulah, kita usahakan istirahat tidur. Seger Pak, sehat. Dan memang tidur siang ini jangan lama-lama. Kalau secara kedokterannya, setengah jam tidur siang. Paling lama, 1,5 jam. Kalau lebih dari itu, bukannya seger, lemes Pak. Coba aja tidur siang 3 jam. Bangun-bangun gimana tuh? Tidur siangnya 3 jam. Bangun-bangun, lemes, goyang-goyang nih. Mata masih merah, bangun-bangun. Tapi kalau tidur sebentar malah seger. Kadang-kadang kan kita capek banget siang ya, cuma baring, cuma kelelep, cuma terlelap 10 menit gitu ya, bangun-bangun seger gitu. Sunnah Rasulullah SAW tidur siang. Para jamaah sekalian rahmati Allah SWT, ini sudah 9:30 ya, melebihi waktu materinya tentang pola sehat Rasulullah SAW. Dan yang paling penting terakhir ini, kita singkat-singkat. Yang paling penting terakhir adalah pola pikiran. Jadi urusan sehat bukan makan aja Pak, makan ini, makan itu. Jangan makan ini, makan ini, bukan Pak. Olahraga, satu lagi pikiran. Satu lagi pikiran. Kita dianjurkan supaya jangan

stres, depresi, menerima takdir Allah. Dan secara kedokteran, pikiran ini sangat berpengaruh dengan kesehatan. Karena kalau orang stres akan keluar hormon stres, adrenalin, yang dia banyak mengacaukan sistem tubuh. Ya, imunnya nurun, begini, begini, begini, orang stres. Jadi kita perlu juga stres. Ya, dengan dekat kepada Allah, melaksanakan sunnah dan sebagainya, menyerahkan kembali kepada Allah, ini semua takdir Allah, semua yang terbaik, insya Allah ini adalah takdir Allah yang terbaik untuk saya terima dengan lapang rada dan ridho, saya orang yang bahagia di muka bumi, kan gitu. Jadi itu para jamaah sekalian, intinya kalau kita ingin sehat, saya ulangi kesimpulannya para jamaah. Yang pertama, kesimpulan dari kejadian, dari kajian kita malam hari ini, yang pertama, agama Islam sudah sempurna mengajarkan semuanya. Yang kedua, apapun ajaran Islam ini pasti ada kemaslahatan, kebaikan untuk kita, entah itu kita tahu atau belum tahu. Tugas kita hanya melaksanakan saja. Yang ketiga, manfaat medis, manfaat apa di balik syariat, efek samping jangan jadi tujuan utama. Jangan sampai baru rajin puasa, setelah tahu puasa bikin turun berat badan. Jangan sampai baru rajin sholat malam, setelah tahu teori sholat malam bikin tenang, hormon stabil, bukan. Tapi ini efek samping. Saya cari ridho Allah. Kemudian kesimpulan selanjutnya, apabila ingin sehat kita perhatikan pola makan, pola tidur, dan pola pikiran. Kalau makan jangan berlebihan. Makan apapun asalkan halal, thayyibah, dan makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Gak usah ribet, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini. Enggak, makan kebiasaan kaumnya, asalkan jangan berlebihan. Ya, mungkin demikian Pak kesimpulan kajian kita pada hari ini. Ya, ternyata materinya lebih dari yang disangka. Mohon maaf Pak ya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Belajar.

Para pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Setelah kita membahas tentang sifat ruku' yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu, maka kita akan melanjutkan pembahasan yang masih ada kaitannya dengan ruku', yaitu bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk dibaca di saat seorang muslim melakukan ruku'. Bahwa di dalam salat itu terdiri dari gerakan, bacaan, dan juga peresapan di dalam hati. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa salat adalah ibadah amaliyah yang paling mulia. Karena salat itu di dalamnya menggabungkan antara tiga unsur pokok keimanan. Yaitu pertama amaliyah hati, ya. Kemudian yang kedua amaliyah lisan, dan yang ketiga adalah amaliyah anggota tubuh yang lainnya. Di dalam sholat semuanya mendapatkan jatahnya. Jadi seorang hamba ketika sholat, tiga unsur itu semua berusaha untuk dia hadirkan, berusaha untuk dia praktekkan. Contohnya di dalam ruku' ini, ketika seorang dari berdiri kemudian turun menuju kepada ruku', dia menggerakkan anggota tubuhnya. Ya, dia menggerakkan anggota tubuhnya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, tangannya diletakkan di lutut sambil dia menggenggam dan membuka jari-jemarinya. Sehingga saat itu tangannya bekerja, lututnya bekerja untuk menopang, kakinya juga. Lalu pundaknya dia luruskan. Ini semuanya adalah pekerjaannya anggota tubuh, gerakan. Kemudian juga, selain gerakan juga, sekarang kita akan pelajari bacaannya. Nah, lisan ini ikut bekerja. Makanya dari sini, kita bisa memahami kenapa kemudian para ulama mengatakan, seorang itu tidak dianggap membaca kalau dia tidak menggerakkan lisan dan bibirnya. Maka kalau misalnya ada orang membaca doa atau zikir di dalam sholat, dia baca Subhana Rabbiyal Azim, akan tetapi dia membacanya di dalam hati, orang Jawa mengatakan batin, ya, hanya di dalam hati saja, maka yang seperti ini sebagian ulama mengatakan bisa saja sholatnya tidak sempurna. Apalagi kalau misalnya kaitannya dengan bacaan-bacaan yang bersifat rukun, bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena tidak dianggap menggerakkan lisannya, tidak dianggap membaca. Jadi di dalam ruku kita perhatikan ada gerakan, nah, kemudian ada bacaan. Ini kita nanti akan bahas insyaallah apa yang dibaca saat ruku. Kemudian ada juga peresapan di dalam hati. Dan ini nanti kita akan kaji, setelah kita menjelaskan bacaannya apa, kita akan kaji maknanya. Makna-makna yang dikandung di dalam bacaan itu. Sehingga betul-betul saat itu ketika kita melakukan sholat, kita bertotalitas di dalam gerakan, di dalam bacaan, dan di dalam peresapan dengan hati. Inilah insya Allah satu langkah maju untuk menuju kesempurnaan di dalam sholat. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan itu semuanya. Bacaan di dalam ruku banyak yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak hanya satu saja. Di hadapan kami sekurang-kurangnya ada 7 bacaan. Sekurang-kurangnya ada 7 bacaan yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Baik itu di dalam sholat fardu maupun di dalam qiyamul lail, sholat sunnah, sholat tahajud di malam hari. Dan kita insya Allah akan bahas satu persatu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin membutuhkan waktu yang agak panjang dan beberapa seri, tidak mengapa.
ya, dengan harapan semakin banyak kita mengetahui bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka peluang kita untuk mendapatkan pahala dengan meneladani Rasulullah SAW pun akan semakin besar. Karena banyak di antara kita di dalam sholat-sholat kita mencukupkan hanya dengan salah satu dari bacaan. Ada yang hanya Subhana Rabbiyal Azim, ya, selalu dari kecil sampai tua itu yang dibaca. Ada yang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, dari kecil sampai besar itu. Ya, ada yang lain-lainnya, Subuhun Kudus dan seterusnya. Ya, ada yang Subhanakallahumma dan seterusnya. Yang paling sempurna kata para ulama adalah dari sekian banyak zikir-zikir tersebut, kalau bisa semuanya pernah kita praktekkan, ini yang lebih sempurna. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa zikir atau bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika ruku itu beragam. Beliau kadang membaca A, kadang membaca B, kadang membaca C, ya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa zikir-zikir ini seluruhnya disyariatkan untuk dibaca. Hanya saja kemudian para ulama kita menjelaskan, apakah boleh, misalnya kita sudah tahu nih bacaannya 1, 2, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3. Artinya Nabi kadang-kadang ketika rukuk membaca bacaan A, kadang membaca bacaan B, kadang membaca bacaan C, dan seterusnya. Apakah diperbolehkan di dalam satu rukuk? Apakah diperbolehkan di dalam satu rukuk kita membaca dan menggabungkan antara bacaan A, B, C, D, dan seterusnya? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga yang bisa dipahami dari perkataannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Akan tapi ada juga sebagian ulama yang lain seperti Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, beliau mengatakan tidak disyariatkan hal itu. Kenapa? Kata beliau, karena belum ditemukan sebuah riwayat yang di situ disebutkan secara gamblang bahwa Nabi SAW menggabungkan antara jenis-jenis bacaan itu dalam satu rukuk. Kata beliau, belum ditemukan adanya riwayat tersebut. Maka mungkin untuk kehati-hatian lebih baiknya kalau ingin membaca dan meragamkan bacaan itu, sebaiknya mungkin dipisah saja di dalam satu rukuk membaca anu, dalam satu rukuk membaca anu. Itu nampaknya lebih aman, ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah menemukan adanya hadis yang gamblang yang di situ menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah menggabung antara bacaan-bacaan itu dalam satu rukuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah macam-macam bacaan. Bahwa rukuk Nabi SAW memiliki atau mempraktekkan beragam bacaan saat rukuk.

0: Umur yang kedua, ada di antara manusia yang karyanya terkubur, bersamaan dengan terkuburnya badannya. Sehingga begitu dia mati, sudah tidak ada bekas amalnya yang masih bertahan di permukaan bumi. Sebaliknya, ada manusia yang usia karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun dia sudah meninggal ratusan tahun di masa silam, namun karyanya tetap segar dan terlihat jelas di permukaan. Karya adalah umur kedua. Karena itulah, mulailah berpikir untuk merencanakan umur yang kedua. Membangun karya yang bisa bermanfaat bagi umat, di saat kita sudah tiada. Kita bisa kembangkan sesuai potensi masing-masing. Tidak harus memaksakan diri jadi ustadz atau da'i. Jadi pionir kebaikan atau wakaf yang bisa diabadikan, atau sumber kebaikan apapun yang usianya panjang. Karya kita tetap hidup meskipun jasad sudah tiada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Quran Surat Yasin ayat 12. Konsultasi Syariah.
1: Soal jawab.
2: Maaf, pertanyaan di luar tema, pertanyaan seputar takdir. Kalau tidak salah, takdir mati adalah takdir yang tidak dapat ditawar lagi. Apakah seseorang yang memelihara silaturahmi dengan baik dapat memanjangkan umur? Misalnya umurnya cuma 50, kemudian menjadi 55 tahun. Iya. Ada keterangan dari para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ada dua, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya ada dua cara untuk memahami sesuatu yang kelihatannya kontradiktif ini. Nah, ada ayat yang mengatakan bahwasanya kalau seorang sudah datang ajalnya maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Tapi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memelihara silaturahminya maka umurnya akan panjang, rizkinya akan lancar. Apakah artinya umur itu benar-benar akan bertambah, akan dirubah takdirnya? Dua jawaban yang disampaikan, minimal ada dua jawaban yang disampaikan, sekurang-kurangnya ada dua jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, maksud dari panjang umur adalah panjang nama harumnya. Artinya kalau orang suka silaturahmi, namanya harum atau tidak, Ibu? Harum. Sehingga walaupun dia sudah meninggal, seakan-akan dia masih hidup. Karena dia selalu disebut-sebut, dipuji-puji, sehingga namanya itu harum. Jadi ini seakan-akan adalah perumpamaan dari umur yang panjang. Umurnya 60 tahun, tapi seakan-akan hidupnya dia 600 tahun. Karena selama sekian ratus tahun, dia tetap dipuji-puji, dikenal karena keramahan dan kerajinan dia dalam bersilaturahmi. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata sebagian ulama, umur itu memang betul-betul bisa dirubah, tapi yang dirubah itu dalam catatan takdir yang dipegang oleh malaikat, bukan catatan takdir yang ada di dalam Lauhul Mahfud. Kalau catatan takdir yang ada dalam Lauhul Mahfud itu sama sekali tidak bisa dirubah. Nah, catatan takdir itu dari Lauhul Mahfudz ada yang Allah turunkan ke malaikat. Nah, ketika malaikat itu sampai ke tangannya, catatan yang sampai ke tangan malaikat inilah yang bisa dirubah dengan umur kita, dengan silaturahmi yang kita lakukan. Tapi catatan yang ada di sana Lauhul Mahfudz itu sudah paten. Nah, sudah paten, misalnya umurnya 60 tahun. Nah, apa yang ada di dalam tangan catatan malaikat di sini disebutkan kalau misalnya orang ini memanjangkan menambah silaturahminya maka umurnya 60 tahun, kalau misalnya dia tidak maka umurnya 55 tahun dan sudah ditentukan bahwa dia akan bersilaturahmi sehingga umurnya menjadi 60 tahun.
3: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: أفلا يتدبرون القرآن.
2: Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwahi kaumku sepanjang siang, sepanjang malam dan sepanjang siang. Ilam atruk du'aahum fi lailin wa la nahar. Artinya aku tidak meninggalkan mendakwahi mereka, ya Allah, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Aku terus-menerus dakwahi mereka tanpa bosan-bosannya. Masya Allah. Ajib. Ya. Makanya Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi, akhi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena punya apa? Azam yang kuat sekali. Semangat yang luar biasa. Ya. Yang tak pernah lemah dalam berdakwah. Masya Allah, kata Islam, azakumullah wa iyyakum.
3: Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara.
2: Tapi ternyata ya Allah, dakwah saya ini tidak menambah mereka kecuali lari. Ya. Sehingga akhirnya Nabi Nuh alaihi wasallam setiap kali mendakwahi malah lari, malah mencemooh, malah wah, masyaallah, luar biasa. Dan itu memang sudah sunnatullah, Pak. Dalam berdakwah itu pasti bakalan seperti itu. Iya. Yeah. Ya sabarlah, makanya kata para ulama, orang yang ingin berdakwah itu harus punya sifat pertama sabar. Ini sifat dasar seorang dai itu ini dulu tuh, sabar. Yang kedua, jangan cepat emosi. Karena Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan apa? Setiap kali aku dakwahi, mereka semakin lari. Bahkan bukan cuma lari, dicibir, diejek, dan yang lainnya. Ketika kita berdakwah, pasti ada orang-orang yang mencibir, yang nyinyir, dan yang lainnya. Apalagi yang namanya media sosial, dah itu tempatnya, dah itu. Iya. Tempatnya orang mencibir, tempatnya orang nyinyir, tempatnya orang meledek, dan yang lainnya. Oh, terkadang kalau antum kerjaannya baca kayak gituan, panas terus hati. Kalau hati sudah panas, apa? Antum pengennya apa, Pak? Ngebales. Balasnya gimana? Mending dengan ilmu? Enggak. Dengan apa? Emosi. Kalau sudah ngebalasnya dengan emosi, kira-kira manfaat enggak, Pak? Enggak. Allah enggak ada manfaatnya, ya akal Islam, azakumullah. Makanya udah, biarin mereka mau menyinyir kek, mereka mau meledek kek, mau mencibir kek, bodo amat. Yang penting kita sudah menyampaikan hujah, dalil, selesai. Ya. Maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, qala rabbi inni da'utu qawmi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata semakin aku dakwahi, semakin lari mereka, ya Allah. Ya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku, ya Allah, setiap aku kali aku mendakwahi mereka agar engkau ampuni dosa mereka, mereka malah menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jemari mereka, dan menutup wajah-wajah mereka dengan baju-baju mereka, dan mereka ngeyel, ya Allah, dan bahkan sombong dengan benar-benar kesombongan. Tuh, lihat. Di sini Allah mensifati ya kaumnya Nabi Nuh itu ngeyelnya minta ampun, ya. Didakwahi malah ditutup. Ya. Yeah. Bayangkan, ya akal Islam. Makanya kalau antum mendakwahi orang kayak gituan gimana, ya? Sebel banget kayaknya. Ya, yeah. Anak aja kalau lagi ceramah terus ada yang ngobrol, ketawa, sebel, Pak. Kesel gitu. Ini kok orang kita lagi ceramah malah tidur. Ya. Yeah. Itu lagi ceramah malah ngobrol. Udahlah. Gimana kalau ternyata kalau kita ceramah pada gini semua? Aduh. Mendingan Ya, pergi aja udah. Oh, masya Allah. Tapi Nabi Nuh luar biasa. Ya. Udah begitu bukan cuma apa? Menutup telinga mereka. Wastaghsyau thiyabahum. Mereka tutup dengan baju mereka. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Aygattu ru'usahum li'alla yasma'u ma yaqul, kata Imam As-Suddi. Artinya mereka tutupi kepala-kepala mereka supaya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa asarru, dan terus menerus di atas kekufuran, ya Allah. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong sekali terhadap kebenaran. Masya Allah ya akhi, menghadapi masyarakat apa orang seperti ini butuh ekstra kesabaran, Pak. Sabar. Iya. Maka kalau antum jadi dai enggak sabaran, udahlah enggak usah jadi dai aja deh. Sebab kalau enggak sabaran tuh terkadang suka menimbulkan sikap arogan, Pak. Orang kalau enggak sabar, arogan. Makanya penting seorang dai itu pertama sabar, yang kedua punya sifat halim. Halim itu mampu untuk menahan emosi. Iya. Dan itu tidak mungkin kecuali setelah apa? Pertama dadanya yang lapang dan harapannya yang besar. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang nabi terdahulu yang dipukuli kaumnya sampai keluar darah dari keningnya. Sambil ia mengusap darahnya tersebut, Nabi ini berdoa, ya Allah, ampuni dosa kaumku karena mereka tidak tahu. Bayangkan, habis dipukulin kaumnya malah mendoakan supaya Allah memberikan hidayah. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Kalau habis dipukulin apa? Ya Allah, azab mereka ya Allah, dengan azab yang engkau tidak pernah azab siapapun di dunia ini. Waduh. Iya. Yeah. Oh, kesel banget kan gitu kan. Itulah memang, ya. Yeah. Kalau kita seperti itu enggak pantas, Pak, jadi dai, Pak. Kalau kita itu enggak sabaran, bisanya emosian, ya pasti maunya cepat-cepat, arogan dan yang lainnya. Nah, yang kayak gini yang susah nih. Makanya kata Syekhul Islam, ya, menukil perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu harus punya tiga sifat: berilmu, sabar, dan bisa menahan emosi. Nah, kalau yang mengingkari kemungkarannya preman, udah enggak punya ilmu, udah emosian, wah, udah hancur dah. Iya, yeah. Wallahu a'lam.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa orang mukmin kepada musafir.
2: Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik.
1: Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2/7 dan nomor 5/499 dan lihat Sahih At-Tirmizi nomor 2/155.
0: Soal jawab.
3: Saya tidak bisa melepaskan tangan saya dari gadget. Bangun tidur langsung buka HP sebelum melakukan kegiatan, dan itu sampai mau tidur. Masya Allah, ini kelebihan kita. Saya tidak bisa buka telepon saat serius kerja atau sholat saja. Buka HP hanya lihat-lihat, terus teman-teman di FB dan media sosial lainnya. Saya seperti kecanduan bila semenit saja tidak membaca status atau berita di media sosial. Yang saya tanyakan, bagaimana solusinya, Banting? Ya, itulah fitnah dunia. Kita keranjingan, kita gatel kalau enggak update status. Walaupun buka Facebook, hai hello semua, apa kabar pagi ini, subhanallah. Buka Facebook itu kan harus loading tuh, tet, tunggu dulu. HP yang paling canggih pun sama, kan loading dulu mestinya. Ada yang lola, mungkin loading lambat nantinya itu. Ini yang namanya keranjingan sudah. Ya, Anda harus mulai membiasakan diri, ya jangan dibanding, gak boleh eman-eman. Ya. Jangan, tapi membiasakan diri mengatur waktu. Mengatur waktu, ingat. Man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu, kata para ulama. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu akan menjadi ahlinya, ahli gadget. Hati-hati itu sampai tangannya keting, matanya culing gara-gara lihat HP. Bahaya. Sisihkan waktu sehari khusus megang HP berapa kali saja, maksimal berapa jam. Jangan berapa jam ya, harus diatur. Anda bisa mentelengi, ya mantengin HP sejam, tapi buka Quran 1 menit, Allah kan maha pengampun. Jangan. Rubah itu, harus dirubah, perlu step by step. Kalau kemarin Anda tidak punya HP bisa hidup dengan tenang, maka buktikan ini harus saya kurangi, harus saya kurangi. Dan bilang sama teman-teman, kalau menghubungi saya tolong jam ini dan ini saja. Apalagi buka Facebook, berita itu gak ada manfaatnya. Terkadang berita-berita itu bila kita katakan ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Berita selebritis, berita gonjang sana gonjang sini, ganjang-ganjing, itu kata para ulama ilmun la yanfa, kalaupun ilmu gak bermanfaat. Wa jahlun la yadur, kalau Anda gak tahu Anda gak rugi. Dan memang itu bahaya sekali kalau ketagihan gadget itu, sangat berbahaya, merusak otak kita, merusak mata kita, dan merusak mental kita, merusak amal kita. Tutup itu HP, minimal pas sholat matikan. Saya mau sholat sama Allah, matikan harusnya, jangan di silent saja, matikan, tek, lepas baterainya, masukin kantong dulu atau lempar ke got baterainya, udah hilang HP, matikan. Sholat yang khusyuk, habis sholat baca Quran selembar dua lembar, rasakan ketenangannya. Oh ternyata pegang HP bikin kemerungsung, bikin emosi, gak karu-karuan, pegang Quran lebih menenangkan. Selesai. Kalau di HP ada Quran, gak apa-apa buka Qurannya. Buka fatwa, gak apa-apa. Yang manfaat, HP itu seperti senjata. Ya, kayak pistol. The man behind the gun. Siapa yang megang pistol ini? Kayak megang pak polisi, aparat keamanan, insya Allah benar menggunakannya, yang megang kita. Buat takut-takuti orang. Apa yang di? Apa yang di? Sama kayak HP. Pisau, kalau yang megang tuang jagal, buat nyembelih kambing, sapi, dan ayam. Yang megang orang gak paham nyembelih, akhirnya nyembelih orang. Sama kayak HP itu senjata bermata dua, tinggal bagaimana manfaatnya. Boleh jadi itu bikin madarat buat Anda, maka haram hukumnya, tinggalkan. Tinggalkan. Hidup tanpa HP gak akan mati kita. Toh dulu kita nggak ada HP, biasa aja kan, hubungan bagus, sehat, mau ke teman-temannya harus ngontel dulu ke rumah temannya, sehat olahraga. Sekarang ada HP, lo kesini coba cepetan, telinganya sakit, ya, tangannya kiting tiba-tiba begini aja. Dulu sehat kita nggak ada HP, ada HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, iya enggak?
4: Iya.
3: Bapak, ibu, anak yang empat dalam bareng ngobrol asik dulu di meja, diam-diaman, padahal dekat. Ini menjauhkan yang dekat. Coba sepakati, masuk orang makan, matikan HP semuanya. Oke. Makan sambil ngobrol enggak apa-apa, misalnya gitu. Pagi habis subuh duduk kita baca Quran bareng-bareng, matikan HP, semua sembunyikan HP-nya. Baca Quran, baca terjemahannya, dipahami maknanya, udah terus sharing. Nikmat itu. Nikmat. Saya khawatir Anda melek megang HP mati. Ya, belum doa habis bangun tidur, belum istighfar sama Allah, megang HP update status, kan ngeri itu. Ye, matinya megang HP, buka Facebook lagi. Wah. Nanti yang mandiin mikir. Itu berbahaya sekali, ya. Bangga orang yang memandikan Anda ketika Anda mati, ketika sujud sholat. Bukan sujud nyari HP di bawah kasur. Terus mati, itu malah enggak bagus lagi buat kita. Ini yang kita khawatirkan, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara nasihat. Nasihat. Nasihat.
5: Ada dua wanita berdialog, saya mau pergi, saya sholatnya mau di masjid saja. Loh kenapa? Karena setiap langkah kaki saya kan ditulis oleh Allah. Di masjid saya didoakan malaikat. Yang satu lagi berkata, saya mau sholatnya di rumah saja. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu buat wanita yang lebih besar pahalanya di mana? Di rumahnya. Karena Rasulullah SAW la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian mencegah para wanita itu ya untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, akhal Islam azakumullah. Nah ini ya, dalam sholat kita, dalam ibadah kita, di dalam baca Quran kita, semakin kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha pak, sholat kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, aku sholat.
1: Surah Al-A'raf ayat 26-31.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
1: Ya

0: هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
1: هاي anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
0: وَإِذَا

0: تعلمون.
1: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya.

0: ويحسبون أنهم مهتدون.
1: Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
0: Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
1: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
2: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah, dan dalam Al-Quran terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah, Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba' dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikitpun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu, berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya, sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya, Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh, meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka." Ke-10, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salah seorang di antara ashab

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mulai mempunyai utang 20 juta kepada si A. Kemudian si A mengontrak rumah saya seharga 10 juta. Bolehkah pembayaran kontrakan tersebut dengan cara memotong dari utang saya 20 juta? Jawabannya diperbolehkan. Selama ngontrak dan utang transaksinya dipisahkan. Maksudnya dipisahkan gimana? Ngontrak dan utang bukan syarat. Misalnya begini. Pak, utang 10 juta. Boleh, tapi dengan syarat rumahmu harus saya kontrak. Nah, kalau kayak gini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Menggabungkan antara utang dengan jual beli. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabungkan dengan jual beli. Tapi kalau itu terpisah, mungkin utangnya 2 bulan yang lalu, terus kita butuh rumah kontrakan, kemudian ngontrak di rumah itu, dan kebetulan yang punya rumah adalah orang yang pernah utang ke kita, hukumnya sah-sah saja diperbolehkan, dan nanti biaya kontrakan bisa dijadikan sebagai pelunasan.
2: Mutiara tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولم يكن من عادة السلف مثل هذا التوسع في الأحلام وتعبيرها، وأصبحوا يعبرون كل شيء حتى أضغاث الأحلام أصبحت معدودة عند بعض الناس من قبيل الرؤى المعبرة. والأصل في مثل أضغاث الأحلام أن تكتم وأن لا تذكر لا لمعبر ولا لغيره، وإنما ينصرف عنها المرء ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى ولا يحدث بها أحدا.
1: Menafsirkan mimpi, menafsirkan mimpi sebenarnya tidak mengapa jika dilakukan oleh orang yang memang ahli dalam menafsirkan mimpi. Bukan sembarang orang boleh menafsirkan mimpi. Apa, masuk dalam bab ini, masuk dalam tafsiran mimpi, kemudian menafsirkan tanpa kaedah-kaedah. Kenapa? Karena tafsir mimpi ada kaedah-kaedahnya. Ya, di sana ada batasan-batasan seorang berusaha menafsirkan mimpi sesuai dengan kaedah-kaedah yang merupakan diambil faedahnya dari nusus-nusus syariah. Dalil menunjukkan bahwasanya menafsirkan mimpi ada kaedah-kaedahnya. Kalau tafsiran tersebut masih dalam batasan kaedah-kaedah syariat, maka tidak mengapa. Namun perlu diingat, bukanlah kebiasaan para salaf, bukan kebiasaan para salaf di mana mereka menafsirkan mimpi. Mereka menafsirkan mimpi jarang-jarang, bukan setiap ada apa saja ditafsirkan, setiap ada apa saja ditafsirkan. Sekarang sebagian orang menafsirkan segalanya. Apa jenis mimpi kan ditafsirkan, apa mimpi apa sih ditafsirkan. Kalau tidak benar, banyak mimpi yang merupakan adghathul ahlam, hanya bunga mimpi, hanyalah mimpi yang tidak memiliki makna. Ya, hanya bunga tidur, dalam tidur mimpi lihat macam-macam, kemudian ditafsirkan. Padahal tidak semua mimpi bisa ditafsirkan. Ya, asalnya dalam mimpi-mimpi yang tidak bermakna, yang hanya sekedar bunga tidur, dalam mimpi lewat, kemudian mimpi macam-macam, asalnya mimpi seperti ini, adghathul ahlam, tidak diceritakan kepada siapapun. Tidak diceritakan kepada orang lain, dan tidak diceritakan juga kepada orang yang bisa menakbirkan mimpi. Tapi seorang yang mimpinya, yang biasanya cuma-cuma mimpi numpang lewat, hanya bunga tidur, maka hendaknya dia cuek, kemudian dia beristiazah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadil Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizahullah Ta'ala yang telah menerjemahkan
3: Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Ini orang yang diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang melakukan perjalanan dengan membawa seekor unta. Dan namanya perjalanan jauh di zaman itu, ini permisalan yang dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, unta dan semua perbekalannya di punggung unta. Yo panganane, yo klambine, yo omben-ombene, semua di unta. Ya. Jadi ketika unta itu hilang, sudah putus harapan. Ketika dia sedang istirahat, tengok-tengok ternyata enggak ada unta itu. Dicari muter. Enggak ketemu. Sampai akhirnya ketemu. Itu bahagianya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima taubat seorang hamba jauh lebih bahagia dari itu. Jauh lebih senang daripada itu. Subhanallah. Allah itu memiliki sifat ghaf, memiliki nama Al-Ghafur. Zat yang Maha mengampuni, Al-Afu. Zat yang Maha memberikan maaf. Salah satu konsekuensi dari nama tersebut, Allah memiliki sifat memaafkan dan mengampuni. Mudah memaafkan, mudah mengampuni. Betapa senang kita ini memiliki Rabb, memiliki pencipta yang apabila kita salah, kemudian minta ampun kepada Allah, diampunkan. Senang sekali kita ini. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang semakin menguatkan kisah tersebut, disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan kisah tersebut. Yani sampai orang itu saking bahagianya salah ngomong, saking bahagianya itu salah berucap. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayatin li muslimin, masih hadis ke-15, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dikatakan, lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah itu kebahagiaannya ketika menerima taubatnya seorang hamba jauh melampaui kebahagiaan min ahadikum, seorang dari kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falatin, yang dia mengendarai kendaraannya di sebuah padang yang luas. Disebutkan ardu falah itu adalah sebuah dataran yang tidak ada pepohonan sama sekali, atau ada pun cuma satu dua saja. Ya, dia sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Kemudian fan falatat minhu, ternyata kendaraannya itu kemudian lari. Fan falatat, dia kejar, masya Allah, loyok nih, untane melayu, untaku, kelambiku, pangananku, banyuku, masya Allah, HPku, ya sudah ada, semua perbekalannya di unta itu. Antum bayangkan, antum belum pernah ngejar kendaraan lari toh, jadi motor antum lari sendiri belum pernah, pernah ngejar bis, pernah? Berhasil atau enggak? Saya pernah ngejar bis. Jadi ceritanya dulu, saya membawa sesuatu yang cukup berharga dari Jogja ke Prembun. Rumah saya di Prembun, Jogja, dari kakak saya. Saya bawa tas gede. Kemudian saya membawa tas kecil. Tas kecil ini isinya enggak seberapa kalau hitung uang. Di dalamnya ada makanan kesukaan ibu saya. Isinya jamur kuping. Sudah kering. Jadi saya dulu mondok. Ketika mondok itu sukanya ngumpulkan jamur kuping. Ya, jalan-jalan pagi, Jumat pagi itu jalan. Nanti di pohon-pohon lihat jamur, ambil. Setelah itu dicuci, dijemur. Nah itu hasilnya mau saya bawa pulang. Ya, saya masukkan di tas kecil, dan di situ ada Al-Quran yang mungkin secara harga tidak ada harganya. Saya perhatiannya terpancang pada apa? Yang berat ini, tas gede, mungkin berapa kilo itu. Wah, saya sampai di Prembun, bisnya bis yang terkenal cepat saat itu. Mungkin Anda akan tahu kalau saya sebutkan. Ya, kemudian saya turun. Mungkin sekitar tahun yakni 98-99 kejadian itu. Saya turun bawa tas gede. Begitu turun bisnya jalan, astagfirullah, tasku carry. Saya itu ngejar bis yang terkenal cepat itu dengan membawa beban berat. Masya Allah, Anda bayangkan. Baru ingat, aduh, ini kabut ini. Saya taruh, saya berusaha sudah tidak ada, sudah. Saya akhirnya bingung. Saya kemudian berusaha untuk ngejar bis pakai bat bis belakangnya. Saya stop bisnya. Saya titipkan barang yang berharga itu di dekat rumah pinggir jalan yang saya kenal orangnya. Kemudian saya naik bis. Sampai di dalam bis saya cerita, mau kemana mas? Saya mau ngejar bis belakang depan Anda. Bisnya apa? Bis fulan. Ah, kalau bis fulan tuh enggak mungkin dikejar, Mas. Wis ora bakal dioyok, wis ora iso. Putus asa saya. Saya berhenti di Kutha Winangun, Prembun, Kutha Winangun, 5-8 kilo dari Prembun. Saya berhenti persis di pos polisi. Alhamdulillah dapat taufik dari Allah, saya tanya ke polisi, "Pak polisi, saya ada masalah ini. Saya ngejar bis, bisnya apa?" Bisnya, wah sudah jauh, tapi tidak apa-apa, saya usahakan. Saya telepon kemudian anggotanya, dan bis itu alhamdulillah di stop di Gombong, Kebumen atau Gombong, Gombong kalau nggak salah, Kebumen. Antum bayangkan coba, saya kutau Winangun, dia sudah sampai Kebumen, jarak berapa kilo itu. Sudah di stop, isinya apa ikhwan? Ya cuma jamur kering sama, tapi namanya barang berharga bagi saya. Wah sudah, itu gambaran ngejar kendaraan. Hanya sekedar gambaran ngejar kendaraan. Lah ini orang ini sudah, dia itu di padang pasir, kendaraannya yuk cuma itu, semua barang di atasnya melayu, fanfalatat, lari itu. Subhanallah. Setelah itu dia ternyata enggak temukan kendaraan, jauh lebih cepat larinya daripada orang yang mengendarainya. Ya. Nah, akhirnya orang itu pun putus asa. Fa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal di atas kendaraannya itu semua bekal makanan dan minumannya. Fa ayisa minha. Dia sudah putus asa, enggak mungkin lagi mengejar kendaraan dia. Fa'ata sajaratan, maka dia pun akhirnya mendatangi sebuah pohon, nemu pohon, ya. Fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha, dia pun berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Waqat aisa min rahilati, dia sudah putus asa, enggak akan mungkin lagi mendapatkan kendaraannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang itu sudah siap-siap mati. Ya, sudah siap-siap apa? Mati. Enggak mungkin punya harapan. Pas dalam kondisi sudah putus asa seperti itu, fa bainahuma kadzalika, tatkala orang itu dalam kondisi putus asa, kemudian dia berbaring menunggu kematian datang menjemputnya. Idh huwa biha, tiba-tiba kendaraannya di sampingnya. Masya Allah. Qa'imatun indahu, berdiri di sampingnya. Loh, kowe toh, Masya Allah. Mungkin kalau saya bayangkan itu lagi layah-layah gitu, bayangkan kematian akan datang sambil merem, tiba-tiba apa? Ketika melek, ya, ketika mata terbuka, kendaraannya sudah di depannya, lengkap dengan isinya. Saking senangnya, dia cepat-cepat ambil tali kekang untanya, fa'akhadha bi khitamiha, dipegangnya tali untanya, kemudian qala min syiddatil farah, dan dia berkata karena saking senengnya, tidak terbayang betapa bahagianya perasaan dia saat itu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah, ya Allah, engkau benar-benar hambaku, ya Allah. Subhanallah. Wa ana rabbuk, dan aku ini Rabbmu, ya Allah. Harusnya gimana? Kebalik, Masya Allah, kebalik. Jadi harusnya dia itu mengucapkan Allahumma ana abduk wa anta rabbi, ya Allah, aku ini benar-benar hambamu, engkau adalah Tuhanku. Tapi saking senengnya kebalik. Kebalik itu enggak ora bain-bain le kebalik. Ya, bukan sepele kebaliknya. Kebaliknya adalah dengan kata-kata kufur, yang apabila diucapkan oleh orang dalam keadaan sadar, dia bisa kafir. Dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa beratnya. Dia sampai mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku, ya Allah. Ini kan kata-kata kufur. Dia ucapkan karena saking bahagianya. Jadi orang itu kalau saking bahagianya biasanya bisa apa? Bisa salah, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Tidak terkontrol. Sudah pernah? Apa contohnya? Ada yang mau memberikan contoh? Mungkin dapat kabar gembira malah sengekei kabar di apa? Ditampong. Mungkin. Oh, ternyata orang itu ketika mendapatkan sebuah kabar yang membahagiakan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, terkadang terucap kata-kata yang tidak terkontrol atau perbuatan yang tidak dia kontrol. Makanya kalau ada seorang suami sedang berdiskusi dengan istrinya, tiba-tiba istrinya menyampaikan kabar gembira kepada suami, saking senengnya kelepasan, suaminya mengatakan, "Duhai istriku," gitu kan? Misalnya ini, "Engkau ku cerai," gitu kan? Padahal maksudnya adalah engkau ku cintai, mungkin begitu. Tapi karena saking bahagianya apa? Kelepasan. Maka yang seperti ini hukumnya sama dengan orang ini. Ya. Ini kata-kata kufur, tapi tidak dianggap sebagai orang yang kafir. Kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia salah ucap karena saking bahagianya. Subhanallah. Itulah gambaran orang yang bahagia, senang ketika mendapatkan kendaraannya ketemu. Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang mengurus kehidupan kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, dialah zat yang bahagia apabila kita bertaubat. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah akan bahagia menerima taubat kita. Maka tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk menunda-nunda taubat atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan, "Saya itu sudah malu bertaubat kepada Allah karena sudah terlalu banyak apa? Dosa saya." Tidak ada. Bertaubat kepada Allah tidak perlu malu. Kapan saja kita tergelincir melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah bahagia sekali menerima taubat seorang hamba. Sebagaimana juga Allah bahagia melihat hambanya berbuat amal saleh. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Dan Allah akan ganti dengan sebuah kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis ini kata para ulama bukan untuk memotivasi kita berbuat dosa, bukan. Bukan pula untuk merendahkan arti sebuah dosa, bukan. Tapi hadis ini adalah untuk menerangkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Memaafkan. Allah itu Ghafur. Allah itu Wa'af. Allah itu Maha Memaafkan. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya nanti hamba-hambanya bertaubat, dan Allah akan menyediakan setiap saat untuk menerima taubat hambanya. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat bahagia dengan taubat seorang hamba, siapapun dia.
7: Mutiara Riyadus Salihin.
8: Soal jawab. Pertanyaan dari Lastini di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita ketika membaca Al-Quran bertemu dengan ingin mewakofkan dan bertemu dengan madsilah tawilah, apakah harus dibaca panjang juga atau tidak?
9: Tidak dibaca panjang. Ya, huruf H pada silah apabila wakof, ya tetap dia dibaca sukun. Ya.
8: Bisa dibaca, contohkan ya salah satunya tadi.
9: Misalnya

0: bi. Ya. Ya kalau kita wakafkan sudah selesai. Kalau dibaca tentu dipanjangkan. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Maka dipanjangkan hi pada silah tawilah tersebut.
1: Ya baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Demikian untuk Lastini yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Jonggi, Pak Jonggi di Pasar Minggu. Ustaz, mohon dicontohkan cara membaca tafkhim dan tarkik, dan apa bedanya taglid dan wajhain.
0: Iya. Iya, baik. Tafkhim membaca tebal, ya. Tarkik membaca tipis, ya. Membaca tipis misalnya kita baca pada huruf yang istifal. Misalnya kita baca idza jaa. Nah, ini bacanya tipis, ya. Tapi kalau bisa kalau kita baca dengan tebal pada huruf-huruf isti'la, ya. Pada huruf-huruf isti'la. Misalnya apa? Fa idza jaa'ati ta. Nah, ketika membaca ta, maka dibaca dengan tebal. Beda dengan fa idza ja tipis bacaannya. Ya, tapi ketika ta, maka dibaca tebal karena huruf ta huruf isti'la, ya. Adapun taglid itu nama lain dari tafkhim, ya, tebal. Hanya biasanya kata-kata ini lebih dekat kepada kalimat atau lafadz Allah atau huruf lam, ya. Jadi taglid biasanya dikaitkan dengan lafadz Allah yang dibaca tebal atau huruf lam yang dibaca tebal. Seperti kalau kita baca tipis shalah, kalau kita baca tebal shalah. Nah, itu bedanya, ya. Demikian, wallahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Nasihat.
3: Allah berfirman, alam tara, apakah engkau tidak melihat? Annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wal syams wal qamar wal nujum wal jibal wal syajar wal dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alaihi al'adzab. Kata Allah, apa engkau belum melihat bahwasanya telah sujud untuk Allah yang di langit dan yang di bumi. Sujud bagi Allah. Asy-syams, mentari pun sujud untuk Allah. Al-qamar, rembulan sujud untuk Allah. Bintang-bintang sujud untuk Allah. Gunung-gunung yang menjulang tinggi yang kita lihat dia mati, tapi dia sujud untuk Allah. Wasyajar, pohon-pohon yang kita lihat di sekitar kita, kita enggak tahu dia sujud bagi Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dawab, binatang-binatang yang melata, binatang yang memiliki empat kaki, yang dua kakinya yang tidak berkaki, itu sujud untuk Allah. Wa katsirun minan nas, dan banyak manusia yang sujud kepada Allah. Tapi juga banyak di antara mereka yang sudah Allah tentukan azab buat mereka. Lalu Allah katakan, "Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada satu pun yang bisa memuliakan dia. Walaupun dia diangkat, tapi kalau Allah sudah menghinakan dia, enggak ada yang bisa memuliakan dia. Di ayat lain Allah mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini atau di langit Allah kecuali semuanya bertasbih, tapi engkau tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Para jemaah, benda mati bertasbih. Para sahabat pernah mendengar tasbih kerikil di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamu hajaran fi Makkah kana yusallimu alayya." Aku benar-benar tahu batu di Mekah, kalau aku lewat dia mengucapkan salam kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ternyata lebih buruk dari bebatuan. Kita lebih buruk daripada kodok-kodok yang ketika turun hujan dia bertasbih kepada Allah.
4: Surah Al-A'raf ayat 32 sampai 39.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
0: Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. والبغي بغير

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
0: Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
1: Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
0: Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
1: Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dosa terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfud. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

0: Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 807. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Al-Hakim dari beberapa jalan dari Abdurrahman bin Mahdi. Ia berkata, haddatsana Sufyan dari Al-A'mash, dari Abu Ammar, dari Amr bin Syurahbil, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muli'a Ammar imanan ila mushashihi." Ammar dipenuhi keimanan, ya, dari rambutnya sampai ke ya ujung kukunya. Mushash itu artinya ya min qarnihi ila qadamihi, artinya dari apa? Ya ujung kepala sampai ke ujung kaki, itu namanya mushash. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan Ammar bin Yasir. Di mana Ammar seorang sahabat yang masya Allah, ya banyak keutamaan-keutamaannya. Di antaranya hadis ini, di mana Rasulullah memuji Ammar, beliau bersabda bahwa Ammar dipenuhi keimanan dari kepalanya sampai ke ya ke kakinya. Dan ini merupakan subhanallah mangkibah yang agung ya akhal Islam yang dimiliki oleh Ammar. Di antara keutamaan Ammar juga Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah SAW bersabda, ya subhanallah saya lupa, kalaulah iman itu ada di langit, lana lahu rajulun min Faris. Kalaulah iman itu ada di langit, pasti akan dicapai oleh seorang laki-laki dari Persia. Maksudnya Ammar bin Yasir. Di antara keutamaan Ammar juga hadis Rasulullah SAW sabda, Ammar taktuluhul fi'atul baghiyah. Ammar nanti akan dibunuh oleh ya kelompok pembangkang. Yang waktu itu Ammar bin Yasir meninggal dunia, kapan? Di saat perang Siffin. Di antara Ali dengan melawan Muawiyah, yang kemudian Ammar pun terbunuh ya pada waktu itu. Di antara keutamaan Ammar juga Rasulullah SAW sabda, Ibnu Sumayyah, ma khuyira bainal amrain illa ikhtara arsyadahuma. Ibnu Sumayyah itu Ammar bin Yasir, tidaklah diberikan pilihan antara dua ya pilihan kecuali selalu memilih yang paling lurus. Nah, ini menunjukkan ya, persaksian dari Rasulullah SAW akan kefakihan Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir subhanallah ya seorang laki-laki yang mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa. Di mana ya umur beliau itu 250 tahun akhi. Ya. Di mana beliau tadinya Majusi, kemudian beliau pun belajar kepada pendeta-pendeta Nasrani sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang masyhur ya, tentang perjalanan beliau mencari hidayah. Luar biasa.
4: Kita sudah berdoa setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi ternyata mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga tumbuh di hati kita ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal, bukankah Allah sudah berjanji untuk mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya? Allah berfirman, aku pasti mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Tapi kenapa ketika kita berdoa, kok Allah tidak mengabulkan keinginan kita? Kata Rasulullah SAW, pengabulan doa itu dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, diberikan apa yang ia minta. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Yang ketiga, diselamatkan ia dari mara bahaya. Ada sebuah cara agar kita tidak putus asa dari berdoa. Umar bin Khattab memberikan sebuah cara yang bagus sekali. Kata Umar, aku tidak membawa keinginan ijabah dalam berdoa. Tapi yang aku bawa adalah keinginan doa. Karena siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, ijabah pasti datang bersamanya. Jangan tergesa-gesa minta diijabah. Yakinlah Allah mengijabah diri kita.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Soal jawab.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya memberi hadiah kepada guru di sekolah sementara guru tersebut sudah mendapatkan gaji dan saya adalah wali murid? Pihak sekolah atau yayasan mengetahui akan hal ini, apakah mereka juga berdosa bila membiarkannya? Apakah pemberian kepada guru tersebut termasuk suap? Rasulullah SAW mengatakan, hadiyatul ummal ghululun. Hadiah yang diberikan kepada orang yang sudah punya gaji tetap, seorang karyawan, statusnya gulul. Gulul itu harta khianat. Cara nulis gulul, ghin, lam, wawu, lam, gulul. Artinya harta khianat. Harta khianat. Rasulullah SAW menyebut, ngasih hadiah kepada orang yang sudah punya gaji tetap, itu harta khianat. Makanya Bapak Ibu gak boleh ngasih hadiah kepada guru. Meskipun guru itu disenangi, disenangi wali muridnya, atau disenangi muridnya, kemudian kita ngasih hadiah, gak boleh diterima dan gak boleh ngasih hadiah. Terus gimana Pak solusinya biar boleh? Biasanya kan orang nyari celah, jangan, barangkali ada hadiah yang syar'i. Ada celah yang boleh, caranya adalah Anda berikan ke yayasan, ke instansinya, kasih ke sekolahnya ya, dan nanti hak sekolah untuk membaginya. Wah Pak, kalau cuma sedikit ngasih ke sekolah kan izin Pak ya, malu. Nah, makanya biar gak malu, kumpulkan kekuatan para wali murid yang lain. Mari kita kumpulkan hadiah, misalnya urunan ya, kemudian nanti dikasihkan ke instansi, ke sekolah. Selanjutnya terserah bagi pihak sekolah mau dikasihkan ke gurunya atau digunakan untuk operasional sekolah, terserah. Nah termasuk juga tips ya, uang tips. Uang tips untuk layanan karyawan hukumnya haram. Bapak Ibu misalnya servis mobil atau servis kendaraan di sebuah tempat, kemudian kita berterima kasih dengan layanan yang diberikan, terus kita ngasih uang tips, boleh gak ini? Gak boleh. Terus gimana yang boleh? Kasihkan ke atasannya. kasih ke pemilik bengkel, kasihkan ke pihak keuangan, ini saya kasih untuk perusahaan. Jadi di samping bayar plus ngasih kelebihan, ini boleh. Nah nanti terserah perusahaan, terserah instansi, tempat kerja mau dibagikan kembali kepada karyawannya atau dipakai untuk pribadinya, terserah. Karena itu hak dia.
6: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: Afala yatadabbaruna Al-Qur'an.
2: Kita lanjutkan masih surat Nuh, di mana kita mengkisahkan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh ya 950 tahun lamanya berdakwah. Tak pernah henti-hentinya, tak lelah-lelahnya. Dan memang itulah sifat para nabi. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu sabirin. Ini berapa banyak para nabi yang berperang bersamanya para ribbiyun, banyak ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wama dha'ufu, mereka pun tidak lemah. Wama istakanu, mereka pun tidak mundur. Terus berdakwah, terus. Sebesar apapun ujian, rintangan, dakwah jalan terus. Sebesar apapun cemoohan dan yang lainnya, jalan dan terus. Makanya dalam berdakwah itu memang butuh Masya Allah ya, kekuatan, semangat yang luar biasa, Pak. Dalam berdakwah itu kita harus punya azimah. Azimah itu semangat, cita-cita yang tinggi, dada yang lapang. Kadang kita capek mendakwahi, ternyata enggak didengar-dengar gitu. Ternyata yang mendengarnya anak-anaknya. Alhamdulillah. Makanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi Thaif, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam malah diusir dari Thaif, bahkan dilempari dengan kerikil. Didatangi malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung menawarkan. Kata malaikat gunung apa? In syi'ta atbaqtu 'alaihim akhsyabain. Kalau kamu mau hai Muhammad, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini. Aku akan timpakan kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Aku berharap keluar dari punggung-punggung mereka generasi yang beribadah kepada Allah. Masya Allah. Artinya kalau bapak-bapaknya enggak dapat, ya mudah-mudahan anaknya dapat. Ini subhanallah harapan yang sangat kuat dan besar bagi seorang da'i dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Kata Nabi Nuh, Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku mendakwahi mereka dengan terang-terangan, ay jahratan bainan nas. Thumma inni a'lantu lahum. Kemudian aku terang-terangan, ay kalaman zahiran bisautin alin. Artinya dengan ucapan yang keras ya, dan suara yang tinggi. Ya, mendakwahi mereka. Ya, itu menunjukkan akhi ya, dalam berdakwah itu seorang dai berusaha untuk mendatangi kaum dalam keadaan di saat suatu kaum itu memang jauh dari ilmu, kesadaran menuntut ilmunya lemah. Maka pada waktu itu, di saat seperti itu, kaidah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti enggak berlaku. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Sulit kalau kita ngarepin ayo datang, sementara mereka enggak punya semangat menuntut ilmu, enggak mungkin. Kita yang harus mendatangi. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi para pemuka Quraisy, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para kabilah-kabilah, tidak. Didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu, didatangi sampai Nabi datang ke Thaif, diusir juga. Kalau keadaannya seperti ini ya, sudah hilang semangat apa menuntut ilmunya, sudah jauh dari din, kita harus datangi ya akhi. Iya. Tapi kalau antum-antum penuntut ilmu, jangan ngarepin ustadznya yang datang. Kalau antum yang sudah nuntut ilmu kayak gini nih, yang sudah paham ilmu, sudah sadar tentang pentingnya ilmu, hormati ilmu dengan mendatangi ulama. hormati ilmu dengan mendatangi majelis ta'lim. Makanya ya, ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid minta kepada Imam Malik supaya datang ke istana untuk membacakan muwatta' ke anak-anaknya, apa kata Imam Malik? Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, inna hadzal ilma innama ja'a min indikum. Ilmu ini datang dari sisi kalian. Karena Harun Ar-Rasyid ini kan keturunan apa? Ya. Quraisy, Quraisy. Ilmu itu justru datang dari kalian. Fa in a'azaztumuh. Ya, jika kalian memuliakan ilmu, maka ilmu akan mulia. Fa in dallaltumuh dalla. Tapi kalau kalian menghinakan ilmu, ilmu akan rendah. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata beliau. Ilmu itu hendaknya didatangi, jangan mendatangi. Kata Harun Ar-Rasyid, kamu benar hai Malik. Makanya dia suruh anak-anaknya datang ke majelis ta'lim. Kalau di zaman Imam Malik jelas semangat menuntut ilmu kuat, orang faham tentang ilmu dan ulama. Naam, datangi, karena itu menghormati ilmu. Tapi di saat masyarakat jauh dari ilmu, enggak ada kesadaran menuntut ilmu, maka kita yang berdakwah, yang mendatangi, Pak. Ya, seperti halnya para nabi, ya, seperti halnya para ulama yang mereka mendatangi orang-orang yang jahil, memberikan ta'lim kepada mereka. Ini penting ya akhul Islam, azakumullah. Kan kita ini hidup di zaman yang masya Allah yang namanya kebodohan itu rajalela, akhi. Karena Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda hari kiamat itu kasratul jahal, yaitu banyaknya kebodohan. Semangat nuntut ilmu lemah. Iya, maka kita penting ya akhi, dakwahi mereka, datangi. Kalau antum bisa datangi dari rumah ke rumah, masya Allah. Sebagaimana dahulu Nabi SAW mendatangi dari rumah ke rumah, ya,

0: Soal jawab.
1: Ustadz, dahulu saya sudah merutinkan zikir pagi petang, namun karena kesibukan saya menjadi sulit untuk zikir pagi petang. Dan bagaimana kiat saya untuk bisa memulai kembali dan istiqomah untuk melakukan zikir pagi petang ini, Ustadz? Jazakallah khairan.
2: Dulu pernah zikir pagi petang, kemudian karena kesibukan menjadi ditinggalkan sekarang. Bagaimana supaya bisa mulai lagi? Ya, dimulai supaya bisa mulai. Ya, sekarang ini nanti sore, ya nanti sore disempatkan waktunya. Sekarang kadang-kadang subhanallah ya, kita untuk sesuatu yang sifatnya duniawi kita bisa meluangkan waktu berjam-jam. Bahkan mungkin sampai puluhan jam. Coba zikir pagi dan petang itu berapa sih? Ya kalau dihitung-hitung ya semuanya itu paling seperempat jam. Seperempat jam itu kan enggak lama ya. Cuman begitulah yang tadi saya katakan, setan itu memang enggak suka kalau kita zikir. Makanya kita itu diingatkan dengan sekian banyak pekerjaan yang sebenarnya justru kalau kita sempatkan waktu kita untuk zikir, pekerjaan itu akan lancar. Ya. Karena kita mendapatkan bantuan dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau misalnya kita itu terlalu mengejar kesibukan duniawi kita dan tujuan kita duniawi, maka kita akan dipersulit sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, man kanati dunya hammahu, barang siapa yang tujuan utamanya adalah dunia, maka Nabi SAW akan menghukum orang tersebut dengan berbagai hukuman, diantaranya farraqa syamlahu, urusannya akan dikacau balaukan. Kemudian juga waja'ala faqrahu bain 'ainaihi, selalu dihantui dengan kemiskinan. Ya. Wala ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang dia dapatkan itu ngepres sedikit hanya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu kalau misalnya pikirannya cuma dunia saja. Sebaliknya, kalau misalnya pikirannya akhirat, kata Nabi SAW, mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan kekayaannya ada dalam hatinya. Kemudian kata Nabi SAW bahwa dunia itu akan datang kepada dia tergopoh-gopoh dan urusannya akan dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sempatkanlah seberapa jam, enggak lama enggak. Kalau misalnya Anda mungkin habis sholat terlalu buru-buru, begitu masuk waktu azan, sebenarnya sudah bisa untuk berzikir insyaAllah. Jadi sudah masuk waktu azan subuh, sudah azan subuh, sambil nunggu waktunya sholat, antara azan dan qomat, kalau lama insyaAllah sudah bisa mulai berzikir pagi. Begitu pula kalau misalnya sudah asar, azan asar, sudah bisa mulai zikir sore insyaallah.
3: Surah Al-A'raf ayat 40 sampai 47.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tuftahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna aljannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin.
6: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

0: mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا

0: dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.
1: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.
0: Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.

Fir'aun. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Wa idza

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu."
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Para pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berikutnya adalah apa hukumnya? Apa hukumnya membaca zikir di dalam rukuk? Perhatikan baik-baik. Jangan kecampur antara hukum rukuk, ya, antara hukum rukuk sama hukum bacaan di dalam rukuk. Ini dua masalah yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah bahas hukum rukuk, ya, hukum seorang rukuk di dalam sholat, gerakannya itu. Para ulama mengatakan kalau hukum rukuknya itu rukun. Ya, rukuknya itu sendiri rukun. Sehingga tidak boleh, tidak ditolerir sama sekali untuk ditinggalkan. Nah sekarang yang kita bahas bukan hukum rukuknya, tapi yang kita bahas adalah hukum bacaan saat rukuk. Menurut mayoritas ulama, hukum bacaan di dalam rukuk itu sunnah. Ini pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Kata mereka, karena bacaan rukuk itu tidak disinggung oleh Nabi SAW di dalam hadis yang terkenal dengan hadis al-musi'u salatuhu. Hadis di mana Nabi SAW mengajarkan cara sholat kepada orang yang sholatnya enggak benar. Nah, kata para ulama, hadis itu menjelaskan rukun-rukun wajib-wajibnya sholat. Nah, di situ enggak disebutkan, enggak disinggung masalah bacaan. Ya, enggak disinggung masalah bacaan saat rukuk. Maka kata para ulama, itu menunjukkan, kata jumhur ulama, mayoritas ulama, kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya bacaan saat rukuk itu hukumnya adalah sunnah. Ini menurut jumhur atau mayoritas ulama. Adapun sebagian ulama yang lain seperti Imam Ahmad, kemudian sekelompok imam, para imam ahli hadis, mereka berpendapat bahwasanya membaca saat rukuk itu hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim dalam surat Al-Waqi'ah ayat 74. Fasabbih, bertasbihlah engkau. Ya. Sucikanlah Allah bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu yang maha agung. Nah, makanya bacaannya Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Allah. Ya, Subhana Rabbiyal, maha suci Rabbku yang maha agung. Maka ketika turun ayat tadi, surat Al-Waqi'ah ayat 74, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga isnadnya dinyatakan sahih oleh Hakim, walaupun Syekh Al-Albani menilainya dhaif, Nabi SAW mengatakan, "Ij'aluha fi ruku'ikum." Kata Nabi SAW, "Jadikanlah bacaan ini di dalam rukuk kalian." Kata Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis, ini perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah untuk membaca tasbih. Ya, di dalam sholat. Nabi SAW juga mengatakan, "Jadikan itu di dalam rukuk kalian." Berdasarkan keumuman perintah ini, maka menurut Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis, menurut mereka ini hukumnya wajib, perintah. Makanya dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Kalau ada perintah dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu secara asal menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang merubah hukum itu menjadi sunnah. Ini menurut Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis yang lainnya. Juga mereka berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis sahih Bukhari, ya. Dan Nabi SAW ketika salat beliau membaca ini, ya. Dan kita disuruh nyontoh Nabi SAW. Intinya hukum membaca zikir dalam ruku ada berbeda pendapat di situ. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah sebagaimana yang sudah sampai kami sampaikan dalilnya. Adapun sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan juga sebagian ahli hadis, mereka mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Terlepas dari perselisihan pendapat tersebut, yang jelas tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan zikir tersebut. Toh kalaupun dikatakan sunnah, ya, kan berpahala. Toh kalaupun dikatakan sunnah kan berpahala, ngapain kita tinggalkan? Rugi dong. Ada pahala di depan kita, kemudian kita sia-siakan. Ini adalah mengenai hukumnya.
1: Salat lahir batin.

0: Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 14 Safar 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Engkaulah Yang Pertama. Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga yang kita berharap semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Tatkala ada orang diberi opsi pilihan antara untuk memilih makan sate kambing sama makan ketoprak, bukan ketoprak orang ya, tapi makanan apa? Khas Jakarta katanya. Kalau sekiranya antum semuanya itu diberi dua pilihan, antara untuk makan sate kambing sama ketoprak tadi, kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana? Sate ini apa ketoprak ya? Kita akan pilih yang enak, atau pilih yang menjadi favorit kita. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau seandainya ada seseorang ditimpa penyakit tertentu, lalu dirinya diberi opsi pilihan, yang pertama antara sabar namun ganjarannya adalah surga, kemudian pilihan yang kedua sembuh tapi tidak ada jaminan masuk ke dalam surga, kira-kira pilih yang mana? Kalau seandainya panjenengan la qadarullah, Allah SWT uji dengan penyakit tertentu, lalu ada dua pilihan, yang pertama adalah diberi pilihan sabar tapi ganjarannya surga, kemudian yang kedua pilihannya adalah sembuh tapi gak ada jaminan masuk surga, pilih sembunyi. Jangan milih yang gak ada pilihannya loh, ya mari ya surga Ustaz. Wah, kalau ini gak masuk pilihan, kita cuma A sama B, gak ada C ya, pilihan gandanya cuma A, B, gak ada A, B, C, pilih yang mana? Sabar.

0: Bar masuk surga atau sembuh nggak ada jaminan surga. Teorinya apa temenan? Ini teori ya. Beda-beda orang, ya. Dan kasus semacam ini itu pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Pernah ada seorang wanita yang dikatakan dalam sebuah redaksi namanya Ummu Zuffar radhiyallahu taala anha. Seorang wanita yang berwarna kulit hitam legam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkonsultasikan masalah yang sedang dihadapi. Begitu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirinya mengadukan masalahnya. Faqalat, mengatakan, "Inni usra'u wa inni atakashaf." Kata wanita tadi punya dua masalah. Yang pertama, saya ini suka kejam-kejam. Kejang-kejang itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama karena penyebab penyakit medis atau penyakit tubuh. Yang kedua bisa jadi karena gangguan apa? Jin. Jadi orang kejang-kejang itu bisa ada dua penyebab ini. Bisa jadi karena dia penyakit tubuh, memang yang sering diistilahkan dengan penyakit epilepsi. Atau yang kedua bisa jadi adalah penyakit atau gangguan dari jin. Ini masalah yang pertama, suka kejang-kejang. Kemudian yang kedua adalah inni atakasyaf. Kalau pas kumat, suka terbuka auratnya. Suka terbuka auratnya. Lalu apa permintaan yang diajukan oleh wanita tadi? Beliau mengatakan, fad'ullaha li, wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah supaya saya diberi kesembuhan. Makanya para ulama mengambil sebuah faedah, doa yang paling mustajab itu adalah doa. Maaf, obat yang paling mujarab itu adalah doa. Makanya kalau kita ditimpa penyakit tertentu, yang pertama kali kita cari adalah doa, atau pertama kali kita lakukan adalah doa. Misalkan ada orang sakit gigi. Ada orang sakit gigi. Biasanya yang pertama kali dicari apa? Obat apa? Obat doa atau obat penahan nyeri? Biasanya obat penahan nyeri. Jadi doa yang paling, atau maaf, obat yang paling mujarab, mustajab, yang efeknya bisa langsung dirasakan itu adalah doa. Jadi wanita tadi meminta kepada Nabi supaya mendoakan. Lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menawarkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau Anda mau, kamu ini sabar dan balasannya adalah surga. Ini pilihan yang pertama, sabar nanti dapat surga. Wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyaka. Dan kalau kamu berkehendak, saya akan doakan kepada Allah supaya menyembuhkan dirimu. Berarti ada dua pilihan kan ya? Yang pertama apa? Sabar, jaminannya apa? Surga. Yang kedua sembuh, tapi nggak ada jaminan surga. Kalau kita pilih yang mana tadi? Sabar surga atau surga mari? Ya, apa yang dikatakan atau apa yang dipilih sama Ummu Zuffar tadi? Beliau mengatakan, faqalat asbir. Kalau demikian wahai Rasul, saya milih sabar saja. Saya milih sabar karena dengan sabar berarti ada jaminan masuk surga. Faqalat, akan tapi saya masih punya masalah. Masalah yang kedua belum selesai. Inni atakasyaf. Kalau pas lagi kumat penyakitnya, suka terbuka auratnya. Fad'ullaha an la atakasyaf. Tolong doakan kepada Allah supaya begitu saya kumat tidak terbuka auratnya. Dalam redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, dan ya karena doa Nabi dikabulkan, setiap kali wanita tersebut ya kumat, itu tidak terbuka auratnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari dua contoh di atas, contoh yang pertama pilihan antara makan sate kambing dengan toprak tadi, kemudian contoh yang kedua adalah antara orang yang ditimpa penyakit, antara sabar nanti akan diganjar dengan surga, kemudian sembuh tapi tidak ada jaminan di surga, maka bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa terkadang kita hidup di dunia ini dikelilingi dengan dua masalah. Terkadang kita hidup di dunia ini dikelilingi dengan dua masalah yang berbeda, yang keduanya menuntut kita untuk memilih salah satunya. Dan biasanya kita punya kebiasaan, setelah kita menimbang, setelah kita mengamati secara seksama, maka pada saat itulah muncul ucapan engkau yang pertama. Inilah judul pengajian kita. Jadi bukan maksudnya kenapa engkau yang pertama, karena kemarin ada yang usul, Ustaz, kenapa bukan engkau yang kedua saja, Ustaz? Wah, nanti saya diprotes. Ya, jadi judul pengajian kita apa? Engkau yang pertama. Sudah bisa nyambung, napa dereng? Maksudnya apa berarti? Sudah bisa nyambung? Kalau sudah kita selesai. Karena sudah itu maksudnya. Ya. Jadi tatkala kita hidup di dunia ini pasti pernah mengalami saat-saat kita harus menentukan dua perkara yang harus kita pilih salah satunya pada saat itu juga. Setelah kita amati, setelah kita teliti, setelah kita perhatikan, belajar dari pengalaman dan seterusnya, maka pada saat itulah kita akan memilih ini yang pertama. Ini yang harus saya prioritaskan. Ini yang harus saya lakukan. Makanya saya ambil judul engkau yang pertama. Dalam kehidupan beribadah, Allah SWT telah menjadikan medan kebaikan yang begitu banyak dan beragam. Kalau kita perhatikan dalam dunia ibadah, Allah SWT memberikan kepada kita medan yang begitu banyak, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, bukan hanya dalam satu jenis. Dan ini merupakan sebuah karunia yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Tatkala Allah SWT menjadikan medan kebaikan itu begitu banyak, ini merupakan sebuah anugerah, sebuah karunia yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memudahkan kita semuanya untuk meraih pahala yang besar. Jadi ketika Allah SWT menjadikan syariat ini, bukan dalam satu bentuk, bukan dalam satu jenis, ini merupakan sebuah karunia agar kita mudah melakukan dan mendapatkan pahala yang besar. Di samping itu juga, salah satu fungsinya adalah agar kita bisa variatif di dalam beribadah, supaya kita bisa variatif di dalam ibadah. Karena salah satu tabiat manusia yang sulit untuk dihindari atau sulit dihilangkan adalah sifat suka bosan atau sifat cepat bosan. Panjenengan suka bosanan atau enggak? Hah? Bosanan atau enggak? Punya sepeda motor, bosan, kepenginnya sih ganti anyar. Punya rumah juga kepenginnya ganti catnya, padahal kemarin baru cat. Bagi yang nyuwun sewu sudah nikah, bosen karo enggak ya? Karena dulu kan janjinya sehidup semati. Jadi ada satu sifat yang dimiliki oleh manusia yang memang sulit untuk kita hindari, sulit untuk kita hilangkan, yaitu bosan. Yaitu apa? Bosan. Jadi tatkala Allah SWT menjadikan medan kebaikan begitu banyak, salah satu fungsinya adalah yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Untuk memudahkan kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah agar kita lebih mudah, agar kita bisa variatif di dalam mengerjakan ketaatan. Sebab kalau seandainya Allah SWT menjadikan jalan kebaikan itu cuma satu, niscaya manusia itu akan bosan. Manusia akan bosan. Misalkan Allah mensyariatkan kepada hambanya supaya kalau ingin dapat surga kur sholat, ibadahnya adalah cuma sholat. Bosan gak? Bosan gak? Bosan sholat? Pokoknya gak ada ibadah lain kecuali sholat. Manusia akan bosan. Makanya diisyaratkan dalam hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah merasa bosan untuk mengganjar pada hamba-Nya yang melakukan kebaikan. Sampai kapan? Sampai manusia itu sendiri yang merasa bosan. Jadi tatkala kita beribadah, ketika kita memohon kepada Allah SWT, maka Allah SWT enggak pernah bosan. Yang mana kalau itu ditujukan kepada manusia, niscaya akan segera bosan. Misalkan ada orang nih, setiap hari itu minta bantuan sama jenengan. Pagi ketuk pintu minta bantuan, siang sedikit ketuk pintu minta bantuan, nanti sore juga seperti itu, bahkan malam juga seperti itu. Bosan kan? Bosan? Bosan ya? Bosan. Akan tetapi Allah SWT gak pernah merasa bosan. Ketika kita berdoa di waktu pagi, berdoa di waktu duha, berdoa di waktu siang, berdoa di waktu sore, bahkan di malam hari, Allah gak pernah bosan untuk mengabulkan, untuk memberikan ganjaran kepada hambanya. Sampai kapan? Sampai kita sendiri yang merasa bosan. Jadi tatkala Allah SWT menjadikan medan kebaikan itu begitu banyak, fungsinya adalah tadi, yang pertama adalah agar kita semakin mudah meraih pahala yang banyak, kemudian yang kedua adalah agar kita bisa variatif di dalam mengerjakan sebuah ibadah. Karena kalau seandainya tadi saya sebutkan Allah SWT menjadikan medan kebaikan, jalan kebaikan cuma satu, manusia akan cepat bosan. Di samping itu pula, tidak ada lagi yang namanya bentuk ujian. Jadi kalau ibadah misalkan cuma sedekah, maka di sana nanti nggak ada ujian. Yang ujian ini fungsinya adalah untuk memetakan tingkatan-tingkatan derajat dan kedudukan seorang hamba di surga kelak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita kalau minta surga itu minta surga yang paling tinggi. Berarti menunjukkan kalau surga itu bertingkat-tingkat. Dan itu bisa diraih dengan adanya berbagai macam kebaikan. Nanti akan terpetakan mana orang-orang yang memiliki kesungguhan dan memiliki keseriusan di dalam beribadah. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir dan sebelumnya. Allah mengisyaratkan ayat yang terakhir dan sebelumnya bunyinya gimana? Surat Al-Bayyinah. Aja diurut. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, yang keimanannya tersebut melahirkan amal soleh, itulah manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang terbaik. Berarti ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu ada tingkatan. Ada yang ada yang berada di levelnya bawah lagi, kemudian ada yang di bawah lagi. Lalu Allah SWT menyebutkan balasannya. Nah, ini kan ada pemetaan, setelah itu nanti ada balasan. Allah SWT menyebutkan balasannya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Maka balasannya baginya akan dimasukkan ke dalam surga Aden, yang sifatnya Allah katakan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Yang mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ini kenikmatan yang pertama dimaksudkan ke dalam surga Aden, yang bentuknya ada kenikmatan sungai-sungai mengalir di dalamnya. Kenapa? Kok seringkali kenikmatan surga itu cuma disebut yang identik itu biasanya apa? Sungai. Sering gak kita menanyakan dalam diri kita, kenapa kok sungai? Padahal manusia itu kan sangat ambisi dengan yang namanya harta dan wanita. Atau ada istilah apa? Harta, tahta, wanita. Apa lagi? Tahta, wanita. Atau harta, tahta, wanita. Jadi kenapa Allah SWT tidak sebutkan kenikmatan surga itu dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dikenali? Kok cuma mengalir sungai di bawah? Kok kebanjiran misalnya? Kenapa? Pernah bertanya gak? Atau pernah dengar jawabannya? Kenapa? Karena sebuah kenikmatan itu ada dua. Kenikmatan lahiriah dan kenikmatan batiniah. Ketika sekarang jenengan nih diberi kenikmatan lahiriah, profesi, mulai jabatan, rumah, istri, apapun fasilitas dunia sudah diraih. Namun belum tentu itu semuanya bisa membahagiakan kita ketika kita batinnya tidak bahagia. Makanya orang kalau pas lagi galau nih, maka biasanya dia akan refreshing. Cari apa biasanya? Mancing? Aja mancing lah, ngentong nang umur. Apa biasanya refreshing yang sering dilakukan? Ada yang hobinya ke pantai, ada yang hobinya ke gunung, ada yang kuliner, gitu-gitu kan ya? Ya. Jadi Allah SWT menyebutkan sungai itu adalah sebagai pelengkap kenikmatan. Jadi kalau kita di surga mendapatkan segalanya, semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya ada orang mendapatkan kenikmatan, atau orang yang masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan surga yang demikian mewah fasilitasnya, maka diberi juga kenikmatan batin. Yaitu dengan apa? Kita mendengar suara gemericiknya air. Itu kan semakin menambah apa? Menambah ketenangan. Makanya sekarang kan ada konsep di hotel-hotel itu ada suara apa? Suara air yang jatuh. Supaya lebih menambah apa? Syahdu kayak gitu. Kemudian Allah SWT menyebutkan selanjutnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah SWT. Lalu Allah menyebutkan, dzalika liman khasyiya rabbah. Itu diperuntukkan bagi orang yang takut kepada Allah SWT. Ini menjelaskan kepada kita adanya kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada kita, fungsinya adalah untuk memetakan, salah satunya sebagai bentuk ujian dan untuk memetakan supaya nanti orang ini mendapatkan kedudukan ini. Sama seperti kita sekarang, kita akhir pekan itu punya dua pilihan. Ketika ada informasi pengajian, yang kedua adalah cuacanya mendukung untuk pancal kemul. Kan dua pilihan kan ya, antara datang ke pengajian atau kita lebih lebih apa? Lebih nyaman di rumah. Untuk memetakan ujian berarti kebaikan. Kebaikan itu bagian dari ujian. Dan bukti yang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya medan kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah beragam, itu bisa dilihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Banyak sekali. Salah satunya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah SWT mengatakan, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ. Siapapun yang melakukan kebaikan, apapun bentuknya, niscaya Allah akan mengetahui. Allah Maha Tahu. Di sini Allah menyebutkan khairin dalam bentuk nakirah atau ma'rifah. Nakirah. Jadi Allah SWT menyebutkan apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan mengganjarnya. Allah mengetahui. Jadi gak perlu repot-repot orang melakukan kebaikan itu di selfie. Ini loh, saya lagi ngaji. Ya, hari Ahad tanggal berapa sih kan? 13 apa? Sofar 1438. Foto lagi ngaji karo Ustaz sing jenggoten. Masyaallah. Pasang status. Enggak perlu. Karena kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis, dalam banyak ayat itu disebutkan bahwa kebaikan itu beragam. Seperti dalam surat apa? Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, yusbihu 'ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Persendian yang kita miliki dalam tubuh kita itu punya kewajiban untuk disedekahi. Jadi Allah SWT menciptakan persendian dalam tubuh kita dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya itu ada 360 mafasil. Ada 360 persendian dan itu wajib kita sedekahi. Bagaimana bentuk sedekahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu tasbihatin shadaqah. Setiap bacaan subhanallah yang kita ucapkan itu adalah sedekah. Ini yang pertama. Kemudian waqulu tahmidatin shadaqah, orang yang mengucapkan alhamdulillah juga sedekah. Waqulu tahlilatin shadaqah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah juga sedekah. Waqulu takbiratin shadaqah, orang yang mengucapkan Allahu akbar juga sedekah. Berarti jangan punya alasan kalau kita itu enggak punya uang bersedekah. Karena yang namanya bersedekah itu banyak sarananya. Ya, banyak sarananya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ila al-masjid, araha 'adallahu lahu fil jannah nuzula." Barang siapa yang berangkat ke masjid baik di waktu pagi maupun sore, Allah akan persiapkan jamuannya kelak di surga. Jadi Allah SWT menjadikan penduduk surga itu mukramun, dihormati. Gambarannya seperti ini. Kalau kita bertamu atau ada tamu datang ke rumah kita, biasanya kita akan menjamu tamu tersebut dengan sesuatu yang lebih. Yang gak biasa bikin wedang abang, gawe wedang abang. Apa maksudnya? Sirup. Yang biasa cuma nyayur sok. Apa sok? Daun sok ya. Karena ada tamu, maka beli daging. Jadi Allah SWT, kelak ketika hambanya sudah sampai ke dalam surga, akan dijamu. Akan dijamu. Dan salah satu kiatnya adalah orang yang datang ke masjid, baik itu untuk belajar, baik itu untuk mengerjakan sholat. Kalau cuma nongkrong gimana? Ke masjid kayaknya kok adem teman masjid. Gimana? Dapat keutamaan ini enggak? Dapat enggak? Apa kursi kayak seperti antum-antum ini semuanya? Orang-orang yang cuma duduk di teras masjid untuk ngiyum, dapat enggak keutamaan? dapat keutamaan. Allah SWT itu kasih sayangnya itu tidak sebatas seperti daun dan kalau kuat sekali. Jadi Allah SWT dikatakan oleh Nabi, barang siapa ada orang yang berangkat ke masjid di waktu pagi maupun sore hari, maka Allah akan mempersiapkan jamuannya kelak pada saat dirinya masuk ke dalam surga. Kapan itu dilakukan? Kullama ghada araha. Setiap kali orang tersebut berangkat. Berarti kalau ada orang yang punya kebiasaan sholat lima waktunya dikerjakan secara berjamaah, akan mendapatkan yang ini. Subhanallah. Berarti apa? Kebaikan yang Allah buka kepada kita luar biasa banyaknya. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jangan sampai kita punya alas. Kalau alas kan lebar ya. Kalau alasan lebih lebar. Jangan sampai kita punya alasan tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Dan dari ibadah, dari kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan kepada kita, maka kalau kita perhatikan di sana ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Lalu bagaimana kiat agar kita bisa memanfaatkan setiap momen ibadah yang ada di hadapan kita untuk menghasilkan pahala yang besar? Kita kan tahu ibadah itu beragam. Dari keberagaman ibadah tadi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Lalu bagaimana kiat agar kita bisa memanfaatkan setiap ibadah yang ada di hadapan kita agar kita bisa meraih pahala yang besar? Contoh, di dalam sedekah ada momen seseorang tatkala bersedekah bisa menghasilkan pahala besar. Ada momen yang orang kalau seandainya bersedekah pada saat itu, dirinya akan diberi pahala yang lebih besar. Sekalipun nominalnya sama, namun dilakukan di luar momen tersebut. Kapan? Yaitu sedekahnya orang yang sedang beranjak kaya, yang punya ambisi untuk terus menambah kekayaannya, dan biasanya dia takut miskin. Orang yang dalam kondisi tadi dan mampu membiasakan diri untuk bersedekah, itu lebih besar pahalanya sekalipun nominalnya sama, namun dilakukan pada momen yang lain. Kapan tadi? Ketika ada orang beranjak kaya, lalu dia punya ambisi untuk terus menambah kekayaannya. Sekarang nih dapat keuntungan 100.000, moga-moga besok 1 sekat, besoknya lagi 200. Kalau ada orang yang semacam tadi, pertama dia berambisi, yang kedua biasanya takut jatuh miskin, kok mau mengeluarkan, menyisihkan sebagian hartanya untuk sedekah? Ini namanya orang luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah suatu saat ada seorang datang kepada Nabi lalu menanyakan, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'dhamu ajran. Wahai Rasul, sedekah seperti apa yang bisa menghasilkan pahala besar? Sedekah apa yang bisa menghasilkan pahala besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat anta saddaqa wa anta sahihun syakhihun takhshal faqr wa ta'amulul ghina. Yaitu sedekahnya ketika engkau itu dalam kondisi sehat wal afiat, kikir dan berangan-angan untuk bisa kaya. Yang pertama dalam kondisi sehat, yang kedua adalah kikir, punya apa? Pelit ya, kencang, pegang, harta tersebut, kemudian punya angan-angan untuk bisa kaya. Maka yang seperti ini pahalanya lebih besar ketika ada orang bersedekah dalam kondisi seperti tadi. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil, jangan ditunda. Idza balaghadil khulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Jangan seperti orang yang kalau sudah mau diambil nyawanya, nyawanya sudah ditenggorokan, baru mengatakan ki dunyaku singgih nggo kae, singgih nggo kae. Padahal sekalipun dia tidak mengatakan seperti tadi, hartanya digawa mati atau ditinggalkan, akan ditinggalkan. Jadi jangan seperti sebagian orang, kalau bersedekah itu nunggu sakit. Kalau sudah sakit parah baru mengatakan yang itu untuk wakaf ini, ya baik. Ya saya nggak mengatakan nggak baik. Akan tapi ini menunda kebaikan dan juga menjadikan pahalanya nggak sebesar yang dia akan dapatkan tatkala dalam kondisi masih sehat. Karena sudah dalam kondisi sakit, dia paham kalau ini meninggal pun hartanya akan pindah tangan. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita bahwa ada saat-saat memang yang orang beribadah itu bisa menghasilkan pahala besar. Maka untuk bisa memanfaatkan, setiap peluang menghasilkan pahala besar, maka perlu yang namanya ilmu, trik atau kiat yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah yang mereka bikin. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam mandumbahnya, beliau mengatakan waqaddimil a'la ladat tazawumi wasalihi wal aqsu fil madalimi. Waqaddimil a'la ladat tazawumi fi salihin wal aqsu fil madalimi. Lalu dilanjutkan dalam bait berikutnya, wadfa khafifa dararaini bil akhaf wa khud bi ali fadilaini la takhaf. Apa artinya? Guru bahasa Arab ini ada kan? Kata beliau, ini sebenarnya inti dari pengajian kita. Kata beliau, waqaddimil a'la lada tajawumi, dahulukan yang lebih utama tatkala bertubrukan. Adanya dua kepentingan yang bertubrukan, fi salihin wal aqsu fil madalimi. Dahulukan yang lebih utama tatkala bertubrukan dalam ibadah dan kebalikannya dalam perkara larangan. Dalam perkara larangan, wadfa khafif ad-dararaini bil akhaf wa khudh bi alil fadilaini la takhaf. Dan tolak dua kerusakan dengan mengambil yang lebih ringan dan dahulukan yang lebih utama dalam kebaikan, dan jangan takut. Jangan takut. Kaidah ini dikatakan oleh para ulama dengan ungkapan mereka, annahu idza tazawwami al-masalihi nuqaddimul a'la minha. Tatkala bertubrukan antara dua kepentingan. Tatkala bertubrukan dua kepentingan, maka kedepankan yang lebih utama. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika menjelaskan bait syair tadi, beliau menjelaskan apabila terkumpul adanya berbagai macam bentuk ibadah yang mengharuskan untuk dipilih salah satunya, maka dahulukan yang lebih utama. Inilah makna engkau yang pertama. Berarti maksud dari judul pengajian kita bukan dalam masalah nawa, milih nawa, milih istri ya. Ya, engkau yang pertama. Berarti berkaitan dengan apa nih? Mana yang harus kita kedepankan tatkala di hadapan kita ada dua ibadah. Ya. Kemudian sebagian ulama mengistilahkan dengan kaidah yang mereka katakan, idza tazahhamat maslahatani qad taqaddima a'lahuma. Apabila terkumpul dua kepentingan, maka dahulukan yang lebih utama. Yang lebih utama. Contoh. Contoh. Misalkan ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Ada orang sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Lalu terdengar azan. Terdengar azan. Mana yang didahulukan? Tetap baca Quran atau berhenti lalu menjawab adzan? Ada orang duduk di masjid baca Al-Quran. Baca Al-Quran, khusyuk, paham, mentadaburi ayatnya. Lalu pada saat itu terdengar adzan. Mana yang didahulukan? Maca Qurannya atau menjawab adzan? Sepakat menjawab adzan? Ya. Kenapa? Karena waktunya akan terlewat. Jadi kita perlu sebuah kaidah agar kita bisa memperoleh pahala yang sempurna. Tatkala kita berada dalam kondisi tadi, baca Quran, kita menghayati, mentadaburi, akan tapi kita pada saat itu mendengar adzan, maka kita berhenti sejenak untuk menjawab adzan. Maka adzan engkaulah yang pertama. Kenapa? Karena ibadah menjawab adzan itu waktunya terbatas. Adapun membaca Al-Qur'an masih bisa kita lanjutkan. Ini maksud daripada apa? Apabila terkumpul adanya dua kepentingan, maka dahulukan yang lebih utama. Engkaulah yang pertama. Contoh yang lain. Tatkala ada orang lupa mengerjakan sholat duhur. Ada orang lupa mengerjakan sholat duhur. Lalu keesokan harinya, tatkala dirinya pun kesiangan sholat subuh, begitu takbiratul ihram, ingat kalau kemarin belum sholat duhur. Ada orang lupa sholat duhur, keesokan harinya tatkala kesiangan sholat subuh. Kesiangan sholat subuh. Begitu mau takbiratul ihram, ingat wingi urung sholat duhur. Mana yang didahulukan? Sholat duhur apa sholat subuh? Sholat duhur atau sholat subuh? Bingung. Yang mana? Ini kan seperti pilihan sate apa ketoprak? Mana yang dipilih? Subuh. Subuh atau duhur? Subuh. Kenapa subuh? Waktunya kenapa? Itu waktu kan harus didahulukan, tertib urutan. Berarti mana yang harus didahulukan, sholat subuh atau sholat duhur? Sholat subuh. Sholat subuh. Pahami kasusnya. Ada orang lupa sholat duhur, lalu dia kesiangan sholat subuh. Kecuali kalau dikatakan ada orang lupa sholat duhur, dia ingatnya sebelum waktu sholat subuh atau pas adzan subuh. Mana yang didahulukan? Duhurnya. Kenapa? Min ajli tartib. Karena kita memperhatikan urutan. Akan tapi kalau yang kasus tadi, dia kan kesiangan. Kalau yang namanya kesiangan, bisa jadi mataharinya wis mencerok. Berarti apa? Dia sholat subuh. Berarti subuh engkaulah yang pertama. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Ada seorang wanita itu punya ibadah favorit puasa sunnah. Ada seorang wanita punya ibadah favorit mengerjakan ibadah puasa sunnah. Pada suatu hari suaminya minta kepada wanita tadi supaya hari ini tidak puasa agar bisa lebih, ya, agar lebih bisa dekat dengan dirinya. Tatkala dihadapkan antara dua perkara tadi, antara kepentingannya Allah mengerjakan ibadah sholat sunnah, ibadah puasa sunnah tadi, dengan kepentingannya suaminya, karena suaminya meminta agar lebih bisa dekat dengannya, mana yang didahulukan, puasa atau membatalkan puasa untuk menservis suami? Sing ngendi, Pak? Membatalkan puasa. Karpe Bapak tembok. Yang betul gimana? Yang betul seperti apa hukumnya? Ada seorang punya hobi, wanita punya hobi puasa sunnah, ibadah favorit. Kemudian suatu hari suami minta, "Bu, hari ini jangan puasa." Karena supaya lebih dekat. Mana yang didahulukan? Puasa atau suami? Suami, engkaulah yang pertama. Berarti suami. Kenapa kok kita sampai menyimpulkan suami yang pertama bukan puasa sunnah? Karena menservis suami adalah wajib, adapun puasa tadi adalah sunnah. Apa dalilnya? Butuh dalil berarti. Daripada nanti dimarahin sama ibu, apa dalilnya? Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita. Berarti apa? Kalau dikatakan tidak halal, haram. Haram bagi wanita an tasuma wa zawjuha syahid. Tidak boleh bagi seorang wanita mengerjakan ibadah puasa sunnah kemudian suaminya ada. Beda kalau keluar kota, ada di rumah. Illa biizni, kecuali diizinkan sama suami. Ini dalil. Jadi kita harus cerdas. Terkadang ada orang mikir kalau ibadah itu menggunakan perasaan. Ya kan ibadah sunnah, maka cuma masa cuma ngurusin suami, kita batalkan ibadah puasa sunnah tadi. Ya, jadi sekarang banyak orang, maaf ya, ketika beribadah itu banyak mengandalkan perasaan, menggunakan perasaan. Tidak, kita beribadah itu menggunakan dalil, bukan menggunakan perasaan. Ya, contoh yang lain. Berarti berapa kita contohnya? Kita berbanyak contoh supaya nanti begitu pulang pengajian antum semuanya sudah bisa menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Contoh yang berikutnya. Ada orang masuk ke dalam masjid. Ada orang masuk ke dalam masjid. Lalu mengerjakan sholat dua rakaat. Entah itu sholat tahiyatul masjid atau sholat setelah wudhu. Begitu masuk mengerjakan sholat dua rakaat. Manakala sedang membaca surat Al-Fatihah, di rakaat yang pertama maka muadzinnya qomat. Muadzinnya qomat. Karena mungkin panjenengan punya masalah. Begitu lihat jenengan lagi sholat, gitu, qomati bae. Biar sholatnya enggak sempurna, tapi enggak lah insyaallah. Jadi ada orang masuk ke dalam masjid mengerjakan sholat dua rakaat, tatkala dia baru sampai bacaan surat Al-Fatihah, waladhalin amin, di rakaat yang pertama muadzinnya mengumandangkan qomat. Berarti pertanda apa? Pertanda salat berjamaah alias salat wajib akan ditegakkan. Mana yang didahulukan? Selesaikan salat sunnahnya atau kita batalkan untuk mengerjakan sholat wajib? Kenapa dibatalkan? Karena yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Berarti sholat wajib qala yang pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya qomatnya itu tatkala kita sudah selesai membaca suratan di rakaat yang kedua? Ada orang masuk ke dalam masjid kemudian di rakaat yang kedua setelah membaca qul huwallahu ahad selesai, muadzin qomat. Mana yang didahulukan? Salat sunnah atau salat wajib? Mana? Selesaikan atau batalkan? Para ulama menyebutkan ketika dalam kondisi yang semacam tadi berarti masih memungkinkan bagi kita untuk mengikuti salat berjamaah. Berarti kita lanjutkan, kita selesaikan. Nah, ini contoh-contoh yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus cerdas. Mana ibadah-ibadah yang harus segera kita pilih untuk menjadi yang pertama agar kita bisa mendapatkan pahala. Karena ada sebagian orang begitu dia sedang baca Quran menghayati betul ada suara adzan, maka dia tetap lanjutkan. Kemudian ya, argumen yang digunakan dalam perasaannya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Manusia yang terbaik itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Berarti kia orangnya sih ngalahna. Padahal ada ibadah yang lebih utama untuk dilakukan. Ah, sekarang apa dalil? Apa dalil dari kaidah yang dibikin oleh para ulama tadi? Para ulama ketika membuat sebuah kaidah itu bukan hasil daripada inovasi yang muncul dalam pikiran mereka. Namun para ulama ketika membuat sebuah kaidah, maka mereka itu hasil daripada analisa penelitian yang telah dilakukan dari sekian banyak dalil. Makanya orang kalau belajar kaidah, insya Allah ketika menjumpai masalah-masalah, baik masalah sederhana, masalah yang pelik sekalipun, akan mudah. Hanya penting bagi kita untuk belajar ilmu kaidah. Apa dalil yang menjelaskan kepada kita tentang adanya perkara yang harus kita prioritaskan? Dalilnya banyak, bisa dilihat dari ayat maupun dari hadis. Yang pertama saya akan sebutkan satu ayat dan satu hadis. Yang pertama adalah Nabi SAW atau Allah SWT berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dalam surat Zumar ayat 55. Allah SWT memerintahkan kepada kita, maka ikuti yang paling baik di antara yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Berarti kalau sudah bicara paling baik, berarti kan ada level yang berada di bawahnya. Kedepankan yang paling utama, utamakan yang paling prioritas. Ini dalil dari ayat. Bisa pula dilihat dalam surat Zumar, masih surat Zumar ayat 17-18. Banyak sebetulnya. Kemudian yang kedua dari hadis, Nabi SAW tatkala ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahaqqu bihusni suhbatihi, wahai Rasul, ketika kita bergaul, mana sih orang-orang yang harus kita perlakukan dengan lebih baik? Jadi kita ketika berinteraksi dengan orang kan ada teman kerja, ada tetangga, ada istri, ada orang tua, ada atasan, ada bawahan. Dari sekian banyak ini, wahai Rasul, mana yang harus kita perlakukan dengan servis yang lebih baik, yang terbaik? Kata Nabi SAW, qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru pada yang keempatnya beliau mengatakan thumma abuk, setelah itu siapa? Ayahmu. Berarti di sini ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, maka kedepankan yang yang utama. Kita kedepankan yang utama. Contoh seorang ulama yang bernama Haywa bin Syuraih. Haywa bin Syuraih, seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Beliau punya majelis pengajian yang dihadiri oleh banyak para penuntut ilmu. Suatu hari di tengah-tengah mengisi pengajian seperti ini, ibunya nongol di depan pintu masjid. Apa? Ibunya mengatakan, "Ya Haywa, alqi sya'ir lid-dajjaj." Hai Haywa, ini nama seorang ulama. Tolong beri makan ayam-ayam di rumah. Lagi ngapa? Lagi ngisi pengajian. Ibunya datang cuma nyuruh kon ngempani ayam. Kalau kita seperti apa nih? Wah, belum tentu kita langsung apa? Yang kodisir lah. Ya. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau langsung meninggalkan pengajian tersebut, kasih makan ayam yang ada di rumahnya, lalu balik lagi ke tempat pengajian meneruskan pelajaran. Dan beliau mengatakan, tadrisukum nafila wa ta'atu ummi wajib. Saya ngisi pengajian ini hukumnya sunnah, sedangkan mentaati ibu hukumnya wajib. Berarti apa? Engkau ya pertama, ya. Lalu sekarang bagaimana cara kita mendiagnosa amal ibadah yang ada di hadapan kita? Ibadah tadi kan banyak, ada wajib, ada sunnah, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mendiagnosa untuk kita bisa memilih mana yang lebih utama? Maka para ulama memberikan beberapa kaidah untuk memudahkan kepada kita untuk bisa memilih. Yang pertama, apabila kita perhatikan adanya dua kepentingan ibadah yang harus kita kerjakan dan harus kita utamakan salah satunya, itu ada dua kondisi. Yang pertama, mungkin untuk digabungkan. Jadi ini ada ibadah yang harus kita pilih salah satunya. Tapi kalau kita perhatikan, mungkin untuk digabungkan. Maka untuk kondisi yang seperti ini, kerjakan dua-duanya. Contohnya apa berarti? Tadi kan sudah kita berikan banyak contoh. Sekarang coba. Contohnya apa? Dua ibadah yang bertubrukan tapi masih bisa kita lakukan dua-duanya. Contohnya apa? Misalkan ada orang kemarin bernadar, kalau saya mendapatkan seperti ini atau kalau saya diberi kesembuhan, besok saya akan sholat dua rakaat. Berarti apa nih? Ketika dirinya diberi kesembuhan, berarti dia wajib apa? Menunaikan nadarnya, sholat. Berarti wajib kan menunaikan nadar?
1: Wajib.
0: Kemudian pada saat itu, tatkala baru ingat adalah waktu sholat duhur. Mana yang harus dikedepankan? Menunaikan sholat nadarnya atau sholat duhur? Masih bisa dilakukan dua-duanya. Sholat duhur dulu, nanti baru sholat nadar tadi. Contoh yang lain, contohnya apa? Wong mangkat ngaji, habis itu nanti kuliner kayak gitu apa gimana? Bisa seperti itu? Oh, panjenengan nanti bisa bikin contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua, tidak mungkin bisa kita gabungkan. Kalau tadi bisa memungkinkan bagi kita untuk gabungkan, kita lakukan dua-duanya. Tidak mungkin bisa digabungkan, karena kita memang harus dituntut memilih salah satunya. Bagaimana cara kita mendahulukan yang lebih utama? Maka dengan cara kita mendiagnosis

Contohnya, misalkan ada orang melakukan perjalanan jauh, bersamanya bekal air. Dan bekal air tersebut hanya cukup untuk perbekalan selama perjalanan. Dan dia butuh untuk wudu tatkala salat. Mana yang harus didahulukan? Apakah salat dengan menggunakan air wudu tadi? Menggunakan air tadi? Atau dia tetap mempertahankan air tersebut karena khawatir nanti kalau dihabiskan untuk wudu, apa? Jiwanya akan terancam. Mana yang didahulukan? Tetap banyune disimpan, gak persediaan minum, atau digunakan untuk wudu biar sholatnya menggunakan wudu tadi. Mana yang didahulukan? Tetap disimpan. Kenapa? Jiwanya lebih terancam. Berarti lebih wajib. Akad, ya, lebih wajib. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan wala taqtulu anfusakum. Kemudian Allah SWT juga menyebutkan kepada kita bolehnya kita makan bangkai tatkala dalam kondisi terdesak. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Orang yang kepepet dalam kondisi sangat darurat boleh untuk makan bangkai. Namun dengan dua catatan. Jangan berlebihan dan jangan disimpan. Berlebihan berarti okay, kayaknya bangkainya enak teman. Yang seharusnya cukup cuma dua suapan, kemudian karena rasanya enak ditambah. Kemudian karena ditambah, barangkali perjalanan kita masih jauh, kita buat bekal. Itu juga tidak boleh. Jadi orang mengukur sebuah perkara haram yang nantinya dibolehkan tatkala darurat, itu juga ada ukurannya. Makanya ada sebuah kaidah, daruratu tubihu mahdurat. Kemudian dalam kaidah berikutnya, al mahdurat tuqaddir bi qadariha. Jadi kebutuhan atau darurat yang kita, atau perkara haram yang kita lakukan, itu diukur dengan kebutuhan kita. Ini yang pertama, dahulukan yang lebih utama. Kemudian yang kedua, apabila bertuburukan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah, mana yang didahulukan? Jelas ibadah wajib. Contohnya apa? Tadi di depan ada seorang istri ibadah puasa sunnah dengan menservis suami, maka dahulukan yang wajib. Contoh yang lain tadi apa? Ketika ada orang ya dituntut antara mengerjakan ibadah sunnah dengan berbakti kepada orang tua, maka dahulukan berbakti kepada orang tua. Ya, contoh yang ini seringkali menjadi polemik. Ada orang masuk ke masjid pada hari Jumat. Ada orang masuk ke masjid pada hari Jumat. Begitu masuk, ternyata muadzin sedang adzan. Sedang adzan. Di sini dia punya dua ibadah. Pertama menjawab adzan, yang kedua sholat tahiyatul masjid. Mana yang harus dipilih? Dia nunggu muadzin selesai supaya bisa menjawab adzannya, atau dia langsung mengerjakan sholat sunnah dua rakaat? Mana? Menjawab adzan. Yang lain? Sholat sunnah dua rakaat. Berarti perbedaan pendapat ya di Masjid Agung. Yang pertama mengatakan jawab adzan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Apabila kita mendengar suara adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Perintah. Berarti dalilnya kuat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid, maka fala yajlis hatta yusallu.

dia rakaataini. Barang siapa ada orang masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Perintahnya kuat juga. Jadi pada-pada apa? Kuat. Ditubruk kenapa kemudian? Di sini perhatikan. Tatkala kita menjumpai kasus seperti tadi, maka dilihat ada maslahat di belakangnya. Yaitu kita harus ketahui bahwa setelah adzan selesai, berarti khatib akan segera menyampaikan khutbah. Sekarang saya tanya, mana atau hukumnya apa orang ketika sholat Jumat mendengarkan khutbah? Wajib, wajib ya. Ini sepakat atau khilaf? Sudah sepakat ya? Sepakat. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Menjawab adzan hukumnya? Hukumnya apa? Sunnah. Berarti mana yang didahulukan? Sholat sunnah atau menjawab adzan? Sholat sunnah. Karena begitu dia menyegerakan sholat sunnah, nanti bisa selesai dan duduk manis mendengarkan khutbah. Adapun kalau menjawab adzan, begitu adzan selesai kita sibuk sholat 2 rakaat. Berarti di sana ada ibadah besar yang menunggu di hadapan kita, yang harus kita kalahkan salah satunya. Sudah plong apa masih ganjel? Plong ya? Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila bertubrukan antara ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Kalau tadi kan wajib dengan sunnah, sekarang ini sunnah, yang satunya juga sunnah. Mana yang harus kita dahulukan? Mana? Antara sunnah dan sunnah. Mana yang didahulukan? Ada tiga cara untuk bisa mendahulukan. Yang pertama, dahulukan yang lebih ditekankan. Jadi kita tahu ibadah sunnah ini ditekankan. Yang satunya tidak begitu ditekankan. Contoh misalkan ada orang bangun sholat malam, lalu sebentar lagi akan adzan subuh. Mana yang didahulukan antara sholat witir dengan sholat mutlak? Jelas sholat witir. Jelas sholat witir. Ini yang pertama. Yang kedua, dahulukan yang bisa lebih memberikan efek kepada keimanan kita. Ini ibadah sunnah, yang satu ibadah sunnah. Namun dari dua ibadah sunnah ini, ada yang lebih bisa memberikan efek kepada keimanan kita. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang bisa lebih memberikan efek keimanan kepada kita. Contoh misalkan di hadapan kita ada dua ibadah sunnah. Yang pertama sholat, yang kedua baca Quran. Mana yang didahulukan? Kita perhatikan. Kalau kita bisa kerjakan dua-duanya, alhamdulillah. Kalau harus memilih salah satunya, maka perhatikan mana yang lebih memberikan efek keimanan kepada kita. Ini yang kedua. Yang terakhir, dahulukan yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Dahulukan yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Contoh ya, ada orang bingung mana yang dahulukan antara belajar ilmu agama dengan mengerjakan ibadah sholat. Ini sholat, yang satunya belajar ilmu agama. Mana yang dahulukan, sholat atau belajar? Belajar. Karena begitu kita belajar, manfaatnya akan bisa kita tularkan pada orang lain. Adapun sholat, manfaatnya untuk kita sendiri. Itu beberapa kiat agar kita bisa menjadikan engkau yang pertama. Ini kita belum berbicara dalam masalah perkara-perkara yang mafsadah. Artinya bagaimana kalau ini ada mafsadah, ada kerusakan, yang ini juga ada kerusakan. Mana yang harus kita dahulukan? Kita belum membicarakan masalah itu karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pertanyaan, shaf untuk sholat berjamaah. Shaf berjamaah, shaf pertama penuh. Kemudian shaf keduanya ada dua orang yang masbuk.
Satu orang yang masbuk salat di barisan atau saf kedua dan posisi paling ujung sebelah kanan, di sebelah sana. Sedangkan satu orang masbuk lainnya salat di barisan kedua dan posisi di bagian tengah di belakang imam pada barisan saf kedua. Bagaimana hukum menurut ilmu fikih salatnya? Mohon disertakan dalilnya. Ukurannya atau idealnya orang membuat shaf itu adalah di belakang imam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita liyalini ulinnu hammikum au kama qala. Ini dalilnya. Jadilah orang-orang yang paling paham tentang salat itu berada di belakang saya. Berarti di belakang imam. Jadi ketika ada seorang imam, maka yang lebih aula sebetulnya yang berdiri di belakangnya adalah orang yang paling paham tentang fikih salat, bacaan salat, hafalan Al-Qur'an, supaya nanti kalau terjadi kesalahan bisa segera mengingatkan. Ini sebagai dalil kalau kita membuat shaf baru mulai dari tengah. Mana yang lebih utama? Nganan atau ngiri? Para ulama menyebutkan mayaminis shaf aula. Yang bagian kanan itu lebih utama. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah atau malaikat bersolawat kepada mayaminis shaf, atau Allah bersolawat kepada orang-orang yang berada di barisan kanan. Namun bukan berarti nanti kalau kita bikin jamaah atau shaf salat berjamaah kanan kabeh, kirinya diplong. Karena tadi dengar apa? Yang paling utama adalah kanan, tidak. Jadi yang lebih utama itu kanan betul, namun dekatnya kita dengan imam juga utama. Jadi sekalipun kita berada di kiri, kalau dekat dengan imam, barisannya itu juga lebih utama. Jadi kalau mau ditanya, ini mana yang engkau yang pertama, yang mana nih? Kalau ada orang masbuk, kemudian ternyata di sebelah kanannya sudah di nomor ke-11, di sebelah kirinya baru nomor ke-4. Kita kejar kanan atau kita kejar kiri?

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Takbir dan tasbih dalam perjalanan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami apabila berjalan naik atau menanjak, maka membaca takbir.
2: Allahu Akbar.
1: Artinya, Allah Maha Besar. Dan apabila kami turun atau berjalan menurun, membaca tasbih.
2: Subhanallah.
1: Artinya, Maha Suci Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fathul Bari nomor 6/135.
3: Riwayat demi membendung riba. Kita tahu Islam mengharamkan riba. Selain mengancam pelakunya dengan seruan perang dari Allah SWT, di sisi lain ada penghargaan istimewa yang dijanjikan Islam bagi setiap upaya yang mampu menutup celah-celah timbulnya praktik riba. Dalam transaksi sosial seperti hutang piutang, Rasulullah SAW sangat menekankan agar pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu pelunasan dan meringankan bagi yang berhutang. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya, maka kelak Allah akan menaungi dia di bawah naungannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang kesulitan, maka dia mendapatkan pahala sedekah senilai yang dia hutangkan di setiap hari yang ia tangguhkan. Dengan janji pahala yang besar ini diharapkan kepada pemberi hutang agar lebih berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala daripada secuil keuntungan riba di atas kesusahan orang lain. Semoga Allah melepaskan masyarakat muslim kita dari gurita ribawi.
0: Soal jawab.
4: Ada pertanyaan, ya Ustaz, mohon dijelaskan mengenai madzilah tawilah.
5: Madzilah tawilah sama kedudukannya dengan madjais munfasil, ya. Asalnya dari madzilah qasirah, yakni huruf ha dhamir, ya, yang kedudukannya di antara dua huruf yang berharokat, ya. Ingat bahwa ha dhamir itu ada empat, ya, ada empat keadaan, ya, dan tiga keadaan tidak masuk pada huruf silah yang dimaksud, yaitu yang dipanjangkan dua harokat. Walaupun di sana ada pengecualian yang tentu, ya, panjang penjelasannya kalau dijelaskan semuanya. Dan yang kita maksudkan di sini yaitu ha dhamir yang kondisi atau keadaannya sebelum dan sudahnya adalah huruf-huruf berharokat, ya, maka disebut dia silah. Khusus apabila sesudah mad silah ini di hadapannya hamzah, maka sama dengan mad jais, yaitu mad tabi'i yang di hadapannya ada hamzah di lain kalimat, ya, maka, ya, ketika itulah mad tabi'i jadi mad jais. Ketika itulah silah qasirah menjadi silah tawilah. Nah, itu sama kedudukannya. Dibacanya pun boleh 4, boleh 5 harokat. Demikian, wallahu a'lam.
6: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Pada kesempatan yang lalu kita masih membahas hadis nomor 15 dari kitab Riyadu As-Salihin. Hadis yang menggambarkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat senang, memiliki sifat bahagia dan gembira melebihi kegembiraan seorang yang menemukan kembali tunggangannya setelah hilang. Kapan itu? Yakni ketika menerima taubatnya, taubat hambanya yang telah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala gembira dan sangat gembira, sangat senang menerima taubat hambanya yang telah melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari kita ini taubat. Ini faedah yang pertama, kemarin kita ambil, yakni kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Allah Subhanahu, yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat kita. Akan tetapi perlu diingat, kemarin saya sampaikan bahwa gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat kita bukan karena Allah butuh dengan taubat kita. Ini harus jadi catatan. Gembiranya Allah dengan taubat kita bukan karena Allah butuh dengan taubat kita. Allah tidak butuh dengan taubat kita. Allah tidak akan kekuasaannya berkurang dengan kemaksiatan kita. Dan tidak pula kekuasaannya bertambah dengan taubat kita. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna, tidak berkurang dengan maksiat kita dan tidak bertambah dengan taubat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada taubat kita. Terus kenapa Allah gembira dengan taubat kita? Jawabannya adalah karena Allah gembira untuk memberikan maaf pada hambanya. Allah senang memaafkan hambanya. Itu jawabannya. Allah senang karena dia bisa memaafkan hambanya. Karena salah satu sifat Allah adalah al-afwu, maha memberi maaf. Al-ghafur, maha memberi ampun. At-tawwab, maha menerima taubat. Jadi Allah gembira dengan taubat kita bukan karena butuh kepada taubat kita, tapi karena Allah memang memiliki sifat memaafkan, memiliki sifat memberikan taubat, memiliki sifat memberikan ampunan. Jadi sekali lagi, bukan karena butuh kita, butuh kepada kita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana yang telah kita pelajari bersama dalam surat Al-Ikhlas. Allahu As-Samad. Allah adalah zat yang bernama As-Samad. Apa artinya As-Samad? As-Samad sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, As-Samad itu artinya adalah alladhi yasmudu ilaihi jami'ul makhluqat fi qada'i hawaijihim wa yahtajuna ilaihi wa huwa la yahtaju ilaihim. As-Samad artinya adalah zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk, menjadi tempat bergantung seluruh makhluk, dan seluruh makhluk membutuhkan dia untuk menunaikan segala kebutuhan mereka. Itu Allah As-Samad. Kita mau bernafas, butuh Allah. Kita mau ngedipkan mata, butuh kepada Allah. Kita mau nelan ludah, butuh Allah. Kita mau bangun, butuh Allah. Kita mau ngantuk, ada yang ngantuk? Mau ngantuk pun butuh Allah. Kalau Allah tidak berikan rasa kantuk, melolor terus. Makanya ada penyakit yang disebut penyakit tidak bisa tidur. Apa itu namanya? Insomnia. Jadi gelebak. Kalau Allah gak memberikan ngantuk pada kita, gak bisa. Jadi kita ini butuh Allah. Satu sel darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita, itu kita butuh Allah. Kita bisa jalan, butuh Allah. Kita mau duduk, butuh Allah. Sebagian orang gak bisa duduk. Kita mau berdiri, butuh Allah. Sebagian orang gak bisa berdiri, karena Allah tidak izinkan. Alladzi yasmudu ilaihi jami'ul makhluqat fi qada'i hawa'ijihim wa hum yahtajuna ilaihi. Dialah Allah zat tempat bergantungnya seluruh makhluk dalam menunaikan kebutuhan mereka. Mereka sangat butuh kepada Allah. Wa huwa la yahtaju ilaihim. Sementara Allah tidak butuh kepada mereka sedikit pun. Sedikit pun tidak butuh kepada kita. Jangan bangga kita bisa taubat. Tidak perlu. Allah tidak butuh taubat kita. Kita yang butuh kepada taubat. Ini dalil yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada taubat kita. Dalil yang kedua adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang cukup panjang. Di antara potongan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku semuanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku dan tidak bisa memadharati aku sedikit pun. Kalian tidak bisa memberikan bahaya kepadaku, tidak bisa membahayakanku, dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Allah tidak butuh. Dan makhluknya tidak bisa. Makanya dalam lafaz berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, seandainya semua manusia dari awal sampai akhir, semuanya, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian semua wahai hamba-hambaku, baik itu dari kalangan manusia ataupun jin, semuanya dari awal sampai akhir. Manusia terawal adalah Nabi Adam, dan manusia terakhir adalah cucunya Nabi Adam. Semuanya berkumpul, dan jin yang pertama kali, mbah-mbahnya jin, sampai cucu-cucunya jin, semuanya ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa. Taruhlah mereka semua berhati seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Semua itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi kita ini tidak bisa bangga dengan ketakwaan kita, dengan amal soleh kita, dengan kebaikan kita. Justru kita butuh supaya amal soleh kita, taubat kita, semua diterima oleh Allah. Kita butuh. Jangan dibanggakan. Wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian itu mensucikan diri, merasa dirinya bagus, baik. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semuanya hatinya baik, kumpul sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, sejak mbah-mbahnya jin sampai yang terakhir, hatinya baik semuanya. Taruhlah seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak akan menambah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena kekuasaan Allah sudah sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berkata sebaliknya. Ya ibadi, wahai hamba-Ku semuanya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi ahadin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian semua wahai hamba-Ku dari awal sampai akhir, baik itu manusia ataupun jin, semuanya berhati buruk. Semuanya berhati buruk, tidak ada yang baik. Misal adalah

0: ampun. Dia itu adalah Allah Al-Tawwab, Maha memberi taubat. Dia Allah adalah Al-Afu, Maha memberi maaf. Dan Allah tidak butuh kepada taubat kita. Ini faedah yang nomor 2.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Ya Ustaz, dalam hukum mad wajib munfasil maksimal berapa harokat kita harus memanjangkannya, dan apakah jika kita azan dalam kalimat akbar huruf kafnya itu harus terdengar hamasnya ketika dibacakan azan?
5: Iya, membaca mad jaiz pada jalan syatibiyah 4 atau 5 harokat ya. Itu. Jadi kita baca 4 atau 5 harokat, tidak boleh lebih ya. Nah, apabila dia waqaf justru harus tidak boleh 4 dan 5 karena kembali kepada asalnya yaitu mad tabi'i ya. Kemudian tentang yang kedua yakni mad apa tadi? Yang kedua tentang
4: ketika azan,
5: Ustaz. Azan ya, ya. Tentang mad pada azan
4: huruf ya. Hamasnya akbar seperti ya. Itu.
5: Ya. Memang hamas itu apabila huruf hamasnya sukun maka ya bunyi hamasnya lebih kuat daripada ketika dia berharokat ya. Jadi kalau kita membaca ketika huruf itu sukun maka hamasnya lebih kuat. Artinya lebih kuat, lebih jelas nampaknya. Namun ketika dia tidak bersukun, dia berharokat, maka hamasnya adalah biasa saja. Ya, dia hamas tapi tidak sekuat ketika sukun. Ya, jadi boleh. Ya, itu merupakan sifat dari huruf kaf tersebut. Hanya saja jangan berlebihan. Sehingga salah mengeluarkannya bukan dari makhrajnya. Seperti ada yang memandangkan azan Allahu aj. Nah, ini aj. Nah, berarti bukan dari huruf kaf ya. Dari huruf c. Ya, huruf c enggak ada dalam dalam huruf hijaiyah ya. Nah, ini jelas keliru karena telah menyimpang dari makharijul huruf ya. Jadi tetap dia harus pada makhrajnya ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Bukan menjadi aj ya, menjadi c ya. Ini jelas ya lahnun jali ya, kesalahan yang fatal ketika membaca takbir ya. Demikian Allah alam.
4: Intinya mungkin yang menjadi muadzin ya itu harus benar-benar mempelajari kaidahnya saja.
5: Iya, mungkin suatu saat kita adakan kursus muadzin ya.
4: Iya, betul. Ya supaya benar-benar sesuai sunnah hingga iya. Setan itu lari saja.
5: Iya,
4: ya,
5: benar.
4: Mendengar azan. Yang seperti apa azan yang membuat setan lari itu? Ya, baik jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian.
2: Mutiara nasihat. Nasihat. Nasihat.
6: Ya, semangat untuk berbagi. Ini adalah salah satu akhlak yang sangat mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Yaitu dia mau berbagi sebahagian dari harta ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yaitu dalam bentuk pemberian ataupun sedekah atau apapun yang dapat dia bagikan kepada orang lain. Kemurahan hati ini adalah salah satu tanda bahwa seorang itu memiliki kesadaran sosial bahwa dia selaku hamba Allah tidak bisa hidup sendiri. Dia berada di tengah-tengah manusia, dia berinteraksi dengan manusia, siapapun mereka. Ada yang

0: Muslim, ada yang non-Muslim. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya tentunya kita seorang Muslim, ya akan menjadi sorotan, ya akan menjadi sorotan pandangan masyarakat, ya atas Islam yang kita anut atau Islam yang kita bawa. Seorang Muslim hendaknya bisa menjadi contoh dan teladan di lingkungannya dalam hal berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, telah memberikan contoh, ya, dan memberikan anjuran, dorongan kepada kita semua untuk memperhatikan hak-hak yang orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min, ya, man yashba wajaruhu." Ya, tidaklah seorang Muslim itu orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan, ya, di sampingnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, seorang Muslim harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Walaupun sekarang ini berkembang di tengah-tengah manusia gaya hidup yang individualisme, ya, yang individualistis, mementingkan dan hanya mengurus peduli dengan diri sendiri, yang sebenarnya gaya hidup dan pola hidup seperti itu bukanlah gaya hidup dan pola hidup yang Islami, ya. Seorang itu hendaknya memiliki kepekaan sosial, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetangga-tetangga kita itu punya hak. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu punya hak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-jaril junub wa sahibu bil jam. Para ulama menafsirkan bahwa itu adalah para tetangga, orang-orang yang berhampiran hidupnya dengan kita. Terlepas apa latar belakang mereka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui juga bertetangga dengan orang-orang non-muslim, namun beliau dapat bermuamalah dengan baik kepada mereka. Ya, beliau memberikan contoh yang agung kepada kita bagaimana bermuamalah kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita-wanita muslimat, "Ya nisa al-muslimat, la tahqironna jaratun li jaratiha." Wahai wanita-wanita muslimah, ya, para wanita, ibu-ibu rumah tangga, kaum muslimah, janganlah salah seorang dari kamu, janganlah kamu meremehkan pemberian kepada tetangga-tetanggamu. Walau firsinasyat, walaupun yang dibagikan kepada tetangga itu adalah kikil kambing atau kuku kambing, yaitu bukan dagingnya, bukan suatu yang mungkin berharga, suatu yang dipandang mungkin murah atau tidak seberapa, namun janganlah dia memandang remeh pemberian itu kepada tetangganya, yaitu janganlah hal itu menahan dia untuk berbagi kepada sesama. Nah, ini untuk menumbuhkan pada diri mereka, khususnya para wanita-wanita muslimah, untuk dapat berbagi kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar mereka. Maka sikap hidup yang eksklusif, menutup diri dan tidak mau berinteraksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar, bukanlah satu gaya hidup ataupun pola hidup yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum." Muslim yang mau berinteraksi, mau berbaur, bermuamalah dengan manusia itu lebih baik, dan sabar, ya, atas gangguan-gangguan mereka itu lebih baik, ya, daripada Muslim yang tidak mau berbaur, hidup secara eksklusif dan tidak sabar terhadap gangguan-gangguan manusia. Nah, itu adalah tugas kita, ya, dan salah satu kita katakan fitrah yang memang sudah ada dalam diri manusia, bahwa mereka pasti merasa tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Maka semangat berbagi ini harus kita tumbuhkan di dalam diri kita dan kita latih pada anak-anak kita. Janganlah kita menyontohkan kepada mereka sikap hidup yang eksklusif, seolah-olah tidak perlu kepada tetangga dan tidak perlu tahu terhadap apa dan bagaimana situasi dan kondisi yang ada pada tetangga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Tentunya peran tetangga ini sangat besar, ya, apalagi pada saat-saat kita memerlukan pertolongan, bantuan, ya, seorang itu pasti akan memerlukan tetangganya pada saat-saat yang dia sangat membutuhkan pertolongan dengan segera. Ya, tidak mungkin dalam waktu cepat karib kerabatnya, ayah ibunya dapat hadir di situ. Maka orang yang pertama tiba di tempatnya adalah tetangga-tetangganya. Maka Nabi SAW menekankan pentingnya untuk memperhatikan hak-hak tetangga dan mau berbagi dengan mereka. Hingga Nabi mengatakan, ya, malaikat Jibril senantiasa memberpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, bermuamalah dengan baik kepada mereka. Hingga aku khawatir, ya, malaikat Jibril akan memberikan hak waris untuk mereka. Begitu besarnya hak tetangga yang harus kita tunaikan, kewajiban-kewajiban kita di dalam berinteraksi sosial, bermuamalah kepada manusia. Apalagi orang-orang ataupun sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di kompleks perumahan, ya, kadang-kadang situasi dan kondisi sikon mengarahkan mereka untuk hidup eksklusif dan tidak peduli dengan kanan kiri, ya, seperti yang kita lihat pada banyak manusia hari ini. Mereka tidak peduli dengan tetangga dan tidak mau tahu siapa tetangga yang ada di sekitar mereka. Kadang-kadang dia tidak kenal dengan tetangganya dan tetangganya pun tidak mengetahui siapa dia. Ya, nah, ini adalah suatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan fitrah manusia. Ya, tidak sejalan dengan fitrah manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang akan berbaur satu sama lainnya. Para jemaah, para hadirin dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat berbagi ini harus kita munculkan di dalam diri kita. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita dalam suatu hadis, "Idza tabaghta fa'akthir maraqan." Jika kalian memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian bagilah kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara yang ma'ruf, yaitu berbagi sesuatu yang dapat kita bagikan kepada mereka. Nah, ini adalah suatu akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam coba tumbuhkan di dalam diri setiap muslim, ya, yaitu semangat untuk berbagi. Kita tahu bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak orang yang, ya, patut kita keluarkan dan wajib kita keluarkan di situ, ya, salah satunya dalam bentuk yang wajib yaitu zakat, dan ada pula dalam bentuk yang sunnah dianjurkan yaitu sedekah, infak dan sejenisnya, hadiah, ya, ya, sedekah-sedekah sunnah yang dianjurkan di dalam agama kita.
1: Surah Al-A'raf ayat 48 sampai 53.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati.

0: pun, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون.
0: Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 808. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam Al-Quna, Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah, dan Abu Ahmad Al-Hakim dalam Al-Quna juga, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Jubairah secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bu'ithu fi nasamis sa'ah, aku diutus oleh Allah ya pada angin hari kiamat. Maksudnya diutusnya Rasulullah SAW itu sudah dekat dengan hari kiamat. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW sabda, Bu'ithu ana wassa'ah kahatain. Ya, aku diutus oleh Allah dalam keadaan masa aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Lalu Rasulullah SAW ya, menunjukkan telunjuk dan tengahnya lalu dilebarkan. Seperti ini akhul Islam. Ini menunjukkan ya akhul Islam, hadis ini kata Syekh Al-Bani sanadnya sahih, perawinya semuanya thiqat. Hadis ini menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda hari kiamat. Karena tanda hari kiamat itu sebagaimana pernah kita jelaskan ada dua macam. Yang pertama tanda hari kiamat kecil. Yang kedua tanda hari kiamat apa? Besar. Dan tanda hari kiamat kecil dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang kedua tanda hari kiamat yang telah terjadi dan akan terus terjadi. Yang ketiga yaitu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Nah, yang pertama itu yang telah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, diantaranya itu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini akhi umat yang berada di akhir zaman, akhi. Bayangkan ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan hari kiamat itu tinggal segini. Padahal Rasulullah berbicara itu 1400 tahun yang lalu loh. Gimana kita sekarang? Kita ini mungkin segini, Pak. Dan sebentar lagi Pak. Ya, karena kita melihat tanda-tanda hari kiamat kecil, subhanallah, yang luar biasa kita lihat dengan mata kepala terjadi kebanyakan. Maka dari itulah setiap kita untuk berpikir apa yang kita persiapkan menuju ya kehidupan akhirat nanti. Dalam kitab An-Nihayah, bahwa yang dimaksud dengan nasam yaitu nasim awwala hububir rih adh-dha'ifah. Nasim itu artinya ya angin yang bersepoi dengan lembut. Itu nasim ya. Taib hadis

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Dan yang paling bagus sikap kita adalah terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhud

0: Soal jawab.
1: Ya Ustaz, mengapa kebanyakan manusia ketika dibacakan hadis tentang sholat, haji, puasa, dan muamalah yang lainnya, rata-rata mereka tidak menolaknya, bahkan menerimanya dengan senang hati. Nah, ketika dibacakan hadis-hadis mengenai taat kepada waliul amr, rata-rata dan kebanyakan orang, kaum muslimin, itu menolaknya. Apa sebabnya, Ustaz?
2: Iya, sebabnya karena ya adanya perbedaan persepsi. Adanya persepsi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu waliul amr yang menjalankan kitabullah dan sunnah rasulnya. Iya. Dan itu pun juga dibela oleh sebagian da'i-da'i. Adapun waliul amr yang ada sekarang, kata mereka, mereka tidak menjalankan kitabullah dan sunnah rasulnya. Jadi menurut mereka, hadis itu hanya khusus untuk waliul amr yang menjalankan perintah-perintah atau kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, inilah ya yang harus kita luruskan, bahwa yang pertama ya kita harus kumpulkan semua riwayat-riwayat, jangan sebagian riwayat tanpa riwayat yang lain. Yang harus kita pahami pertama, bahwa waliul amr yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebutlah seorang muslim, baik ia ya berhukum dan hukum selain Allah ataupun tidak, ataupun berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selama tidak sampai kepada derajat kekafiran. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang sangat tegas yang menunjukkan ya akan adanya pemimpin-pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah. Di antaranya riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, saya kunu ba'di a'imma, akan ada setelahku pemimpin-pemimpin, imam-imam, yastannuna biwari sunnati wa yahtaduna biwari haji, yang mereka mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Apabila mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, tentu sunnah buatan manusia. Apabila mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, tentu petunjuk buatan manusia. Ya, Rasulullah mengatakan akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Wasayakumu fihim rijal kulubum kulubu syayatin fi juthmanil ins, dan akan ada nanti ya pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin seperti itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, isma wa ati, tetaplah mendengar dan taat. Ya, wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan diambil hartamu. Tambahan ini yang diperselisihkan oleh sebagian orang di zaman ini dan ulama di zaman dahulu, apakah tambahan ini termasuk sahih atau tidak. Yang rajih adalah itu tambahan yang sahih, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Di sini Rasulullah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk dengan petunjuk selain Rasulullah, mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah. Tapi kita tetap disuruh untuk taat. Artinya taat dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat. Adapun kalau memerintahkan kepada maksiat, kita sepakat tidak boleh kita taat. Maka selama dia seorang muslim harus kita taati. Adapun kalau dia bukan muslim alias non-muslim, maka melihat kekuatan dan kemampuan kita apa? Kalau kita lemah, kita tetap menaatinya dalam perkara yang tidak sesuai, yang sejalan dengan syariat, tidak bertabrakan dengan syariat. Tapi ketaatan kepada dia bukan diyanah, bukan karena agama, tapi karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Nah, inilah ya, karena ada persepsi sebagian dai yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang menyuruh kita taat kepada pemimpin itu katanya khusus kalau hadis pemimpin tersebut berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Iya. Dan mereka tidak sadar bahwa perkataan mereka harus berhukum dan hukum Allah dan Rasulnya. Iya. Maka kita katakan, masya Allah, semenjak kapan ya terjadi perubahan di dalam masalah berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dalam dunia Islam ini, Pak? Bukankah khilafah ala minhajin nubuwah berakhir ya sampai pemerintahan ya apa namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Setelah itu berubah menjadi kerajaan. Bukankah raja-raja setelah itu banyak yang kemudian punya akidah yang sesat, bahkan kufur, seperti Khalifah Ma'mun? Apakah mereka mengira bahwa berhukum dan hukum hukum Allah itu hanya sebatas rajam, hanya sebatas ya potong tangan, kisos? Tidak. Tapi juga harus dalam masalah akidah dan yang lainnya. Di zaman Imam Ahmad ada Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, yang keyakinannya kufur, mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan menyiksa para ulama, membunuhi para ulama yang tidak setuju dengan pendapatnya. Iya. Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad belum mengkafirkan karena mereka, karena banyak syubhat yang ada di kepala mereka. Dan Imam Ahmad pun termasuk yang disiksa selama 2 tahun lamanya. Tapi ternyata Imam Ahmad sabar dan sabar. Ya. Lihat para ulama di zaman itu tidak ada yang memahami, oh Khalifah Ma'mun itu keyakinannya sesat, kufur, tidak masuk dalam ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk menaati pemimpin. Ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Ada lagi dai yang mengatakan, tapi pemimpin kita ini sudah membabat syariat. Yang dimaksud hadis itu adalah kalau ia tidak berhukum dan hukum Allah dalam suatu kejadian tertentu saja. Kita katakan ini adalah ya pendapat yang tidak ada satupun pendahulu para ulama sebelum kita. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, waktu itu siapa pengusaha penguasanya? Khalifah Ma'mun. Dia berhukum dan hukum apa? Hukum Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah sudah sangat sesat sekali. Ya, mereka punya keyakinan bahwa akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Jadi setiap Al-Quran, setiap hadis yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak. Iya. Ini jelaskan undang-undang yang sangat ya kufur sekali. Itu ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad ketika diajak untuk apa namanya memberontak, beliau menolak. Beliau menyuruh tetap untuk sabar. Dan ternyata kesabaran memberikan hasil. Alhamdulillah. Iya. Karena Allah berfirman, Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya tentunya, akhul Islam, di zaman sekarang kesabaran bukan berarti kita diam. Kita berusaha untuk terus berdakwah, memperbaiki umat. Kita terus berusaha.

0: apa namanya, kalah oleh rasa benci kita, kalah oleh rasa kesal kita, kalah oleh rasa ya ketidaksukaan kita, akhirnya mengalahkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa para ulama. Ya, segala sesuatu harus kita lihat dengan dalil. Wallahu a'lam. Nah.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
2: Kita lanjutkan masih surat Nuh. Ikhwata Islam azakumullahu iyyakum. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku terang-terangan dengan suara keras aku dakwai mereka. Wa asrartu lahum israra, dan aku pun lakukan dengan cara sir, rahasia. Artinya terkadang terang-terangan, terkadang rahasia.

Sia. Fanawwa'a alaihim ad-da'wah. Kata Ibnu Katsir, di sini Nabi Nuh dalam berdakwah tidak hanya dalam satu bentuk terang-terangan, enggak, terkadang terang-terangan, terkadang sir. Iya. Litakuna anja fihim, supaya dakwah itu lebih diterima oleh mereka. Berarti seorang dai itu jangan kaku dalam berdakwah, Pak. Pokoknya dakwah harus begini terus, enggak bisa. Kita harus melihat mana yang paling maslahat untuk mereka. Kita harus melihat, ya, dalam cara berdakwah itu tanwi, tanwi itu dengan berbagai macam bentuk selama itu tidak bertabrakan dengan syariat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di sini tanwi, ya, bermacam-macam bentuk dakwahnya, terkadang terang-terangan, terkadang isror, ya, sir, begitu. Apalagi, Pak, kita dalam berdakwah itu harus bisa membedakan audien. Kalau audien kita orang awam, Mas, gitu ya, yang mungkin SD aja enggak pernah sekolah gitu, tapi dakwahi mereka seperti ngedakwahi antum-antumnya udah para penuntut ilmu, enggak bakal diterima, Pak. Gaya bahasanya harus sesuai dengan mereka. Iya. Mendakwahi yang kita dakwahi ini ternyata orang-orang yang punya ilmu, beda lagi. Makanya Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendakwahi suatu kaum ahli kitab. Artinya audien kamu ini beda ini. Mereka ahli kitab. Mereka punya ilmu. Iya. Subhanallah. Maka dari itulah, ya akhal Islam azakumullah, seorang da'i hendaknya berusaha untuk melihat mana yang paling maslahat untuk audien. Iya, dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu staghfiru rabbakum. Lalu kemudian, ya, setelah Nabi Nuh menyebutkan tentang bentuk-bentuk dakwah beliau, maka Nabi Nuh pun kemudian menyuruh mereka istighfar. Ini menunjukkan, Pak, dakwah itu terkadang tarhib wa targib. Targib wa tarhib. Targib itu artinya apa? Targib itu memberikan motivasi. Tarhib itu artinya apa? Memberikan ancaman. Iya. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Rabb kalian, dia itu Maha Pengampun. Lihat, ini namanya apa? Targib. Allah itu Maha Pengampun, hai kaumku, kalian jangan merasa putus asa dari ampunan Allah. Maka minta ampun kalian kepada Allah. Jadikan mereka itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Seorang da'i jangan sampai menjadikan mad'u-nya itu, audien itu, jadi berputus asa dari rahmat Allah. Terkadang seorang da'i karena sudah kesalnya, ya, marah-marah dan mengatakan, Allah, kalian itu sudah tidak bermanfaat lagi dakwah. Wah, ya. Kalian ini kayaknya bakal masuk neraka semua. Waduh, ngeri benar. Jangan sampai, akhi, ya. Makanya seorang dai itu jangan sampai menjadikan audien itu berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka semangat mau minta ampun kepada Allah. Berikan kepada mereka motivasi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling marah kalau ada sahabat yang membuat orang lain lari dari dakwah. Lihat, ya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inilah ata'akhar an salatil fajri mimma yutilu bina fulan. Hei Rasulullah, aku ini selalu terlambat dari salat subuh gara-gara imamnya panjang banget, hei Rasulullah. Kata Ibnu Umar, fama ra'aitu Rasulullah SAW yagdob. Belum pernah aku melihat Rasulullah marah seperti pada hari itu.
Lalu Rasulullah SAW naik mimbar dan berkata, inna minkum munafirin, di antara kalian ada yang membuat orang lain lari, kata Rasulullah. Jangan akhi, jangan kita membuat orang lain lari dengan sikap kita yang arogan, sikap kita yang saklek dan kaku. Jangan. Kita ini terkadang, afwan ya, semakin lama ngaji, semakin pedes ucapan kita gitu loh. Semakin galak pandangan mata kita, Pak. Jadinya antum ini ngaji tuh kayak makan sambel. Tambah banyak, tambah pedes gitu kan. Jangan begitu, Bro. Antum semakin lama ngaji, semakin besar kasih sayangnya. Ya terkadang ya, ketika melihat baru ngelihat ada orang baru ngaji gitu kan, kebetulan jenggotnya enggak ada dan yang lainnya diplototin tuh. Ya, dipandangin dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah, seperti ini enggak bagus ya, akhi. Ini sama saja membuat orang lari dari dakwah. Yang kita inginkan dia betah gitu dalam dakwah ini. Ya, dengan akhlak kita, dengan senyum kita. Ya. Ingat, Allah berikan kita hidayah. Dahulu kita sama dengan dia. Kemudian Allah berikan kita hidayah. Sekarang kita berpikir bagaimana dia supaya dapat hidayah juga. Itu yang kita pikirkan ya akhwat Islam. Ya. Makanya para nabi itu semuanya sifatnya begitu. Ya, sangat besar pengharapan supaya kaumnya dapat hidayah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi, yang sangat mengharapkan ya manusia itu dapat hidayah. Makanya Allah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Harisan alaikum. Begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian. Iya.

0: Co ale cewek?
1: Ustaz, badan Nabi Adam seperti apa besarnya? Ya, ya disebut dalam hadis yaitu 60 hasta. Situna ziraan, 60 hasta. Kalau satu hasta segini, berarti kira-kira Nabi Adam tingginya 30 meter. Kira-kira 30 meter. Dan disebutkan bahwasanya penghuni surga seluruhnya tingginya seperti Nabi Adam. Jadi antum yang pendek-pendek jangan sedih ya. Kalau masuk surga, insya Allah tingginya seperti Nabi Adam. Muda terus, gagah seperti nenek moyang kalian, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam.
2: Tahukah Anda?
3: Nazar, ada yang mengatakan hukum nazar asalnya makruh. Nazar yang makruh artinya nazar yang berharap. Adapun nazar dengan tiba-tiba, misalnya saya akan menyumbangkan 100 juta untuk pondok saya. Demi Allah saya akan menyumbangkan. Ini nazar yang tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Beda kalau dia mengatakan kalau saya sembuh maka saya akan begini. Kalau saya berhasil maka saya akan begini. Maka ini nazar yang makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yustakhraju minal bakhil." Hanya keluar dari orang yang bakhil. Dia hanya mau bersedekah kalau dapat untung. Bersedekah kalau sehat. Kalau tidak sehat tidak jadi bersedekah. Ini orang yang pelit. Tetapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, maka wajib dia tunaikan yufuna bin nazar. Maka mereka harus menunaikan nazar-nazar tersebut. Dan ini tidak, penunaian nazar tersebut berpahala. Penunaian nazar tersebut berpahala. Seperti ada orang yang bernazar, kalau saya berdagang dan untung, maka untungnya saya gunakan untuk umrah, dan untungnya saya bagi-bagikan kepada pondok. Maka ini kalau dia lakukan, maka perbuatan yang mulia. Perbuatan yang mulia. Tapi lain kali tidak perlu mensyaratkan kalau saya untung. Ya, insya Allah saya akan berusaha menyumbangkannya. Insya Allah.
2: Surah Al-A'raf ayat 54 sampai 58.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
6: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
5: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
6: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
5: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: Mutiara Belajar.

0: Para pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Adapun mengenai apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW, insyaAllah pada hari ini kita akan membahas dua. Ya, kita akan membahas dua di antara bacaan-bacaan rukuk Nabi SAW. Adapun yang ketiga sampai yang ketujuh, insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bacaan yang pertama yang dibaca oleh Nabi SAW ketika ruku, yang pertama adalah beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini salah satu bacaan ruku Nabi SAW. Subhana Rabbiyal Azim. Saya yakin para pendengar, para pemirsa sudah menghafalkan dan sudah hafal bacaan ini. Subhana Rabbiyal Azim, yang terjemahannya Maha Suci Robku yang Maha Agung. Ya, Maha Suci Robku yang Maha Agung. Bacaan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ya, di dalam Sahih Muslim disebutkan itu. Berapa kali kita membacanya? Di dalam beberapa riwayat yang mungkin di beberapa jalurnya ada sanadnya yang lemah, akan tetapi dengan kumpulan riwayat-riwayat tersebut, maka insya Allah minimal ya, minimal hasan atau sahih, disebutkan bahwa bacaannya membaca sebanyak 3 kali. Bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Afkar, wa adnal kamali minhu 3 tasbihatin. Batas kesempurnaan minimal, kata beliau, adalah membaca kalimat tadi Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Kemudian kata beliau, walau iqtasara ala marratin kana fa'ilan di asli tasbih. Seandainya seorang membaca cuma sekali saja, ya. Seandainya seorang cuma membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali saja, maka dia sudah melakukan pokok dari tasbih itu. Artinya dia sudah menjalankan perintah Allah. Karena Allah kan sudah mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Allah sudah menyuruh kita untuk bertasbih dan kita sudah bertasbih. Ketika orang mengatakan subhana rabbil azim walaupun cuma sekali, dia sudah menjalankan perintah Allah, pokoknya. Allah kan pokoknya mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah ya, dengan mensucikan Allah yang Maha Agung. Kita sudah membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, berarti itu sebenarnya sudah menjalankan. Akan tetapi lebih sempurna lagi kalau kita tambahkan sampai 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi lebih sempurna dibaca 3 kali. Dalam beberapa riwayat, antara lain di dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, disebutkan bahwa Nabi SAW, atau bisa dipahami dari hadis itu, bahwa Nabi SAW kadang-kadang beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim itu lebih dari 3 kali. Diceritakan saat beliau sholat malam. Saat beliau sholat malam. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal itu? Karena di dalam hadis ini diceritakan oleh Hudzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat malam, panjangnya rukuk beliau itu sepadan dengan panjangnya beliau berdiri. Ini kata Hudzaifah. Kata Hudzaifah bahwa beliau pernah, Hudzaifah pernah melihat Nabi sallallahu, menyaksikan Nabi SAW sholat malam, kemudian sama beliau diukur lamanya rukuknya, panjangnya rukuk beliau. Ternyata lamanya rukuk beliau itu sepadan, mirip dengan lamanya beliau berdiri. Padahal kata Hudzaifah, saat itu Nabi SAW ketika berdiri, suratan yang dibaca adalah suratan yang panjang-panjang. Apa itu? Beliau membaca di situ surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran. Bisa para pemirsa dan pendengar bayangkan ya, surat Al-Baqarah itu 2,5 juz ya. Kalau misalnya 1 juz itu katakanlah 10 lembar atau 20 halaman, berarti 2,5 juz itu adalah 50 ya, 50 halaman. Coba siapa di antara kita yang kuat atau pernah ya salat malam suratannya surat Al-Baqarah. Oh, ada Ustaz di kampung ana pas tarawih itu bacanya surat Al-Baqarah. Oh iya, Masya Allah. Gak kabur itu jamaahnya? Enggak. Gimana itu bacanya? Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Oh, itu mah ayat yang pertama aja. Enggak, ini semuanya ya. Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Enggak cukup, ditambah lagi sama Nabi SAW. Beliau baca surat Ali Imran. Selesai surat Ali Imran, tambah lagi surat An-Nisa. Baru beliau ruku. Kan bisa dibayangkan gimana panjangnya beliau berdiri itu. Makanya wajar seandainya Nabi SAW salat malam itu sampai kakinya bengkak. Ya. Hatta tatafattara qadamahu. Sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini semua? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini semuanya padahal dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi kamu lakukan ini semua? Maka Nabi SAW pun mengatakan, afala akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak pantas? Apakah tidak elok seandainya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi SAW ingin mengungkapkan rasa syukurnya atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada beliau. Dosa udah diampuni itu kan karunia dari Allah. Nabi SAW ingin mengungkapkan rasa syukurnya. Saya ingin bersyukur sama Allah. Sudah diampuni dosa-dosa saya, sudah dijamin masuk surga. Saya pengen mengungkapkan rasa syukur saya dengan sholat saya yang panjang ini. Allahu Akbar. Itulah hamba yang tahu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi SAW berdiri panjangnya itu seperti itu. Setelah diukur panjangnya berdiri Nabi SAW oleh Hudzaifah, kemudian diukur rukuknya. Kan setelah berdiri kan rukuk kan? Ternyata lamanya rukuk Nabi SAW itu seperti lamanya berdiri beliau. Allahu Akbar, bisa Anda bayangkan. Rukuknya saja, berdirinya saja sepanjang Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Rukuknya kayak gitu juga panjangnya. Berarti kan panjang banget. Kalau kita cuma membaca dalam rukuk yang sepanjang itu, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, habis dong. Bengong kita nanti. Karena panjang banget. Makanya dari sini kemudian sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa di durasi rukuk yang panjang itu kemungkinan besar Nabi SAW mengulang-ulang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sampai berapa kali? Ya silakan. Nah, ada orang baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Anda duduk di samping dia, Anda baca Subhana Rabbiyal Azim, terus Anda ulang-ulang sampai orang itu selesai membaca 3 surat panjang ini. Berapa kali? Entah berapa kali. Jadi kadang-kadang Nabi SAW, kata sebagian ulama, kadang-kadang beliau menambah lebih dari 3. Dan ini boleh. Makanya Imam Nawawi tadi mengatakan adnal kamali minhu thalas. Ya. Batasan sempurna yang paling minim. Berarti kan ini enggak maksimal, belum bukan maksimal, batasan sempurna yang maksimal bukan. Kata Imam Nawawi batasan kesempurnaan yang paling minim itu 3 kali. Ya. Jadi kalau 3 kali itu ya sudah masuk sempurna, tapi sempurna yang limit paling bawah gitu loh. Nah ini sudah dikasih limit paling bawah, minta di korting pula, kurangi jadi 1, ya enggak apa-apalah mending. Ini kadang-kadang baca subhana rabbiyal azim sekali aja enggak cukup. Allahu musta'an. Hanya kepada Allah kita mengadu. Ya, sebagaimana yang sering kita jumpai di bulan Ramadan, para imam-imam yang mereka melakukan perlombaan cepat-cepatan sholat terawih, mana yang paling cepat itulah yang paling laris. Jangankan membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, membaca sekali aja kadang-kadang gak cukup. Makmumnya itu baru membaca sub, baru sub udah sami'allahu liman hamidah. Nah yang seperti ini gimana mau sah sholatnya? Maka perhatikan baik-baik. Ini adalah bacaannya.
1: Sholat lahir batin.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
1: edisi Selasa 15 Safar 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Bagi Hasil.
0: Ya Sobat Qur'ani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, tema yang ingin diangkat oleh teman-teman penyelenggara tentang bagi hasil. Bagi hasil berarti ada hasil dibagi. Kalau tidak ada hasil, bagi juga. Itu bukan bagi hasil. Tidak ada hasil, apa yang mau dibagi? Baik. Bagi hasil itu banyak bentuknya. Bisa jadi seorang menyerahkan harta. Anggap ini sebuah produk baru. Saya katakan kepada Anda, ini ya, jual untuk Anda 10%. Risiko saya yang menanggung semuanya, kecuali ada kelalaian. Ini tidak boleh terkena panas, ya, tidak boleh terpapar langsung sinar matahari, umpamanya. Maka kalau rusak karena terpapar sinar matahari, Anda yang menanggung. Tapi Anda simpan di tetap yang gelap, dan ketika pasarkan pun aman dari sinar matahari. Aman dari sinar matahari tapi tidak aman dari maling. Diambil oleh maling, Anda tidak menanggung. Ya. Ketika terjual saya katakan untuk Anda 10%, harganya 100.000, boleh lebih dikit, boleh kurang dikit, enggak ada masalah. Ambang batas 5% atas, 5% bawah. Artinya 105 maksimal, 95 minimal. Apapun terjual nanti dihitung. Terjual 100 unit kali rata-rata 100.000, berarti dapat uang 10 juta. Ya, ambil Anda 10%, 1 juta, saya 9 juta. Ini juga bagi hasil. Anda juga bentuk bagi hasil itu, saya serahkan ke Anda lahan tanah. Kalau tadi produk dijualkan, saya katakan ini lahan, saya punya lahan, ya, lahannya tidak banyak, seluas umpamanya 3 hektar. Silahkan engkau garap, ya, mau ditanamin palawija silahkan, mau ditanamin tanaman tua boleh. Berapa hasilnya untuk saya 60%, kamu 40%. Ya, digarapnya dengan modal 100 juta tanam palawija. Panen selama 1 tahun itu dapat 500 juta. Berarti dari penjualan 500 juta untuk pemilik lahan 60% kali 500 juta berapa? 300 juta kan ya. Untuk dia 200 juta. Untung dia 100 juta, yang punya lahan dapat 300 juta. Jelas? Ini juga bagi hasil. Banyak akad bagi hasil itu. Karena memang Allah mentakdirkan kita hidup di bumi ini tidak sendiri. Jarang-jarang orang yang buat produk sendiri, nanam sendiri dari awal di atas lahan sendiri. Setelah menjadi hasil bumi, dia olah sendiri jadi produk sendiri. Dia jualkan sendiri. Ada orang seperti itu? Ada. Tapi mungkin di muka bumi tidak sampai 1 per 1000. Umumnya tidak. Karena Allah menciptakan kita membutuhkan sebahagian kepada sebahagian yang lain. Maka bentuk akadnya banyak. Bagi hasil Anda ingin apa? Ya. Kalau Anda punya keahlian, kemampuan berdagang, ya, tapi modal tidak ada, juga bisa bentuknya bagi hasil. Anda cari pemilik modal. Berarti kalau modal itu barang atau uang? Uang. Barang tidak boleh. Uang dan barang. Tadi uang atau barang? Uang. Barang tidak boleh. Harus uang. Atau barang tapi disepakati dengan nilai uang. Karena bila yang diserahkan barang, ya, nanti akan terjadi ketidakadilan yang dinamakan dengan ketidakjelasan atau gharar. Bila seseorang punya domba jantan satu, betina satu, atau jantan satu, betina 4-5 ekor, diserahkan ke Anda. Setelah tolong kamu gembalakan, ya, kamu gembalakan. Bagi hasilnya nanti. Ternyata setelah 1 tahun dia gembalakan, itu yang betina tak hamil-hamil. Berarti ada hasil kah? Hah? Kan masih tetap 5, belum jadi 6. Apa yang mau dibagi? Maka karena itu tidak boleh. Padahal hasilnya ada. Apa hasilnya? Bertambah beratnya. Ya, bertambah beratnya. Maka ini tidak boleh. Harus dinilai dengan rupiah. Ketika dia menyerahkan kepada Anda 1 5 ekor domba, 1 jantan, 4 betina. Anda katakan, kita valuasi dulu berapa harganya. Kenapa berapa harganya? Saya punya 5 kok. Saya tidak mau. Kita sepakati dulu dalam harga rupiah. Nah, tanya-tanyalah ke orang harga, kata orang, ini yang jantan harganya 4 jutaan, umpamanya. Yang betina 5 jutaan. 5 kali 4, 20 tambah 4, 24 juta. Ya, berarti modal kamu 24 juta. Setelah setahun digembalakan, divaluasi ulang. Mungkin ada anak, mungkin tidak ada anak, enggak ada masalah. Ketika naik harganya, karena sudah semakin gemuk, beratnya nambah, naik 30 juta berarti ada hasil berapa? 6 juta. Padahal kalau dari ekor, ada pertambahan ekor? Enggak ada. Tapi ada hasil apa tidak? Ada pertambahan 6 juta, itu yang dibagi. Jelas? Ya. Kalau dia menyerahkan tanah, kata dia, bang, saya butuh modal. Dulu sukses saya punya toko beras. Sampai abang tahu saya punya banyak harta, tapi qadar Allah, ya, terbakar. Sekarang saya mau bangkit lagi. Pinjamkan saya modal. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh pinjamkan modal? Boleh. Tapi yang punya modal boleh dapat hasil? Boleh juga. Kalau boleh pulang, kita lagi gak perlu kita ngaji. Itulah yang dilakukan oleh lembaga konvensional. Itu yang dilakukan oleh bank riba. Dikasih uang, pinjaman, dia minta tambahan bagi hasilnya. Ya, ini tidak boleh lah. Karena kalau namanya pinjaman, uang kembali utuh apapun yang terjadi. Orang ini datang, dia ex-profesional. Yang profesional tadi kasusnya ini. Kira-kira Anda ingin untung apa tidak? Ingin untung. Maka kalau dia bilang pinjamkan saya modal, tidak ada pinjam modal. Bang, nanti saya sukses bang dulu dari modal 10 juta, bang tahu sampai 3 miliar aset saya. Iya, tapi saya mau juga dapat untung. Saya kasih abang nanti 50% dari pertambahan seluruh. Iya, tapi enggak bisa pinjaman. Terus gimana maksudnya, bang? Kamu butuh modal berapa? 100 juta. Ya. 100 juta ini modal dari abang untuk kamu. Kau kembangkan. Saya uangnya, kamu pengelolaannya. Seluruh risiko yang bukan akibat kelalaianmu, saya yang nanggung. Aku telah terbakar lagi, tokomu tidak apa-apa, saya yang nanggung. Ya. Tetapi laba setelah modal kita hitung balik, untuk saya 60, hasilnya laba bersih, kamu 40%. Ini boleh. Ini namanya bukan pinjaman. Kalau pinjaman, diserahkan 100, apapun yang terjadi, kembali 100. Plus pertambahan. Itu namanya riba. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Kembali kita kepada kasus tadi, yaitu dia butuh modal 100 juta. Modal tidak boleh dalam bentuk barang. Kalau barang harus dinilai dengan rupiah. Karena kalau barang umpamanya dia serahkan tanah. Ya, ini abang punya tanah. Ya. Itu 100 meter harganya sekitar 100 jutaan di daerah situ Depok. Ini tidak boleh. Karena ternyata nanti dia kena akan jual itu tanah. Terjual 100 juta. Diputarnya dalam bentuk usaha beras tadi. Setelah 1 tahun, alhamdulillah devaluasi ada angka 600 juta. Alhamdulillah, kata dia. Bang, kita bagi hasil karena laba 100 juta dan sekarang ada untung 500 juta. Abang 60, saya 40. Kata si abang, kata siapa modal 100 juta? Tanah 100 meter di Depok. Iya. Mari kita lihat harga tanah di Depok sekarang. Ternyata harga melambung di daerah situ. 1 miliar. Ah, berarti masih rugi. Modal ber 1 miliar. Ini baru 600 juta. Semua untuk abang. Kan rugi kan ya? Kalau rugi, si pengelola dapat apa? Dia kan bagi hasil. Kalau tidak ada hasil, pengelola dapat apa? Ah, jawab. Dapat angin. Alhamdulillah. Padahal betul ini rugi. Ini karena kesalahan di awal. Yang satu mengatakan modalnya uang 100 juta. Yang satu mengatakan modalnya tanah. Maka karena itu para ulama mengatakan tidak boleh modal dengan barang, harus dengan uang. Ya, karena uang ada melompat seperti itu dalam setahun, dari 100 juta jadi 1 miliar harga rupiah, ada yang ada melompat turun, melompat naik, belum ada pernah dengar cerita. Karena setahu kita di tahun 19 di tanggal 20 Oktober 1946 itu hari uang Indonesia, hari pertama rupiah Indonesia dicetak Republik Indonesia. 2 rupiah dapat 1 gram emas. 2 rupiah. Sekarang 1 gram emas 1.500.000. Itu emas naik atau rupiah yang turun? Emas enggak pernah naik. 1 gram ya 1 gram. Cuman daya beli rupiah turun sampai 1 juta kali. Belum lagi sedekat 1.500.000 kali. Bukan, 1.500.000 kali. Itu capek ngitung perkaliannya itu, akhi. Coba antum hitung 1 sampai 1.500.000. Dikasih nanti 500 rupiah. Anak kecil, nah SD antum suruh, enggak mau dia berhitung di angka 1, 2, 3, 4. Sampai angka 1.500.000. Capek. Paham? Seperti itu. Modal dari satu pihak kemudian dikelola. Ini usaha selamanya milik pemilik modal. Si pengelola hanya dapat bagi hasil. Sama dia dua pilihan. Kalau Anda ingin bagi hasil, ya, Berarti siap-siap Anda tidak makan setahun dari kerja. Karena setahun belum tentu ada untung dari modal. Karena modal sebagian kan hilang kan ya. Seperti biaya operasional, sewa tempat setahun hilang. Itu harus Anda carikan tenaga Anda. Kalau Anda kerja sendiri, kalau mempekerjakan orang lain, tambahan satu orang, ya, terus digaji, itu juga uang hilang. Itu harus kembali dulu. Belum lagi modal yang tadi harus kembali yang 100 juta tadi. Itu kembali semuanya, baru ada bagi hasil. Kalau dalam kondisi ekonomi sekarang, mungkin setahun Anda gak dapat makan. Ya, maka kalau mau bagi hasil, sebagai pengelola, lihat-lihat kondisi ekonomi. Kalau ekonomi stuck seperti ini, bagi hasil, kemungkinan Anda tidak makan setahun ke depan. Lebih baik jadi karyawan. Biarlah gaji kecil, gaji UMR 4 juta, 4 juta setengah, tapi dapat usaha mau naik, alhamdulillah, mau datar, alhamdulillah, mau turun gaji Anda pun enggak turun. Ya, tapi keluhannya kapan saya kayanya Pak Ustadz? Antum pengen kaya tapi enggak siap lapar setahun. Ya, kalian bagi hasil tadi betul. Saat bagi hasil setelah 1 tahun dapat keuntungan 500 juta tadi. Anda dapat 200, investor dapat 300. Lumayan kan? Punya uang 200 bisa bikin usaha sendiri. Tidak lagi kerja sama investor tadi. Karena banyak orang meyakini, pengelola meyakini terima modal lalu dikembangkan, setelah ada laba, ya, dan namanya modal 100 juta, laba 500, dikasihnya 300 juta seperti tadi kepada investor. Berarti uang 1 juta, 100 juta kamu udah kembali plus 200 ya. Ya. Baik. Mas Salama, silakan pergi. Ini usaha milik saya. Enggak. Itu usaha milik dia selamanya. Milik investor, kecuali pengelola mau beli. Dia bilang, alhamdulillah bagi hasil saya dapat 200 juta. Ya, kita evaluasi perusahaan berapa sekarang, 100 juta. Saya mau beli dengan 100 juta usaha ini. Ya, oh ya silahkan, kata investor pertama. Dibeli oleh pengelola, berarti pengelola dapat uang berapa lagi? 100 juta plus usaha milik dia. Jelas. Kalau tidak pernah dia beli, selamanya dia sebagai pengelola. Ya, tidak bisa setelah dikelola 1 tahun dapat laba besar kemudian usaha milik pengelola, tidak bisa, karena dari awal dia, hak dia hanya hasil yang dibagi. Itu secara garis besarnya tentang mudharabah bagi hasil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Arab Quraisy, kebanyakan mereka hidup seperti itu. Mereka menerima dana modal dari para pemilik modal di Mekah, lalu mereka beli hasil yang ada di kota Mekah berbentuk kulit, kulit kambing, kulit unta. Lalu mereka bawa dagang, kalau di musim dingin, mereka ke utara, ke Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina sekarang. Kalau musim panas, ya Yaman itu tidak terlalu panas. Mereka orang-orang Quraisy bawa dagangannya ke Yaman. Lalu di sana dijual secara kulakan, dagang lokal yang menjual secara retail. Kemudian dari uang penjualan dapat untung. Kemudian uang itu mereka belikan produk daerah setempat. Mungkin dalam bentuk kismis, zabib, anggur kering, kurma, gandum, ya. Kalau dari utara di musim dingin itu mereka beli minyak zaitun, kemudian buah tin kering, buah anggur, kurma, gandum untuk dibawa ke Mekah. Nanti di Mekah mereka jual kulakan, dapat untung, lalu menyerahkan kepada pemilik modal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu usaha beliau. Ya, beliau menerima permodalan dari Sayyidah Khadijah, ya, saudagar, ya, orang kaya di kota Mekah, untuk dibawa dagang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untung. Untungnya banyak, ya. Sampai Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah. Orang-orang Arab yang lain, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu pedagang semuanya. Abu Bakar pedagang, pedagang kain dan lain-lain. Umar pedagang walau tidak sebesar Abu Bakar. Utsman pedagang sukses. Ali pedagang walau tidak sebesar Utsman. Abdurrahman bin Auf pedagang besar. Ya. Zubair bin Al-Awwam pedagang besar. Dan beliau bank pertama dalam Islam, di mana orang-orang menitipkan harta emasnya kepada beliau. Beliau katakan, ubah bentuknya menjadi akad pinjaman, sehingga dari uang titipan itu, uang dipinjamkan itu dibelikan oleh beliau kebun dan lain-lain. Sampai beliau ketika wafat memiliki hutang yang banyak, yaitu hutang pengembalian harta orang yang menitipkan, yang minjamkan kepadanya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas pedagang. Ya. Maka itu kehidupan orang-orang Quraisy, memang berdagang. Ada yang modal sendiri, ada yang seperti tadi. Bahkan Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah ditawarkan permodalan oleh Sa'id bin Ar-Rabi'. Ini 50% hartaku, ambillah bawa dagang. Ambil gratis hibah. Pertambahannya dan modalnya milikmu. Kerugiannya kamu tak perlu ganti. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf tidak menerima modal itu. Beliau pergi ke pasar Madinah, beli barang dengan pembayaran tempo, dibawa ke pinggiran kota Madinah, beliau jual di sana, untung. Dibayarnya pokok modal yang dia beli kemarin dengan cara tempo. Seperti itu. Ya. Maka jangan pusing kan, kalau mau berdagang, modal mana, modal

0: pertanyaan dari Anda.
1: Demikianlah pemaparan materi dari Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebagaimana biasa, tanya jawab akan langsung melalui mic yang telah kami sediakan, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Bagi yang bertanya silakan berbaris di belakang mic. Dengan dua pertanyaan, satu orang maksimal dua pertanyaan, dan dimulai dari ikhwan, kemudian juga langsung pindah ke akhwat, maksimal juga dua pertanyaan. Silakan dulu berbaris di belakang mic yang telah kami sediakan. Baik, ikhwan sebelah sini, Pak. Ikhwan sebelah sini, ini ada mic. Yang akhwatnya silakan mendekat ke mic. Mari kita mulai pertanyaan, silakan yang ikhwan dulu.

0: Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak. Izin bertanya, saya sekarang sedang berinvestasi di platform yang online yang ada nama syariahnya, dan di situ disebut akadnya tadi itu mudharabah. Namun saat saya teliti, dia itu setelah kita menanamkan modal kita, nanti dia langsung ada seperti kayak bentuk jadwal pembayaran dari usahanya. Jadi misalnya tiap bulan akan diberikan berapa. Nah, untuk jika bentuk usahanya seperti itu, apakah benar itu mudharabah dan syariah, Ustaz?
1: Ini Anda beli sahamnya dia atau proyeknya?
0: Proyek, Ustaz.
1: Dia ada proyek. Anda biayai 100%.
0: Tidak, Ustaz. Jadi bareng-bareng. Jadi kayak urunan gitu sama.
1: Ya. Investor 100%.
0: Iya, Ustaz.
1: Pengelola 0 rupiah.
0: Iya.
1: Kok 0 rupiah pengelola? Dari mana dia dapatkan proyek?
0: Gimana, Ustaz?
1: Penerbit yang punya proyek ini dari mana dia dapat proyek?
0: Maksudnya dapat dari mana dia yang buat proyeknya, Ustaz? Ya.
1: Anda mendanai sebuah usaha.
0: Iya, benar, Ustaz.
1: Dia dapat usaha permintaan dari pihak luar atau tidak?
0: Kurang tahu, Ustaz.
1: Dia butuh dana untuk apa, coba?
0: Kalau yang biasanya dia proyek pembangunan rumah seperti itu, Ustaz.
1: Rumah dia sendiri?
0: Biasanya bukan, Ustaz.
1: Rumah orang lain?
0: Ya, untuk dijual juga.
1: Ya. Untuk berarti dia nggak punya, dia punya karyawan nggak?
0: Kurang tahu, harus kurang tahu, Ustaz.
1: Ya, kalau mudharabah itu bentuk akadnya jual beli usahanya. Kalau ini pembangunan, ya, kecuali maksudnya adalah istisna. Anda ikut dalam proyek istisna pembuatan tadi, ya, ketika baru dibuat, dari mana ada bagi hasil? Kan baru uang keluar itu, iya atau tidak? Kecuali pembayaran di awal, cash di awal, harga 150 juta, modal pembuatan 100 juta, dikasih langsung 150 juta. Ya, kalau gitu kan nggak perlu investor dia. Dia yang perlu investor karena nggak ada kemampuan dia membeli bahan baku. Begitu kan ya?
0: Ya, Ustaz.
1: Ya, dia tidak ada kemampuan membeli bahan baku. Lalu dia butuh investor. Pembayaran dari si pembeli kapan?
0: Di, kalau sudah jadi rumahnya harus.
1: Tidak tahu saya. Saya hanya bertanya. Kalau sudah jadi baru dibayar. Atau bayar per termin.
0: Kurang tahu kalau itu. Mungkin harusnya kalau sudah jadi rumahnya baru ada pembelinya.
1: Buat rumah dulu baru dibeli atau ada orang pesan?
0: Buat

0: rumah dulu Ustaz.
1: Berarti mungkin ada yang beli, mungkin tidak ada.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu dari mana? Kalau sudah dibuatkan jadi rumah, ini kan uang keluar semua. Di mana ada pembayaran untuk para investor?
0: Kurang tahu Ustaz.
1: Tanyakan, antum nggak tahu apalagi saya.
0: Baik Ustaz.
1: Tanyakan kepada apa namanya tadi, platform tadi. Ini mudharabahnya kan membangun baru dijual. Ya, membangun baru dijual. Membangun butuh waktu berapa hari?
0: Berbulan-bulan mungkin.
1: 100 berapa hari? 100 hari sudah bisa serah kunci. Itu aman. Atau kontraktor. Kontraktor atau. Ayo. Kalau aman enggak apa-apa. Tapi kalau 3 bulan siap-siap, kalau angin goyang dikit ke kiri, rumahnya ikut suara angin, itu berbahaya. Karena kalau di sebagian daerah seperti di Saudi Arabia itu tidak bisa, nunggu kering dulu. Setelah kering disirami lagi pakai air biar antara bata dengan semennya berpadu, itu baru kuat ya. Tapi kalau langsung di plester, langsung ditutup, itu biasanya plesternya retak-retak. Saya lihat rumah-rumah Indonesia itu sering retak-retak dindingnya, iya atau tidak? Misalnya saya juga punya rumah dari developer. Hampir semua unit itu dindingnya enggak ada yang, karena mereka dikejar target. Belum keringnya sempurna langsung diplester. Tentu yang dari dalam menguap keluarkan ya menyebabkan retak. Jadi biasanya saya memang bukan teknik sipil, tapi kalau sekedar tiram menyiram itu saya masih tahu sedikit-sedikit lah. Ya, seperti itu. Anggap umpamanya 100 hari aman, beliau yang tanggung jawab. Ya, jadi kalau retak, komplain ke beliau. Ada retensinya.
0: Baik. Jelas? Jelas, jelas.
1: Setelah itu, baru ada penjualan. Penjualannya bayarnya cash atau bertahap. Ya. Kalau pembayaran cash, baru bisa bagi hasil. Kalau pembayaran bertahap, baru ada pengembalian modal sebahagian. Belum ada laba. Kalau Anda invest umpamanya 10 juta, jadi 100 juta berarti 10%, itu tidak ada namanya laba sebelum 10 juta Anda kembali. Walaupun dalam laporannya pokok tambah laba, pokok tambah laba, pokok tambah laba. Mana ada laba? Modal saya belum kembali. Paham antum?
0: Baik Ustaz. Baik.
1: Realisasinya saya enggak tahu, tanyalah ke pihak pengelola Anda tadi platformnya.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Baik.
2: Silakan yang ahwatnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Ustaz, keluarga serta seluruh jamaah yang hadir hari ini senantiasa diberi keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kurang lebih 3 tahun ini saya ada kerjasama usaha di bidang instalasi fiber optik. Dana yang
1: sebentar. Instalasi
3: fiber optik, Ustaz.
1: Masih pakai fiber optik orang sekarang, Ibu? Enggak pakai Starlink lagi?
3: Masih. Jelas.
1: Ya, anggaplah masih ya.
3: Iya.
1: Cuman capek-capek invest di fiber optik, keluar satelit. Enggak ada gunanya kan. Tapi silakan.
3: Iya. Iya, Ustaz. Uang yang
1: instalasi pemasangan
3: fiber optik.
1: Fiber optik di daerah Jakarta Selatan.
3: Kemarin sih di daerah wilayah Jakarta. Sekarang udah masuk ke daerah Jawa Tengah, Ustaz.
1: Oh, masya Allah.
3: Ya. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, dana yang saya investasikan ini selama 3 tahun kemarin itu kan milik anak-anak Ustaz, uang waris anak Ustaz.
1: Ibu investasikan ke siapa? Ke salah satu subkonnya?
3: Perusahaan yang saya investasikan ini itu dia yang mengerjakan gitu
1: subkonnya dia langsung pengerja langsung kan ya?
3: Kenapa?
1: Subkon dari subkontraktor betul?
3: Ya seperti itu Ustaz. Jadi dia pasang-pasang kabel ya, di wilayah.
1: Perusahaan itu butuh dana.
3: Iya, butuh dana Ustaz.
1: Pengerjaannya berapa juta butuh dana?
3: Saya kerja 50-50 Ustaz.
1: Terus?
3: Untuk bagi hasilnya sih saya 40 dari pihak rekan kerja sama saya itu 60% Ustaz.
1: Kenapa Ibu mau?
3: Bagi hasilnya kenapa?
1: Kenapa Ibu mau? Ibu modal berapa tadi?
3: Saya dapat 40% Ustaz.
1: Modal Ibu 40%. Modal.
3: Modalnya. Modalnya 50-50 Ustaz.
1: 50-50. Tapi ya, untung cuman 40.
3: Dapatnya 40.
1: Terus?
3: Ya. Kalau masalah itunya saya enggak terlalu mempermasalahkan Ustaz, yang penting lancar terus Ustaz.
1: Ya.
3: Yang saya mau tanyakan itu Ustaz, kan uang itu kan uang waris milik anak-anak sama uang saya juga Ustaz. Selama ini pembayaran zakat malnya itu Ustaz, saya kemarin-kemarin itu masih bagi saya jumlah seluruhnya, terus baru saya kali 2,5%.
1: Ya.
3: Setelah 3 tahun anak-anak kan uang bagi hasilnya itu saya gunakan untuk keperluan sehari-hari sama sekolah anak-anak Ustaz. Otomatis
1: sebentar. Uang anak-anak waris itu sampai nisab?
3: Alhamdulillah ya, Ustaz.
1: Masing-masing mereka.
3: Ya. Sama kebetulan anak saya laki-laki tiga-tiganya Ustaz. Jadi besarannya sama.
1: Sama semuanya sampai nisab.
3: Iya.
1: Berapa nisab sekarang?
3: Masing-masing 200 juta Ustaz.
1: Oh ya udah, sampai nisab berarti.
3: Iya. Tapi kan sekarang ini Ustaz, karena sekolahnya masing-masing berbeda Ustaz, dipakai biaya macam-macam Ustaz. Otomatis jumlahnya berbeda gitu Ustaz. Kalau ya, dulu saya terus sama zakatnya jumlah seluruhan langsung ini. Kalau sekarang zakat yang seharusnya itu seperti apa Ustaz? Apa dihitung per
1: zakat
3: orang?
1: Zakat per orang dihitungnya.
3: Tetap per utang.
1: Yang dia tidak sampai nisab karena sudah banyak terpakai untuk uang kuliah atau dan lain-lainnya, sehingga yang tadi sudah berkembang jadi 300 sekarang berkurang jadi 100. 100 tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Bila Anda keluarkan, Anda wajib nombokin dari harta Anda. Karena ini harta anak tidak boleh dizakatkan karena tidak sampai nisab.
3: Berarti per orang ya Ustaz ya?
1: Iya.
3: Terus saya mau tanya untuk penggunaan bagi hasilnya Ustaz. Salah satu anak terbesar saya ini kan udah lulus, udah selesai sekolah gitu Ustaz, udah selesai kuliah. Sekarang adiknya yang kuliah dan yang di bawah masih SMA Ustaz. Otomatis besaran kebutuhan mereka berbeda. Untuk pemanfaatan bagi hasilnya itu yang supaya saya nggak zolim gitu Ustaz sama salah satunya, baiknya gimana Ustaz?
1: Sesuai besaran uang pokoknya. Ketika Anda investkan semuanya sama modalnya atau berbeda?
3: Sama Ustaz buat modalnya.
1: Kalau modalnya sama ya labanya sama lah.
3: Tapi berarti tetap dibagi 3 gitu Ustaz ya?
1: Iya.
3: Oke. Ya. Makasih Ustaz. Barakallahu khair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga Allah memberikan perlindungan pada Ustadz dan para jamaah dan nikmat sehat walafiat. Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai deposito syariah, Ustadz. Bagaimana secara praktek dalam Islam, saya misalnya mendepositokan itu ke bank syariah, ya, dan secara agreement itu sudah terformat dari bank, sistem bagi hasil itu bagaimana Ustadz, walaupun pada dasarnya dari pihak yang ingin mendepositokan itu kita sudah ingin menambahkan misalnya item bahwa jika ada kerugian maka akan ditanggung bersama.
1: Tidak ada ditanggung bersama, ditanggung 100% oleh investor. Dalam contoh yang kita katakan tadi, siapa yang menanggung risiko tadi? Hah? Investor semuanya kan ya, barang hilang, uang investor habis. Kecuali dia lalai, kena matahari, itu ia ditanggung oleh pengelola. Ini 100% ditanggung oleh nasabah. Itu yang benar. Ketika pengelola menanggung, ya, uang nasabah ini bukan investasi lagi. Anda beli saham dimanapun, di negara mau kafir, negaranya mau ateis, mau komunis, mau mistis, apapun lah, beli saham di perusahaan di dunia. Ada yang pengelola yang perusahaannya menanggung kerugian saham Anda?
2: Ya,
1: ada?
2: Tidak Ustaz.
1: Tidak ada.
2: Ya.
1: Kenapa di bank syariah investasi Anda ditanggung kerugiannya? Padahal ini yang menyebabkannya menjadi tidak halal. Ya. Deposito di bank syariah dapat bagi hasil berapa rata-rata?
2: Sistemnya itu 55 kalau
1: rupiah,
2: masalah
1: 55 rupiahnya berapa dari dana yang ada investkan?
2: Anggap misalnya 750 juta gitu.
1: Dana yang Anda setorkan.
2: Iya.
1: Berapa yang Anda terima bagi hasilnya?
2: Anggap per bulan itu sekitar hampir 2 juta Ustaz.
1: Kali 12.
2: Iya.
1: Berarti 24.
2: Iya. Dan
1: 24 juta dari 750 berapa persen itu? 3%. Kecil 3%. Ya. Antum dirugikan 3% cuma. Ya. Kenapa dia memberi 3%? Karena dia menanggung kerugian Anda. Itu bukan deposito. Bunga tabungan saja di bank konvensional 2% per annum per tahun. Anda cuma 3% per tahun. Ya. Dan dia tidak halal juga. Kalau Anda usaha real beli saham, itu setahun itu bisa 500% pertambahannya. Iya atau tidak? Ya. Tapi ketika rugi, Anda pun ikut rugi. Karena ketika investor tidak menanggung kerugian, akad bagi kerjasamanya berpindah menjadi kerja sendiri, tanggung rugi sendiri. Tidak ada lagi kerjasama. Dia hanya mau bagi kelebihannya, itu dinamakan dengan riba. Ya. Kan enggak ada yang maksa Anda harus deposito di bank syariah. Ada yang maksa?
2: Tidak.
1: Enggak ada, ya udah keluar.
2: Walaupun dengan menggunakan akad perjanjian mudharabah, Ustaz.
1: Mereka, Anda siap menanggung kerugian?
2: Sebenarnya setiap bulan itu kita dapat hasil sisa apa bagi hasil, tapi tidak fix gitulah hasilnya, Ustaz.
1: Bukan bagi hasil positifnya, negatifnya. Kerugian Anda mau nanggung enggak?
2: Ya, tidak, Ustaz.
1: Kalau tidak, enggak cocok Anda akadnya investasi mudharabah. Kalau mudharabah tidak mau menanggung kerugian, rubah akadnya menjadi qad. Bila dapat pertambahan tidak tetap, kadang 3%, kadang 4%, kadang 3,5, kadang 3,3, itu namanya riba dengan bunga tidak tetap. Anda ingin halal, beli saham perusahaan yang halal, tidak ada pinjaman ribanya. Di saham rumah sakit tidak ada pinjaman riba, tidak menempatkan dana di bank riba, tambahnya besar itu. Jelas?
2: Jelas, Ustaz.
1: Kalau di bank syariah itu hanya untuk naruh dana aman, dingin. Kalau untuk mengembangkan harta, jangan berharap. Ya, ambil rekening wadiah, tidak ada pertambahan. Itu bagus. Tambah 3%, tapi riba. Lebih baik tidak ada tambah. Tidak kena dosa. Kalau 100% dosa, itu mungkin masih ada sedikit kompensasi lah. Ini dosa riba kena juga, tapi nambahnya cuma 3%. Itu yang saya maksud. Jelas, akhi.
2: Puan Ustaz, makasih.
1: Allah ya baik.
4: Pada Iwan semuanya, kita tutup majelis pada sini dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
6: Radio Mutiara Quran
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: Mutiara Tilawah Tilawah Tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قبلكم وموعظة للمتقين.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa, doa. Sehari-hari
3: doa musafir ketika menjelang subuh.
4: Sam'a sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi alayna rabbana sahibana wa afdil alayna a'idan billahi minan nar.
3: Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah atas nikmat dan cobaannya yang baik bagi kami. Wahai sesembahan kami, temanilah kami, peliharalah kami, dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4/2086 dan Syarah An-Nawawi nomor 17/39.
5: Rizkiku ada di langit, bukan di tempat kerja. Belajar tawakal kepada putri 10 tahun. Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin, teladan kesederhanaan dan tawakal. Hatim rahimahullah suatu hari berkata kepada istri dan 9 putrinya bahwa ia akan pergi untuk menuntut ilmu. Istri dan putri-putrinya keberatan karena siapa yang akan memberi mereka makan? Salah satu dari putri-putri itu berusia 10 tahun dan menghafal Al-Quran. Dia menenangkan semua. Biarkan beliau pergi. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, tidak pernah mati. Hatim pun pergi. Hari itu berlalu, malam datang menjelang. Mereka mulai lapar, tapi tidak ada makanan. Semua mulai memandang protes kepada putri 10 tahun yang telah mendorong kepergian ayah mereka. Putri hafal Al-Quran itu kembali meyakinkan mereka. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, dan tidak pernah mati. Dalam suasana seperti itu, pintu rumah mereka diketuk. Pintu dibuka, terlihat para penunggang kuda. Mereka bertanya, "Adakah air di rumah kalian?" Penghuni rumah menjawab, "Ya, kami memang tidak punya apa-apa kecuali air." Air dihidangkan, menghilangkan dahaga mereka. Pemimpin penunggang kuda itu pun bertanya, "Rumah siapa ini?" Penghuni rumah menjawab, "Hatim Al-Asam." Penunggang kuda terkejut, "Hatim, ulama besar kaum muslimin?" Penunggang kuda itu mengeluarkan sebuah kantong berisi uang dan dilemparkan ke dalam rumah. Dan berkata kepada para pengikutnya, "Siapa yang mencintai saya, lakukan seperti yang saya lakukan." Para penunggang kuda lainnya pun melemparkan kantong-kantong mereka yang berisi uang. Sampai pintu rumah sulit ditutup karena banyaknya kantong-kantong uang. Mereka kemudian pergi. Tahukah antum siapa pemimpin penunggang kuda itu? Ternyata dia adalah Abu Ja'far Al-Mansur Amirul Mukminin. Kini giliran putri 10 tahun yang telah hafal Al-Quran itu memandangi ibu dan saudari-saudarinya. Dia memberikan pelajaran akidah yang sangat mahal sambil menangis. Dia berkata, "Jika satu pandangan makhluk bisa mencukupi kita, maka bagaimana jika yang memandang kita adalah Al-Khaliq? Terima kasih nak, kau telah mengingat kami yang dominasi kegelisahannya hanya urusan dunia. Hingga lupa ada Al-Hayyur Razzaq, hingga lupa jaminannya. Dan di langitlah rizki kalian, bukan di pekerjaan, bukan di bank, bukan di kebun, bukan di toko, tapi di langit. Hingga kami lupa tugas besar akhirat. Duhai Allah, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai kegundahan terbesar kami."

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Baik. Masuk ke gunnah. Gunnah yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Suara yang keluar dari rongga hidung. Sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Ya. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah yang mutawwalah. Maksud dari sifat ini gunnah yang mutawwalah. Artinya gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B nanti di halaman berikutnya. Gunnah yang akmal matakun dan gunnah yang kamilah. Gunnah yang akmal matakun dan gunnah yang kamilah. Nah, artinya gunnah yang maksud dari pembahasan gunnah di sini adalah gunnah yang mutawwalah. Gunnah yang apa? Mutawwalah. Gunnah yang dipanjangkan. Baik. Bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Ya. Baik. Perhatikan ikhwani fillah. Huruf nun dan huruf mim. Huruf nun dan huruf mim. Kita kemarin belajar makhraj huruf nun dan huruf mim. Huruf nun itu makhrajnya adalah ujung lidah nempel di mana? Gusi setelah huruf lam, ya kan? Nah, dia memiliki dua makhraj sebenarnya. Makhraj ujung lidah dan makhraj gunnah. Ya. Jadi selain ujung lidah juga gunnahnya ada, pokok gunnahnya ada. Buktinya adalah apa? Buktinya adalah ketika orang mengucapkan nun atau mim, hidungnya dipencet enggak sempurna keluarnya. Enggak akan sempurna keluarnya. An. Kalau misalkan hidungnya dipencet, tertahan. Coba ya. An. Tertahan enggak? Enggak enak. An. Tapi kalau dipencet, an. Tertahan enggak? Tertahan. Bisa dipahami? Jadi nun ini ada pokok gunnahnya. Nun ada pokok gunnah. Begitu juga apa? Mim ada pokok gunnahnya. Gunnah yang di sini saya ulangi adalah gunnah yang mutawwalah, bukan gunnah pokok gunnah. Sehingga sebagian ulama ikhwan ketika mendefinisikan huruf izhar, ketika mendefinisikan izhar, izhar itu adalah nun sukun atau tanwin ketemu dengan apa? Huruf-huruf halak. Itu dikatakan ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi ghunnati harfil mudhar. Min ghairi ziyadatin fi ghunnati harfi al mudhar. Ya, jadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan tanpa adanya ziyadah pada ghunnah huruf yang diizharkan, pada ghunnah huruf nun. Ini kalau kita enggak mempelajari sifat, enggak ngerti kita. Kan di definisi-definisi hatta di sini secara umum untuk memudahkan saja, izhar adalah apa? Izhar adalah apa? Mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan suara yang jelas tanpa ghunnah. Kan gitu. Sebenarnya definisi ini qasir. Kalimat tanpa gunnah itu kurang tepat sebenarnya. Karena nun ini memiliki sifat apa? Gunnah. Karena sifat-sifat yang dibahas di sini ikhwan fillah, ini sifat yang thabitah. Sifat yang apa? Yang thabitah. Sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Sifat-sifat yang kita bahas dari A sampai Z, ini sifat yang thabitah. Sifat yang selalu apa? Melekat. Jadi nun memiliki sifat guna yang melekat padanya. Enggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kalau misalkan antum harus memahami izhar adalah tanpa gunnah, artinya tanpa gunnah yang dipanjangkan, yang mutawwalah. Bisa dipahami insyaallah. Nah,
0: Soal jawab.
2: Menyimpan uang di koperasi bagi hasil apa riba? Bagi hasilnya riba. Dan kami sarankan untuk tidak ikut semacam ini ya. Kalau sebatas untuk menyimpan uang, Anda bisa pilih tempat yang lain yang tidak memberikan riba. Di beberapa bank syariah, mereka sudah punya bentuk produk tabungan tanpa riba, tanpa bunga, di beberapa bank syariah. Dan kita merekomendasikan yang ini dulu, karena minimal mengurangi satu resiko, yaitu tidak ada riba di tabungan kita.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

16 hadis ke-17 dan hadis ke-18. Karena intinya hadis-hadis ini dari awal sampai nanti akhir bab juga berkaitan. Tapi tiga hadis ini termasuk pendek. Semua kaitannya adalah dengan taubat. Hadis ke-16, hadis ke-17 dan hadis ke-18. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Musa. Namanya siapa Abu Musa al-Ash'ari? Abdullah bin Qais. Kita sering nama Abu Musa al-Ash'ari. Namanya siapa? Abdullah bin Qais. Ya, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah salawat berapa kali kita? Sudah salawat berapa kali berarti? Saya bacakan Arabnya, kemudian kita bersolawat. Saya bacakan terjemahan, alhamdulillah kita bersolawat. Masya Allah. Maka orang yang paling bahagia itu orang yang mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tentunya orang yang mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran. Saben-saben diwacakaken solawat. Saben-saben diwacakaken solawat. Setiap dibacakan solawat. Setiap dibacakan solawat. Saya ketemu dengan ustadz kita, seorang doktor, seorang doktor S3 lulusan Madinah. Beliau setiap hari yang dia bacakan itu hadis Al-Adab Al-Mufrad ba'da salat subuh. Biasanya yang beliau lakukan itu menafsirkan, yakni membacakan tafsir ayat yang dibaca oleh imam. Membacakan tafsir ayat yang dibacakan oleh imam di salat subuh. Kemudian setelah itu belajar sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Hadis-hadis tentang adab. Kata beliau, alhamdulillah katanya, kita mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi sudah solawat. Insyaallah. Jadi misalnya kayak contohnya hadis inilah ya. Anin Nabi, dikatakan dari anin nabiyyi, langsung kita sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungan orang yang belajar hadis. Ya. Nah. Jadi bukan kita ini hanya sekedar memerintahkan orang solu ala nabi misalnya, tapi kita sendiri mungkin tidak berselawat. Kita ini membaca ini, kemudian kita pun berselawat. Maka ini sebuah keuntungan yang kita tidak boleh sombong. Tapi kita harus banyak bersyukur. Tidak boleh sombong. Nah, kita tidak bisa melakukan seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada waktu subuh kemarin Ustaz Abdullah itu menerangkan nama-nama Allah Al-Muqaddimul Muakhir, yang ikut Masya Allah ya. Jadi Allah itu adalah zat yang mendahulukan dan mengakhirkan. Artinya apa? Seorang itu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali karena kehendak Allah, karena diberi taufik oleh Allah. Sama sebagian orang mungkin untuk bersolawat gampang. Kenapa? Karena diizinkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Sementara sebagian orang mau solawat saja nyari waktu sulitnya, bukan main. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Enggak boleh kita ini sombong.
Tapi kita harus

0: banyak bersyukur dengan meyakini nama Allah Al-Muqaddimu Al-Mu'akhir. Nah, selanjutnya, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musiun nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiun layli hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ke-16, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musiun nahari. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari bertaubat di malam hari. Saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari. Kapan? Di malam hari. Liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari bisa bertaubat kepada Allah di malam hari. Masya Allah. Linggawi dosa kapan? Awan. Siang berbuat dosa, tapi Allah senantiasa menunggu hambanya bertaubat sampai pun waktu malam. Masya Allah. Dinteni. Ditunggu. Ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma malam tok Allah membuka tangannya untuk menerima taubat? Tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musiul lail, supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa bertaubat di siang hari. Lenggawe dosa bengi, berbuat dosanya malam hari, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Allah maha melihat, Allah maha tahu. Allah menunggu hambanya untuk bertaubat, meskipun tidak saat itu juga, ditunggu sama Allah subhanahu wa ta'ala sampai pun siang hari. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar zat yang mencintai taubat, zat yang benar-benar menyukai untuk memberikan taubat. Innallaha tawwab, Allah maha penerima taubat. Allah afu, Allah maha memaafkan. Allah ghafur, Allah maha mengampunkan. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk memberi taubat orang-orang yang telah berbuat buruk di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang telah berbuat buruk di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Kesempatan masih panjang. Kesempatan masih panjang. Oleh sebab itu, hadis ini adalah hadis yang sangat agung.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Soal jawab.
3: Ya Ustaz, berapa jumlah huruf gunnah?
4: Huruf gunnah. Ada dua huruf gunnah itu, yaitu nun dan mim, ya, yang disebut dengan gunnah musyaddah. Ya. Adapun kalau pertanyaannya idgham bi gunnah, ya, tentu berbeda, ya. Kalau tadi pertanyaannya tadi huruf gunnah hanya ada dua, mim dan nun.
3: Dan ya pertanyaannya yang digunnah
5: ya mati alaihi, sesungguhnya orang yang pertama kali disiksa pada hari kiamat ada tiga orang. Yang pertama adalah orang yang berjihad, yang kedua adalah orang yang rajin menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran dan mengajarkannya, kemudian yang ketiga adalah orang yang punya duit banyak dan dermawan. Berapa orang? Tiga. Tiga orang ini, orang yang berjihad, orang yang apa tadi? Orang yang punya ilmu agama dan orang yang dermawan. Tiga-tiganya ini ketika dibeberkan di hari kiamat, ternyata orang yang berjihad tujuannya bukan mencari ridha Allah tapi supaya dikatakan sebagai pemberani. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencari ilmu tapi tujuannya supaya dikatakan ulama, baca Quran supaya dikatakan qari. Kemudian yang ketiga orang yang punya duit banyak, rajin berinfak supaya tujuannya dijuluki sebagai dermawan. Itu tujuannya. Akhirnya mereka semuanya diseret, dimasukkan kemana? Ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
6: Surah Al-A'raf ayat 59-64.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
9: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
8: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin.
9: Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
8: Qala ya qawmi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin.
9: Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
8: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
9: Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: تَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

0: Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Taib hadis 809. Hadis yang dikrota Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibn Sa'ad, Al-Baihaqi dalam Syarh Sunnah, demikian pula Ibn Asakir, dari Amr bin Abi Amr Maula Al-Muttalib, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah secara

0: Maqbul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta bu'ithu min al-qarni alladhi kuntu fihi." Aku diutus dari sebaik-baiknya generasi anak Adam, generasi demi generasi, sehingga aku diutus di generasi yang aku ada padanya. Hadis ini ya, hadis sahih ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, bahwa generasi sahabat adalah sebaik-baiknya generasi secara mutlak. Generasi yang paling baik, bahkan manusia yang paling baik adalah generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik daripada Bani Israel, lebih baik daripada seluruh umat di dunia ini. Subhanallah, ini menunjukkan akan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka orang yang sangat dalam ilmunya, yang sangat baik hatinya, yang paling ya paham dan faqih ya terhadap apa namanya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kewajiban kita akhi adalah untuk mengikuti pemahaman ya dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ada seorang laki yang meminta kepada Ibnu Umar untuk menuliskan seluruh ilmu. Dan kita sangat tahu bahwasanya ilmu sangatlah luas, ilmu agama sangatlah banyak. Namun bagaimana cerdasnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan keluasan ilmunya, maka dia menjawab, ilmu ini sangatlah banyak, tetapi jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi engkau tidak menumpahkan darah kaum muslimin dan perutmu kosong dari memakan harta kaum muslimin dan kau menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin serta engkau melazimi jamaah mereka, maka lakukanlah. Inilah

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 15 Safar 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Agama Itu Nasihat.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian yaitu Mujmal Usul Ahli Sunnah, di mana kita di bab yang terakhir tentang karakteristik Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-11, An-Nasihatu Lillahi Wali Kitabihi Wali Rasulihi Wali A'immatil Muslimina wa ammatihim. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Tamim Ad-Dari. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Qulna liman? Kami bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Apa itu makna nasihat, Pak, dalam bahasa Arab? Karena di sini Nabi mengatakan agama itu nasihat. Nasihat secara bahasa Arab artinya, ya, dari kata-kata nasoh, yaitu khulus, murni. Dikatakan nasohtul asal, apabila menyaring madu supaya murni. Berarti apa makna nasihat? Kata Ibn Athir dalam kitab An-Nihayah, nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah, hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat untuk mengungkapkan keinginan kebaikan kepada yang diberi nasihat. Nah, ini adalah nasihat. Berkata Al-Khattabi Abu Sulaiman, An-nasihah kalimatun jami'atun maknaha hiyazatul hab lil mansuhi lahu. Nasihah adalah sebuah kalimat yang mencakup, di mana maknanya adalah memberikan keberuntungan kepada yang diberi nasihat. Nah, Islam saudara seiman, Nah, ini nasihat. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Yang pertama, lillah, untuk Allah. Apa maksud makna nasihat untuk Allah? Apakah Allah butuh nasihat? Ya enggak, Allah tidak butuh nasihat. Tapi apa makna nasihat untuk Allah? Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau berkata, menjelaskan maknanya, amman nasihatu lillah, adapun nasihat untuk Allah, famaknaha munsharifun ilal imani bihi, maka maknanya artinya yang pertama, beriman kepada Allah. Baik, ya, beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifatnya. Wa nafyi syariki anhu, dan meniadakan sekutu untuknya. Karena itu makna la ilaha illallah. Wa tarkil ilhadi fi sifatihi, dan tidak melakukan penyelewengan dalam sifat-sifat Allah. Penyelewengan dalam sifat-sifat Allah itu bagaimana, Pak? Penyelewengan dalam sifat Allah itu, Pak, ada beberapa macam. Yang pertama, menolak sifat Allah dengan akal. Seperti mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy. Padahal ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah beristiwa di atas arasy ada 7 ayat dalam Al-Qur'an. Seperti mengatakan Allah tidak punya tangan. Padahal Al-Qur'an tegas mengatakan bahwa Allah punya 2 tangan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru 2 tangan Allah terbuka. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Karena katanya kalau menetapkan sifat-sifat ini menyebabkan tashbih. Apa itu tashbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita katakan Allah punya 2 tangan, manusia juga punya 2 tangan. Berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, inilah kesalahan yang sangat besar akibat membayangkan Allah dengan akal pikiran. Ini penyimpangan. Kalau antum membayangkan Allah dengan pikiran, pasti yang terbayang apa? Hah? Makhluk, ya kan? Karena manusia tidak bisa membayangkan kecuali yang pernah dia lihat oleh matanya. Ya tidak? Sahih. Ya. Sa'arqasa iman rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian di antara penyimpangan terhadap sifat Allah apalagi, Pak? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seperti mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Istiwanya Allah di atas arsy sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Maka ini juga batil. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Penyimpangan yang ketiga terhadap sifat Allah apa, Pak? Membayangkan sifat Allah di pikiran kita. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah takyif, mempertanyakan. Ya. Seperti ada orang datang kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Abu Abdullah, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal-kaifu majhul. Bagaimana caranya? Tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajib. Dan mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasy wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan berkata Imam Nawawi, ia menjelaskan tentang makna nasihat untuk Allah. Wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, dan menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Kenapa itu? Tes. Dan menyifati dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Wajib, Pak, ketika menetapkan sifat Allah dengan penetapan kesempurnaan yang layak bagi Allah, bukan yang layak buat makhluk. Ya. Wa tanzihi, dan mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak katanya. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu.

di maksiat kepada Allah, wal hubbi fihi wal bughdhi fihi, dan cinta di jalan Allah karena Allah, dan benci pun karena Allah. Karena cinta karena Allah dan benci karena Allah itu tidak mudah, Pak. Di zaman sekarang ini orang yang saling mencintai karena Allah itu jarang, Pak. Banyak di antara kita saling mencintainya karena kepentingan-kepentingan dunia, Pak. Karena satu hobi sama-sama gueser. Satu hobi sama-sama apa? Hah? Ya, senang trekking. Satu hobi karena sama-sama biker. Ini semua cinta bukan karena Allah. Cinta karena Allah itu artinya kita mencintai seseorang karena apa? Ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, semakin kita cinta kepada dia. Semakin kurang bertakwa, semakin kurang cinta kita kepada dia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa muwalat man ata'ahu wa mu'adat man asahu, kata Imam Nawawi, dan memberikan loyalitas kepada orang yang menaati Allah. Harus, Pak. Setiap orang yang menaati Allah, kita harus loyal sama dia, Pak. Dan membenci setiap orang yang memusuhi Allah, yang memaksiati Allah. Kalau orang berbuat maksiat, wajib kita benci, tidak, Pak? Wajib. Tapi ingat ya, manusia dalam masalah cinta dan benci ada tiga golongan. Golongan yang pertama, jenis manusia yang wajib kita cintai 100%, tidak boleh kita benci. Siapa mereka? Para nabi, ya, para sahabat. Ada yang bersifat apa? Syariat, ya, bedakan itu. Kalau antum mencintai orang tua antum yang kafir, itu tabiat namanya. Karena semua anak pasti mencintai apa? Orang tua. Tapi yang dilarang itu cinta apa? Syar'i. Itu mencintai orang kafir karena agamanya. Itu yang dilarang, saudaraku sekalian. Nah, ini yang kedua, wajib kita benci 100%, tidak boleh kita cintai. Maksudnya cinta yang syar'i, bukan cinta tabiat. Adapun cinta tabiat itu sulit untuk kita apa namanya berlepas diri darinya, Pak. Yang ketiga, jenis manusia yang tidak boleh kita cintai 100% dan tidak boleh kita benci 100%. Kalau yang kedua siapa? Orang kafir, orang munafik. Kalau yang ketiga ini setiap muslim yang memaksiati Allah, kita benci karena maksiatnya kepada Allah, kita cintai karena ia masih beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makanya, Pak, mencintai seorang muslim harus kita lihat keadaan dia. Kalau dia seorang muslim yang senang berbuat maksiat, tidak boleh kita cintai seperti kita mencintai orang yang bertakwa. Enggak boleh sama. Di sini akhul Islam, saudaraku seiman, cinta dan benci kita ini harus di-manage, Pak. Jangan sampai cinta dan benci kita ini tidak di-manage. Akibatnya apa, Pak? Kita akan jatuh kepada kufur nanti, Pak. Ya. Kalau kita tidak berhati-hati dalam memanage cinta dan benci itu. Karena Allah berfirman demikian, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, demikian pula wal i'tirafi bi ni'matihi wa syukrihi 'alaiha. Di antara makna nasihat untuk Allah, mengakui nikmat-nikmat Allah. Apa maksudnya mengakui itu, Pak? Mengakui artinya, Pak, meyakini dengan hati.

0: hati bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu semua dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Jangan nisbatkan nikmat kepada usaha kita, skill kita, kemampuan kita. Gak boleh. Tapi nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih korun, Pak. Si korun itu, Pak, menisbatkan kekayaan itu kepada dirinya. Apa kata si korun? Innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan kekayaan ini karena keilmuanku. Tuh lihat. Ini termasuk apa? Kufur nikmat. Maka orang yang nasihat kepada Allah, kata Imam Nawawi, al-i'tirafi bi nikmatihi, mengakui bahwa nikmat itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrihi alaiha, dan mensyukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat, Pak? Mensyukuri nikmat dengan tiga cara. Yang pertama, meyakini tadi bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan pujian, alhamdulillah, ini semua karunia dari Allah. Yang ketiga, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. HP nikmat bukan? Hah? Taib. Bagaimana cara mensyukuri nikmat HP? Hah? Gunakan HP untuk menuntut ilmu, menyebarkan kebaikan, bukan buat chattingan sama akhwat. Ya. Bukan buat apa, nonton yang enggak-enggak. Bukan buat senangnya kerjanya caci maki di media sosial. Ya, akhi. HP-mu itu bakalan ditanya sama Allah itu. Syukuri nikmat. Wal ikhlas fi jami'il umur. Kemudian diantara makna nasihat untuk Allah yaitu mengikhlaskan ibadah. Dalam segala perkara kita berusaha untuk ikhlas. Apa hakikat ikhlas, Pak? Ya. Ikhlas itu artinya mengharap wajah Allah. Banyak diantara kita orang Indonesia memaknai ikhlas itu artinya enggak terpaksa. Kalau terpaksa berarti apa? Enggak ikhlas, salah besar ya, Pak. Saya pernah ketemu sama orang kaya raya, Pak, yang kerjaannya ternak mobil. Pak. Bukan ternak sapi, ternak mobil, Pak. Mobilnya mewah-mewah gitu. Saya waktu itu diajak sama teman ke rumah dia. Dia bilang gini, Pak. Ustadz, saya selama hidup saya ini sampai hari ini saya sholat setiap hari cuma 2 rakaat, Ustadz. Saya bilang, Pak, sholat itu, sholat wajib itu 5 waktu, Pak. Apa kata dia? Daripada saya gak ikhlas. Saya tadu, Pak, maksudnya gak ikhlas gimana, Pak? Maksudnya saya terpaksa melakukan itu. Ya. Kalau saya terpaksa melakukan itu, berarti saya enggak ikhlas dong. Mendingan saya lakukan 2 rakaat tapi penuh keikhlasan. Wah. Ya. Kayaknya sih benar, Pak, ngomongannya gitu. Saya bilang, Pak, tadi dulu, Pak. Bapak salah dalam mengartikan ikhlas, kata saya. Ikhlas itu bukan tidak terpaksa, salah, Pak. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Dan memang kita harus memaksa diri, kata saya. Saya mau tanya, Pak. Bapak dah punya kekayaan begini yang banyak begini, saya mau tanya, Pak. Dulu Bapak, ya, ketika mendapatkan kekayaan ini dengan perjuangan atau dengan leha-leha? Kata dia, Pak. Ya, iya sih. Waktu itu saya ke Jakarta cuma modal dengkul, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya kerja keras, saya usaha sana sini, banting tulang, saya dapat rezeki yang banyak dari Allah. Nah Pak, untuk dapat dunia saja harus banting tulang, kata saya. Masa untuk cari surga enggak mau banting tulang, Pak? Dia mikir, Pak, oh iya ya, betul juga. Baru ngomong gitu azan, Pak. Ayo Pak, kita sholat. Alhamdulillah dia sholat, Pak. Terkadang Pak itu akibat salah memaknai apa? Ikhlas. Dia kira ikhlas itu enggak terpaksa gitu. Salah. Ikhlas itu adalah mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Dan memang harus memaksa diri kita ini, Pak. Kalau enggak, jiwa kita ini lebih senang kepada beleha-leha, Mas. Bermalas-malas. Ya. Kita lanjutkan. Wa du'a'i ila jami'il awsafil madhkura. Di antara makna nasihat untuk Allah yaitu mendakwahkan manusia kepada semua yang disebutkan tadi, untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, untuk menjauhi penyimpangan dalam mensifati Allah dan yang lainnya. Surah Qasiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Karena kata Rasulullah, lillahi wali kitabihi. Apa makna nasihat untuk kitabnya? Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim di jilid 2 halaman 38, amman nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala fal imanu bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi. Itu dengan cara mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang tidak serupa dengan ucapan makhluk. Wajib kita imani, Pak, bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Iya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yaqdir ala mithli ahadun minal khalq, dan tidak ada yang mampu ya untuk membuat Al-Quran dari makhluk ini. Ada? Ada enggak orang yang bisa membuat Al-Quran sampai detik ini, Pak? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menantang dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Kalau kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini yaitu Rasulullah SAW, silakan buat satu surat yang sama dengannya. Sampai detik ini tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa, Pak. Ya. Walaupun mereka bersatu padu, para penyair-penyair Arab ini, tidak ada yang bisa membuat seperti apa? Al-Quran Karim. Dan itu bukti yang sangat kuat bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan ucapan manusia. Surah Al-Qasiman rahimani wa rahimakum jami'an. Sumata ta'zimuhu wa tilawatu haqqa tilawatih. Kemudian agungkan Al-Quran, Pak. Hormati Al-Quran. Ya. Dan baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Jangan dicuekin tuh Al-Quran, Pak. Al-Quran tuh bukan hiasan dinding, Pak. Al-Quran itu hiasan hati. Sadaqah seiman rahiman ya rahimakum jami'an. Makanya Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang membaca Al-Kitab yaitu Al-Quran dengan sebenar-benar membaca. Apa maksudnya membaca dengan sebenar-benar membaca, Pak? Kata para ulama, pertama dia baca dengan tajwid. Dengan apa? Tajwid. Pelajari itu makhrajul hurufnya, panjang pendeknya. Yang kedua, dia berusaha untuk memahami makna-maknanya dan mentadaburinya. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-harinya. Inilah makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Nah, banyak di antara kita, maaf-maaf Pak ya, kalau waktu buat bermedsos ria banyak Pak Ansip, sampai berjam-jam itu. Tapi buat waktu baca Quran, seakan-akan gak ada waktu. La ilaha illallah. Saya aku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum setiap hari berapa juz baca Quran? Alhamdulillah. Berapa juz? Masya Allah, 5 juz. 5 halaman, alhamdulillah. Antum setiap hari berapa baca Al-Quran? 2 halaman, alhamdulillah. Yang penting setiap hari kita bersama Quran, Mas. Gunakan waktu kita walaupun cuma setengah jam. Masa buat bermedsos sampai berjam-jam kuat? Untuk baca Quran enggak kuat, enggak bisa. Wallahi akhal Islam, gara-gara media sosial banyak di antara kita jadi sial, Pak. Waktu kita enggak barokah. Habis. Sahih. Kalau nonton film semangat, kalau baca berita hangat semangat, pas baca Quran memble. Kenapa saudara? Penyakit, wallahi penyakit. Ya. Kita lanjutkan. Wa tahsinuha wal khusyu'u indaha, dan mentahsin Al Quran. Ya, baca. Setiap kita berusaha Pak belajar tahsin Pak. Tajwid, tapi juga jangan berlebihan Pak ya. Ada sebagian orang tuh belajar tajwid sampai berlebihan, ya mau baca huruf dot itu sampai keluar ludah Pak. Walau bohus, saking pengen mantepnya. Maka ini juga nggak boleh Pak, nggak boleh berlebihan. Belajar tajwid itu sebatas kita baca tidak berubah arti. Benar dalam makharijul huruf, benar dalam panjang dan pendek. Itu sudah cukup. Ya. Karena banyak di antara kita adzan aja enggak benar. Harusnya asyhadu alla ilaha dipanjangin, dipendekin sama dia. Sering enggak dengar itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini gimana coba? Kan maknanya jadi berubah, Pak. Yang harusnya la nafiyah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, jadi lamut taukid. Aku bersaksi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Kan gimana? Gara-gara pendek aja bisa, Pak. Berubah tuh, Pak. Demikian pula Al-Qur'an sama. Ya. Saya pernah itu bermakmum kepada suatu musola yang menjadi makmumnya orang tua Pak. Dia baca alhamdulillah, kok pakai kaf? Harusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdu maknanya apa? Alhamad sedih. Alhamdu segala puji bagi Allah. Berubah enggak, Pak? Enggak berubah. Itu baca Al-Fatihahnya enggak sah itu. Bahaya. Makanya wajib belajar, Pak. Ya, setiap antum-antum yang ada di sini jangan malu untuk belajar tahsin Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Wal khusyu'i indaha, dan berusaha khusyuk ketika baca Qur'an dengan mentadaburinya. Wa iqamatu hurufi fit tilawah, dan membaca huruf-hurufnya dengan benar. Ya. Ada orang imam baca surat Al-Zalzalah itu jim semua, Pak. Ijajul jilatil ardu jil jala. Gimana coba? Jim semua. Ya. Ya subhanallah, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Wadzabu anhu bi ta'wilil muharrifin wa ta'arudit ta'inin. Dan membela Al-Qur'an dari penafsiran orang-orang yang ingin menyimpangkan maknanya dan dari orang yang mau mencela Al-Qur'an. Wajib kita bela, Pak. Siapapun yang mencela Al-Qur'an, maka kita wajib bela Al-Qur'an, Pak. Iya. Wa tasdiq bima fihi, membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Benarkan semuanya, karena tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan dalam Al-Qur'an, enggak ada. Wal i'tibaru bima wa'idhih wal kuf ma ahkamihi, dan berhenti pada hukum-hukumnya. Kata Allah, perintah, lakukan. Jangan, jangan. Berhenti pada hukum-hukumnya. Wa tafahum ulumihi wa amsalihi, dan berusaha untuk memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan perumpamaan-perumpamaannya. Wal i'tibaru bima wa'idhihi, dan mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kenapa antum kalau baca Quran tuh, Pak, sambil tadabur tuh, masya Allah, Pak, nikmat banget, Pak. Gak ada kenikmatan dari antum baca Quran sambil hati khusyuk dan dipahami. Bahkan antum bisa nangis, Pak, kalau kita baca Qurannya betul-betul khusyuk dan dipahami itu. Sahih. Sadaku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini makna apa? Nasihat untuk kitabnya. Sekarang nasihat untuk rasulnya. Apa makna nasihat untuk rasulnya? Berkata Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Wan nasihatu li rasulihi al-imanu bihi wa bima ja'a bihi wa tawqiruhu wa tabjiluhu." Nasihat untuk rasulnya artinya mengimani Rasulullah SAW, bahwa beliau memang utusan Allah, dan mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa oleh Rasul wajib kita imani, Pak. Jangan ditolak. Karena terkadang banyak di antara kita ini, Pak, kalau ajaran Rasul menguntungkan dunia kita, boleh diimani. Tapi kalau ajaran Rasul tidak menguntungkan dunia kita, ditolak, Pak. Sehingga akhirnya kita ngikutin hawa nafsu itu, Pak. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa, Pak, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara pertama, kita banyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mendengar nama Nabi Muhammad, jangan lupa ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya antum memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika antum mendengar nama Nabi Muhammad, timbe, berarti antum itu bakhil. Ya. Kata Rasulullah SAW begitu. Al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alaih. Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan aku di sisinya, tapi tidak mau bersalawat kepada aku. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Wa tamassuk bi ta'atih wa ihya'u sunnatih, dan pegang ketaatan kepada Rasul, Pak. Jangan maksiati Rasul, jangan, Pak. Wallahi, Pak, memaksiati Rasul itu, Pak, mendatangkan apa, Pak? Malapetaka dalam hidup kita. Makanya Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman, Pak. Silakan pilih mau yang mana ini. Apa kata Allah? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Oh, mau yang mana? Hah? Gak mau dua-duanya? Berarti kewajiban kita taati Rasul SAW. Saru kasiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dan menghidupkan sunnahnya, hidupkan sunnah Rasul. Termasuk sunnah Rasul apa Pak? Jenggot. Tapi saya enggak punya jenggot, dikit jenggotnya Pak. Gimana lagi Pak ya? Sudah dari sononya begini. Antum yang punya jenggot Masya Allah ya. Menghidupkan sunnah Rasul Pak. Setiap helai jenggotnya dapat pahala itu. Dan jangan pernah antum merasa khawatir, takut, aduh kalau berjenggot nanti disebut teroris, itu ya, tuduhan isapan jempol itu semua Pak. Itu sengaja ingin menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah Rasul. Di antara sunnah Rasul apalagi Pak? Cingkrang. Ya. Antum pakai celana di atas mata kaki ngatung gitu, sunnah Rasul itu. Rasul yang menyuruh, kata Rasulullah, asfala milal ka'bain milal izar fa finnar. Kain yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka, kata Rasul begitu. Saudara keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kadang kita ini mau cingkrang malu Pak. Sementara orang yang pakai celana pendek sepaha enggak malu itu Pak. Cuek aja. Ya. Saudara keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Hidupkan sunnah Rasul Pak. Dalam cara makan, hidupkan sunnah Rasul. Rasul kalau makan pakai tangan, tiga jari. Ya. Tapi kalau makan bubur jangan tiga jari Pak, susah makan bubur. Ya. Rasul kalau habis makan Pak, dijilatin tuh piringnya Pak. Antum jilatin gak? Gak kan? Jijik kan? Sunnah Rasul itu. Saya pernah di restoran, saya jilatin. Orang pada ngeliatin. Ya. Biarin aja. Ini sunnah Rasul. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi kalau menghidupkan sunnah Rasul tuh jangan melihat apa kata orang. Susah antum, gak bisa menegakkan sunnah Rasul kalau ngikutin kata orang. Iya. Yang penting Allah sudah ridho sama kita, alhamdulillah sudah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan, kata beliau, di antara makna nasihat untuk Rasulullah SAW, wastitharati ulumiha wa nasyruha. Berusaha untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan ilmu tentang sunnah. Belajar hadis Pak. Pelajari itu kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Pelajari itu kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Berapa banyak hadis yang belum kita pelajari Pak? Iya tidak? Sahih. Antum medsos khatam tiap hari. Belajar Sahih Bukhari gak bisa, gak pernah. Mungkin ngelihat bukunya aja gak pernah. Allah musta'an. Padahal Rasulullah mendoakan orang yang belajar hadis. Apa kata Rasulullah? Nadzarallahu mar'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikan seperti yang ia dengar. Itu didoakan sama Rasulullah SAW supaya diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Sahih, akhul Islam, suruhku seiman. Maka kalau kita memang beriman kepada Rasulullah, pelajari sunnah Rasul. Pelajari hadis Rasul. Belajar itu. Jangan cuek, akhul Islam, suruhku seiman. Watakholuk bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Penting Pak belajar akhlak Rasul. Gimana sih akhlak Rasul SAW? Akhlak Rasul kepada istrinya, akhlak Rasul kepada tetangganya, akhlak Rasul kepada teman-temannya, akhlak Rasul SAW kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada yang lebih tua darinya, kepada yang lebih muda darinya. Akhlak. Banyak diantara kita yang udah ngaji gak peduli sama akhlak, Pak. Iya, kalau ketemu sama teman senyum aja kagak, Pak. Pak Darah Somata kan apa? Atabasum fi wajhi akhika sodakoh. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sodakoh. Masya Allah. Ini ketemu sesama teman gak? Katanya jaim. Apaan jaim? Jaga image. Tapi gak mau senyum. Pas ketemu akhwat baru senyum. Ini ganjen yang minta ampun. Ngeri ini. Ini akhlak Islam. Akhlak sama Rasul tuh Pak praktekan. Antum kalau ketemu sama teman wajah antum berseri-seri, senang orang juga, Pak. Ya. Akhlak Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa ta'addub bi adabihi. Demikian pula menghidupkan adab-adab Rasul. Bagaimana adab Rasul dalam makan, dalam minum, ketika buang air dan yang lainnya. Perhatikan itu. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi. Demikian pula mencintai keluarga Rasulullah SAW dan mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib itu saudaraku seiman. Nah, ini nasihat untuk Rasulullah SAW. Sekarang nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, ini banyak yang cemberut nih bakalan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Siapa pemimpin kaum muslimin? Adalah setiap orang yang dijadikan pemimpin dan dia seorang muslim yang sholat. Rasulullah SAW, Pak, memerintahkan kita bersikap baik terhadap pemimpin. Apa nasihat untuk pemimpin? Yang pertama, menaati pemimpin selama bukan dalam maksiat. Menaati pemimpin selama bukan dalam apa? Maksiat. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Iya. Antum lagi jalan pakai mobil, tahu-tahu lampu merah. Set. Lihat-lihat ada polisi apa kagak ya. Wah. Enggak ada polisi. Boom. Gimana tuh? Enggak taat sama pemimpin. Enggak ada polisi. Enggak ada polisi tapi Allah tahu. Jadi antum takutnya sama polisi bukan sama Allah waktu. Enggak beneran tuh. Orang yang beriman kepada Allah, Pak. Enggak ada polisi pun diem. Kecuali kalau lagi kebelet pengen ee kali ya. Terpaksa. Gimana lagi? Nah, akhlak Islam saudaraku seiman rahiman wa rahimakum jami'an. Banyak di antara kita gitu dalam masalah ini aja enggak mau taat, Pak. Apa itu katanya hukum togut? Lampu merah itu untuk kemaslahatan bersama. Lampu merah itu untuk apa? Kemaslahatan bersama. Peraturan lalu lintas juga untuk kemaslahatan bersama, Pak. Untuk keselamatan si penumpang dan yang lainnya. Ini tidak bertabrakan dengan syariat. Taati. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Tapi kalau pemimpin menyuruh kepada maksiat, baru jangan taat. Contoh, ya. Pemimpin menyuruh antum supaya tidak sholat, jangan ditaati. Tetap antum sholat walaupun dilarang, karena sholat itu wajib hukumnya. Contoh lagi, kalau akhwat dilarang pakai jilbab misalnya di perusahaannya, gak boleh taati. Haram menaati pemimpin dalam maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu mereka dalam kebaikan. program-program pemerintah yang sifatnya itu maslahat dan kebaikan, bantu Pak, dukung. Ya. Yang ketiga, mendoakan kebaikan buat mereka supaya Allah berikan taufik, supaya Allah berikan padanya apa? Hidayah. Makanya Imam Al-Barbahari, Pak, berkata apa dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam innahu min ahli al-hawa." Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk penguasa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam innahu min ahli sunnati insyaallah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan buat penguasa, maka itu cirinya di ahlus sunnah insyaallah. Ya akhi, banyak kita lihat di media sosial, Pak, ya, orang-orang mendoakan keburukan buat pemimpin, Pak. Dulu Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar orang yang mendoakan keburukan untuk Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf ini seorang panglima perang yang terkenal gempengis dan kejam. Dia sudah membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan. Pelan-pelan dibunuhnya, enggak sekaligus, pelan-pelan sampai mati. Jumlah yang dibunuh 120 ribu, bayangkan. Termasuk yang dibunuh ulama tabi'in yang terkenal, Sa'id bin Jubair. Ya. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Apa kata orang ini? Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf. Mendengar itu Al-Hasan Al-Basri berkata, "La taf'al. Jangan, jangan kamu doakan seperti itu. Karena aku khawatir kalau Allah kabulkan doamu, ternyata penggantinya adalah kera dan babi." Artinya kita tidak bisa jamin penggantinya bahkan lebih bagus. Bisa saja penggantinya lebih apa? Lebih buruk, lebih kejam dari itu. Bagi Allah mudah, karena pemimpin itu, Pak, keadilan Allah. Pemimpin itu keadilan Allah. Allah memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu sesuai dengan keadaan bangsa itu, Pak. Kalau bangsa tikus pasti dipimpin oleh tikus, Pak. Gak mungkin tikus dipimpin oleh singa. Ya kan? Ya. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syara ra'iyah ansifuni turiduna minni sirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bi siratihima." Wahai rakyatku sekalian, bersikap adillah kalian kepadaku. Kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ngayal pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, sementara kitanya kayak Ubay, kayak siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngeri, Pak. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka dari itu doakan kebaikan. Saat antum tahajud, doakan, "Ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpinku." Ternyata Allah dengar doa antum. Ternyata pemimpin dikasih hidayah sama Allah gara-gara doa antum semua ini. Kebaikan tidak, Pak? Wallahi kebaikan. Dan itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, saudaraku sekalian. Mendoakan pemimpin kita dengan kebaikan supaya diberikan taufik. Ya. Kemudian nasihat kepada pemimpin apa lagi, Pak? Kata para ulama, "As-sabru 'ala dhulmihim wa jawrihim." Sabar menghadapi kezuliman mereka. Dan ini berat. Dan tidak disukai oleh jiwa. Kata Rasulullah, apa? "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka sabarlah. Yang nyuruh siapa ini? Rasul. Rasul bersabda dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, innaha satakunu atharah. Nanti akan muncul al-atharah. Tahu enggak al-atharah? Kata Imam Nawawi, al-atharah itu adanya orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Rasulullah mengabarkan akan muncul pemimpin yang atharah, lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Yang dia pikirkan cuma hak dirinya, tapi dia tidak mau memikirkan hak rakyatnya. Tidak peduli sama rakyatnya. Apa kata Rasulullah ketika muncul pemimpin seperti itu? Dengarkan, jawabannya enggak enak banget, Pak. Fasbiru. Sabarlah. Sampai kapan kita sabar? Kan katanya sabar ada batasnya. Kata Rasulullah, fasbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Ini memberikan kepada kita sinyal, Pak. Orang yang tidak sabar lalu memberontak, dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah di telaga haud. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumul jami'ah. Bahkan yang lebih lagi, ada hadis. Saya yakin semua antum enggak suka hadis ini. Kata Rasulullah apa? Satakunu sayakunu ba'di umara. Ya. Yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadhi. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin setelahku yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Apa? Mengambil sunnah selain sunnah Rasul, berarti sunnah siapa? Sunnah buatan manusia. Dan mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Jangan sampai situ. Kita lanjutkan lagi hadisnya, Pak. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi dusmalin ins. Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang kami harus lakukan menghadapi pemimpin seperti itu, hai Rasulullah? Ini jawabannya sekali lagi enggak enak banget, Pak. Tapi wajib kita taat, Pak. Kata Rasulullah apa? Isma wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah dengar dan taat, walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Aduh, berat ini, Pak, berat. Ya. Tapi harus kita lakukan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Antum lihat praktek salaf. Imam Ahmad disiksa 2 tahun. Oleh siapa? Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi tidak mau. Disiksa 2 tahun, dicambuk. Dengan cambuk itu, kalau dicambukkan ke unta, jatuh itu unta. 2 tahun lamanya, Pak. Mu'tasim Billah mati, mangkat, digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Wathiq Billah. Ternyata Al-Wathiq melanjutkan siksaan itu. Sampai kemudian terjadi dialog di hadapan Al-Wathiq antara ulama Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Di mana ulama Ahlussunnah berkata kepada ulama Mu'tazilah, "Hai Ibn Abi Duat, yang kamu serukan itu bahwa Al-Qur'an makhluk, apakah diketuai Rasulullah?" Kata dia, "Ya." "Diketuai oleh Abu Bakar?" "Oh iya." "Umar?" "Ya." "Utsman?" "Ya." "Ali?" "Ya." Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, kamu dakwahkan? Diam, enggak bisa jawab. Maka Al-Wathiq Billah mendengar itu langsung masuk ke kamarnya dan berkata, "Benar juga," kata dia. "Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, aku dakwahkan." Ah. Akhirnya kata Wathiq, "Bebaskan semua yang ada di penjara." Keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, pulang ke rumahnya dalam keadaan remuk badannya, Pak. Maka berkumpullah di rumah Imam Ahmad para fuqaha, ya, dan orang-orang yang punya kedudukan. Mereka berkata, wahai Aba Abdillah, in hadal amr qad tafaqam, ini urusan sudah berat, mari kita memberontak, hai Aba Abdillah. Subhanallah, Pak. 2 tahun beliau disiksa, ternyata jawabannya tidak dengan emosi, Pak. Apa kata Imam Ahmad? La ad-dima, ad-dima. Jangan sampai darah kaum muslimin yang tak bersalah yang dikucurkan. La, la tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian memberontak. Sabar kalian, kata Imam Ahmad. Subhanallah. 2 tahun disiksa, tapi jawabannya bukan dengan emosi. Coba kalau kita, kalau antum-antum gimana? Subhanallah. Itulah salafus saleh ahli Islam. Ya, padahal mereka disiksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Sementara kita tidak disuruh mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kita enggak dilarang untuk sholat. Kita enggak dilarang untuk haji, umroh. Kita enggak dilarang untuk sholat tahajud, puasa. Cuma urusan dunia doang, Pak. Perut masalahnya itu, Pak. Itu orang yang demo-demo itu urusan perut semua itu, Pak. Wallahi akhal Islam, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya akhal Islam. Ya, sabar, sabar, sampai kapan kita sabar? Emang kalau orang kalau pakai emosi ngomongnya pasti begitu, Pak. Kita katakan ya, Rasulullah yang menyuruh kita sabar. Rasulullah yang mengatakan sabarlah sampai berjumpa denganku di Telaga Haud. Ya sudah, kalau kamu tidak sabar, silakan, kamu akan lihat hasilnya nanti di akhirat. Orang kalau sudah bicara dengan emosi itu, Pak, gak mau taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Dianggap hadis-hadis itu katanya berpihak sama pemimpin, gak berpihak sama rakyat, katanya. Padahal itu semua untuk kemaslahatan semuanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Ya, itulah memang Ahlussunnah dari zaman dulu, Pak, selalu membela pemimpin, tapi selalu Ahlussunnah yang dianiaya. Ya tidak. Ya. Imam Ahmad melarang untuk apa? Memberontak kepada pemimpin, sabar kepada pemimpin, tapi Imam Ahmad yang disiksa. Syekhul Islam Taimiyah meluruh untuk sabar menghadapi pemimpin, tapi beliau yang dipenjara. Memang begitu, Pak, sunnatullah. Kita selalu menyuruh, padahal kita enggak pernah digaji sama pemerintah. Kita pun juga enggak pernah dikasih apa sih istilahnya kue gitu. Kalaupun dikasih kue enggak mau kita. Kita semata-mata karena Allah menjalankan perintah Rasul yang sudah dipaktubkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sudah. Akhan Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini nasihat untuk pemimpin, akhan Islam. Iya. Semua ulama sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Kesepakatan seluruh ulama setelah itu, akhan Islam. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Apa itu nasihat untuk keumuman kaum muslimin? An yuhibbalahum ma yuhibbu li nafsih, kata Ibnu Rajab. Itu menyukai untuk mereka apa yang kita sukai untuk diri kita. Kita suka dapat hidayah, kita pun harus suka mereka dapat hidayah. Kita suka dapat kenikmatan, kita pun harus suka mereka mendapatkan apa? Kenikmatan, saudaraku seiman. Wa yarhamu shaghirahum wa yuwaqqir kabirahum. Di antara nasihatnya adalah, yaitu nasihat untuk kaum muslimin, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Hormati yang lebih tua, Pak, dan sayangi yang lebih muda, sebagaimana sabda begitu, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua, dan tidak tahu hak para ulama. Bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat kepada yang lebih muda, sayang kita, Pak. Selamatkan mereka. Karena anak-anak muda di zaman sekarang ini, Pak, ngeri, Pak. Mereka ini istilahnya jadi mangsa-mangsa empuk, Pak. Ya, serigala-serigala yang menyesatkan. Ya, serigala itu berupa apa? Pemikiran sesat, LGBT, apalagi. Ya, belum lagi narkoba, belum lagi, oh banyak sekali. Rata-rata anak-anak muda yang kena, Pak. Maka kita harus berpikir gimana menyelamatkan generasi muda ini. Ya. Kasihan anak-anak muda sekarang ini, sangat mudah terpengaruh oleh media sosial. Rata-rata anak-anak muda sekarang itu sibuknya pakai sama media sosial. Ya. Makanya Masya Allah, ketika kita melihat ada anak-anak muda sibuk ngapalin Quran, Masya Allah, rasanya adem ngelihatnya. Ketika kita melihat ada anak-anak muda duduk di majlis taklim mencatat hadis apa yang disampaikan ustaz, wallahi ana melihatnya itu subhanallah, bahagia banget, Pak. Kagum sama anak-anak muda kayak gini. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan di antara 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di antaranya anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wa yahzan li huznihim wa yafrahu li farahihim. Dia pun sedih dengan kesedihan kaum muslimin, gembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Ya. Maka dari itu, Pak, kita berusaha saling bahu-membahu sesama kaum muslimin. Ketika kita melihat teman kita susah, jangan biarkan dia dalam kesusahannya. Jangan cuek. Bantu sesuai kemampuan kita. Walaupun cuma mendoakan. Bantu dia. Saudara kasih iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bantu orang-orang lemahnya. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, dalam kata Abu Daud, ibquni du'afa fa innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Carilah keriduanku dengan memperhatikan orang-orang lemah, karena kalian itu dibela oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah kalian. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wa ta'limu juhala'ihim. Demikian pula mengajarkan orang-orang yang bodoh di antara mereka. Ajarkan ilmu. Pahamkan tentang ilmu syariat. Ya. Dan yang lainnya, saudaraku seiman, saya kira cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Pak Ustadz, kalau ada orang sombong, orang bergengsi, orang apa berdusta, itu saya itu suka memandangnya kok rendah, terus menyepelekan gitu Pak Ustadz, karena kadang-kadang suka ketahuan aslinya. Tapi saya kembalikan lagi bahwa manusia itu hidup beraneka ragam, berbeda-beda. Jadi saya ya jadi kembali biasa aja. Apakah pandangan saya ini juga berdosa Pak Ustadz, nggak baik gitu? Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya kita tidak boleh juga memandang rendah manusia. Ya, kita merasa kasihan terhadap orang-orang yang berbuat dosa, ya, dan kita berharap baik kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya, kita berupaya agar orang-orang yang berbuat salah ini kembali ke jalan yang lurus. Ya, minimal kita menyampaikan nasihat kepada dirinya, ya, supaya dia sadar terhadap keangkuhannya, ya, supaya dia menyadari kesombongannya, supaya dia menyadari keangkuhannya, supaya dia berhenti dari sifat-sifat buruknya itu. Ya, kita membantu saudara kita, bukan malah kita menjerumuskan dan membantu setan untuk lebih memperburuk keadaan saudara kita, ya. Nah, kalau ada orang yang seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, yaitu orang yang berpenampilan dengan sesuatu yang bukan miliknya, ya, merasa bangga dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti orang yang berlagak seperti orang kaya. Ada yang berlagak seperti ulama, padahal bukan ulama. Ya, ada orang yang berlagak seperti orang terkenal, padahal dia bukan seperti itu. Ya, ini adalah orang-orang yang orang bilang GR gitu ya, gede rasa. Ya, ini adalah orang yang berpenyakit hatinya sebenarnya. Mungkin ya sifat tamak, cinta dunia, wahan menguasai hatinya. Maka perlu saudara kita yang seperti ini keadaannya kita sadarkan, kita kembalikan ke jalan yang benar, ya, dengan menyampaikan nasihat, bukan malah membuatnya bertambah menggila dengan sifatnya itu. Misalnya orang yang berpura-pura jadi orang kaya, lalu kita puji-puji dia hingga dia pun bertambah GR-nya, bertambah kegilaannya, bertambah angkuhnya, bertambah sombongnya, ya. Nah, ini tentunya kita menjerumuskan saudara kita, atau kita remehkan dia. Orang sombong diremehkan, maka dia akan bertambah sombong, ya. Maka bimbinglah dia dengan lembut, ya, dengan santun, supaya dia sadar akan kesombongannya itu, ya. Wallahu a'lam bissawab.
6: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: Afala yatadabbarun Al-Quran.
2: Kita lanjutkan masih surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum. Lalu aku berkata kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia itu maha pengampun, wahai kaumku. Ya, segera kalian taubat, segera kalian kembali kepada Allah. Kan kalian tahu, ya, bahwasanya menciptakan kalian Allah. Allah yang sudah memberikan kepada kalian kenikmatan. Maka kalau kalian istighfar, kalian akan diberikan tambah lebih dari itu. Ya. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Jika kalian istighfar, kata Nabi Nuh, Allah akan kirimkan air hujan dengan lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang mengalir, ya, kebun-kebun yang subur, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini menunjukkan, Pak, bahwa istighfar itu membuka pintu rezeki. Orang yang banyak istighfar, insyaallah pintu rezeki itu terbuka lebar-lebar. Tapi antum jangan sampai, ya, ketika kita banyak istighfar niatnya itu gitu. Ustaz, saya banyak istighfar kok seret terus rezekinya, ya. Kenapa, ya, Ustaz, ya? Kata Allah kan katanya banyak istighfar, ya karena masalahnya antum niatnya beda. Antum istighfar pengen banyak rezeki. Ya. Kan kata Rasulullah SAW, apa? Man kanat hamu dunya, siapa yang keinginannya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah akan jadikan kefakiran di mata dia. Wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang telah Allah takdirkan saja. Udah. Iya. Wa man kanat hamul akhirah, kata Rasulullah, apa? Tapi siapa yang keinginannya akhirat saja, sabbatallahu 'alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya itu. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa lam ta'ya wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Maka dari itu kita istighfar karena Allah, Pak. Jangan sampai istighfarnya itu ada udang di balik batu gitu loh. Iya. Maka banyak istighfar, istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Rasulullah SAW banyak istighfar. Bahkan Rasulullah beristighfar lebih dari 100 setiap harinya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tuba. Ya, tuba. Apa itu tuba? Berbahagialah pohon di surga. Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatannya nanti pada hari kiamat istighfar yang banyak. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Karena istighfar itu menahan adab. Selama suatu kaum di suatu negeri itu banyak istighfar, selama itu pula Allah akan menahan azab dari mereka. Makanya Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih istighfar, Allah tahan azab. Tapi kalau mereka sudah lupa dari istighfar, baru Allah kirimkan azab kepada mereka. Iya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Lalu aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan. Allah pun akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan jadikan untuk kalian surga dan kebun-kebun. Iya. Yeah. Ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri, Pak. Wahai Al-Hasan, saya ini udah 16 tahun menikah, gak punya anak. Apa yang harus saya lakukan, hai Hasan? Kata Al-Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Datang lagi yang kedua, wahai Al-Hasan, rezeki saya sempit, saya sudah berusaha sana sini enggak ada. Iya, ternyata gagal terus. Apa yang saya lakukan? Kata Al-Hasan, banyak istighfar. Iya. Datang lagi mengadukan kesusahannya. Al-Hasan mengatakan, banyak istighfar. Ternyata tiga orang semuanya mengeluhkan, jawabannya cuma satu, istighfar. Al-Hasan Al-Basri membawakan ayat ini. Iya, orang yang istighfar itu apa? Dikirimkan air hujan. Apalagi diberikan harta, diberikan anak-anak. Kalau antum ya udah lama enggak punya anak, banyak istighfar deh. Ya, Allah berikan kepada antum anak, bismillah insyaallah. Iya.

0: Soalan jawab.
1: Insya Allah, Ustaz, bagaimana cara dapat jodoh yang seperti Ustaz? Jamaah, tenang dulu. Ini pertanyaan benar. Anda nggak bikin-bikin pertanyaan. Tapi Anda mau minum dulu juga. Iya. Tenang-tenang ibu-ibu, tenang. Jamaah, jangan mencari jodoh seperti yang berbicara di sini. Carilah jodoh seperti Rasulullah SAW. Carilah jodoh seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Hasan dan Husain, seperti mereka. Kita nih kadangkala tertipu dengan penampilan. Oh, Masya Allah, Ustaz baik, Masya Allah. Siapa yang tahu Ustaz baik? Wah, kalau ngomong mungkin baik Ustaz. Tapi yang tahu Ustaz itu adalah istrinya. Tanya sama istrinya. Ustaz itu Masya Allah kalau ceramah. Kalau di rumah gimana? Aduh, dia ngomong doang, Mbak Ustaz. Mungkin istrinya ngomongnya kayak gitu. Si istri gak kepingin dapat. Ya, terpaksa sudah dapat orang kayak gini. Allahualam, kita gak tahu. Makanya antum cari orang yang sesuai. Makanya kalau ingin jodoh, minta sama Allah SWT. Dan wanita, perbaiki dirinya. Ketika dia ingin dapat suami yang soleh, dia perbaiki dirinya. Dia perbaiki hubungan dia dengan Sang Pencipta. Sehingga nanti Allah akan kirim pasangan hidup dia yang sesuai dengan kesolehan dia, insya Allah. Tapi kalau wanita gak soleh, ingin dapat pasangan yang soleh, ya, Mbak, ungguk merindukan rembulan.
2: Mutiara nasihat. Nasihat.
1: Ustaz, berarti peperangan itu akan terus ada. Iya. Bukankah kita ingin menciptakan kedamaian? Iya. Dan agama Islam agama yang mengajak kepada kedamaian. Tapi peperangan antara al-haq wal batil yastamir akan terus berlangsung. Dari sejak dulu. Dari sejak Nabi Adam dengan Iblis. Antum kau lihat Fir'aun bersama Musa. Apa kata Fir'aun ketika membantai Bani Israel? Mereka mengatakan wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa walyadu rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi fasad. Itu bahasa orang-orang yang berkuasa. Ketika Fir'aun berkuasa, dia mengatakan biarkan aku membunuh nih Musa. Walyadu rabbah, suruh dia panggil Tuhan, suruh dia berdoa sama Tuhan. Aku takut, kata Fir'aun, dia ini merubah agama kalian. Aku takut, kata Fir'aun, Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi. Tuh lihat, selalu umat Islam dipojokkan bahwa mereka adalah teroris. Dan kita lihat masih banyak nih umat Islam di Indonesia. Sebagian orang-orang kaya, sebagian pejabat yang memandang umat Islam yang taat menakutkan. Mereka kalau melihat pembawanya di kantor, anak buahnya mulai suka ke masjid, dipanggil sama bos, kau ikut aliran apa? Aliran sungai deras. Emangnya pakai aliran apa kita jamaah? Kita ini jauh dari agama. Banyak syariat-syariat Allah yang ketika muncul kita merasa aneh. Ini jenggoten nih, aliran apa ya? Sampai itu ada orang tua. Orang tua nih yang ngomong sama anaknya, dia punya anak, beberapa anak, yang ngomong sama satu anaknya, nak, kok jangan ikut aliran kakakmu ya? Aliran jenggot itu apa itu? Betul jangan. Mereka beranggapan buruk Islam. Umat Islam menganggap Islam itu sendiri sesuatu yang buruk. Takut dengan Islam. Jamaah. Selalu orang-orang yang di atas seperti firqah yang ngomong. Nah, jangan-jangan membuat kerusakan nanti di muka bumi. Baik, Nabi Syuaib bersama kaumnya di Madian. Apa kata penguasa-penguasa yang ada di sana? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi. Apa kata mereka? Orang-orang yang berkuasa mengatakan, yang sombong dari kaumnya, berkata kepada Syuaib, "Lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryati." Syuaib, kita akan usir kau bersama semua yang beriman dengan dari kampung kami. Jadi kalau saudara kita diusir di Rohingya yang wajar, wajar jemaah. Itu kan bukan sesuatu yang baik. Nabi Syuaib mau diusir sama penguasa-penguasa yang ada bersama kaum. Atau kalau kau tidak ingin diusir, auladamudunna fi millatina. Kau balik kepada agama kami. Kau harus ikut agama kebanyakan orang. Kalau mungkin di Myanmar kebanyakannya Buddha, kau harus jadi Buddha. Baru kita akuin kewarganegaraan. Baru kita kasih KTP sama mereka. Baru bebas mereka berbuat. Wallahi kalau antum melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana, kenapa sudah banyak yang hijrah dari tahun 70-an, dari tahun 60-an mereka itu? Itu. Ketika Inggris keluar, sama Inggris dikasihkan ke Myanmar dengan catatan memberikan kebebasan kepada orang-orang yang mau bebas, tapi tidak terjadi. Yang ada dianggap mereka adalah pendatang. Karena warna kulit mereka berbeda. Subhanallah jemaah. Kita agama Islam tidak memandang ras, tidak memandang etnis, kita tidak memandang suku, kecuali untuk saling mengenal. Bahkan satu prinsip Islam yang perlu kita ceritakan kepada mereka, bahwa Nabi Alaihissalam pernah mengatakan kepada seluruh sahabat, beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua itu dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Tanah. Ala la fadla li arabiyin ala a'jami. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih bagus daripada orang Arab. Orang yang kulitnya putih tidak lebih bagus daripada kulitnya hitam. Jangan. Antum mungkin ketika melihat saudara-saudara kita yang ada di Papua, melihat mereka kulitnya hitam, antum merasa lebih baik dari dia. Wallahi jemaah. Antum tahu Bilal bin Rabah hitam pekat. Trompahnya terdengar di surga Allah. Saudara-saudara kita yang ada di Papua yang kulitnya berbeda, antum tidak lebih baik dari mereka, dan mereka juga tidak lebih baik dari antum. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Jadi kalau saudara-saudara di Rohingya, ya memang di beberapa agama mereka menjadikan manusia berkasta-kasta. Sebagian dijadikan budak sama mereka. Tidak mungkin akan berpindah ke kata yang lebih tinggi. Siapa yang bikin kayak gitu? Semua tercipta dari tanah. Tuh, Nabi Syuaib bersama kaumnya diancam mau diusir dari negeri. Kemudian Allah menceritakan sepanjang sejarah peristiwa-peristiwa seperti ini. Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru li rusuli. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada utusan-utusan Allah yang dikirim kepada mereka, li rusuli, sepanjang sejarah. Apa yang mereka katakan kepada utusan-utusan Allah itu? Lanukhrijannaka min ardina. Kita akan usir kau dari negeri kami. Kau cari tempat lain. Aw la ta'udunna fi millatina. Atau kau kembali kepada agama nenek moyang. Fa'auha ilaihim rabbuhum. Maka Allah wahyukan kepada utusan-utusannya,
3: لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, kita pasti menghancurkan orang-orang yang zalim. Jangan takut, Allah itu tidak pernah membiarkan orang-orang zalim. Tapi sekali lagi yang kita harus berpikir, kenapa orang-orang itu dibiarkan menzalimi kita? Kita yang punya masalah. Ahibati fillah, sampai hari kiamat, peperangan antara hak dan batil, orang-orang akan mengusir umat Islam, akan membantai umat Islam, itu akan terjadi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtaluhumul muslimun. Dan kita optimis, kita akan bantai itu orang-orang Yahudi. Nah, kalau bukan kita anak keturunan kita, kalau bukan anak keturunan kita yang selanjutnya, karena pasti janji Nabi alaihissalatu wassalam, fayaqtuluhumul muslimun hatta yaktabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar, sampai orang Yahudi sembunyi di balik batu, di balik pohon. Fayakun hajar aw syajar, kau tahu bebatuan, kau tahu pohon-pohonan, mereka ketika itu bisa berbicara mengatakan, ya muslim, ya muslim, ya abdullah, hada yahudi khalfi, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi yang sembunyi. Wahai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi. Fata'al faktul, kau kesini, kau bunuh dia. Illal gharmat fa'innahum syajarin Yahud, kecuali pohon gharmat yang termasuk pohon Yahudi. Itu hadis diriwayatkan Imam Muslim, dan hadis ini sahih. Dan Nabi SAW mengatakan, la tazalu qa'ifatun min ummati, akan tetap ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yuqatiluna 'alal haqqi zahiri, yang mereka berperang di atas kebenaran.